0: Kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki pesona dan potensi sport tourism selain MotoGP. Jalanan luas, trotoar lebar dikelilingi bukit dan pantai menjadikan Mandalika juga jadi tempat yang pas untuk berlari.
1: Nonton MotoGP di Mandalika nggak lengkap rasanya kalau nggak sekalian olahraga. Nah, pagi ini saya lari-lari kecil di sekitaran Pertamina Mandalika International Circuit yang ternyata di bagian luarnya punya lintasan yang nggak kalah menarik dengan area balapan yang ada di dalam.
2: Selama ini, Mandalika identik dengan raungan mesin motor dan adu cepat para pembalap di lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Tapi di pagi hari, suasananya berbeda. Kawasan ekonomi khusus Mandalika menawarkan pengalaman olahraga dengan pemandangan khas Pulau Lombok dengan segala keunikan bentang alamnya.
1: Nah, saya larinya nggak sendirian. Ada Mas Aryadi Paramita, Corporate Secretary dari Pertamina. Pagi, Mas.
3: Pagi, Mas.
1: Di tengah hiruk-pikuk mengurus Grand Prix of Mandalika of Indonesia, ternyata masih sempet-sempetnya nih berkeringat pagi hari. Kenapa nih, Mas?
3: Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi, alasan yang pertama kesehatan. Kita rutin olahraga dan yang utamanya di Mandalika ini suasananya, Mas. Jadi, trotoar di luar sirkuit ini luar biasa. Okay. Seperti kita lihat tadi, sepanjang jalan ini space-nya sangat lebar sehingga kita nyaman untuk lari santai di sini. Dan lingkungannya juga sejuk ya kalau pagi ini. Sehingga ini sangat-sangat enak lah, Mas.
1: Jadi sebelum nanti kita mendengarkan raungan motor 1000 cc MotoGP, kita lari-lari kecil dulu di sini ya, Mas.
3: Masih bisa untuk ngejar setoran mingguan.
1: Iya, betul. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan sport tourism gitu. Ternyata di Lombok ini, di Mandalika juga khususnya, bukan cuma buat nonton balapan aja ya, tapi banyak aktivitas yang bisa kita lakuin, terutama terkait dengan sport tourism, betul nggak?
3: Betul. Jadi Lombok Mandalika ini selain sport tourism yang untuk otomotif, itu juga cocok untuk kegiatan lari, Mas. Dan setahu saya juga di sirkuit ini pernah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan lari besar ya. Ya, artinya di sini bisa menjadi opsi pilihan beberapa kegiatan sport tourism.
2: Ternyata tidak sedikit penonton MotoGP yang juga memanfaatkan waktu mereka untuk berolahraga di Mandalika. Salah satunya adalah Cahaya, penonton asal Bali ini.
4: Karena dalam jiwa yang sehat, tubuh kita sehat, kita olahraga dulu. Saya selalu itu kita nikmati pemandangan Mandalika, kan ada pantainya. Jadi mencari matahari, bakar keringat, dan kita sehat. Jadi nonton lebih fit lagi.
2: Pantai Kuta Mandalika yang lokasinya tidak jauh dari area sirkuit memang jadi daya tarik tersendiri. Tak terasa, saya sudah berlari lebih dari 5 km.
1: Tadi ketika kita ngelilingin sirkuit itu udah keren ya.
3: Ya.
1: Tapi pas kita menuju ke area yang lebih jauh, wah, dapat visual yang gak kalah memukau.
3: Iya.
1: Gimana nih kalau dikaitkan dengan spot tourism?
3: Ya, jadi kalau dari spot tadi kita cicet pertama, ini jaraknya mungkin sekitar 3 kiloan ya. Kurang dari 3 kilo.
1: Masih kuat lah ya.
3: Masih sedeng lah ya. Nah, ini namanya Pantai Kuta Lombok. Jadi nggak cuma di Bali, ini di Lombok juga ada Kuta. Nah, ini satu trek lurus, Mas, dari mulai ujung sirkuit. Kalau diteruskan itu lurus, ada jalan, itu bisa ketemu ke sini. Nah, ini juga nyaman dan untuk sport tourism, salah satu rute larinya juga bisa ke sini. Jadi ini bisa untuk pilihan alternatif wisata sebelum kita masuk ke sirkuit untuk menyaksikan MotoGP.
2: Nah, rute ini bisa jadi rekomendasi jika Anda juga mau berlari di seputaran Mandalika yang pekan ini diprediksi dipadati 140 ribuan wisatawan. Nilai ekonomi dari sport tourism penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia selama 3 hari diprediksi mencapai hampir 5 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Kemeriahan MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya menyuguhkan adu cepat di lintasan. Di balik deru mesin balap, ada cita rasa lokal, juga karya kreatif warga binaan lapas yang menjadi bagian dari kemeriahan ajang balap kelas dunia ini.
2: Suasana berbeda terasa di Bazar Mandalika. Deretan stan bernuansa tradisional dengan anyaman bambu dan atap ilalang menyambut pengunjung yang datang ke gelaran MotoGP Mandalika 2026. Di sini, pengunjung tak hanya bisa menikmati suasana khas Lombok, tetapi juga berburu aneka kuliner tradisional mulai dari serabi bakar, lupis, hingga klaudan. Tak hanya kuliner, bazar ini juga menjadi ruang bagi karya kreatif warga binaan lapas untuk dikenal lebih luas. Berbagai kerajinan tenun Sasambo hingga batik dengan motif khas Lombok dipamerkan dan ditawarkan kepada pengunjung. Salah satu yang menarik perhatian adalah motif sirkuit Mandalika yang memadukan identitas lokal dengan gelaran balap internasional. Bagi pengunjung, karya ini bukan sekedar cendera mata, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kreativitas warga binaan.
5: Ya mungkin karena detailnya dan kerapiannya mungkin sangat asik sini, dan temanya Indonesia banget, dan karena ini karya dari teman-teman di lapas yang ya terbatasan dari alat mungkin di sana, tapi dengan hasil yang luar biasa kayaknya gokil sih, sangat appreciate sih buat karya-karya teman-teman. Ya semangat berkarya terus teman-teman di dalam, semoga ada inilah manfaatnya di dalam biar keluar bisa jadi seniman atau pengrajin apa. Keren. Sek.
2: Kepala Lapas Kelas 2A Lombok Barat menyebut batik-batik ini merupakan hasil kreativitas warga binaan yang terus dikembangkan. Produknya pun mulai dipasarkan bahkan menjangkau pasar mancanegara.
6: Produk buatan warga binaan. Jadi semuanya ini yang buat narapidana. Jadi kita berdayakan warga binaan yang ada di dalam lapas untuk berkreasi. Jadi dari tahun 2023 sampai dengan sekarang bulan ini, Oktober 2026, sudah 11 produk yang kami patenkan. Perwakilan dari Indonesia untuk dipamerkan di Denmark. Ya baru kemarin 2 minggu yang lalu.
2: Bagi penyelenggara, kehadiran UMKM menjadi bagian penting dari manfaat ekonomi yang diharapkan dari MotoGP.
7: Ini adalah event itu yang penting adalah dampaknya, bukan eventnya itu sendiri. Betul itu. Yang jelas yang kami inginkan juga sama. MotoGP ada di sirkuit sana, sore ini kita ada di bagian UMKM Street Food Festival.
2: Dari jajanan tradisional hingga batik karya warga binaan, MotoGP Mandalika menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kreativitas dan potensi lokal. Sebab di balik kemeriahan balapan, ada karya dan harapan yang ikut melaju menuju pasar yang lebih luas. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Usai jeda, kami ajak Anda mencicipi ragam kuliner travel mewah. Semua informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: kemarau panjang tak membuat petani di Boyolali, Jawa Tengah menyerah. Di tengah keterbatasan irigasi, petani di desa Giri Roto, Kecamatan Ngemplak, justru membudidayakan melon premium secara hidroponik di dalam greenhouse. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, petani durian juga meraup cuan. Pasalnya musim kemarau membuat durian Bhinneka Bawor yang dikembangkan memiliki kualitas buah yang lebih baik. Mulai dari rasa, warna, hingga ketebalan daging.
1: Musim kemarau dan sulitnya air tak membuat petani di desa Giri Roto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah berhenti bertani. Di dalam greenhouse ini, para petani justru memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk membudidayakan melon secara hidroponik. Ada 5 greenhouse yang digunakan petani untuk membudidayakan 3 varietas melon, yaitu lavender, sweet honey, dan intanon. Masing-masing varietas memiliki karakter yang berbeda, mulai dari warna, tekstur, hingga tingkat kemanisannya.
2: Untuk total populasi kita ada 1.800 tanaman di luasan greenhouse 500 meter. Itu karena kita musim kemarau, jadi kita berani memaksimalkan untuk populasi sebanyak itu. Nanti kalau untuk musim hujan ada pengurangan populasi agar kelembapan di dalam greenhouse itu terjaga dan jamur tidak gampang.
1: Melon premium bisa dipanen setelah masa tanam sekitar 70 hari dan bisa dijadikan sebagai wisata petik melon.
3: Udah nyoba yang varietas sweet gummy, itu sweet gummy, oh sweet gummy itu yang hijau. Nah itu rasanya tuh crunchy.
1: Melon hidroponik dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Wisata petik melon di greenhouse Desa Giri Roto akan dibuka selama sepekan ke depan. Musim kemarau menjadi ladang cuan bagi petani durian di Banyumas, Jawa Tengah. Durian Bhinneka Bawor menjadi salah satu varietas andalan yang dikembangkan petani di Banyumas. Menurut petani durian Ahmad Sarno Darsono, tanaman durian Bhinneka Bawor cukup adaptif, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Namun saat musim kemarau, kualitas buah mulai dari rasa, warna, hingga ketebalan daging disebut justru meningkat.
4: Kalau musim kemarau itu jauh lebih meningkat rasanya. Dari rasa, warna, bodi, ketebalan. Ya di saat musim kemarau, di samping bodi fisiknya juga lebih simetris, lebih ideal. Besar kecilnya juga bisa diatur. Ya rata-rata antara 3 sampai 10 kilo.
1: Memiliki tekstur daging buah yang lembut dan tebal, tak heran bisa menarik perhatian para pecinta durian.
5: Rasanya enak, manis. Dagingnya tebal, bijinya kecil.
6: Terus perbedaan dengan durian di luar sana misalnya?
5: Tidak kalah dengan durian di luar sana. Durian Bawor ini rasanya mantap.
1: Dijual di kisaran harga Rp125.000 sampai Rp150.000 per kilogram, durian Bhinneka Bawor ini memiliki ukuran biji yang lebih kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, kami ajak Anda keliling dunia mencicipi beragam rasa melalui sajian kuliner lintas negara. Di mana kali ini primadonanya adalah jamur yang tengah jadi perbincangan karena kemewahannya hingga disebut sebagai permata dapur. Selengkapnya kami ulas serba-serbi kreasi travel dalam ragam kuliner.
7: Akan tembus layar begitu hidangannya masih mengepulkan uapnya. Di balik kelezatannya ada satu bahan yang menjadi primadona, truffle. Jamur langka ini banyak berasal dari Eropa, butuh waktu lama untuk dipanen dan mudah busuk. Itulah alasan pengolahannya ini sulit dan harganya mahal. Agar lebih mudah dinikmati, truffle kini hadir dalam berbagai rupa. Mulai dari mentega, minyak, saus pasta, hingga garnish. Masing-masing membawa aroma dan cita rasa yang khas. Perjalanan pertama ke Lung Dim Sam di Menteng, Jakarta Pusat. Resto Dim Sam halal ini mengusung gaya Singapura yang berakar pada tradisi Kanton. Salah satu menunya adalah truffle crystal mushroom dumpling.
8: Ya special request bisa nggak sih kalau on the side? Soalnya kadang kan anak-anak rada strong kalau truffle nih. Tapi ternyata mereka suka juga sih.
9: Suka juga.
7: Di dapur, semuanya dibuat serba dadakan, bahkan dari adonan kulitnya. Adonan diistirahatkan semenit agar mengembang, lalu diisi lobak, wortel, seledri, dan 5 jenis jamur diaduk bersama saus pasta truffle. Tanpa daging, jadi ramah ya bagi pelanggan vegetarian.
9: Sudah jadi? Tentu belum dong ya, ini belum matang. Harus di steam dulu, udah ada nih steamnya, siap ya kita panas-panasan ya. Kita tunggu selama beberapa menit.
7: Setelah dikukus, dumpling dibalur dengan minyak bawang, lalu dimahkotai truffle. Belum cukup, ada bebek panggang yang dimarinasi seharian dengan rempah. Kulitnya kemudian disiram minyak panas agar crispy, dagingnya lembut dan dioles truffle setelah dipotong.
10: Kita ada beberapa item yang sangat unik yang nggak mungkin bisa dapat di tempat dimsum yang lain. Kita benar ngerasa dimsum itu is an art. Dan an art yang kita gimana bisa buat ke customer buat mencoba this art of a food with a rich history and culture behind it.
7: Sensasi unik ya, ada pada juicy pau ukuran jumbo. Dimakannya bukan dengan sumpit, tetapi dengan diseruput lewat sedotan.
9: New experience unlock, nyobain dimsum tapi bukan pakai sumpit, tapi diseruput. Wah, ini isinya banyak banget. Broth-nya, kaldunya berasa banget. Segar lagi, sedap.
7: Kalau favorit saya sih Lung Scarlet Roll. Udang harimau yang gembul dibalut dengan kulit choy pan lembut, lalu diguyur kecap asin. Truffle dumplingnya juga gak mau kalah nih. Sayurnya segar dan renyah. Bebek panggangnya tentu kita sikat juga ya.
9: Sebenarnya truffle itu kan sebenarnya jamur yang dalam arti pengolahannya itu susah-susah gampang. Tapi ternyata ketika sudah menjadi pasta, kemudian dipadu-padan sama dimsum yang super lembut, ketika masuk ke dalam mulut, auto tidak ada perlawanan. Begitu dikunyah, langsung glek aja. Nah ternyata ketika sudah jadi pasta, bukan hanya enak ketika disajikan jadi dimsum, tapi juga pas jadi hidangan bersama roasted duck ini, beh. Benar-benar nikmat banget. Kan lagi.
7: Perjalanan pun berlanjut ke BSD City Tangerang Selatan. Di pintu masuk, para kesatria Shogun sudah menyambut saya. Andalan utamanya tentu adalah sushi. Chef terus menggulung nasi, nori, dan isian. Ada salmon segar, ada juga yang versi tors dengan aroma yang semakin menggoda. Kami pun ikut mencoba nih saus truffle yang diaduk bersama potongan tuna segar. Aroma amisnya tersamarkan, rasa truffle pun lebih meresap. Diletakkan di atas nasi, lalu digulung, dan jadi deh.
11: Prosesnya kayak tadi, ujung ininya diketemuin.
9: Ketemuin dia.
11: Bisa, okay. Pokoknya jago.
9: Bisa ya, asik.
11: Udah sekali coba.
9: Asik, asik, asik. Bisa lah nih lanjut jadi chef ya. Wih, udah jadi. Ini bukan cone ice cream ya, tapi ini namanya adalah temaki atau hand roll. Saya di tes sama chefnya supaya nggak bikin sushi yang biasa, ya itu kayaknya udah bosen deh ya. Sekarang emang bener-bener pakai tangan. Jadi setelah itu, ini nggak perlu diin lagi
11: perlu.
9: Berarti ya?
11: Ini aja
9: di lem lagi, langsung taruh ya. Yeah.
7: Menu terlarisnya adalah creamy udon. Susu full cream, keju parmesan, dada ayam dan jamur ditumis hanya dengan bawang putih. Lalu udon rebus dan kaldu ayam masuk. Terakhir, masukkan sesendok saus truffle. Meski hanya sesendok, aromanya langsung memenuhi dapur. Setelah dituang ke piring, truffle oil pun ditetes.

0: ikan perlahan dan kuning telur menutup sajian ini.
1: Soalnya salmonnya tebal banget, it's very thick. Terus rich, flavornya juga rich banget. Terus very savory juga, gurih juga, enak lah intinya.
0: Ada dua wajah truffle pada hidangan ini, saus pasta dari black truffle dan bisa dimasak lebih lama untuk menyatukan rasa. Sedangkan truffle oil dari white truffle yang aromanya lebih tajam sehingga disajikan mentah agar tidak rusak.
1: Cogin ini sebenarnya mau menampilkan bukan sekedar sushi aja, tapi lebih ke experience dari penyajiannya, terus dari menunya, serta ambience yang ada di restoran ini.
0: Sushi, truffle don, udon, atau karubi, semuanya tersaji di atas meja. Resto yang dibuka sejak Mei 2026 ini ramai dari makan siang hingga makan malam.
2: Pun lihat deh nih, sushinya salmon belly, benar-benar tebel banget, gundut-gundut, gumus-gumus, dan tentunya mengenyangkan. Nah, di sini juga ada creamy udon. Menurut saya ini sih benar-benar hidangan yang jadi comfort food ya. Apalagi yang suka creamy-creamy kayak saya ini cocok banget. Apalagi kapan lagi juga gitu ya, kita bisa menikmati hidangan ini semakin mewah karena ada padu-padan yang pas dari white truffle dan juga black truffle-nya dalam satu hidangan ini.
0: Truffle umumnya hanya sebagai pelengkap, disarankan sekitar 10 gram per orang karena aromanya sangat kuat. Ditambah pandannya yang sulit dan biaya distribusi dari Eropa, harganya pun jadi semakin tinggi. Tapi bagi para pemburu rasa, kemewahan itu sepadan kok dengan pengalamannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Insiden menegangkan dialami seorang pria yang bertahan di tengah kepungan banjir bandang di Santiago, Chile. Sementara seorang pria nyaris saja terkena serangan drone di sebuah sekolah di Kiev, Ukraina. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Detik-detik menegangkan terekam CCTV saat seorang pria bertahan di sisi truk setelah banjir bandang melanda Santiago, Chile pada Kamis. Pria tersebut berusaha bertahan saat banjir menyapu truk tempat ia berpijak. Beberapa kendaraan pun juga tersapu oleh arus banjir.

Saat truk tertahan oleh pohon, pria tersebut langsung berpindah ke pohon untuk mencari perlindungan. Hujan deras yang mengguyur Santiago dan wilayah sekitarnya pada Kamis memicu banjir bandang yang menyapu mobil-mobil di jalanan, membanjiri rumah-rumah, serta memaksa warga untuk mengungsi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berlari menyelamatkan diri saat drone Rusia menghantam sebuah sekolah di Kyiv, Ukraina. Beruntung, dirinya berhasil melarikan diri di detik-detik ledakan tersebut terjadi. Saat serangan terjadi, anak-anak dan para guru sedang berada di tempat perlindungan sehingga tidak ada korban luka dalam peristiwa ini.

0: Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan banjir merendam 4 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang. 4 kecamatan yang terendam diantaranya Koto Tangah, Kuranci, Nanggalo, dan Pau. Titik terparah berada di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Air yang naik tiba-tiba membuat akses jalan keluar total terendam. Ratusan rumah terendam dan warga yang terjebak terpaksa menyelamatkan diri ke atas genteng rumah.
1: Satu jalan keluar sudah ditutup sama air gitu kan.
2: Berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
1: Sekitar 1 jam setengah.
2: Oh, jam. 2 jam. Terjebak ya. Yang di atas genteng itu.
1: Di atas genteng sama anak-anak.
0: Ratusan personel tim SAR gabungan dari kepolisian, Basarnas, BPBD, dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman.
3: Kita juga menyambangkan ke Kota Potek. Untuk malam ini warga diusirkan semua. Kita takut ada banjir susulan. Dan utama dalam penyelamatan masyarakat, anak-anak di dalam gua. Warga yang dapat diselamatkan di anak-anak di sekolah.
4: Ada 4 juga.
3: Di Park, di gua ya.
5: Kalau di sini
3: tahu yang paling lumayan agak berat
5: di sini. Ada berapa orang yang sudah kita evakuasi dari jenderal?
3: Mungkin sudah banyak, mungkin sudah ada 100 orang kita evakuasi, terutama anak-anak dan bayi dan orang tua.
0: Meski tidak ada laporan korban jiwa, warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diimbau untuk segera mengamankan diri bila intensitas hujan kembali tinggi. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
6: Halo, good morning. Kami pagi ini di hari Minggu kembali hadir untuk menghadirkan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya bersama saya Lianita Ruhyat
7: dan saya Bram Herlambang. Dan langsung saja kalau begitu kita mulai CNN Indonesia Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi level siaga level 3.
1: Dan masyarakat serta nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
2: Gunung Anak Krakatau terpantau mengalami puluhan kali erupsi sejak 21 September hingga 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan petugas di Pos Pengamatan Pasauran Serang, aktivitas gunung saat ini terlihat menurun dengan asap putih keluar dari kawah. Pada Jumat tercatat sebanyak 26 kali erupsi strombolian. Erupsi jenis ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Petugas juga mencatat tremor menerus yang menunjukkan aktivitas magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung. Meski aktivitas visual terlihat menurun, status siaga level 3 tetap menjadi dasar pembatasan aktivitas di sekitar gunung.
3: Akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, kami memantau dari berbagai parameter, salah satunya seismik dan deformasi terjadi sedikit kenaikan. Kemudian disusul juga dengan kemarin terjadi 26 kali erupsi. Untuk erupsi kemarin itu erupsi bertipe strombolian yang dimana periodenya itu intermittent atau sewaktu-waktu. Potensi akan selalu ada, kita akan terus mengevaluasi ke depannya apakah potensi ini akan semakin membesar atau tidak.
2: Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diminta untuk tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai potensi tsunami, serta mengikuti arahan petugas dan BPBD setempat. Adi Mazda, Serang, Banten.
1: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam saat hendak bermain futsal.
0: Ya, polisi kini telah mengamankan 3 orang terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
4: Pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu, Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
5: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa, sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada sob bacokan nggak ada.
4: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya. Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
6: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur. Orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
4: Menurut keterangan polisi, para korban memacu kendaraannya dengan cepat lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam hingga akhirnya hilang kendali.
7: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
4: Sementara itu, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi telah mengamankan 3 terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Mereka mengejar korban lantaran berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
8: Itu adanya penyerangan dari pihak pelajar SMA yang berada di wilayah Ciledug, Tangerang Kota. Jadi mereka melakukan pengejaran kepada korban. Jadi untuk kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Apabila ketemu lawan yang ada di manapun, mereka akan melakukan penyerangan.
4: Polisi mengimbau kepada orang tua dan dari pihak sekolah untuk selalu memberikan pengawasan kepada para pelajar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih.
0: Sementara itu, akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan malam hari.
2: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih hingga tenggorokan kering.

0: Pengen sehat.
1: Terus?
0: Ya terpaksa.
1: Terganggunya, terganggunya seperti apa, Bu?
0: Ya, apa ya?
1: Sesak napas?
0: Ya, terasa di endomi kan?
1: Pedih mata?
0: Ya, pedih. Karena udah kenyut.
1: Ini lebih parah nggak, Bu, yang hari ini, Bu?
0: Lebih parah hari ini.
1: Lebih tebal ya?
0: Ya.
2: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
3: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
2: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia masih menjadi ancaman. Di Samarinda, Kalimantan Timur, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan.
5: Sementara itu di Jambi, penindakan terhadap pelaku karhutla terus bertambah. Dari total 71 orang, 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Ratusan hektar lahan di 10 kecamatan di Samarinda hangus terbakar dalam sepekan terakhir. Polresta Samarinda mengamankan 5 orang yang diduga sengaja membakar lahan sepanjang Agustus hingga September 2026. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam proses gelar perkara. Polisi menyebut pembakaran dilakukan untuk membuka lahan kebun ataupun kaplingan dengan biaya yang lebih murah.
7: Yang diduga sengaja melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Kemudian motifnya adalah melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka.
6: Di wilayah lain, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Jambi terus berlanjut. Polda Jambi mencatat 71 kasus dengan 18 kasus telah masuk tahap penyidikan dan 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. 2 perusahaan juga masih dalam penyelidikan.
8: Total 71 dilakukan proses penyidikan adalah 387,61 hektar yang ditangani oleh penyidik saat ini adalah 18 RP dengan 83 hektar 0,75.
9: Itu sudah penyegelan area berarti, Pak?
8: Itu sudah dilakukan proses penyegelan dan sedang dilakukan proses penyidikan.
6: Di tengah kendala asap dan luasnya area terbakar, petugas terus berupaya memadamkan api sesuai dengan kondisi medan yang dapat dijangkau. Penegakan hukum dan percepatan pemadaman menjadi kunci untuk menekan meluasnya karhutla serta dampak asap bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sedikitnya 750 hektar lahan pertanian kering akibat kemarau berkepanjangan dan menimbulkan kerugian.
1: Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Kemarau panjang yang masih melanda membuat ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung gagal panen. Kurangnya pasokan air dan cuaca ekstrim membuat tanaman padi mengalami puso hingga menyebabkan petani mengalami kerugian.
1: Sementara itu, akibat sumber air yang mengering, bantuan air bersih disalurkan pada warga terdampak di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Bantuan yang disalurkan salah satu organisasi Islam ini pun diharapkan bisa meringankan beban warga di tengah krisis air bersih.
2: Kering dan mengalami retakan tanah, beginilah kondisi lahan pertanian yang semula ditanam padi di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Musim kemarau berkepanjangan membuat harapan petani untuk bisa memanen padi kandas, lantaran kemarau panjang membuat tanaman padi mengalami puso. Kurangnya pasokan air dan cuaca ekstrim juga membuat lahan mengalami keretakan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tulang Bawang mencatat sedikitnya 750 hektar tanaman padi di Kecamatan Gedung Aji mengalami puso akibat kekeringan. Selain mengancam produksi padi, kondisi tersebut juga berpotensi menambah beban petani yang harus kembali mengeluarkan biaya untuk musim tanam berikutnya.
3: Ini di sini padi gagal panen semua, Pak ya?
4: Total gagal panen. Mulai dari bawah sampai sana itu sampai ke sini. Total, kalau hektarannya nggak tahu, kalau luasnya luas, ratusan
3: hektar ya.
2: Pemerintah daerah pun kini tengah mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat untuk meringankan beban petani yang tanamannya gagal dipanen. Salah satunya berupa bantuan benih agar petani dapat kembali menanam padi setelah kondisi lahan memungkinkan. Di lokasi berbeda, sudah 4 bulan warga di Desa Wolom Motong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air bersih. Warga bahkan harus mengantre demi menunggu tetesan air dari sumber air yang mengering. Meski sudah mendapat bantuan, warga mengaku bantuan tersebut belum mencukupi dan harus dibatasi 20 liter per kakak.
5: Untuk sementara kita ambil 20 liter bahkan. Karena warga di sini, khusus di Dusun Eha ini, itu ada 200-an lebih, 290-an kakak. Ya, kita bagi-bagi.
6: Artinya air ini masih kurang ya?
5: Masih
6: depan
5: kurang,
6: harus ada bantuan.
2: Sementara itu, kekeringan yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah juga membuat sumber air mengering dan menyebabkan warga mengalami krisis air bersih. Terkait hal ini,

0: Tidak hanya memperebutkan hadiah jutaan rupiah saja, namun durian yang juga dinilai juri ini dibagikan para pengunjung untuk bisa dicicipi gratis.
1: Wow.
0: Kita lihat berikut ini.
2: Hamparan buah melon golden dan melon premium di sebuah greenhouse di Desa Sidorojo, Kecamatan Kriyan, Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah siap untuk dipanen. Di sini, pengunjung bisa merasakan sensasi petik buah melon segar langsung dari pohonnya. Setiap musim panen tiba, wisata petik melon ini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi keluarga. Setiap hari, ratusan pengunjung diedukasi seputar cara budidaya melon modern dengan sistem hidroponik. Di sini ada tiga jenis melon, yakni Sweet Lavender, Sweet Hemi the Blues, dan Sweet Net 9.
3: Sekarang di sini ada tiga varian. Yang kuning ini jenisnya Sweet Lavender.
4: Sweet Lavender, kelebihan apa ya?
3: Kelebihan rasanya crunchy, manis, berair.
2: Pengunjung boleh kok makan sepuasnya di kebun, atau kalau mau dibawa pulang juga boleh dong. Asal ditimbang terlebih dahulu ya. Per kilogramnya dihargai Rp30.000. Puluhan durian unggulan dari wilayah Wonosalam unjuk kualitas dalam sebuah kontes yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 10 hingga 11 Oktober 2026. Durian unggulan yang dikonteskan dinilai berdasarkan bentuk fisiknya, kualitas dan ketebalan daging buah hingga cita rasa khasnya. Seluruh peserta juga wajib berasal dari Kecamatan Wonosalam sebagai upaya menjaring dan mengenalkan varietas unggulan durian lokal. Setiap durian yang dikonteskan juga harus memiliki nama agar mudah dikenal oleh konsumen. Pemenang kontes memperebutkan total hadiah senilai Rp6 juta.
5: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diincipkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
2: Tradisi membagikan durian kepada pengunjung ini telah berlangsung sejak 2021. Tak heran sejumlah pengunjung ada yang rela datang dari luar kota untuk menyaksikan kontes sekaligus mencicipi durian unggulan khas Wonosalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemeriahan MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya menyuguhkan adu cepat di lintasan saja.
1: Dan di balik deru mesin balap, ada cita rasa lokal yang juga karya kreatif warga binaan lapas yang menjadi bagian dari kemeriahan ajang balap kelas dunia ini.
6: Suasana berbeda terasa di Bazar Mandalika. Deretan stan bernuansa tradisional dengan anyaman bambu dan atap ilalang menyambut pengunjung yang datang ke gelaran MotoGP Mandalika 2026. Di sini, pengunjung tak hanya bisa menikmati suasana khas Lombok, tetapi juga berburu aneka kuliner tradisional mulai dari serabi bakar, lupis, hingga klaudan. Tak hanya kuliner, bazar ini juga menjadi ruang bagi karya kreatif warga binaan lapas untuk dikenal lebih luas. Berbagai kerajinan tenun Sasambo hingga batik dengan motif khas Lombok dipamerkan dan ditawarkan kepada pengunjung. Salah satu yang menarik perhatian adalah motif sirkuit Mandalika yang memadukan identitas lokal dengan gelaran balap internasional.
7: Ya mungkin karena detailnya dan kerapiannya mungkin sangat asik sini dan temanya Indonesia banget. Dan karena ini karya dari teman-teman di lapas yang ya terbatasan dari alat mungkin di sana, tapi dengan hasil yang luar biasa kayaknya gokil sih. Sangat appreciate sih buat karya-karya teman-teman. Ya semangat berkarya terus teman-teman di dalam, semoga ada inilah manfaatnya di dalam biar keluar bisa jadi seniman atau pengrajin apa. Keren. Cek.
6: Kepala Lapas Kelas 2A Lombok Barat menyebut batik-batik ini merupakan hasil kreativitas warga binaan yang terus dikembangkan. Produknya pun mulai dipasarkan bahkan menjangkau pasar mancanegara.

0: yang buat narapidana. Jadi kita berdayakan warga binaan yang ada di dalam lapas untuk berkreasi. Jadi dari tahun 2023 sampai dengan sekarang bulan ini, Oktober 2026, sudah 11 produk yang kami patenkan perwakilan dari Indonesia untuk dipamerkan di Denmark. Ya, baru kemarin 2 minggu yang lalu.
1: Dari jajanan tradisional hingga batik karya warga binaan, MotoGP Mandalika menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kreativitas dan potensi lokal. Sebab di balik kemeriahan balapan, ada karya dan harapan yang ikut melaju menuju pasar yang lebih luas. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Dan masih dari Mandalika, usai jeda kami akan mengajak Anda menjajal sensasi lari di sekitaran sirkuit Mandalika.
3: Keseruannya kami hadirkan di Good Morning, tetaplah bersama kami.

0: sudah.
1: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
2: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
1: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
3: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
1: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
9: Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat memiliki identik dengan sirkuit balapan motor kelas dunia MotoGP. Jadi meski begitu, potensi sport tourism di kawasan ekonomi khusus ini sebetulnya masih jauh lebih luas.
10: Ya, jalanan luas, trotoar lebar dikelilingi bukit dan juga pantai menjadikan Mandalika juga menjadi tempat yang pas untuk berlari.
11: Nonton MotoGP di Mandalika nggak lengkap rasanya kalau nggak sekalian olahraga. Nah, pagi ini saya lari-lari kecil di sekitaran Pertamina Mandalika International Circuit yang ternyata di bagian luarnya punya lintasan yang nggak kalah menarik dengan area balapan yang ada di dalam.
12: Selama ini, Mandalika identik dengan raungan mesin motor dan adu cepat para pembalap di lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Tapi di pagi hari, suasananya berbeda. Kawasan ekonomi khusus Mandalika menawarkan pengalaman olahraga dengan pemandangan khas Pulau Lombok dengan segala keunikan bentang alamnya.
11: Nah, saya larinya nggak sendirian. Ada Mas Aryan Dwi Paramita, korporat sekretari dari Pertamina. Pagi Mas.
13: Pagi Mas.
11: Di tengah hiruk pikuk mengurus Grand Prix of Mandalika of Indonesia, ternyata masih sempet-sempetnya nih berkeringat pagi hari. Kenapa nih Mas?
13: Ya Mas, terima kasih Mas. Jadi alasan yang pertama kesehatan. Kita rutin olahraga dan yang utamanya di Mandalika ini suasananya Mas. Jadi trotoar di luar sirkuit ini luar biasa. Seperti kita lihat tadi sepanjang jalan ini space-nya sangat lebar sehingga kita nyaman untuk lari santai di sini dan lingkungannya juga sejuk ya kalau pagi ini sehingga ini sangat-sangat enak lah Mas.
11: Jadi sebelum nanti kita mendengarkan raungan motor 1000 cc MotoGP, kita lari-lari kecil dulu di sini ya Mas.
13: Masih bisa untuk ngejar setoran mingguan.
11: Iya betul. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan sport tourism gitu. Ternyata di Lombok ini, di Mandalika juga khususnya, bukan cuma buat nonton balapan aja ya, tapi banyak aktivitas yang bisa kita lakuin, terutama terkait dengan sport tourism, betul kan?
13: Betul. Jadi Lombok Mandalika ini selain sport tourism yang untuk otomotif, itu juga cocok untuk kegiatan lari Mas. Dan setahu saya juga di sirkuit ini pernah dilaksanakan beberapa kegiatan event lari besar ya. Dan artinya di sini bisa menjadi opsi pilihan beberapa kegiatan sport tourism.
12: Ternyata tidak sedikit penonton MotoGP yang juga memanfaatkan waktu mereka untuk berolahraga di Mandalika. Salah satunya adalah Cahaya, penonton asal Bali ini.
0: Karena dalam jiwa yang sehat, tubuh kita sehat, kita olahraga dulu. Soalnya selalu itu kita nikmati pemandangan Mandalika, kan ada pantainya. Jadi mencari matahari, bakar keringat, dan kita sehat. Nanti nonton lebih fit lagi.
12: Pantai Kuta Mandalika yang lokasinya tidak jauh dari area sirkuit memang jadi daya tarik tersendiri. Tak terasa, saya sudah berlari lebih dari 5 km.
14: Tadi ketika kita ngelilingin sirkuit itu udah keren ya?
15: Ya.
14: Tapi pas kita menuju ke area yang lebih jauh, wah, dapat visual yang gak kalah memukau.
15: Iya.
14: Gimana nih kalau dikaitkan dengan spot tourism?
15: Ya, jadi kalau dari spot tadi kita cicat pertama, ini jaraknya mungkin sekitar 3 kiloan ya. Kurang dari 3 kilo.
14: Masih kuat lah ya.
15: Masih sedeng lah ya. Nah, ini namanya Pantai Kuta Lombok. Jadi enggak cuma di Bali, ini di Lombok juga ada Kuta. Nah, ini satu trek lurus, Mas, dari mulai ujung sirkuit kalau diteruskan itu lurus ada jalan itu bisa ketemu ke sini. Nah, ini juga nyaman dan untuk sport tourism salah satu rute larinya juga bisa ke sini.
14: Okay.
15: Jadi ini bisa untuk pilihan alternatif wisata sebelum kita masuk ke sirkuit untuk menyaksikan MotoGP.
12: Nah, rute ini bisa jadi rekomendasi jika Anda juga mau berlari di seputaran Mandalika yang pekan ini diprediksi dipadati 140 ribuan wisatawan. Nilai ekonomi dari sport tourism penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia selama 3 hari diprediksi mencapai hampir 5 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
10: Di tengah pesatnya modernisasi Jepang, rumah-rumah tradisional berusia ratusan tahun masih bertahan. Kali ini, dua personel boy group Jepang, Jam Heads, Guy dan juga Wan, mengajak kita menjelajahi salah satunya di kota Chino, Prefektur Nagato.
9: Ya, tidak hanya melihat bangunannya, kita juga akan mengenal nih cerita-cerita di balik upaya untuk menghidupkan kembali Kominka dan hubungan menarik pemiliknya dengan Indonesia.

0: naikkan tembaga furete.
1: Bagi sebagian penggemar di Indonesia, nama Guy dan Wan mungkin sudah tak asing lagi. Keduanya merupakan personel Jamhead, boy group asal Jepang yang debut secara resmi pada November 2023 lalu. Mereka juga aktif memperkenalkan musik dan budaya Jepang, termasuk lewat sejumlah penampilan mereka di Indonesia. Kali ini, mereka meninggalkan panggung dan gemerlap lampu. Guy dan Wan akan menjelajahi sisi lain Jepang, menuju kota Chino, prefektur Nagano, untuk melihat lebih dekat kehidupan di balik sebuah kominka.
2: Yeay!
3: Sampai!
2: Oh, begitu sampai di sini.
4: Ya.
2: Udah langsung berbeda ya. Suasana langsung berbeda ya.
4: Ya. Jauh dari suara kendaraan.
2: Oh.
4: Lebih banyak suara alamnya.
2: Alamnya. Ya. Alamnya kamu suka ya alam.
4: Saya sekarang. Saya suka.
2: Oke. Dan hari ini kita mau lihat langsung seperti apa rumah tradisional Jepang.
4: Oh.
2: Usianya udah lebih dari ratusan tahunnya.
4: Eh?
2: Penasaran banget sih.
4: Ya.
2: Wow. Oh, kalau gitu.
4: Ya, bagus.
2: Ayo pergi.
4: Yo.
1: Rumah tradisional seperti ini dikenal dengan istilah kominka. Kominka merujuk pada rumah-rumah yang berusia ratusan tahun, terutama yang banyak ditemukan di kawasan pedesaan Jepang, salah satunya di Nagano. Ciri khasnya terlihat dari penggunaan kayu, ruang tatami, pintu geser, hingga konstruksi tradisional yang dirancang menyesuaikan dengan lingkungan. Dan begitu masuk ke dalamnya, jejak masa lalu itu masih terasa.
4: Yang bikin saya kagum.
2: Apa ya?
4: Rumahnya sederhana. Tapi detail kayunya luar biasa.
2: Wah, luar biasa.
4: Ya.
2: Ya, aku suka ini.
4: Oh, ya, ya, ya. Kamu suka?
2: Oh, aku suka ya. Dan rasanya memang beda dengan rumah modernnya.
4: Ya.
1: Hinatake adalah salah satu kominka yang dikelola pemilik. Rumah ini dibangun pada tahun 1880. Berarti kini usianya sudah mencapai 140 tahun. Menurut pemiliknya, setelah melalui proses renovasi, rumah ini kembali difungsikan sebagai penginapan. Bukan untuk menghilangkan karakter lamanya, tetapi justru mempertahankan sebanyak mungkin bagian asli sambil memberikan fungsi baru di masa kini.
2: Nagasan, bagaimana pertama kali kamu lihat meneruskan rumah ini?
5: Ah, この家は私の知り合いから紹介をしてもらって、ちょっとこの家がもう空き家なんだけども、ちょっと日向活用しないかっていうふうに、まあ、紹介を受けてこの家を、まあ、見たというか見つけたっていうのがいきさつです。
6: え、実際にも見てみていいなってなって、
5: ね、実際中に入らせてもらって、こういう扉を開けたり閉めたりしたんですよ、
6: はい、
5: そしたらスムーズに動くじゃないですか、
2: うん、
5: もう140年も経ってる家って普通は傾くんです、
6: はいはいはい、
5: でこういう襖とか障子が動かないんですけど、この家はね、どこを動かしてもこうスムーズに
6: 扉
5: が動くので、こう傾いてないんだなっていう、あ、この家はまだまだいけるかもっていうふうに思ったんですね。
1: Daiko Kubashira dan Soko Kubashira tetap dipertahankan. Begitu pula papan lantai berusia 150 tahun dengan warna alami yang terbentuk seiring waktu. Namun rumah ini kini tak hanya menjadi warisan masa lalu. Setelah direvitalisasi, kominka ini kembali berfungsi sebagai penginapan dan menjadi bagian dari pariwisata di kawasan sekitarnya.
2: Hinata-san, kalau rumah tua dijadikan bagian dari wisata seperti ini, berarti yang dijual bukan cuma rumahnya.
5: そうですね、この家の特徴というか過ごし方、うん、もちろん家の中でゆっくりした時間を過ごしてもらうっていうのもそうなんですけども、やっぱせっかくなので、このローカルな地域の、
6: はい、
5: 人々の生活、人々の触れ合いみたいなものも十分楽しめる、そんな風な施設じゃないかなというふうに思います。
6: jadi pengunjung juga datang untuk merasakan daerahnya.
5: そうですね。なんだろう、ローカルエリアってこうちょっと今の現代の人が忘れているこう人間らしい生活スタイル、生き方みたいなものがやっぱりこの古民家の中には隠れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えば朝、鳥の声で目覚めるとか、暗くなったら自然とみんなが家の中に集まって、まあ、暖炉とかキッチンの周りに人が集まる、家族が集まるみたいな。
1: Kehidupan di Nagano menjadi bagian dari upaya pemilik menghidupkan kembali kominka ini. Namun, jejak perjalanannya ternyata tidak hanya ada di Jepang. Ia juga memiliki hubungan yang cukup panjang dengan Indonesia. Sebelum fokus pada revitalisasi pariwisata di Nagano, ia pernah terlibat dalam proyek Snow World di Indonesia. Dan kini hubungan itu terus berlanjut, salah satunya melalui program pelatihan instruktur ski untuk orang Indonesia. Untuk merasakan lebih dekat kehidupan masyarakat setempat, perjalanan kami berlanjut ke pasar lokal. Di Jiunoen, Gai dan Wan menemukan berbagai hasil pertanian dan produk musiman dari wilayah sekitar. Di sini, kehidupan pedesaan terlihat lewat produk yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat setempat.
2: Kami udah berbelanja.
0: Ya.
2: Kamu berapa ya? Kamu berapa, Wangkun? Wangkun berapa ya? Udah berapa? Oh ini apa?
0: Seluri.
2: Seluri dan?
0: Seluri. Tomorokoshi. Seluri.
2: Seluri.
0: Kamu juga seluri.
2: Kamu suka pakai seluri ya?
1: Semangat menjaga tradisi juga terlihat dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini. Salah satunya melalui Suwa Taisha, salah satu kompleks kuil Shinto penting di kawasan Suwa. Di tempat ini, tradisi dan kehidupan masyarakat telah berjalan berabad-abad.
2: Awalnya saya pikir kita datang ke sini untuk melihat rumah tua ya.
6: Tapi ternyata ceritanya jauh lebih besar.
2: Ya, ada sejarahnya.
6: Ada orang-orang yang berusaha mempertahankannya.
2: Ya, dan ternyata juga ada hubungan dengan Indonesia ya.
6: Jadi, rumah ini bukan cuma cerita masa lalu.

0: Diduga panik saat menghindari kendaraan di depan, truk pengangkut peti kemas hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan tol Jagarawi hingga membuat peti kemas yang diangkutnya terjatuh.
1: Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku akhir ditangkap polisi setelah video viral di media sosial.
1: Sementara itu, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di salah satu ruko di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya Serpong Utara Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi satu unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
3: Memang kejadiannya berlangsung saat saya masuk sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai, kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
2: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
4: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
2: Truk tangki BBM milik Pertamina menabrak separator busway di Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara Sabtu siang. Akibatnya beton pembatas hancur dan badan truk melintang menutup jalur Transjakarta. Kecelakaan diduga terjadi akibat kerusakan kemudi setelah truk keluar dari depo pelumpang dan berbelok ke kanan. Truk juga menyeret pengendara motor hingga mengalami luka-luka. Korban dilarikan ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini sempat memicu kemacetan hingga 1 km. Petugas kemudian mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi truk tangki agar arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam detik-detik sebuah bus antar kota menghantam mobil hingga terpental tidak terkendali dan juga menghancurkan pos penjagaan palang pintu rel kereta api di Lamongan, Jawa Timur.
1: Sementara di kawasan Cibubur, Jakarta Timur diduga panik saat menghindari kendaraan di depan truk. Truk pengangkut peti kemas hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan tol hingga membuat peti kemas yang diangkutnya terjatuh.
2: Detik-detik kecelakaan sebuah truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Indo PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju normal dari arah Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga sopir terkejut saat sebuah kendaraan di depannya mendadak mengerem. Berusaha menghindari tabrakan beruntun, sopir truk spontan membanting setir ke kiri. Namun lantaran ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam itu, truk menabrak beton pembatas jalan hingga keempat peti kemas yang diangkutnya terjatuh dan menutupi badan jalan tol. Peti kemas yang menutup ruas jalan tol ini menimbulkan kemacetan panjang pada arus lalu lintas menuju Cawang. Polisi mengerahkan satu mobil kren untuk mengevakuasi truk beserta muatannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka di dalam peristiwa ini, sementara bangkai truk berada di pul derek Gunung Putri Bogor. Detik-detik kecelakaan di perlintasan kereta api Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan terekam kamera pengawas pada Sabtu siang. Awalnya minibus ini melambat karena hendak berbelok ke kiri menuju perlintasan. Namun naas, sebuah bus antar kota yang melaju kencang dari arah belakang tiba-tiba menghantam bagian belakang mobil. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzai menyebut, diduga sopir bus kurang konsentrasi saat hendak mendahului truk tronton di depannya. Benturan keras membuat mobil terpental ke arah pos penjagaan rel kereta. Untungnya penjaga palang pintu yang tengah duduk di dalam pos dapat menyelamatkan diri sebelum mobil menghantam pos penjagaan. Akibat insiden ini, mobil minibus ringsek parah pada bagian depan dan belakang. Sementara pos jaga rel milik KAI hancur berantakan. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi dan warga mengevakuasi dua siswi pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan dari dasar jurang sedalam 20 meter di jalur Cemoro Sewu, Magetan, Sabtu sore. Dari keterangan saksi, awalnya kedua korban berboncengan sepeda motor usai mengikuti kegiatan pramuka di lereng Gunung Lawu. Diduga rem sepeda motor mereka gagal berfungsi saat melintas di turunan serta tikungan tajam. Diduga panik, pengemudi spontan menabrakkan kendaraan ke pembatas jalan. Namun benturan keras membuat kedua remaja berusia 17 tahun ini terpental ke tebing jurang. Kedua korban yang mengalami luka parah dan patah tulang dirawat di RSUD Sayidiman, Magetan. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Magetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badai Isaias menerjang wilayah Florida, Amerika Serikat. Sejumlah fasilitas umum rusak.
0: Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Kalau cinta sudah
0: ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
2: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
3: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
1: Deretan buah labu berjejer di perkebunan yang berlokasi di Leven, Maine, Amerika Serikat. Para pengunjung bisa berjalan-jalan dan juga memetik labu.
2: Sementara di Berlin ada doner kebab yang diabadikan dalam bentuk patung lilin. Oh.
3: Jelang Halloween, Triworgi Family Orchards menampilkan deretan labu berwarna oranye yang menarik perhatian. Di perkebunan yang berlokasi di Leven, Maine, Amerika Serikat ini, Anda bisa berjalan-jalan di ladang dan juga memetik labu.
4: A big thing about pumpkins, not just the carving, but also like we do pumpkin competitions, who can grow the largest, and it's a really cool thing to watch. And
3: perkebunan ini menanam sekitar 8 hektar labu yang ditanam dalam barisan membentang sekitar 10 mil. Saat musim gugur tiba seperti sekarang, perkebunan seperti Triworgi kembali melihat labu sebagai pusat perhatian yang menghubungkan beberapa tradisi lokal. Setiap tahun, Triworgi menyambut puluhan ribu pengunjung karena permintaan labu mencapai puncaknya pada bulan Oktober. Doner kebab yang menjadi sebuah ikon kuliner di Berlin kini diabadikan dalam bentuk patung lilin di Madame Tussauds, Berlin. Model patung lilin doner kebab ini diciptakan dari toko kebab lokal Mustafa's Jimmy's Kebab. Patung lilin doner kebab ini menjadi patung lilin makanan pertama di dunia yang dipajang di Museum Madame Tussauds, Berlin. Berbagai jenis lilin digunakan untuk membuat berbagai elemen sandwich. Pembuatan replika ini memakan waktu beberapa bulan penyelesaian dan siap membangkitkan selera pengunjung. Toko kebab lokal Mustafa's Jimmy's Kebab dikenal di Berlin karena antrian yang terkadang membutuhkan waktu hingga 1 jam saking banyak orang yang sangat ingin mencicipnya.
2: Robot humanoid kini hadir melayani warga yang berbelanja di minimarket.
1: Inovasi ini hadir di Hong Kong. Robot tidak hanya bertugas melayani para pembeli, namun juga bisa berbicara dalam 3 bahasa, mengantarkan pesanan, bahkan juga menari untuk menghibur para pelanggan.
2: Namun informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Bram Herlambang. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
1: Goodbye.
5: Hello there. I am Xiao Gai, also known as Galvin.
3: Inilah Xiao Gai, robot humanoid yang menjadi penjaga toko serba ada berbasis robot pertama di Hong Kong. Robot setinggi 173 cm ini bertugas menyambut pelanggan, mengambil barang hingga mengantarkan pesanan minuman.
6: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service. And the fact that AI can communicate with the customers and its other users in multiple languages, that's great, right? So it has a really wide range of inclusivity.
5: 我是机器人小盖.
3: Xiaogai sendiri dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin, Kanton, dan Inggris. Tak hanya melayani pembeli, robot ini juga bisa diajak mengobrol. Bahkan ketika seorang pengunjung meminta menari, Xiaogai langsung menunjukkan kemampuannya.
7: I've been to China quite a bit and had the robot coffee makers and stuff. That's pretty cool. So I think this is a really unique concept. Good idea.
8: 怎么没杀人呢?
7: Hong Kong,
8: hey,
7: you know.
8: 右边的朋友过来瞧一瞧哎，春晚明星也来打工了。
7: Yeah, it's just good, you know, fun entertaining kind of thing with my daughter. So, yeah, pretty fun.
8: 有好多好东西呢.
7: Quite surprising how far technology has come, and where we're going to be in like 5 years' time. It'll be interesting. So, yeah, it's a cool experience.
3: Perusahaan robotika asal Beijing, Kalbot, membuka 3 gerai di Hong Kong sejak 1 September. Toko yang beroperasi 24 jam ini menjual berbagai makanan ringan dan minuman. Namun teknologi Xiaogai masih memiliki kekurangan. Sejumlah pengunjung menilai respons robot masih lambat dan belum mampu menghadapi situasi tak terduga dengan baik.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan melanda 3 desa di Rambang, Kapak Tengah, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kendala pemadaman selama berhari-hari membuat warga mengalami sakit pernafasan dan mata.
0: Sementara di Jakarta, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan sembako di kawasan industri Pulau Gadung. Menurut saksi mata, kebakaran pertama kali terjadi di belakang area gudang dan api langsung membesar.
2: Kebakaran melanda gudang penyimpanan sembako di Jalan Pulau Kambing, kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Menurut warga, api tiba-tiba muncul dari bagian belakang gudang yang merupakan area penyimpanan sembako. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api disertai asap tebal kemudian merambat hingga ke bagian depan gudang yang merupakan bangunan utama. Sejumlah kendaraan roda 4 ikut hangus terbakar. Di tengah kebakaran, para pekerja berupaya menyelamatkan barang-barang sembako seperti minyak dan beras agar tidak ikut dilalap api.
3: Ini gudang, Pak, gudang.
4: Gudang apa, Pak?
3: Gudang sembako.
4: Gudang sembako.
3: Iya.
4: Yang Abang tahu awalnya kebakaran bagaimana, Pak?
3: Enggak tahu, tadi tiba-tiba langsung apinya gede aja.
4: Terus?
3: Enggak lama mobil kebakar.
4: Oh, mobil kebakar.
2: Setelah berjibaku selama 5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran hutan dan lahan melanda 3 desa di Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan pada Jumat malam. Kobaran api meluas hingga membakar perkebunan karet milik warga. Sedikitnya 15 hektar lahan dan perkebunan karet dilaporkan terbakar. Petugas mengharapkan kendala pemadaman karena lokasi kebakaran sulit dijangkau. Pemerintah Kota Prabu Muli menerjunkan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk menyuplai air dengan melibatkan BPBD dan Kemkipnas.
5: Tim menyiapkan mobil tangki, mobil damkar, suplai air bersama Babin Kamtipmas, Pak Camat, tim BPBD dikomandoi oleh Bapak Wali Kota.
2: Wali Kota Prabu Muli, Arlan, turun langsung membantu pemadaman. Ia menginstruksikan lurah, camat, RT dan RW, serta mengimbau warga bergotong royong memadamkan api dan tidak membakar lahan, baik lahan kosong maupun perkebunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan modus yang sama di daerah Tanah Abang dan Tambora.
1: Sementara itu, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di salah satu ruko di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada Jumat malam. Pelaku memecahkan kaca belakang mobil korban dan menggondol sebuah tas berisi laptop, dan aksi pencurian ini terekam CCTV.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi satu unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
7: Kejadiannya berlangsung saat saya masuk, sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
6: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
8: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
6: Truk tangki BBM milik Pertamina menabrak separator busway di Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara Sabtu siang. Akibatnya beton pembatas hancur dan badan truk melintang menutup jalur Transjakarta. Kecelakaan diduga terjadi akibat kerusakan kemudi setelah truk keluar dari depo pelumpang dan berbelok ke kanan. Truk juga menyeret pengendara motor hingga mengalami luka-luka. Korban dilarikan ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini sempat memicu kemacetan hingga 1 km. Petugas kemudian mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi truk tangki agar arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menggelar razia kendaraan untuk mengantisipasi balap liar dan menekan angka kecelakaan.
0: Informasinya dari Pacitan ini akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Petugas membongkar gubuk yang dijadikan markas narkoba.
1: Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras di dua lokasi di Kecamatan Dringu. Hasilnya puluhan botol miras berbagai merek disita. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Dicap sebagai kampung narkoba, polisi menggerebek kawasan Jalan Kiai Haji Wahid, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu. Dalam operasi ini, petugas membongkar gubuk yang dijadikan markas dan tempat transaksi narkoba. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 paket sabu beserta alat hisap serta sajam. Kini, 9 orang dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Razia minuman keras ilegal dilakukan di dua lokasi di Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat. Penggeledahan dilakukan petugas ke toko, warung, dan tempat tinggal yang diduga dijadikan kedok tempat menyembunyikan miras ilegal. Dari operasi ini, petugas menyita sejumlah botol miras yang disembunyikan di kamar dan di sela-sela minuman kemasan lain. Dari hasil pemetaan petugas Satpol PP Kabupaten Probolinggo, sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita. Selanjutnya, pihak-pihak terkait akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kerap dijadikan trek balap liar, polisi menggelar razia di Jalan WR Supratman, Kecamatan Pacitan Kota, Pacitan, Jawa Timur. Sejumlah pengendara terjaring razia, namun ada pula yang memilih putar arah menghindari petugas. Dalam razia ini, selain mencegah balap liar, petugas juga menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal. Hal ini ditujukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang tinggi di kawasan tersebut dalam 2 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor. Diduga panik lantaran dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam.
1: Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, kedua korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Kejadian ini pun menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Berikut penelusuran koresponden Iwan Hermawan.
3: Tak pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anak yang akan mendahulunya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
4: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa? Sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada sob bacokan nggak ada.
3: Di sekolah Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
5: Tuh, aku lagi terpuruk, ayah aku gak ada. Dia benar-benar datang, dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku pengganti ayah kamu, gitu. Pokoknya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia gak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
3: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
6: Sebagai orang tua ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur, orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
3: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutra, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
7: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian

0: menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada malam pada hari kemarin itu bisa terjadi.
1: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
0: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru, atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
2: Sementara itu, Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi mengamankan 3 terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Masing-masing berinisial WPA dan RAN berusia 16 tahun, serta MMA berusia 15 tahun.
3: Mereka mengejar kedua korban karena diduga berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
4: Jadi untuk kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Jadi kami sampaikan barang bukti, 1 buah celurit besar warna merah, 1 buah arit, 1 buah golok, dan 1 sepeda motor Honda PCX warna merah. Korban yang mengendarai kendaraan Scoopy warna merah itu dengan kecepatan tinggi saking takutnya akhirnya menabrak pembatas jalan. Setelah menabrak pembatas jalan, jatuh mengenai trotoar dan mengenai tiang listrik.
2: Selanjutnya, bagaimana nikmatnya kuliner warisan tanah Rencong yang berkembang di ibu kota?
3: Informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih.
2: Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan malam hari.
3: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih, hingga tenggorokan kering.
4: Ganggu, macam mana gitu, nggak sehat kan? Pengen sehat.
5: Terus?
4: Ya terpaksa.
5: Terganggunya seperti apa, Bu?
4: Ya, apa ya?
5: Sesak napas?
4: Iya, terasa di hidungnya.
5: Pedih mata?
4: Iya, pedih. Menurutnya
5: tuh. Ini lebih parah nggak, Bu, yang hari ini, Bu?
4: Lebih parah hari ini.
5: Lebih tebal, ya?
4: Iya,
3: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
6: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
3: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hujan deras yang mengguyur kota Padang mengakibatkan banjir yang merendam 4 kecamatan. Ratusan warga terpaksa mengungsi dan dievakuasi tim SAR gabungan.
1: Dampak kemarau panjang, ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung gagal panen. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
3: Intensitas hujan yang tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang mengakibatkan sejumlah daerah aliran sungai meluap hingga merendam dan memasuki permukiman warga. Sebanyak 4 kecamatan dilanda banjir, yakni Kota Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Kecamatan Pau. Puluhan warga yang terjebak banjir harus dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tidak ada laporan korban jiwa dari kejadian, namun warga yang tinggal di bantaran sungai dihimbau agar pindah ke tempat yang lebih aman saat intensitas hujan tinggi. Puluhan durian unggulan khas Wonosalam, Jombang, Jawa Timur dipamerkan dalam kontes durian Wonosalam 2026 pada Sabtu. Pada hari pertama pelaksanaan tercatat 47 peserta

0: peserta telah mendaftar dan diprediksi total sekitar 100 peserta akan mendaftar pada hari kedua. Penilaian dilakukan oleh 7 orang juri yang menilai durian mulai dari warna dan bentuk kulit, ketebalan serta warna daging buah, hingga karakter rasa manis, pahit, dan kunel. Setiap durian yang dikonteskan juga harus memiliki nama untuk memudahkan pengenalan kepada konsumen. Dalam kontes ini, juara pertama mendapatkan Rp2.500.000, juara kedua Rp2.000.000, dan juara ketiga Rp1.500.000. Hadiah rencananya diserahkan dalam acara Jombang Fest pada 21 Oktober 2026. Dampak kemarau panjang, ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung gagal panen. Musim kemarau yang diperparah dampak perubahan cuaca ekstrim membuat ratusan hektar tanaman padi mengalami kekeringan. Seperti yang terjadi pada tanaman padi petani di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji. Petani pun sudah berupaya mengandalkan sumur bor, namun belum sepenuhnya menjadi solusi sebab daya listriknya tidak stabil. Pemerintah daerah kini tengah mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat untuk meringankan beban petani yang tanamannya gagal dipanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

Nah, lalu saya juga memang sudah mengidentifikasi bahwa di Indonesia ini kalau orang miskin itu banyak ya. Tetapi kalau keraknya kemiskinan ini, yang saya juga sudah tahu bahwa itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui, tidak diidentifikasi, ataupun tidak diakui oleh pemerintah.

0: penuh kasih sayang, bukan hanya dianggap padu, tapi dihargai sebagai harapan. Di setiap karung yang kami bawa, terselip doa yang sederhana. Ya Allah, izinkan kami bermimpi, walau dunia tak selalu berpihak pada kami.
1: Kata-kata dalam bait puisi ini bukan sebatas gemah yang berlalu di udara. Kalimat ini terucap dari jiwa-jiwa kecil yang menitipkan sekeping doa dari palung hati yang paling dalam. Di antara gubuk yang bersandar di dinding kota, terajut mimpi-mimpi. Terajut mimpi-mimpi yang terus bertahan di antara tumpukan sampah. Tangan-tangan ini mengais sisa-sisa yang dibuang, mencari sepeser demi sepeser rupiah di antara benda-benda yang tak lagi dianggap berharga. Semua ini dilakukan demi memastikan perut mereka tak harus menahan lapar untuk hari ini saja.

0: Di saat banyak mata tak melihat, masih ada hati yang tergerak untuk merangkul kaum marginal. Seperti yang dilakukan Paulus Wirutomo.
1: Bukan siapa-siapa orang.
0: Pada 2023, sosiolog dan guru besar FISIP Universitas Indonesia ini mendirikan Rangkul Peduli Sesama. Sebuah rumah harapan untuk meringankan beban para pemulung. Bagi Paulus, kemiskinan adalah masalah serius. Dan di lapis yang paling dalamnya, ada para pemulung yang kerap terabaikan.
1: Ternyata yang miskin itu pun masih berstrata lagi. Terus berstrata sampai yang paling bawah. Yang paling bawah itu kalau istilah yang sering juga disebut oleh para ahli gitu, namanya kerak. Keraknya kemiskinan. Orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui, tidak diidentifikasi, ataupun tidak diakui oleh pemerintah. Tetapi coba bayangkan, ternyata ada kelompok lain yang menurut saya ya lebih parah keadaannya daripada petani miskin ya, atau buruh miskin. Karena apa? Karena orang ini tidak diakui mempunyai pekerjaan. Tapi ada kelompok yang tidak terhitung. Itulah para pemulung. Saya itu dengan teman-teman melihat, waduh, ini kelompok mesti diperjuangkan. Keseluruhan dari keluarganya itu. Nah, makanya disebut kerak. Karena kalau orang miskin biasa bisa terjangkau oleh pemerintah, pakai bansos dan segala macam. Ini gak dapet.
0: Bersama sang istri Katarina Karaya atau yang akrab disapa Yayi, Rangkul Peduli Sesama bergerak ke tengah permukiman para pemulung. Bukan hanya membawa bantuan, Yayi turut membuka jalan agar masyarakat marginal ini juga punya kesempatan hidup yang lebih baik.
2: Nah, yang saya lihat benar itu saya buka di 5 tempat Mbak saya. Salah satu itu yang di pinggir rel di sini di Senen. Yang kedua di Duren Sawit. Yang ketiga di Bintara. Yang keempat di Tiga Raksa. Yang kelima di Cibarusah. Nah, itu memang benar-benar mereka itu sekumpulan pemulung. Jadi mereka tinggal kayak di satu tanah gitu Mbak. Mungkin tanah garapan. Jadi di 5 paguyuban itu, di 5 tempat itu saya bikin paguyuban Mbak masing-masing. Nah, kegiatan paguyuban itu antara lain, misalnya saya ajarin mereka calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Itu untuk dewasa di situ. Tapi aku juga mengajar untuk anak-anak.
0: Bagi Yayi, setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, pendekatannya pun tak bisa disamakan. Butuh kesabaran dan ketulusan untuk merangkul kaum marginal agar mau tumbuh bersama.
3: Kita bisa bikin bantal, dasar-dasar yang lain.
2: Karena mereka tinggalnya di satu compound, kayak di satu tanah garapan, mereka saling tolong-menolong. Jadi gampang dikumpulkan, gampang dikasih pelajaran, gampang disosialisasi sesuatu, mereka kompak gitu. Kalau yang di perkotaan ini agak sulit, kayak ada sifat-sifat mereka yang perkotaan, yang kan di perkotaan tuh kadang-kadang orang nggak peduli sama itu gitu. Jadi itu gunanya kita lebih kepada ya menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran, memberikan bahwa mereka itu manusia yang punya harkat, yang harus dihormati. Mereka bukan orang yang cuman pinggir jalan, mereka punya profesi yang sangat mulia. Mengambil botol itu mulia banget loh Mbak, itu kan jadi memelihara bumi gitu.
0: Pandangan miring orang lain tak menyurutkan langkah Yayi. Baginya, mengangkat martabat kaum terpinggirkan adalah hal yang jauh lebih penting.
2: Dulu kami mengurusi apa yang suka berantem itu loh, tawuran. Jadi untuk ke sini dan Pak Paulus merasa kalau nggak ada kita siapa lagi? Mbak, mereka tuh benar-benar kayak orang yang terabaikan, dipinggirkan. Jadi kan kita panggil mereka lagi supaya mereka tuh sekarang udah bisa ini loh, bisa itu.
4: Makasih Kak sama tim dari Mendarat. tim dari Rangkul bantu kan, bantu bikinin.
5: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah Biru Laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
6: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
5: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
7: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
5: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Di bawah terik yang kian memanggang, kaki Yuyun melangkah menyusuri jalanan menuju tempat mencari rupiah. Di antara pekatnya aroma dan tajamnya pecahan kaca, jemari Yuyun mulai bekerja. Perempuan 56 tahun ini mengais satu persatu sisa-sisa yang terlupakan demi mencari barang yang masih bisa dijual. Tak pernah Yuyun sangka sebelumnya, gunungan sampah inilah yang kini menjadi penyambung nyawanya. Tak ada pilihan lain, ia harus bekerja untuk memastikan dapurnya tetap mengepul.
9: Tadinya keliling saya, Kak. Keliling berangkat itu karung kosong, pulang kosong. Kan karena nggak tahu selahnya. Orang kok pada dapat penuh-penuh di mana ya? Saya nggak ngerti di mana lebahnya. Akhirnya saya lihat, kok ada gundukan sampah ya? Saya korek-korek dapat sekarung tuh. Wah, masih enakan di sini. Gitu. Walaupun panas-panas nggak apa-apa.
0: Gabruk atau sampah anorganik beragam jenis, Yuyun kumpulkan dengan bantuan gunting dan parang. Jika dihitung dalam sehari, hasil dari menyetor sampah campuran yang dikumpulkan ini bahkan tak mencapai Rp10.000.
9: Duplek, beling, aqua, kabin, sama itu apa? Ya udah gitu doang. Sehari kalau seandainya dijual gabruk, Kak, itu 3 karung umpama ya. 3 karung sehari, dibikin gabruk sekilo itu 2.000, dapatnya 2 kali 3 6.000 perak. Namanya manusia itu harus usaha. Sekecil apapun yang saya dapatkan dari tempat sampah ini saya terima, saya bersyukur, alhamdulillah. Yang artinya saya itu masih diberi kesehatan untuk mengorek-ngorek, mengais rezeki di sini sedapat mungkin.
0: 2 kali sebulan, Yuyun rutin menggerakkan warga untuk belajar calistung bersama Rangkul Peduli Sesama di Pendopo Ar-Rahman. Mereka begitu antusias mendalami materi, mulai dari mengenal angka, berhitung perkalian, dan pembagian, hingga simulasi transaksi. Bagi sebagian orang, materi ini mungkin sederhana. Namun bagi mereka, ilmu ini amat bermanfaat, terutama untuk menimbang hasil jualan hingga mengatur keuangan rumah tangga.
9: Karena di samping saya hidup jadi tukang pulung, saya ini pengen bersosialisasi sama warga, ingin membantu warga. Jangan sampai warga ini kesusahan seperti saya dengan adanya Rangkul Peduli masuk ke kampung kami ini. Saya pengennya lebih maju lagi dengan adanya Rangkul Peduli datang ke kampung kami. Oleh karena itu istilah kata, mohonlah gitu ya, bantu kami orang nggak punya dengan berbagai macam kegiatan. Saya sebagai ketua kelompok paguyuban, saya mengajak para warga biar semangat, jangan lemah.
0: Meski hanya menyecap sekolah hingga kelas 3 SD, Anah tak pernah patah arang. Di usia senjanya, ia kembali belajar matematika dasar. Sebab baginya tidak ada kata terlambat untuk maju.
10: Anak kan jualan seblak, anak kan menghitungnya berapa-berapa. Kan saya kagak bisa kan, nungguin aja gitu. Kalau udah ada yang ngajarin kayak gitu, alhamdulillah bisa.
0: Di akhir sesi kelas, paket sembako sederhana diberikan sebagai apresiasi atas semangat dan kerelaan para ibu menyisihkan waktu untuk belajar. Tak hanya calistung, para ibu juga dibekali keterampilan menganyam eceng gondok. Tanaman liar ini diolah menjadi beragam produk bernilai jual tinggi, mulai dari perabot rumah tangga hingga aksesori.
2: Saya belikan enceng gondok dan mereka saya latih. Nanti hasilnya yang bagus saya ambil. Kemudian saya berusaha ikut pameran atau mencari eksportir untuk ini dijual gitu. Jadi saya memberikan mereka, memberi cara membuatnya, kemudian saya ambil produknya, kemudian saya berusaha menjualnya juga.
0: 6 bulan berarti Jemari Rian
4: gitu ya,
0: merajut enceng gondok. Bagi perempuan 25 tahun ini, menganyam bukan sekedar pengisi waktu luang, melainkan jalan untuk menopang ekonomi keluarga.
4: Nah ini ngomong-ngomong bentuknya harus yang ukurannya lebar dulu, baru yang tipis, lebar dulu, baru yang tipis.
2: Ya, karena kalau kita naruh yang lebar semua di atas, nanti dia bentuknya V. Kayak gitu, jadi atasnya besar, ke bawah, makin kecil.
4: Kayak V gitu. Saya udah bikin nih, Bu. Bagus gak, Bu? Apa lumayan?
2: Lumayan lah.
4: Ini masih kelihatan sangat amatir sekali kelihatannya kalau yang ini ya. Tapi namanya juga belajar.
2: Iya, gak apa-apa.
4: Berarti butuh waktu ya. Nah, terus kalau misalnya udah jadi, dijual?
2: Dijual. Nanti diambil lagi sama tim Rangkul.
4: Oh iya? Iya. Dijual per lembar?
2: Iya.
4: Oh, boleh tahu berapa harganya, Bu?
2: Ini dihargain 12.500, jadi kalau satu bantal itu satu pasang kan, berarti dua ini, jadi itu 25.000.
4: Dua lembar, 25.000. Wow, lumayan.
0: Di tanah tinggi Jakarta Pusat, tersimpan wajah lain dari gemerlap ibu kota. Deretan hunian non-permanen berdiri hanya selemparan batu dari rel kereta. Getaran besi dan debu jalanan telah menjadi kawan sehari-hari. Salah satunya Evi, perempuan 42 tahun ini harus rela hidup dalam petak sempit yang tak layak disebut rumah. Namun di balik dinding triplek ini, ia tetap bertahan untuk menyambung hari.
11: Bu, numpang ya Bu.
4: Ya, silakan.
11: Silakan Kak.
4: Ibu di sini tinggal sama siapa aja, Bu?
11: Sama ini Valen. Ih pada kabur. Valen, Amel, saya, Ibu, suami.
4: Bapak berempat ya.
11: Iya.
4: Sini. Ibu di sini sewa tempat di sini?
11: Iya.
4: Atau bagaimana?
11: Sewa.
4: Sewa.
11: Sehari 5.000.
4: Satu hari 5.000.
11: Iya. Terusan listriknya 50.
4: Satu bulan.
11: Iya.
4: Berarti dalam sebulan ibu harus mengumpulkan uang untuk tinggal di sini sebanyak
11: 200 ribu.
4: Ibu dari kapan tinggal di sini, Bu?
11: Dari bulan Oktober tanggal 13 kemarin 2025.
4: Oke, hampir ya. 7 bulan ya berarti ibu,
11: iya,
4: ya tinggal di,
11: iya,
4: sini.
11: Iya, enggak terasa ya.
4: Gimana Bu tinggal di sini, Bu? Ya. Suara kereta kenceng banget loh, Bu, dari sini, Bu. Ini jaraknya cuma,
11: iya sih, kadang gimana ya, kadang kalau ini kaget juga sih, kalau lagi tidur kadang kaget juga ya.
4: gimana ya, udah resiko sih kita mau ngontrakannya kan, biaya kan gak mencukupkan, jadi ya mau gak mau ya kita tinggal di sini gitu.
0: 16 tahun lalu, Evi merantau dari Pemalang hanya bermodal Rp10.000. Kerasnya ibu kota memaksa ia bertahan di taman jalanan. Nasib malang berlanjut saat kartu identitasnya hilang, yang membuatnya terputus dari akses kesehatan dan pendidikan anak.
4: Kita bermodalkan Rp10.000 nyampe Jakarta. Saya tinggal di daerah Senen udah dari tahun 2010.
12: Saat itu, 2010 tinggal di?
4: Masih di taman, belum punya tempat. Waktu itu juga identitas kita juga nggak ada kan. Hilang karena kita tidur di jalanan, jadi kan diambil orang, dikira tas itu ada apanya, jadi ya udah.
12: Bu, kalau ibu sendiri sekarang sudah apa ya terdaftar dari, maksudnya sebagai warga DKI?
4: Sudah. Ya, saya kan identitas kan kampung. Kalau buat ngurus sekolah anak kan susah juga. Kalau fokus masa pagi kita kan susah. Jadi saya bertekad untuk mengurus semuanya itu pindah ke Jakarta. Itu sampai sekarang puji Tuhan saya udah punya identitas Jakarta, udah diakui sama apa jadi warga DKI. Waktu itu saya lagi sakit, itu siapa saraf kejepit ya, dadakan ya. Satu bulan sampai nggak bisa jalan kan. Itu belum punya BPJS. Jadi berobat kan kita harus bayar, apa kan harus bayar juga kan ke rumah sakit gitu kan. Terusan sama Kak Siska, sama tim dari tim dari Rangkul bantu kan, bantu bikinin.
0: Di tengah himpitan hidup itu Rangkul Peduli Sesama hadir. Siska, sang kepala program, rutin menyusuri bantaran rel untuk membantu administrasi warga. Bagi perempuan asal Sintang, Kalimantan Barat ini, dokumen dasar seperti KTP dan BPJS adalah kunci utama untuk berdaya. Siska mendampingi warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak hingga akses layanan BPJS. Tak hanya urusan dokumen, Siska juga turun langsung mengajar. Bagi perempuan 35 tahun ini, pendidikan adalah pintu untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu kelompok marginal.
13: Kita keliling-keliling gitu ya, door to door ya. Di mana waktu itu saya itu kaget ya Mbak ya. Saya kaget lihat di pinggir rel, loh kok masih ada dengan kondisi seperti ini gitu ya. Saya menjadi lebih kaget lagi, ternyata masih ada juga anak-anak yang tidak bersekolah sama sekali atau juga ada yang putus sekolah. Kenapa sih? Ternyata mereka terkendala beberapa hal tadi. Orang tua tidak punya identitas, sehingga kalau orang tua tidak punya identitas, tentu saja itu akan berefek ya kepada anak-anaknya. Karena untuk pendataan sekolah formal, tentu aja itu perlu identitas akte lahir, KK gitu ya.
14: Saya bilang kategorinya termasuk yang layak untuk dibantu, tapi kami ada ketentuan-ketentuan. Contohnya seperti ketika mereka menerima makanan, itu harus menggunakan APD.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
16: PT masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Tak jauh dari kebisingan rel Tanah Tinggi, ada pemandangan yang tak biasa. Anak-anak binaan Rangkul Peduli Sesama tengah tekun berlatih untuk pentas Jejak Bintang. Ya, tidak hanya belajar calistung, anak-anak usia TK hingga SMP ini ditempa agar berani dan percaya diri. Mereka berlatih menyanyi, menari, hingga berpose bak model. Tidak ada ruangan khusus, separuh jalan di kawasan permukiman ini disulap menjadi ruang kreasi. Beralas tikar sederhana dan sebuah sound system, mereka tetap giat berlatih.
1: Kita juga mengajarkan kepada anak tentang seni, juga bagaimana dia bisa tampil berani seperti terkait mental dia ya. Jadi kita berusaha untuk membangun mental dia ya sejak dini ya di kelas kita. Tadinya itu kesulitan buat kita, malu banget gitu. Kak, aku malu kak, aku gak berani kak. Kita selalu motivasi mereka.
0: Ambar salah satunya. Siswi kelas 5 SD ini sudah akrab dengan kerasnya ibu kota. Namun ia tak pernah berhenti bermimpi. Ambar bertekad agar kelak dapat membahagiakan orang tua.
2: Menggambar, main-main, main games, dan lomba-lomba.
3: Kayak tadi nih lomba pentas ini mau perform, kamu bagian apanya?
2: Aku bagian nari, nyanyi, sama fencing show. Enggak, kata mama harus percaya diri.
3: Kamu cita-citanya jadi apa?
2: Guru, karena aku dari kecil aku udah mimpin jadi guru mulu. Makanya aku ikut ini bisa biar kayak gede-gedenya tuh kayak bisa ngajarin anak-anak juga. Aku mau bahagiakan orang tua, mau ke umroh.
0: Keceriaan serupa juga mewarnai anak-anak di kampung sawah. Di sini mereka mengasah rasa percaya diri dengan melenggang di catwalk. Suasana latihan pun meriah saat mereka menyanyikan lagu You Are My Sunshine.

0: Meski lidah keluh mengeja bahasa asing, namun keinginan mereka untuk bisa jauh melampaui kesulitan.
1: Kok bisa?
2: Kalau misalnya kayak kosakata gitu doang sih gampang, tapi kalau kayak buat sehari-hari tuh kayak susah gitu. Semangat sih karena banyak temen sama kakak-kakaknya juga baik.
1: Paham nggak dengan materi yang diberikan?
2: Paham, karena emang udah sering dipelajari.
0: Hadiah kecil menjadi penutup kelas ceria ini. Cara ini menjadi pemantik semangat agar mereka mau terus belajar.
3: Anak-anaknya itu juga ternyata ya, itu kalau kita menyelenggarakan pendidikan buat mereka, di mana? Mana ada kelas-kelas, nggak ada. Seringkali hanya di pinggir-pinggiran jalan. Diajar pelajaran-pelajaran yang sederhana, apalagi kayak calistung dan segala macam, mereka kan nggak dapat gitu. Walaupun ternyata banyak juga mereka yang bisa sekolah, tetapi dari sekolah yang biasanya malah dalam tanda petik yang swasta, nah, sehingga mereka dapat sekolah yang sangat-sangat rendah mutunya. Lalu kita kasih pelajaran-pelajaran. Nah, kita pelajaran juga bukan kelas formal ya, yang non formal.
0: Menjaga harapan juga berarti menjaga asupan. Rangkul Peduli Sesama berkolaborasi dengan Scholars of Sustenance atau SOS demi memastikan makanan layak tidak terbuang sia-sia. Setiap Kamis, dapur di yayasan ini mendadak sibuk. Saat kiriman tiba, para relawan langsung bergerak. Makanan surplus dari hotel hingga restoran rekanan diolah menjadi sajian bergizi. Semua disiapkan untuk dibagikan kepada kelompok anak-anak marginal. Sebelum disalurkan, seluruh hidangan dipastikan aman dan layak konsumsi. Setidaknya 50 paket makanan siap dibagikan hari ini. Ada roti, nasi goreng, ikan bumbu kuning, telur, bihun, hingga mie goreng. Ada pula aneka kue sebagai pemanis.
4: Kami kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan surplus food. Adalah makanan berlebih atau makanan berlebih dari hotel, food distributor, restoran yang tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh orang, oleh manusia gitu ya. Jadi memang makanan berlebihnya yang ada di buffet restoran atau yang masih ada di kitchen yang tidak dikeluarkan ke depan gitu untuk disentuh oleh orang lain. Nah, makanan-makanan berlebih ini kami kumpulkan, kami bawa untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena memang ketika kami datang ke sini, waduh, ini banyak sekali gitu yang tinggal di pinggir-pinggir rel kereta api gitu ya. Jadi ketika kami datang, okay, saya bilang kategorinya termasuk yang layak untuk dibantu. Tapi kami ada ketentuan-ketentuan, contohnya seperti ketika mereka menerima makanan, itu harus menggunakan APD atau yang ada hair cap, ada masker dan juga sarung tangan. Itu makanan itu harus ada dengan wadah yang cukup dan juga cara memanaskan makanannya. Jadi sebelum kita bekerja sama, dari SOS itu akan memberikan arahan.
0: Dibantu kader yayasan, paket makanan ini langsung disalurkan kepada anak-anak di RW 10 Tanah Tinggi Johar Baru.
5: Rasanya gimana?
6: Enak.
5: Apa yang paling kamu suka?
6: Donat.
5: Terus ini makanan dalam satu box ini kamu habisin sendiri atau kamu bagi-bagi?
6: Aku sendiri.
5: Benar?
6: Kadang kalau nggak habis kasih ke nenek.
5: Oh iya.
0: Tembok kemiskinan tak boleh lagi membelenggu mimpi. Inilah jembatan agar kaum marginal tidak terasing di negeri sendiri. Sebab di balik tumpukan limbah, ada mereka, pahlawan yang menyelamatkan bumi. Namun perjuangan ini butuh kepedulian bersama, sebab mereka adalah warga bermartabat yang layak mendapat kesempatan untuk melangkah tegak menatap masa depan.
3: Yang hero ya pemulung ini, karena apa? Dia bekerja untuk keselamatan dunia. Coba kalau tidak plastik tadi kapan akan terkumpulnya dan dia akan tinggal ribuan tahun tidak terminum dan sebagainya. Nah itu yang paling saya harapkan. Jadi kita mencoba membantu yang di bawah ini, tapi tolonglah yang di atas itu regulasinya memberi kesempatan bagi mereka untuk ada jalan keluar. Jadi saya melihat marilah kita pikirkan bersama, karena sebetulnya masih bisa dicari jalan supaya orang-orang tadi jangan sampai tidak memiliki hak sama sekali sebagai warga negara. Masih banyak persoalannya, bukan sekedar orang miskin, ada keraknya kemiskinan.
7: Harapan saya ya semua aja lebih pedulilah kepada orang sekitarnya aja gitu. Jangan hidup tuh untuk diri sendiri, enggak. Hidup tuh kita harus berbagi, itu aja maksudnya.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi. Kita awali dengan informasi pertama, status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi siaga level 3. Masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
1: Gunung Anak Krakatau terpantau mengalami puluhan kali erupsi sejak 21 September hingga 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan petugas di pos pengamatan Pasauran Serang, aktivitas gunung saat ini terlihat menurun dengan asap putih keluar dari kawah. Pada Jumat tercatat sebanyak 26 kali erupsi strombolian. Erupsi jenis ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Petugas juga mencatat tremor menerus yang menunjukkan aktivitas magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung. Meski aktivitas visual terlihat menurun, status siaga level 3 tetap menjadi dasar pembatasan aktivitas di sekitar gunung.
2: Akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, kami memantau dari berbagai parameter, salah satunya seismik dan deformasi terjadi sedikit kenaikan. Kemudian disusul juga dengan kemarin terjadi 26 kali erupsi. Untuk erupsi kemarin itu erupsi bertipe strombolian yang dimana periodenya itu intermittent atau sewaktu-waktu. Potensi akan selalu ada, kita akan terus mengevaluasi ke depannya apakah potensi ini akan semakin membesar atau tidak.
1: Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diminta untuk tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai potensi tsunami, serta mengikuti arahan petugas dan BPBD setempat. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang, mengakibatkan banjir parah yang merendam 4 kecamatan. Banjir membuat ratusan warga terjebak di dalam rumah. Mereka terpaksa bertahan di atas genting sembari menunggu evakuasi dari tim SAR gabungan.
1: Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan banjir merendam 4 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang. 4 kecamatan yang terendam di antaranya Koto Tangah, Kuranci, Nanggalo, dan Pau. Titik terparah berada di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Air yang naik tiba-tiba membuat akses jalan keluar total terendam. Ratusan rumah terendam dan warga yang terjebak terpaksa menyelamatkan diri ke atas genteng rumah.
3: Satu jalan keluar sudah ditutup sama air itu kan.
4: Berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
3: Sekitar 1 jam setengah.
4: Oh, jam. 2 jam. Terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
3: Di atas genteng sama anak-anak.
1: Ratusan personel tim SAR gabungan dari kepolisian, Basarnas, BPBD, dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman.
5: Kita juga menambahkan ke Pak Kapolsek, untuk malam ini warga diusirkan semua. Kita takut ada banjir susulan di tempat ini. Dan utama adalah penyelamatan masyarakat anak-anak di dalam gua. Bagi yang dapat diselamatkan di anak-anak di sekolah.
6: Ada 4 juga.
5: Di 4, di gua ya.
7: Kalau di sini
5: tahu yang paling lumayan berat di sini.
7: Ada berapa orang yang sudah kita evakuasi dari jenderal?
5: Mungkin sudah banyak, mungkin sudah ada 100 orang kita evakuasi, terutama anak-anak dan bayi dan orang tua.
1: Meski tidak ada laporan korban jiwa, warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diimbau untuk segera mengamankan diri bila intensitas hujan kembali tinggi. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan pasca banjir bandang yang menerjang Kota Padang, sudah ada jurnalis kami, John Nedi Kambang di sana. Halo, selamat pagi John. Bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana kondisi di sana pasca banjir yang terjadi pada Sabtu siang kemarin?
8: Ya, selamat siang Iqbal. Ini posisi saya salah satunya di Kampung Apa. Kampung Apa ini berada di kawasan Lubuk Minturun, di mana ini adalah irisannya dengan kawasan perumahan Lumin Park yang baru saja kita beritakan. Ini merupakan salah satu titik terparah akibat banjir yang kemarin. Di daerah ini ada sejumlah rumah yang ikut rusak, ini termasuk di belakang saya ini, dan tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik, cuaca seperti Anda lihat ini sedang terlihat cerah. Namun demikian masyarakat tetap dihimbau untuk tetap waspada karena kondisi cuaca yang seperti ini bisa berubah, tiba-tiba berubah ekstrim menjadi hujan lebat seperti yang terjadi kemarin sore juga. Cuaca yang semula cerah seperti saat saya melaporkan ini tiba-tiba berubah menjadi hujan lebat begitu, sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik. Ada 4 kecamatan, namun yang paling parah itu memang kecamatan Koto Tanga dan kecamatan Kuranji. Kampung Apar tempat saya melaporkan ini juga merupakan salah satu titik terparah di saat dihantam banjir bandang akhir November 2025 lalu, di mana ada sejumlah korban jiwa di sini dan sesungguhnya masyarakat di sini masih dalam proses pemulihan traumatik bencana sekitar 11 bulan lalu. Masyarakat baru mulai kembali bergairah menjalani kehidupan seperti sebelum bencana banjir bandang akhir November. Namun sekarang mereka kembali harus menghadapi bencana serupa. Berbicara soal kewaspadaan, ini sebenarnya di depan saya ini ada sebuah alat peringatan early warning system yang sudah dibangun di awal tahun 2026 pasca banjir bandang akhir November 2025. Nah, masyarakat yang tinggal di sini kemarin di saat banjir kemarin ini terjebak di dalam rumah karena berpatokan kepada early warning system alat yang ini. Jadi pada saat kejadian kemarin ini alat ini tidak berfungsi, tidak memberikan sinyal, tidak memberikan peringatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tenang-tenang saja, mereka tidak melakukan evakuasi, tidak keluar dari rumah mereka karena mengira tidak berfungsinya alat ini, tidak berbunyi alat ini menunjukkan bahwa tidak akan ada banjir. Ternyata ada kejadian sehingga mereka terpaksa beberapa di antaranya terkurung dan terjebak di dalam rumah, Iqbal.
0: John, nah, menarik. Ya, baik. Silakan diteruskan, ya. John.
8: Ya, di luar ini jadi masyarakat sekarang mempertanyakan fungsi alat yang baru dibangun ini sebenarnya buat apa begitu. Nah, ini yang kemudian mereka meminta jika memang tidak berfungsi, sebaiknya alatnya di bawah saja karena tidak ada gunanya begitu, Iqbal.
0: Oke, tapi sejauh ini sudah ada responkah dari pemerintah setempat ataupun pihak-pihak terkait dengan pembangunan alat pendeteksi dini tersebut ternyata tidak berfungsi?
8: Saya belum mendapat konfirmasi, belum bertemu dengan pihak yang kompeten terkait alat ini karena ini informasi ini baru saja saya dapatkan. Ternyata masyarakat tidak mengevakuasi diri gara-gara alatnya tidak berfungsi. Meski demikian, tadi malam pemerintah kota hanya menyampaikan bahwa alhamdulillah di bencana kali ini tidak ada korban jiwa dan kondisinya tidak separah di akhir November 2025 lalu, Iqbal.
0: Oke, baik, John Eddy Kambang, jurnalis Transmedia dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Semoga semuanya bisa berjalan cepat untuk evakuasi dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, John Eddy Kambang dari Sumatera Barat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah, bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih. Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan juga malam hari.
6: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih, hingga tenggorokan kering.
9: Ganggu, macam mana gitu, nggak sehat kan? Pengen sehat.
10: Terus?
9: Ya terpaksa.
10: Terganggunya seperti apa, Bu?
9: Ya, apa ya?
10: Sesak napas?
9: Iya, terasa kan ya ini kan?
10: Pedih mata?
9: Iya, pedih. Rasanya
10: tuh. Mm-mm. Ini lebih parah nggak, Bu, yang
9: hari ini,
10: Bu?
9: Lebih parah hari ini.
10: Lebih tebal ya?
9: Iya,
6: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
11: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
6: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia masih menjadi ancaman. Di Samarinda, Kalimantan Timur, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan. Sementara di Jambi, penindakan terhadap pelaku karhutla terus bertambah. Dari total 71 kasus, 16 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka.
6: Ratusan hektar lahan di 10 kecamatan di Samarinda hangus terbakar dalam sepekan terakhir. Polresta Samarinda mengamankan 5 orang yang diduga sengaja membakar lahan sepanjang Agustus hingga September 2026. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam proses gelar perkara. Polisi menyebut pembakaran dilakukan untuk membuka lahan kebun ataupun kaplingan dengan biaya yang lebih murah.
12: Yang diduga sengaja melakukan kebakaran untuk pembukaan lahan. Kemudian motifnya adalah melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka.
6: Di wilayah lain, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Jambi terus berlanjut. Polda Jambi mencatat 71 kasus dengan 18 kasus telah masuk tahap penyidikan dan 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. 2 perusahaan juga masih dalam penyelidikan.
13: Total 71 dilakukan proses penyidikan adalah 387,61 hektar yang ditangani oleh penyidik saat ini adalah 18 LP dengan 83 hektar 0,75.
14: Itu sudah penyegelan area berarti, Pak?
13: Itu sudah dilakukan proses penyegelan dan sedang dilakukan proses penyidikan.
6: Di tengah kendala asap dan luasnya area terbakar, petugas terus berupaya memadamkan api sesuai dengan kondisi medan yang dapat dijangkau. Penegakan hukum dan percepatan pemadaman menjadi kunci untuk menekan meluasnya karhutla serta dampak asap bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedikitnya 750 hektar lahan pertanian kering akibat kemarau berkepanjangan dan menimbulkan kerugian. Informasinya saat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia TV.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang. Kalau cinta
1: sudah ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah Biru Laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
2: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
1: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
3: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
1: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Kemarau panjang yang masih melanda membuat ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung gagal panen. Sementara itu akibat sumber air yang mengering, bantuan air bersih disalurkan kepada warga terdampak di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.
1: Kering dan mengalami retakan tanah, beginilah kondisi lahan pertanian yang semula ditanam padi di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Musim kemarau berkepanjangan membuat harapan petani untuk bisa memanen padi kandas. Lantaran kemarau panjang membuat tanaman padi mengalami puso. Kurangnya pasokan air dan cuaca ekstrim juga membuat lahan mengalami keretakan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tulang Bawang mencatat sedikitnya 750 hektar tanaman padi di Kecamatan Gedung Aji mengalami puso akibat kekeringan. Selain mengancam produksi padi, kondisi tersebut juga berpotensi menambah beban petani yang harus kembali mengeluarkan biaya untuk musim tanam berikutnya.
2: Ini di sini padi gagal panen semua, Pak ya?
3: Total gagal panen. Mulai dari bawah sampai sana itu sampai ke sini. Total, kalau hektarannya nggak tahu, kalau luasnya luas, ratusan
2: hektar ya.
1: Pemerintah daerah pun kini tengah mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat untuk meringankan beban petani yang tanamannya gagal dipanen. Salah satunya berupa bantuan benih agar petani dapat kembali menanam padi setelah kondisi lahan memungkinkan. Di lokasi berbeda, sudah 4 bulan warga di Desa Wolem Motong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air bersih. Warga bahkan harus mengantre demi menunggu tetesan air dari sumber air yang mengering. Meski sudah mendapat bantuan, warga mengaku bantuan tersebut belum mencukupi dan harus dibatasi 20 liter per kakak.
4: Untuk sementara kita ambil 20 liter di bahkan. Karena warga di sini, khusus di Dusun Eha ini, itu ada 290-an kakak. Ya, kita bagi-bagi.
5: Artinya air ini masih kurang ya? Masih depan perlu harus ada bantuan.
1: Sementara itu, kekeringan yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah juga membuat sumber air mengering dan menyebabkan warga mengalami krisis air bersih. Terkait hal ini, donasi yang dikumpulkan melalui Majelis Taklim Sabilun Najah Purwokerto disalurkan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih di Desa Paningkaban dan Desa Ciwera, Kecamatan Gumelar, Banyumas, Sabtu sore. Bantuan ini pun diharapkan bisa meringankan beban warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan kota, ada banyak

0: langsung di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu petang.
1: Pameran ini adalah tentang bagaimana saya melihat kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan gitu ya. Jadi dari melukis ini kemudian juga datang ilham gitu, cerita-cerita imajinatif tentang kehidupan sehari-hari. Saya hanya melihat lebih lama kehidupan sehari-hari, dan kalau Mas perhatikan sebenarnya apa yang saya lukiskan memang ada di sekitar kita, tapi bukan sesuatu yang biasa jadi objek lukis, ya kan? Dan bahkan biasanya tuh terlewat gitu aja gitu loh.
0: Dian Ibung dikenal tak hanya sebagai pelukis, tetapi juga psikolog klinis dan penulis. Baginya, setiap orang memiliki cerita dan perjalanan hidup yang berbeda. Namun di balik perbedaan itu, ada perasaan yang dapat saling dipahami. Mulai dari perjuangan, kelebihan, hingga kekurangan dalam menjalani kehidupan. Pengalaman dan pengamatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lukisan, sekaligus dilengkapi dengan cerita dalam bukunya yang bertajuk Tidak Kemana-Mana.
1: Ya, masing-masing tuh ada ceritanya gitu ya. Kalau saya bilang tuh ceritanya. Jadi tiap orang punya cerita, tiap orang punya rasa, tiap orang punya perjalanan gitu. Tapi dari semua itu sebenarnya sama aja. Mau masnya, mau saya, mau yang ada di gambar ini tuh pasti ada perjuangannya gitu kan. Pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya.
0: Bagi pengunjung, pameran ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di sekitar kita menyimpan banyak cerita yang seringkali tidak disadari.
2: Saya jarang melihat ada lukisan yang begitu relate dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia, khususnya mungkin di kota besar yang kadang-kadang kita sendiri yang hidup di sini tidak banyak persentuhan gitu, tidak sadar gitu. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa betapa dinamisnya kehidupan sekitar kita, hidayah itu ditangkap dengan baik dan sangat hidup oleh lukisan-lukisan Dian.
0: Melalui Sedang Tidak Buru-Buru, Dian Ibung mengingatkan bahwa tidak semua cerita harus dicari jauh-jauh. Terkadang, cerita itu ada di jalanan, di tempat kerja, atau dalam aktivitas sehari-hari yang kita lewati tanpa berhenti. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Deretan labu berwarna oranye berderet cantik menarik perhatian pengunjung jelang perayaan Halloween. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu. Kalau
1: cinta sudah dipu... Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah Biru Laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
2: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
1: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
3: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
1: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Badai Aziz merusak fasilitas umum di Florida, Amerika Serikat. Sementara gempa magnitudo 7,7 mengguncang Panama, memicu terjadinya 40 gempa susulan.
1: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, Badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim Badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski Badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun

0: Namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
1: Deretan buah labu berjejer di perkebunan yang berlokasi di Levant, Maine, Amerika Serikat. Pengunjung bisa berjalan-jalan dan juga memetik labu. Sementara di Berlin ada doner kebab yang diabadikan dalam bentuk patung lilin makanan pertama di dunia. Informasi ini menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi. Salam sehat dan sampai jumpa.
2: Jelang Halloween, Triworgy Family Orchards menampilkan deretan labu berwarna oranye yang menarik perhatian. Di perkebunan yang berlokasi di Levant, Maine, Amerika Serikat ini, Anda bisa berjalan-jalan di ladang dan juga memetik labu.
3: A big thing about pumpkins, not just the carving, but also like we do pumpkin competitions, who can grow the largest, and it's a really cool thing to watch. And
2: perkebunan ini menanam sekitar 8 hektar labu yang ditanam dalam barisan membentang sekitar 10 mil. Saat musim gugur tiba seperti sekarang, perkebunan seperti Triworgy kembali melihat labu sebagai pusat perhatian yang menghubungkan beberapa tradisi lokal. Setiap tahun, Triworgy menyambut puluhan ribu pengunjung karena permintaan labu mencapai puncaknya pada bulan Oktober. Doner kebab yang menjadi sebuah ikon kuliner di Berlin kini diabadikan dalam bentuk patung lilin di Madame Tussauds, Berlin. Model patung lilin doner kebab ini diciptakan dari toko kebab lokal Mustafa's Jimmy's Kebab. Patung lilin doner kebab ini menjadi patung lilin makanan pertama di dunia yang dipajang di Museum Madame Tussauds, Berlin. Berbagai jenis lilin digunakan untuk membuat berbagai elemen sandwich. Pembuatan replika ini memakan waktu beberapa bulan penyelesaian dan siap membangkitkan selera pengunjung. Toko kebab lokal Mustafa's Jimmy's Kebab dikenal di Berlin karena antrian yang terkadang membutuhkan waktu hingga 1 jam saking banyak orang yang sangat ingin mencicipnya.

kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kegiatan Anda di akhir pekan? Kalau saya bilang banyak referensi film, saya jamin di bulan Oktober ini Anda tidak akan kehabisan referensi film karena diisi oleh deretan judul-judul besar ya, berkisah atau berisi tentang kebenaran, keadilan, dan juga pastinya perjuangan. Nah, film yang pertama adalah film yang diangkat dari novel laris karya Lela S. Kuduri berjudul Laut Bercerita, diperankan oleh Reza Rahadian, Yunita Siregar, kemudian ada Dian Sastrowardoyo di sana, berisi atau mengisahkan suara perjuangan pergerakan sekumpulan.

0: calon anak muda. Sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung dengan para pemainnya, kita intip dulu cuplikan trailer Laut Bercerita.
1: Jadi ini ceritanya ada seorang laki-laki yang ditarik oleh orang-orang berkuda.
2: Ya, Layar Kaca Indonesia siap menghadirkan karya baru bulan Oktober ini. Film berjudul Laut Bercerita yang diadaptasi dari novel bertajuk sama karya Leila Escudori tayang mulai 29 Oktober di bioskop.
3: Wartawan seperti ayahmu adalah apa? Tindakan.
2: Bercerita tentang pergerakan mahasiswa berlatar belakang politik masa Orde Baru, film ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, mulai dari Reza Rahadian, Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, hingga Christine Hakim.
4: Bapak dengan setia menyiapkan tempat diri makan.
2: Laut Bercerita sebelumnya pernah digarap menjadi film pendek yang juga diperankan Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo. Selang 9 tahun, kisah ini dirilis ke layar lebar. Dalam film kali ini, Reza kembali memerankan karakter utama Biru Laut, Dian Sastro beralih memerankan Kasih Kinanti, Yunita Siregar sebagai Asmara Jati, dan Eva Celia menjadi Ratih Anjani. Sementara tokoh-tokoh lainnya diperankan oleh Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kausar, Natalius Cendana, serta Afrian Arisandi dan Arswendi Beningsuara
1: adalah bentuk perlawanan yang membangunkan.
3: Organisasi kita ini
2: Biru Laut adalah mahasiswa dekade 90-an yang masuk dalam gerakan yang dianggap menentang rezim pemerintah. Ia sempat buron hingga kemudian masuk penjara dan dinyatakan hilang bersama beberapa mahasiswa lainnya. Sementara Asmara Jati berusaha mencari kakak laki-lakinya Biru Laut dan mahasiswa yang keberadaan dan nasibnya tidak diketahui.
1: Rizky belum pulang. Bacalah, karena kalian akan menemukan keadaan kami di antara kalimat-kalimat itu.
3: Kita cari mereka terus ya.
0: Matilah engkau mati, semoga engkau hidup berkali-kali. Untuk Anda mungkin yang pernah sudah membaca novel Laut Bercerita, kalimat itu terjelas atau jelas gitu ya, ada di ingatan kita, sebuah ingatan kolektif perjuangan yang belum selesai. Mungkin ini adalah fiksi yang berangkat dari kenyataan yang ada di lapangan, kemudian wawancara penyintas, catatan kehilangan, itulah Laut Bercerita. Sudah hadir ada Laut dan juga Asmara, ada Reza Rahadian dan juga Yunita Siregar. How are you?
5: What an introduction.
0: Filmnya berat soalnya.
5: Iya, bener lagi, aduh.
0: It's been a year dari Reza, ketemu Reza pada saat pangku waktu itu, dikasih spill sedikit. What? It's gonna be amazing.
5: Film. Hopefully ya, hopefully. Ini sebuah film yang secara pribadi juga sangat kami tunggu-tunggu. Yunita sebagai Asmara, aku berperan sebagai Laut, Biru Laut, yeah. Wibisana. Ya tentu kami yang berada di project ini, we're all very excited gitu ya, gak sabar untuk bisa membagikan film ini kepada penonton yang
0: ada. Itu ya connection between you and Biru Laut guys. Aku gak tahu ya, cuman baca novelnya udah lama banget. Jadi ketika itu kita ngelihat trailernya dulu lah ya gitu. Aku merasa ada koneksi dan kemiripan. Ngerasa kayak gitu gak sih?
6: Baru pagi-pagi, barusan sebelum ini aku lagi ngobrol sama Mas Laut. Oh iya, oke. Ngobrol, aku bilang kayak, ini kan aku lagi ngobrol sama Mas Laut deh.
0: Kayak
6: ngobrol sama Mas Laut,
0: bukan Mas Laut. Iya kan? Aku ngerasa kayak...
5: Sebenarnya mungkin, ya tentu kalau di Laut, aku rasa perjuangannya betul-betul perjuangan yang sangat besar nilainya. But as an actor, mungkin ada gesekan-gesekan tipis-tipis gitu. We both love to write, ya. Terus kemudian rasanya kami berdua sama-sama melek politik, gitu ya, terhadap situasi yang
0: vokal
5: terjadi. Mungkin kita vokal.
0: Karena kita
5: gitu
0: tahu beberapa kali hadir di kerumunan massa aksi.
5: Jadi mungkin ya. Here and there ada yang mungkin mirip-mirip dikit tanpa bermaksud untuk menyamakan, tapi kayaknya pergesekan itu ada mungkin.
0: Oke, kamu kenapa melihat Reza tuh punya koneksi yang kental sekali dengan Laut?
6: Aku ngerasa itu dari dalam ya, dari tiap kita ngobrol, dari wawasannya Mas Reza, dan aku benar-benar nggak bisa menggambarkan sosok lain untuk menjadi karakter Laut di sana selain Mas Reza.
0: Oh iya? Oke, jadi memang cocok pemilihan seorang Reza Raden sebagai Biru Laut ya?
6: Buat aku ya.
5: Oke. Okay. Agak ketuaan dikit lah ya. Tapi itu di editing bisa diedit-edit dikit lah mukanya.
0: Oke, okay. Film novel Mbak Lela ini kan berangkat kisah fiksi tapi berangkatnya dari kenyataan-kenyataan apa yang terjadi di masa 98 yeah. di Orde Baru. Kemudian wawancara penyintas dan lain sebagainya. Catatan kehilangan juga ada yeah. di sana gitu ya. Ketika menjalani proses syuting atau mungkin sebelum itu, apakah itu juga menjadi apa cara Reza untuk bisa membangkitkan dan menghidupkan si karakter laut ini?
5: Pertama, mungkin meminjam istilah yang selama ini sering dipakai sama Mbak Lela juga, yaitu fiksi sejarah.
0: Ya.
5: Gitu ya. Jadi tentu Mbak Lela banyak mengambil backgroundnya juga seorang wartawan gitu. Jadi banyak mengambil peristiwa-peristiwa khususnya di 90-98 gitu sebagai momentum yang tepat untuk menggali lebih dalam. Dan itu membantu aku waktu pertama kali 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu ketika film pendeknya dibuat.
0: Oh iya, Dian ya. Sastro ya?
5: Yes.
0: Iya, oke.
5: Okay. Film pendeknya dibuat oleh Yayasan Dian Sastro Wardoyo. Lalu kemudian film itu dijadikan materi promo untuk bukunya.
0: Okay.
5: Jadi sebenarnya film itu dibuat dalam rangka promo bukunya gitu. Nah di situ keterlibatanku pertama kali sebagai laut. Berperan sebagai laut di film pendek.
0: Di 98 ingatan kolektif Reza mungkin ada di usia yang lebih tua dibandingkan Yunita ya. Nah gimana di film ini kemudian Yunita bisa apa ya merecall, karena waktu dulu masih kecil banget kan.
7: Ya 4
0: kan?
7: Tahun masih tahun. Balita.
6: Gak ada memori, malah
0: chaotic situation itu, saat itu.
6: Justru aku sangat bersyukur aku dilibatkan dalam film ini karena aku jadi lebih banyak mendapatkan informasi baru buat aku. Aku tahu apa yang terjadi gitu, hanya sekedar di atasnya aja gitu waktu itu. Terus setelah aku terlibat di film ini, aku kan harus riset, jadi aku jadi lebih tahu. Aku nonton banyak peristiwa-peristiwa itu di internet. Terus aku juga, kebetulan my husband juga dulu sempat mengalami juga di area itu. Terus aku banyak ngobrol sama yang sudah mengalami di pada peristiwa itu, jadi aku lumayan lebih terpapar dan jadinya muncul rasa peduli gitu pada akhirnya gitu, kayak wow terjadi pada saat itu seperti itu kekacauannya gitu, aku tidak tahu apa-apa pada saat itu gitu.
0: Dan menurut aku ya, di novel dan juga film ini, what makes it so powerful, biasanya kan dalam satu film itu tokoh utama atau karakter utama tuh satu atau dua gitu yang paling menonjol ya. Tapi di sini tuh semua kayak punya yeah. kontribusi peran. Yeah. Yeah. Gak cuman lautnya, yeah. gak cuman biru laut, tapi ada asmara, ada ibu Bisana, ada Kinan, dan lain-lain sebagainya. Dan perempuan.
5: Iya.
0: Yeah. Yes.
5: Yes, definitely.
0: Dari Yunita dulu deh, gimana ngelihat kehadiran perempuan di sebagai apa ya tokoh-tokoh yang semakin menguatkan film ini.
6: Mereka tuh kita ya, kami tuh memberikan apa ya perjuangan yang berbeda mungkin ya, mungkin dari Mbak Kinan dia tuh pemimpin pergerakan yang sangat dihormati, Anjani dari karyanya dia, dari seninya dia bersuara, ibu gitu berjuang untuk terus menanti anaknya pulang, itu menurut aku perjuangan yeah. yang sangat luar biasa. Dan asmara berjuang untuk terus mencari kebenaran, itu adalah bentuk-bentuk penyuaraan suara yang menurut aku menuju perubahan dengan cara yang berbeda.
5: Dan ada, aku mungkin nambahin sedikit aja Tiff, ada satu hal yang menarik kalau kita perhatikan juga di film ini nantinya gitu ya, bahwa perempuan-perempuan yang ada di dalam film ini tuh justru menjadi pilar yang mempertahankan dan memperkokoh peran laki-laki yang ada di film ini sebenarnya. Karena kekuatan menahan rasa pedih, menyimpan rasa, memelihara ingatan itu ada di tokoh-tokoh yang perempuan.
0: Apa sih kekuatan Laut Bercerita berangkat dari novel ini tentunya ya, 2017 ya, sekarang udah sampai cetakan 120-an ya.
5: 120-an, ya. Almost 130 kayaknya.
0: What makes it so powerful, this story?
5: Ternyata menurut ini Yunita juga pasti punya pendapatnya sendiri karena Yunita juga membaca bukunya gitu ya. Tapi satu, ternyata buku ini dibaca di era-era yang berbeda. Bagi anak-anak mungkin tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang mengalami peristiwa 98 pasti akan melihat berbeda juga gitu, mereka punya pengalaman atau ingatan yang sangat kuat. Tapi ternyata throughout the time ketika dibaca oleh generasinya Yunita, generasi Gen Z, gitu ya, anak-anak muda, itu punya cerita baru tentang bagaimana mereka melihat apa sih arti perkumpulan anak muda dan bergerak, apa sih artinya berpendapat, apa yang dimaksud dengan bersuara lantang gitu atau menyuarakan sesuatu. Wah, gila ya, bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini atau memikirkan tentang ada peristiwa yang tidak adil. That's cool, man. That's the it thing. Nah, itu yang mungkin membuat relevansi buku ini tuh throughout zaman tuh masih terus punya relevansinya gitu. Itu sih salah satunya.
0: Ya, ketika pertama kali diajak, diminta cast, kemudian akhirnya tahu gitu bisa masuk memerankan Asmara, adiknya Reza gitu.
6: Agak kaget, dan awalnya kan judulnya Bukan Laut Bercerita ya, dikasih tahunya.
5: Iya.
6: Yeah. Aku apapun sih gitu, maksudnya ketika aku tahu lawan mainnya Mas Reza, kayak ya Allah, semoga doanya cuma semoga aku dapat dari itu aja.
0: Gimana kamu bisa menggali sosok Asmara ini sih?
6: Aku mencoba memahami cara dia berpikir sih kak waktu itu. Karena aku melihatnya ini beda banget Asmara dengan aku gitu. Asmara ini gak menye gitu sama sekali ya bahasanya gitu. Dia tuh...
0: Oh, ini kontradiktif banget ya sama Yunita Siregar
6: tuh? Sangat, okay. Dia tuh apa ya, emotionally strong gitu. Dia tuh cara pikir tuh sistematis gitu. Kalau Yunita bisa yang... Masa ketinggalan pesawat, nangis dulu, baru abis itu ngapain ya gitu. Kalau dia enggak, oh gue ketinggalan pesawat, tulis ini ngapain ya, tak tak tak tak gitu. Jadi taktis. Menurut aku ada sisi maskulinnya, tapi dia tidak kehilangan sisi femininity-nya juga gitu. Dan menurut aku itu sangat menarik dari aku.
0: Oke, kita masih akan kembali bersama Laut dan juga bersama Asmara. Kita akan jeda terlebih dahulu, apakah mungkin setelah ini, tadi serius-serius, setelah ini kita mau ajak mereka this or that.
5: Oke.
0: Okay. Oh, okay. Gintai. Gintai, jangan kemana-mana, tetaplah di Talk is Fun. Jadi politisi?
5: Jadi politisi? Enggak kayaknya.
0: Jadi pejabat pemerintahan?
5: Enggak.
0: Jadi staff-staff?
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Firm.
0: Firm? Enggak. Pernah ada tawaran?
5: Pernah.
0: Oh, seriously?
5: Yes.
0: Oke.
5: Okay. Enggak.
0: Langsung, say no.
5: Say no.
0: Why?
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
9: Malam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kamu sendiri nggak merasa semakin liar? Brutu terus soal pemerintah.
1: Yang membedakan senjata kita, para mahasiswa, dengan senjatanya para wartawan seperti ayahmu adalah apa? Tindakan.
2: Membaca dan menulis adalah bentuk perlawanan. Tetapi bergerak adalah bentuk perlawanan yang membangunkan.
1: Organisasi kita ini tidak diharapkan untuk ada.
0: Cuma sakmen, mas. Segelintir mahasiswa yang tergerak.
3: Mereka nggak cuma mau menghalangi aksi kita, tapi mau cari alasan untuk menangkap kita.
2: Aku sempat bertanya, apa yang sebetulnya kita kejar? Kalau kami berjuang hingga mati pun, apakah akan ada gunanya? Pada halaman 6 ada sebuah cerpen berjudul Rizky Belum Pulang. Bacalah, karena kalian akan menemukan keadaan kami di antara kalimat-kalimat itu.
4: Bapa dengan setia menyiapkan 4 piring makan, 1 buat bapa, 1 buat ibu, 1 buat Adinda.
5: Siapapun yang ambil emas laut itu, apa sih maunya?
6: Kembali di Talk is Fun, masih bersama Laut Bercerita dengan Biru Laut dan juga Asmara. Sebelum kita ke Games Times, This or That, aku pengen, apa sih kekuatan Laut Bercerita menurut Reza? Kemudian tokoh atau karakter yang secara kebatinan paling dekat banget sama laut?
7: Wow, mungkin aku bicara soal kekuatannya dulu ya. Salah satu kekuatannya adalah bahwa lewat film ini tuh bagi aku pribadi ya, mungkin orang pasti akan punya pendapatnya masing-masing, bahkan filmmakernya sendiri. Tapi ketika melihat Laut Bercerita divisualkan menjadi sebuah film, ada satu harapan yang tidak pupus, yang ternyata itu semakin membangkitkan nilai-nilai harapan itu, bahwa kita punya banyak anak-anak muda yang hari ini justru sebesar itu kepeduliannya pada bangsa ini. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala prestasinya, dan kepedulian itu besar. Nah, film ini tuh punya kekuatan berbicara juga tentang sekelompok anak muda yang ingin berjuang, yang ingin memiliki kontribusi tanpa berpikir kontribusi mereka tuh punya nilai besar atau kecil ya. Nah, itu salah satu kekuatan. Plus, ketika kita ngomongin tentang keluarga dan cinta, I think that's one of the main strength of dari film ini. Ada sebuah kisah percintaan yang masuk di dalam sebuah momentum aksi gitu. Jadi ini kisah cinta yang wah gila romantis banget. Jatuh cinta.
6: Mix gitu ya.
7: Jatuh cinta di seputar pergerakan tuh kayak wow gitu.
6: Cinlok. Apa yang paling menantang sih Yunita di saat proses penggarapan syuting ini?
8: Menantang. Kalau aku lebih ke memorable mungkin ya. Kalau memorable banget tuh menurut aku ending scene-nya. Karena di situ aku sampai setelah aku take scene itu aku ke mejanya Mas Anggi, aku bilang, "Mas, ini scene
6: itu ending scene yang sama dengan ending novel bukan sih?"
8: Nanti.
6: Harus menunggu.
8: Harus nonton karena di situ aku sebagai aktor merasakan kayak aku bingung. Maksudnya bingungnya bukan in a bad way ya gitu. Bingungnya tuh aku gak pernah ngerasa secampur aduk, sekecamuk ini. Aku ada harapannya tapi aku haru, tapi aku ada reliefnya juga, ada marahnya. Jadi benar-benar apa ya, aku tuh mau merayakan tapi enggak. Tapi aku ada rasa ingin ininya juga menunjukkan gitu, kayak gue tuh bangga sama kakak gue gitu. Jadi banyak banget hal yang berkecamuk di scene itu sampai aku ke mejanya Mas Anggi, "Mas, ini ending scene ini sih luar biasa sih Mas. Aku gak pernah merasakan berkecamuk ini di satu scene yang aku pernah jalanin gitu."
6: Oh iya?
8: Iya. Yeah.
6: Okay. Ih, gak bisa di spill tipis-tipis.
8: Gak bisa, jadi harus nonton.
6: Baca dulu novel, semua baca. Biar punya imajinasi sendiri pas nonton nanti ya. Oke, daripada semua kebingungan, kita mau membuat mereka juga bingung dengan This or That Challenge.
7: Oke.
6: Siap?
7: Siap.
6: Oke. Yang pertama, This or That Challenge, Reza Rahadian dan juga Yunita Siregar. Buku atau film?
7: Film.
8: Film.
6: Karakter baik atau jahat?
7: Aduh, juga ya. Baik deh.
8: Baik,
7: sama.
6: Oke, okay. Lebih menantang mana? Adegan dialog panjang atau adegan minim dialog?
7: Adegan minim dialog.
8: Minim dialog.
6: Kenapa?
7: Karena aduh. kalau adegan panjang dialog, itu setidaknya bebannya tuh ada pada, wah ini panjang nih dialognya nih, kita tahu, terukur gitu.
8: Iya betul.
7: Tapi kalau minim dialog, itu tuh gak bisa diukur. Karena kita gak tahu nih, nyampe gak nih emosinya nih? Silent apa yang dimaksud ya, itu sampe gak nih? Apa jangan-jangan, ini orang kenapa sih yang nonton, dia lagi bengong kenapa ya? Iya. Waduh, bahaya itu. Kalau orang sampai gak ngerti dia lagi bengong kenapa tuh jatuhnya berarti
6: jadi lebih
7: kita dikira bengong. Silent act tuh susah banget.
6: Oke. Okay. Kita jadi tahu sekarang ya. Memerankan

0: Dan tokoh yang hidup di masa lalu atau tokoh yang relevan dengan masa sekarang?
1: This or that ya?
2: Aku kayak tokoh yang relevan dengan masa sekarang.
1: Aku masa lalu deh.
0: Oke. Mengetahui kebenaran yang menyakitkan atau hidup dalam ketidaktahuan?
2: Mengetahui kebenaran.
1: Kebenaran yang menyakitkan.
0: Oke. Kritik di media sosial atau langsung turun ke lapangan?
1: Both, okay, tapi okay. Kayaknya kalau bisa langsung ke orangnya lebih baik.
2: Iya, aku ikut masku.
0: Okay. Buat Reza, jadi aktivis atau aktor?
1: Oh, aktor, definitely, oh my god.
0: Buat Yunita, jadi aktris atau model?
2: Aktris.
0: Okay. Jadi aktivis atau jadi politisi?
1: Oh. Jadi aktivis atau, waduh banyak aktivis udah jadi politisi juga, aktivis dulu ya maksudnya. Udah jadi politisi juga, jadi kayaknya ya mungkin jadi aktivis aja kali ya kalau pilihannya sudah jadi politisi sih.
2: Iya.
1: Berat.
2: Aku ibu rumah tangga jadi mas.
1: Gak apa-apa itu pekerjaan gue.
0: Jadi politisi?
1: Jadi politisi? Enggak kayaknya.
0: Jadi pejabat pemerintahan?
1: Enggak.
0: Jadi staff-staff?
1: Oh enggak.
0: Oh enggak, oke. Okay.
1: Firm.
0: Firm? Enggak. Pernah ada tawaran?
1: Pernah.
0: Oh, seriously?
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Enggak.
0: Langsung, say no.
1: Say no.
0: Why?
1: Politely.
0: Oh iya, yeah, I know.
1: Tentunya ya. Coba maksudnya enggak. Why?
0: Firm
1: kayaknya
0: speaking.
1: Karena I know that ketika itu aku tahu bahwa it's just gonna be a, I don't know, enggak ada, enggak akan punya dampak apa-apa juga sih.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Firm statement.
1: It's just it feels like it's a cosmetic kind of event gitu.
0: Okay.
1: In a way, bukan orang-orangnya ya, tapi yang apa yang aku waktu itu ditawarkan tuh it feels like nah ini kayaknya nggak akan punya.
0: Next ya, laut atau gunung?
1: Laut.
3: Aku suka pantai soalnya. Kamu
2: iya,
3: anak gunung ya?
2: Enggak lagi.
3: Pantai kan?
2: Pantai.
0: Anak pantai. Oke. Okay. Kalau lagi day off lele-lele di rumah seharian atau hang out nongkrong di tempat yang viral?
2: Aku di rumah aja.
1: Gimana tadi?
0: Kalau lagi day off,
1: mendingan
0: milih day off lele di rumah seharian, nggak mandi atau nongkrong jalan-jalan ke tempat yang lagi viral.
2: Di rumah.
1: Di rumah.
0: Oh, ini anak rumahan dua-duanya.
1: Yes,
0: seharian nggak mandi tuh kayaknya.
1: Nggak apa-apa.
0: Oh ya? Oke. Okay. Balik lagi kita ke film Laut Bercerita. Apa sih harapan kalian untuk para penonton yang sudah menonton nanti ya akan menonton film Laut Bercerita? Karena kalau aku bilang mix semuanya, ada perjuangan, ada kehilangan, tapi ada harapan. Mungkin sampai dengan sekarang masih ada orang tua yang
1: menunggu,
0: menunggu anak gak ngunci pintu rumahnya,
1: yeah.
0: Ya kan? Kemudian yeah. Dalam satu meja makan seperti yang digambarkan,
1: yeah.
0: Masih menyediakan piring, really? Ya kan? Yunita dulu.
2: Ya aku tuh mending kalau ngomong yeah. Gitu ya, gitu. Karena ketika, maksudnya ketika Mas Laut hilang, bagian dari ibu hilang gitu, setengah dari ibu tuh hilang, setengah dari bapak hilang, setengah dari asmara tuh hilang gitu. Ketika ada yang hilang dari orang itu, setengah dari keluarganya tuh hilang gitu. Harapan aku ketika orang nonton film ini pastinya ada harapan, itu yang tadi kayak Mas Reza bilang, film ini bisa menjadi apa ya, sedikit mewakili perasaan-perasaan orang-orang di luar sana gitu, yang merasakan juga, dan juga rasa empati kita bisa lebih muncul kepada sesama, rasa peduli, dan ini kan peristiwanya nih kepada manusianya nih gitu, kita bisa lihat dampak yang terjadi kepada keluarga ini. Semoga kita tidak menjadi alasan orang merasakan apa yang keluarga ini rasakan.
1: Okay. Ya, aku mungkin berharap bahwa setelah penonton-penonton film Laut Bercerita nanti menonton, mereka bisa merasa bahwa punya semangat untuk menjalani apapun yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, punya rasa mudah-mudahan sedikit membangkitkan rasa optimisme di tengah mungkin banyak perasaan-perasaan yang memberatkan untuk bisa lebih optimis dalam sesuatu, sama mudah-mudahan mereka berkenan untuk menyebarluaskan film ini seluas-luasnya agar orang lain banyak yang menonton film ini di bioskop.
0: Dan relevansi dengan kondisi Indonesia sekarang?
1: It's hard to say, karena harusnya tentu harapannya tidak relevan lagi dalam konteks tertentu gitu ya. Tapi ketika masih memiliki relevansi, tentu itu berarti PR kita bersama. gitu. Pada akhirnya ternyata masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan dan itu yang membuat kenapa mungkin di satu sisi juga film ini punya relevansi tersebut sampai hari ini.
0: Semoga kita terus bisa diberikan keberanian untuk berjuang, ya, menyuarakan apapun itu mediumnya, ya kan? Dan yang paling penting,
1: dan semoga didengar sih.
0: Iya.
1: Tidak hanya didengar tentunya, tapi dipikirkan, didiskusikan, dan saya selalu yakin kok pendapat itu bisa berbeda-beda. Yang nggak boleh terjadi adalah ketika menyikapi perbedaan pendapat, pikiran, terus itu adalah musuh bersama.
0: Thank you for delivering this story, Reza, Yunita, dan pastinya Mbak Lela ya.
1: Yes.
0: Luar biasa ceritanya. Ditunggu, aku sih gak sabar banget ya untuk nonton film ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu bentuk gambaran bagi anak-anak muda zaman sekarang untuk juga bisa meneruskan perjuangan.
1: Yeah.
0: Balik lagi apapun itu mediumnya. Terima kasih
1: sekali lagi. Thank you banget.
0: Dan usai jeda, kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Ispa.
4: Kan emang dicerita, emang saya calon gubernur termuda. Oh. Ya kalau orang merasa calon gubernur termuda itu mirip seseorang, ya salahkan perspektif kalian sendiri, salahkan isi otak kalian sendiri.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
9: Iya.
8: Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
8: Iya, kalau begini
9: saja. Iya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: data harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
13: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: tidak
13: tadi.
14: Tidak hanya
13: kan begitu. MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: kejujuran itu percuma. Rakyat nggak butuh yang percuma. Mereka butuh yang cuma-cuma.
1: YouTuber sekaligus aktor Andovida Lopez kembali menunjukkan kebolehannya di dunia seni peran lewat proyek film terbarunya, Bapak Paling Jujur. Dalam film komedi berlatar politik ini, ia beradu akting dengan Claresta Taufan.
2: Jujur.
1: Film yang disutradarai Fajar Nugros ini bercerita tentang seorang calon gubernur yang mendadak kehilangan kemampuan untuk berbohong. Andovida Lopez sebagai Jonas Prakoso yang sedang membentuk citranya sebagai seorang calon gubernur tiba-tiba berubah setelah kutukan dari neneknya membuat dirinya tak bisa lagi mengucapkan kebohongan. Situasi itu memicu berbagai persoalan, baik dalam perjalanan kampanye maupun kehidupan pribadi Jonas.
3: Sejak nenek meninggal, Jonas udah gak bisa bohong.
4: Pun buat tuh jilat-jilatin pejabat.
5: Nama baik pantai ini tercoreng gara-gara ada.
1: Bapak Paling Jujur diadaptasi dari Anes Candidate asal Korea Selatan dan film Brazil berjudul O Candidato Honesto. Bapak Paling Jujur akan tayang di bioskop pada 15 Oktober 2026.
6: Sebuah film komedi satir politik yang dijamin kalau Anda sudah lihat trailernya, saya pribadi sih cukup ngakak ya ngelihat trailernya ya. Dibilang relate, mau menyentil siapapun, ya terserah ya, jangan baperan pokoknya. Tapi yang pasti basicnya core-nya adalah soal kejujuran. Tidak hanya ngomongin kejujuran di dunia politik, tapi kejujuran kan intinya harus dimulai dari diri sendiri. Bukan begitu Bapak Calon Gubernur?
7: Betul sekali, yes, kejujuran paling penting. Tapi mumpung saya lagi di sini, di Talk is Fun. Nah,
6: dia mau
7: saya mau berkampanye, bukan, saya mau minta dana. Yes,
6: dana.
7: Betul. Dari seseorang yang punya duit yang sangat banyak.
6: Bukan saya pastinya.
7: CT.
6: Takut, Pak.
7: Claresta Taufan.
6: Oh iya,
7: iya.
6: Betul.
7: Saya kan emang butuh duit dari istri saya di film.
6: Saya udah dadik-duk. Bapak turun ke bawah.
7: Bukan bapak besar, bukan bos besar CT, tapi Claresta Taufan. Begitu.
6: Sebagai Fani.
7: Yes.
6: Sebagai
7: tapi kalau Pak CT mau menyokong dana saya di 2029.
6: Coba. Berarti tertarik ya 2029.
7: Ya kita masuk film aja.
6: Kita kasih aplaus dulu dong. Ngakak banget.
7: Terima kasih.
8: Biasa kan ngakak karena real ya.
7: Gini, kalau kalian merasa ada apa-apa, ingat.
8: Relate maksudnya.
7: Relate, ya. Tapi kalau kalian ada yang merasa kesinggung atau sindir, salahkan Fajar Nugros, sutradara.
6: Pokoknya semua salah Fajar
7: yes,
6: aja.
7: Karena dia yang ACC semuanya. Kita mah santai-santai aja.
6: Jadi kalau ada somas, nggak mungkin ada somas.
7: Nggak mungkin.
6: Tapi Dov, ya. Ini kalau misalnya kita lihat Dov, kan ngomongin dia meranin kayak karakter atau tokoh politik kan udah 2014-2019
7: dan 2024
6: presidensi ya.
7: Iya.
6: Emang lu seneng ya begini?
7: Jujur seneng karena kayak mungkin karena gue tahu aslinya Andovi nggak akan running. Jadi ini menjadi
6: semua juga bisa bilang dari
7: awal. Untuk sekarang
6: saya tidak tertarik.
7: Untuk sekarang kan kakak gue yang punya ambisi lebih besar untuk
6: lari.
7: Kakak juga lebih mau lari untuk legislatif atau eksekutif. Jadi gue melakukan ini vicariously. Kayak ini gue merasa kalau gue memeranin seorang calon gubernur, anggota DPR, calon presiden, kayaknya emang asik aja. Emang DNA gue dari dulu emang memerankan kata-kata seperti itu.
6: Siapa tahu ya, rezekinya.
7: Untuk sementara tidak.
6: Tapi
7: kalau terjadi nanti. Interview ini menjadi.
6: Iya, kita ulang terus.
7: Andovi menjilat ludah sendiri. Tahu gitu kan, dasar penjilat ludah.
6: Jejak digital kan ada terus.
7: Iya, jejak digital selalu.
6: Tapi ini emang karakter impian ya?
7: Jujur ya, pas gue dikasih sama Pak Produser, pas Aura ngomong, gue kayak, damn emang kayaknya. Dan lucunya Aura juga milih gue, atau Kajo ya waktu itu ya. Karena Aura nonton karya-karya gue sebelumnya sama Kajo. Polarisasi musikal DPR, Epic Rap Battle. Jadi emang kayak, makanya kayak, oh emang kayaknya lu cocok gak jadi calon gubernur atau calon presiden di saat itu.
6: Oke.
8: Di film.
7: Di film.
6: Kan emang
2: dia tuh ya kan? Udah hawa-hawanya dia tuh
9: kayak teaser sendiri gitu kan.
2: Iya kan, running
9: iya.
2: Itu kayaknya kayak gitu.
9: Teaser sendiri. Fun. Kok jadi fun sih?
2: Funny dan funny kan.
7: Sama-sama funny, sama-sama funny. Iya.
2: Funny karakternya memang Bucete.
9: Bucete.
2: Ya bener dong, iya kan. Bucete, Clarissa Thomas sebagai funny istrinya.
7: Betul.
2: Gimana jadi istrinya?
9: Sebenarnya yang awalnya adalah kenapa aku tertarik sama project ini karena premisnya menarik.

CNN Indonesia Breaking News.

Hormat Sanjana.

Peace.

CNN Indonesia Breaking News.

0: kejujuran itu percuma. Rakyat nggak butuh yang percuma. Mereka butuh yang cuma-cuma.
1: YouTuber sekaligus aktor Ando Vida Lopez kembali menunjukkan kebolehannya di dunia seni peran lewat proyek film terbarunya, Bapak Paling Jujur. Dalam film komedi berlatar politik ini, ia beradu akting dengan Claresta Taufan. Jujur. Film yang disutradarai Fajar Nugros ini bercerita tentang seorang calon gubernur yang mendadak kehilangan kemampuan untuk berbohong. Ando Vida Lopez sebagai Jonas Prakoso yang sedang membentuk citranya sebagai seorang calon gubernur tiba-tiba berubah setelah kutukan dari neneknya membuat dirinya tak bisa lagi mengucapkan kebohongan. Situasi itu memicu berbagai persoalan, baik dalam perjalanan kampanye maupun kehidupan pribadi Jonas.
2: Sejak nenek meninggal, Jonas sudah bisa bohong.
3: Membuat tuh jilat-jilatin pejabat.

0: Tapi yang pasti basicnya core-nya adalah soal kejujuran. Tidak hanya ngomongin kejujuran di dunia politik, tapi kejujuran kan intinya harus dimulai dari diri sendiri. Bukan begitu, Bapak calon gubernur?
1: Betul sekali. Yes, kejujuran paling penting. Tapi mumpung saya lagi di sini, di Talk is Fun.
0: Dia mau
1: saya mau berkampanye, bukan. Saya mau minta dana.
0: Minta
1: yes,
0: dana.
1: Betul. Dari seseorang yang punya duit yang sangat banyak.
0: Bukan saya pastinya.
1: CT.
0: Takut, Pak.
1: Claresta Taufan.
0: Oh iya, benar.
1: Iya, betul. Saya kan emang butuh duit dari istri saya di film.
0: Saya udah dadik duk, Bapak turun ke bawah.
1: Bukan Bapak besar, bukan bos besar CT, tapi Claresta Taufan. Begitu.
0: Sebagai Fani.
1: Yes.
0: Sebagai istri.
1: Tapi kalau Pak CT mau menyokong dana saya di 2029.
0: Coba.
1: Oke, siap. Oke,
0: berarti tertarik ya 2029?
1: Ya kita masuk film aja.
0: Kita kasih aplaus dulu
1: ya.
0: Ngakak sih. Ngakak banget.
1: Terima kasih.
2: Iya, biasa kan ngakak karena real ya?
1: Gini, kalau kalian merasa ada apa-apa, ingat.
2: Relate maksudnya.
1: Relate ya. Tapi kalau kalian ada yang merasa kesinggung atau sindir, salahkan Fajar Nugroho, sutradara.
0: Pokoknya semua salah Fajar
1: yes,
0: aja.
1: Karena
0: pokoknya.
1: Dia yang ACC semuanya. Kita mah santai-santai aja.
0: Jadi kalau ada somas, enggak mungkin ada.
1: Enggak mungkin.
0: Tapi Dov, ya. Ini kalau misalnya kita lihat Novi kan ngomongin dia meranin kayak karakter atau tokoh politik kan udah 2014-2019
1: betul,
0: di
1: dan 2024
0: presidensi ya.
1: Iya.
0: Emang lu seneng ya begini?
1: Jujur seneng karena kayak mungkin karena gue tahu aslinya Andovi nggak akan running. Jadi ini menjadi
0: semua juga bisa bilang dari awal.
1: untuk sekarang.
0: Saya tidak tertarik.
1: Untuk sekarang kan kakak gue yang punya ambisi lebih besar untuk
0: lari.
1: Kakak juga lebih mau lari untuk legislatif atau eksekutif. Jadi gue melakukan ini vicariously. Kayak ini gue merasa kalau gue memeranin seorang calon gubernur, anggota DPR, calon presiden, kayaknya emang asik aja. Emang DNA gue dari dulu emang memerankan kata-kata seperti itu.
0: Siapa tahu ya, rezekinya.
1: Untuk sementara tidak.
0: Tapi
1: kalau terjadi nanti. Interview ini menjadi...
0: Iya, kita ulang terus.
1: Andovi menjilat ludah sendiri. Tau gitu kan, dasar penjilat ludah.
0: Jejak digital kan ada terus.
1: Iya, jejak digital selalu.
0: Tapi ini emang karakter impian ya?
1: Jujur ya, pas gue dikasih sama Pak Produser, pas Aura ngomong, gue kayak, damn emang kayaknya. Dan lucunya Aura juga milih gue, atau Kajo ya waktu itu ya. Karena Aura nonton karya-karya gue sebelumnya sama Kajo. Polarisasi musikal DPR, Epic Rap Battle. Jadi emang kayak, mereka kayak, oh emang kayaknya lu cocok menjadi calon gubernur atau calon presiden di saat itu.
0: Gitu okay.
2: Di film.
1: Di film.
0: Emang dia tuh ya kan? Udah hawa-hawanya dia tuh
2: kayak teaser sendiri gitu kan.
0: Iya kan, running.
2: Iya.
0: Kayaknya kayak gitu.
2: Pak Evan,
0: kok jadi fun sih? Fanny dan Fanny kan.
1: Sama-sama Fanny.
0: Fanny karakternya memang Bu Cete. Bener dong, iya kan. Bu Cete, Claresta Taufan sebagai Fanny istrinya.
2: Betul.
0: Gimana jadi istrinya?
2: Sebenarnya yang awalnya adalah kenapa aku tertarik sama project ini karena premisnya menarik banget.
0: Yes.
2: Terus aku memang belum pernah main film komedi.
0: Yeah.
2: Nah, pas aku baca skripnya ada okay. Aman enggak ya? Gitu dulu.
0: Aman.
2: Ini kan fiksi.
1: Fiksi.
2: Aman kalau misalnya ada kesamaan kok ada relate. Oh mungkin yang relate karena kita sebenarnya jujur gak sih dalam sehari-hari?
1: Betul.
2: Mungkin itu yang tadi aku bilang relate itu.
0: Kejujuran kan dimulai dari diri sendiri dulu. Iya, tergantung level apa
2: betul.
0: Orang ininya kan.
2: Makanya pas aku menelaah karakter Fanny, bukan Cipani ya?
0: Iya.
2: Karakter Fanny ini menarik karena setelah aku jalanin gitu. Oh menarik ya karakter Fanny ini karena Fanny ini karakter yang bisa nyaman menjadi dirinya sendiri. Dan be comfortable in her own skin and be proud of it. Dia menggunakan apa yang dia pakai sesuai seleranya dia. Dia berdandan seperti apa yang menurut dia cantik. Dan dia percaya diri untuk represent herself di public. Dan bahkan bikin ibu-ibu di film ini terinspirasi untuk aku ingin menjadi Fanny gitu. Sedangkan kita sendiri kalau kita nanya ke diri sendiri. Sebenarnya hari ini kita berpakaian sesuai apa yang kita mau atau mikirin orang mikir apa ya.
0: Jadi sebenarnya relevansinya tuh gak cuma politik
2: bener,
0: ya.
2: Benar, menjadi diri sendiri dan aku malah ketika jalanin Fanny, aku pengen jadi kayak

0: Fani untuk bisa menjadi diri sendiri, menginspirasi orang lain, apapun bentuknya itu nanti. Iya.
1: Realitas sosialnya tuh tercapture di semua yang ada di film. Ini tuh sebenarnya not trying to impersonate siapapun enggak sih?
2: Enggak, not trying to impersonate siapapun.
1: Soalnya, I mean kayak sepertinya seakan-akan dan si karakter istri sendiri pun tuh kayak si mewah meriah itu kan yuyurli ada.
2: Nah, itu kalau dalam psikologi ada namanya the Rorschach test yang orang kasih sebuah lukisan, terus dari lukisan ini kan banyak orang mikir, oh ini gajah, ini burung, ini tikus.
1: Apa tergantung
2: perspektif.
1: Point of view-nya.
2: Betul. Ah, okay. Jadi, dan menarik ya, pas teaser trailer dan first look keluar pun, gua aja kayak, oh gua baru tahu perspektif masyarakat beda sama apa yang gua rasa.
1: Yeah.
2: Adegan ini apa.
1: Yeah, yeah,
2: and I'm not just saying it just for the sake of saying it. Jadi ada satu adegan di mana pas kita syuting, gua gak tahu referensinya. Dan bahkan di otak gua, menurut gua gak ada referensi. Jadi ada adegan sekretaris pribadi yang diperankan oleh Benny, dia mengangkut seorang anak yang pingsan di pas gua lagi kampanye.
1: Benny ngangkut nih.
2: Benny di filmnya namanya Marbun ya, jadi saya panggilnya Bun. Jadi ketika dia ngangkut, gua kira ini emang karena kita lagi kampanye lagi panas, emang lagi panas banget. Waduh, hari itu kita syuting panas banget. Pas diangkut, gue kira kayak, oh ini Fajar Nugros lagi berkarya komedi aja. Karena ini lucu nih, ada itu pingsan diangkat, suka hebat, sekretaris pribadi saya hebat. Pas first look-nya keluar, tiba-tiba seorang berkomentar. Oh gue tahu nih, maksudnya, gue aja yang syuting, ini maksudnya emangnya
1: Anda
2: apa?
1: Anda pasti tahu adegan.
2: Nah, itu contoh nyata bahwa itu sebuah tes psikologi perspektif orang, karena saya aja yang syuting adegan itu, jujur gak tahu referensinya apa. Pas first look gak keluar, orang kayak, jangan-jangan ini ya. Loh, saya juga gak. Nah, ini kan bagi banyak orang pasti berbeda-beda. Itu maksudnya.
0: Karena jujur pas trailernya keluar, emang ada yang kayak nempel-nempelin ini yang di film.
1: Oh,
0: ini.
1: Nyaman-nyaman.
2: Iya,
1: dan
2: iya,
1: itu
2: iya.
0: Jujur apa ya, oh ada ini ya. Oh ada ini.
1: Oh iya, ada ya, scene gitu. Itu di real life gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
2: Dan gue lumayan paham semua referensi politik ya. Tapi pas adegan itu gue kayak, emang apa ini? Pas keluar baru, oh. Jadi salahkan Fajar Nugros.
1: Salahkan Fajar Nugros kalau ada yang merasa keberatan. Semua adalah salah Fajar. Oke, itu tidak ada referensinya. Tapi maksudnya untuk si karakter Jonas ini, ada referensi?
2: Oh, gue enggak. Gue secara pribadi, gue tidak titik beratkan gue harus memeranin impersonate sebagai siapa.
1: Kalau kita Grab of Battles kan, ya Pak Jokowi.
2: Epic Grab of Battles, gue harus menjadi Pak Jokowi, gue harus menjadi Pak Anies 2024. Kalau ini enggak ada, gue dibebaskan untuk menjadi calon gubernur yang emang mau memenangkan sebuah pemilu. Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. Okay. Jadi gue gak ada referensinya. Tapi ya, orang udah melekat banget kan. Orang udah melekat kayak waktu trailer ini keluar kayak, oh ini Andovi jadi di rap battle lagi kan. Kayak sebenarnya gak, I didn't come in with the specific.
1: Tapi ada, maksudnya ini kan muda, ya kan?
2: Saya calon gubernur termuda.
0: Amit dong
2: tadi. Saya memang calon gubernur termuda.
1: Ya. Tapi nggak apa-apa kan semua salah Fajar Nugros.
2: Dan Rino Sarjono penulis skrip. Nggak salahkan mereka semua.
1: Tadi gue mau nanya apa ya? Kan jadi lupa kan.
2: Kan emang di cerita emang saya calon gubernur termuda. Oh. Ya kalau orang merasa calon gubernur termuda itu mirip seseorang, ya salahkan perspektif kalian sendiri. Salahkan isi otak kalian sendiri.
1: Okay. Pikir akhirnya, dia tuh seneng banget dengan apa ya, dengan situasi momen-momen ya berbau-bau politik. Dan dia juga vokal kan.
2: Yeah.
1: Nah, berdua mungkin ada ketertarikan untuk terjun di dunia politik. In real life, jangan dijawab dulu. Kita akan jeda, jangan kemana-mana, tetap di Talk Instant.
2: Dan memang sekarang mungkin rakyat merasa apakah pemimpin kita jujur. Memang.
1: Tapi ya. Masih percaya nggak politik itu ada yang jujur? Tanpa harus kena kutukan.

0: saya ini orangnya gagah atau enggak? Tidak!
1: Anda sepertinya sangat suka berjoget ya?
0: Tidak! Ponakannya ibu.
2: Indah! Semenjak nenek meninggal, Jonas sudah gak bisa bohong.
3: Membuat tuh jilat-jilatin pejabat.
4: Nama baik pantai ini tercoreng gara-gara Anda.
5: Ini kebohongan apa lagi sih, Pak?
3: Pak Jonas lihat genjet itu, Pak. Bapak Jonas malu punya.
6: Kalian munafik karena kalian semua yang merugikan rakyat.
3: Oh, ini tidak ada buktinya.
1: Masih bersama saya Tiffany Raitama di Talk Islam, masih ada Bapak calon gubernur yang katanya paling jujur. Dan juga ada Ibu calon gubernur, ada Fani, ada Claressa Taufan. Oke, kita ngomongin soal banyak orang pasti akan bertanya gini, ini relevan banget gak sih dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu? Karena ngelihat dinamikanya seperti
2: gitu. Ya gue udah jawab jujur, iya. Relevan.
1: Ini gak akan aku tukang.
2: Ini gak akan aku tukang. Relevan, tapi kita gak melakukan ini karena relevansi sekarang.
1: Yes.
2: Coincidentally memang relevan aja. Tapi menurut gue tetap aja basisnya adalah it's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
1: Mm. Yeah.
2: Dan memang sekarang mungkin rakyat merasa apakah pemimpin kita jujur. Memang. Mm. Itu perasaannya sekarang adalah apakah pemimpin in general ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, apakah mereka semua jujur atau enggak. Tapi baik lagi, ini soal kejujuran gue sama istri gue juga loh.
1: Mm-mm.
2: Di film. Ini soal kejujuran gue sama tim ses gue loh. Kayak maksud gue, kejujuran kan semua. Mau itu pemimpin, mau itu rakyat, mau itu manusia. Siapapun Indonesia bisa relate dengan topik kejujuran.
1: Jadi
7: kalau aku boleh nambahin, sebenarnya sangat relate di topik kejujuran. Karena pada sehari-hari kita sebenarnya udah jujur belum sih. Nggak usah sama orang-orang di sekitar deh, sama diri sendiri aja. Iya.
1: Ngomongin soal kejujuran tuh kan kayak barang langka atau hal yang langka dan mahal banget saat ini. Yeah. Kita ngomongin buat daily sehari-hari interaksi apalagi di dunia politik. Yeah. Tapi masih percaya enggak politik itu ada yang jujur, bersih, tanpa harus kena kutukan?
2: Enggak, tapi not in a negative way. At the end of the day, politics is about compromise.
1: Mm-hmm.
2: Negara ini besar, gak semua orang akan setuju dengan satu sama lain. Mm-hmm. Kalau lu ikutin kejujuran lu, bakal ada resikonya. Tapi belum. Jadi iya di politik sekarang gak ada yang jujur. Tapi belum tentu itu untuk hal yang negatif. Itu maksud aku loh. Karena you need to compromise in politics. Misalkan ada satu tim yang suka bubur gak diaduk. Satu tim suka bubur diaduk. Gue sebagai manusia, Andovi, jujur gue lebih suka bubur yang diaduk.
1: Mm-hmm.
2: Yang gak diaduk, kalian semua aneh.
1: Tetep.
2: Tapi kalau, oh waduh. Ya.
1: Nah.
2: Tuh. Tapi untuk negara, memimpin negara, sometimes you have to say, ya tidak apa bubur gak diaduk. Padahal hati lu lebih suka bubur diaduk. Nah, ganti bubur diaduk sama yang gak diaduk ini dengan hal-hal lain. Dengan kebijakan, dengan kepemimpinan, dengan segala macam. So it becomes, it's a real question. Nah tapi, bukan berarti lu bohong terus. No, itu ini ada perbedaan loh. Dua-duanya jujur. Satu mungkin lebih memaniskan situasi kayak, iya gak apa-apa bubur gak diaduk, gak apa-apa.
1: Kayak kan politik, they're pulling strategy.
2: Right, strategy. Daripada lu ngomong, apaan sih orang-orang bubur gak diaduk, aneh banget.
1: Gue takut wawancara ini.
2: Saya nahin diri.
1: Yang main deg-degan gak sih berdua nih? Film
2: deg-degan! Ya.
1: Lebih deg-degan.
2: Deg-degan
1: karena nyentil-nyentilnya.
2: Deg-degan
1: atau deg-degan. Apa kayak peran.
2: Gue deg-degan.
1: Kalau dia memang baru pertama.
2: Baru ya. Pertama kali ini gue menjadi peran utama. Jadi gue deg-degan. Kan ada beban sebagai peran utama. Will it the film work atau enggak, bagus atau enggak, lucu atau enggak. Hmm. Jadi kan ada beban di gua. Tapi di luar dari itu, di luar dari film ya gua juga deg-degan sih. Karena kan sekarang gua udah di bokiot-bokiot nih. Di bokiot-bokiot. Bagi yang gak paham, kan, ke Instagram saya nih, lihat saya di bokiot.
1: Duta IED.
2: Oh, Duta IED maksudnya.
1: Iya kan.
2: Yes.
1: Bokiot.
2: Bokiot, penutku. Iya.
1: Deg-degan ya? Lebih deg-degan main sama dia sih?
7: Iya, ini lebih deg-degan interviewnya, promonya daripada syuting.
2: Iya.
7: Soalnya kalau syuting kita bener-bener di film ini di pihak netral, gak di pihak manapun gitu. Cuman kalau udah interview kayak gini, mulut Andovi kan kita gak bisa kontrol. apalagi dia punya platform sendiri, sosial media. Takut, iya kan?
2: Benar.
7: Ya tapi kan nggak tahu, mungkin abis filmnya kan, soalnya kan ini film, ini meledak di Brazil pertama.
2: Betul,
7: kan.
2: Ini terus license dan adaptasi dari Onesto Candidato. Onesto Candidato, dari 2014 kalau nggak salah, laku di Brazil.

0: Korea remake, lupa tahun berapa, 2019 atau whatever. Dan sekarang akhirnya kita adaptasi dan license untuk Indonesia.
1: Iya, jadi kalau lihat sih dari trailernya sih ini juga akan sepertinya mengikuti kesuksesan di Brazil sama Korsel.
2: Amin.
1: Ya kan?
0: Dengan taste dan flavor berbeda-beda.
1: Iya.
0: Korsel ngikutin relevansi keadaan di Korsel. Brazil ngikutin keadaan Brazil dan kita juga. Tapi basisnya tetap ada kandidat yang harus jujur. Itu basisnya sama. Tapi mungkin flavor dan taste-nya beda ke setiap negara.
1: Iya. Gimana gambaran sisi sosok Fanny ini sih? Maksudnya tantangan memerankan ini kan satu, karena kontradiktif dengan aslinya seorang Clarissa Taufan gitu. Tapi bagaimana kemudian ini bisa dibawa dan dihidupkan dengan baik oleh kamu?
2: Ya aku dari pas awal emang aku pas kenalan sama Fanny gitu. Aku cukup sulit untuk mengerti dia awalnya. Cuman ketika udah dijalanin banyak diskusi sama Mas Nugro, sama Andovi, sama yang lain-lain, aku jadi ngerti deh perspektifnya dia yang sesimpel as jujur menjadi diri sendiri. As simple as nyaman menggunakan apa yang menurut dia baik, menurut dia cantik, menurut dia keren.
1: Jonas, Jonas ini kan akhirnya dia bisa, bukan bisa ya, kena kutukan. Akhirnya dia jujur aja, ngomong jadi tuh gak ada filternya sama sekali. Tapi ngebayang gak sih kalau orang, siapapun itu ya, ini gak usah cuma politisi ya, yang akhirnya selalu jujur ngomong apa adanya, gak ada filter, gak ada saringan aja gitu.
0: Ya tergantung lu nya bisa menerima kejujuran dia atau enggak. It's hard gitu, tapi di zaman sekarang, apalagi di zaman AI dan segala macam kan everyone's lying, ada brain rot di mana-mana. Sometimes kejujuran udah menjadi something premium sekarang. Karena bahkan kita gak jujur dalam asli, videonya aja gak jujur. Everything is AI right nowadays. Maybe it's something that we all need. Tapi apa itu batasannya? Itu emang batasannya apa?
2: Karena kadang pas kita jujur, kita juga butuh quote and quote kecerdasan EQ gitu, kayak
1: ketika kamu
2: nanya, misalnya kamu bilang, oh Clarissa tadi gue gini-gini, kan gue harus bisa lihat ini Andovi lagi butuh pendapat gue yang jujur atau cuma butuh nggak apa-apa dong,
1: EQ itu sih.
2: Tapi kalau di saat seperti Bapak Jonas, EQ-nya itu tiba-tiba menghilang, cuma bisa tumpah semua. Chaos.
0: Okay. Dan pemimpin butuh emotional quotient yang pinter ya. Pemimpin butuh EQ yang sangat, ya harus empati.
1: Ngebayang sih jadi Clarissa gitu ya, di film ini ketemu yang modelnya beginian, terus ada Soleh juga kan.
0: Oh iya, Kang Soleh emang kurang ajar.
2: Bapak racun.
0: Betul, yang paling jujur di set adalah Kang Soleh.
1: Oh iya?
0: Kang Soleh paling, dia gak peduli, dia ngomong apa aja terserah.
2: Nickname-nya adalah Bapak.
1: Ini maksudnya apa nih acting-nya?
0: Enggak, kalau Kang Soleh sebagai as a person, sebagai wakil gubernur saya, dia wakil kan Kang Soleh berperan sebagai Pak Sambodo. Pak Sambodo. Kang Soleh ya main sebagai wakil gubernur seakan-akan, tapi kok Kang Solehnya sendiri, wah dia mah very refreshing tuh sih.
1: Jadi kita pokoknya support dia untuk maju ya. Salah ya? Bukan.
0: Tapi mungkin karena juga Kang Soleh kan juga senior di industri ini. Jadi rasa belak-belakannya dia gak peduli. Misalnya kayak, ini apaan sih gini-gini? Kayak, wah it's very, kan gua mungkin gak bisa di level itu dimana Kang Soleh bisa kayak.
1: Challenge-nya nahan ketawa gak sih di set, di lokasi?
0: Iya, Jujur Soleh, Benny.
1: Iya Benny, iya gak sih?
2: Ketawa emang. terus banyak kejutan-kejutan, ya kan? Kayak yang di teaser, yang joget-joget.
0: Waduh.
1: Apa itu sebenarnya nggak ada di sini, nggak ada di ini, nggak di skrip?
2: Itu seharusnya tidak ada.
0: Iya.
1: Oh iya.
2: Itu enak dari gelap di pagi hari sampai gelap di malam hari, cuma joget.
0: Cuma joget dong.
2: Sampai kalau notice ada perannya Ibun,
0: Mauget. Mauget.
2: Kerudungnya kan pink muda. Terus ada pas udah rada sore anak wardrobe gini, anak konti ngomong ke anak wardrobe, itu kok gak konti sih kerudungnya, tadi kan warnanya pink muda. Enggak, sama kok gak ganti. Ternyata udah berubah jadi pink tua karena keringet.
1: Serius?
0: Ya karena joget. Ada satu scene mana mereka apalagi gue kan ada di agak akhir. Mereka berdua tuh joget seharian penuh itu.
1: Joget?
0: Iya.
1: Seharian?
0: Iya.
1: Sampai udah?
0: Iya, sampai keringetan sih. Dan itu gak ada panas, pokoknya lagi panas.
2: Iya, si pernah joget tuh Clarissa. Seneng tuh di atas panggung begitu.
1: Seneng?
2: Enggak. Tapi
1: jadi
2: kelatih
1: gitu.
2: Maksudnya gini, kayak misalnya Jadi deh TikTok aja aku nggak pernah
1: enjoy,
2: nih
1: enjoy
2: TikTok nih.
1: Emang iya?
2: Nggak pernah. Kecuali kalau misalnya promo nih, nih kayak orang-orang ini nih.
1: Aku dipaksa ya.
2: Bikin ini dong buat ya udah deh ayo gitu. Terus tiba-tiba

0: itu di depan ibu-ibu berapa banyak banget joget. Cuma pas udah dilakuin, oh gini ya rasanya pede kayak Bu Fani. Ternyata menyenangkan ya gitu. Ya. Tapi pas udah cut, udah balik kayak udahlah malu. Tapi pas lagi jadi Fani tuh, oh gini rasanya percaya diri tampil di atas panggung joget lompat sana lompat sini gitu.
1: Jadi gak ngikutin tren-tren di medsos gitu di TikTok yang joget ini.
2: Nah kalau soal jogetan gue juga. Gue sekarang punya a new appreciation untuk orang-orang yang bisa joget kayak gitu. Karena capek. Honestly, capek. Capek banget.
1: Padahal tuh kayak cuman kalau di TikTok kan kayak berapa sih? 30 seconds.
2: Tapi capek emang. Apalagi kan I'm not a dancer jadi gue gak juga gak paham.
0: Apalagi dia karateka.
2: Tapi dia basic mobility-nya ada. Dia basic
1: paling luas tuh joget kan.
0: Terus lagunya nempel.
2: Iya, iya. Lagu kampanye kita kan. Oh, tidak sendiri, Sambodo berdiri di sini.
0: Itu bisa sampai udah
1: itu jogetnya gimana tuh?
2: Tidak sendiri, Sambodo berdiri. Jelek banget ya
1: sumpah
2: ampun.
1: Sumpah jejak digital lo banyak banget.
2: Aduh, buruk banget ya ampun.
1: Tapi gak apa-apa, itu adalah archive yang bagus. Untuk suatu saat nanti. Lo sekarang umur berapa?
2: 32, sekarang gue 32.
1: Oh sekarang 32. Berarti 2
0: masih
1: tahun
0: panjang ya?
1: Ini 34 lah ya.
2: 2 tahunnya 34. Apakah boleh? Nah, kan peraturan di negara ini diubah terus. Ini boleh lah, siapa tahu.
1: Tapi kan lo anak.
2: Kan bukan pertama kali batas umur diganti di negara ini. Jadi ya siapa lihat, siapa tahu. Siapa tahu.
1: Semua yang bisa terjadi dalam suatu saat.
2: Semua bisa terjadi.
1: Yang penting kan ada saudara di MK. Eits. Oke. 15 Oktober.
0: Tolong.
1: Saksikan Bapak paling jujur.
2: jangan lupa. Maksud gue selalu marahin gue. Jangan lupa teman-teman. Tix ID. Tambahin watchlist.
0: Yes.
2: Watchlist di Tix ID. Kalian love di Tix ID. Lihat film yang segera tayang Bapak paling jujur. Love. Add to watchlist.
1: Kenapa harus nonton Bapak paling jujur?
2: Karena menurut gue ini film komedi yang fun untuk ditonton untuk semua orang.
0: Yeah.
2: Mau lu gak paham politik, mau lu paham politik, it's gonna be just be a good time in the bioskop.
1: Kenapa harus nonton Bapak paling jujur?
0: Semoga dengan nonton Bapak paling jujur bisa mendapatkan kesenangan dari menontonnya dan siapa tahu bisa merefleksi diri. Jadi mikir kita sebenarnya sudah jujur sama diri sendiri belum ya?
1: Bapaknya siapa yang jujur? Bapaknya siapa yang paling jujur? Tergantung Anda kembali lagi masing-masing ya.
2: Betul.
1: Yang pasti ini tidak berusaha untuk impersonate siapapun.
2: Tidak.
1: Kalau ada yang kesindir, ya berarti Anda aja yang baper.
2: Betul.
1: Aku udah cocok ya.
0: Perasaanmu saja.
1: Iya, oke. Okay. Oke, setelah ini mau tertarik jadi staf sus utusan atau apa enggak?
2: Aduh, gue lahan banget.
1: Ih, enggak usah.
2: Tidak, saya tidak tertarik untuk menjadi staf sus apapun.
1: Oke. Okay. Yes.
2: Karena tanggung jawabnya besar menjadi staf sus ya.
1: Tapi tertarik?
2: Tidak.
1: Oh, tidak. 500 juta?
2: Tidak.
1: 1 miliar?
2: Tidak. Tidak.
1: Bapak paling jujur sekali lagi 15 Oktober 2026, ya pasti ini akan menjadi salah satu referensi film teranyar kalau saya bilang di tahun ini. Lucu.
0: Udah dong. Ini udah mau closing nih.
2: Sorry. Oh, politisi.
1: Ini terakhir sebelum closing, kasih kesempatan mau orasi lagi nih, mau minta ini, duit.
2: Tidak.
1: Apa sih, gak ada.
2: Saya sebagai calon gubernur, saya meminta penonton menjadi buzzer-buzzer jujur saya. Kan saya seorang calon gubernur butuh banyak buzzer nih. Tapi buzzer-buzzer jujur di rumah penonton maksudnya. Penonton!
1: Pulang aja duluan
0: ya.
2: Pak, buzzer-buzzer jujur ya. Saya tidak punya budget untuk bayar buzzer-buzzer jujur. Jadi tolong buzzer dari hati. Semua penonton-penonton di rumah. Jadi buzzer jujur.
1: Kan politisi idol lu siapa sih?
2: Saya! Aduh ini gak... Zoran Mamdani. Nah gue bawa kayak gitu. Zoran Mamdani salah
1: jauh
2: satu.
1: Jauh ya bunda, ada di sana.
2: Yeah.
1: Amerika.
2: Oh,
1: yeah. Soalnya pertanyaan saya kan gak ada.
2: Negara.
1: Pinter juga ya. Oke, kita ketemu lagi next week di Talk is Fun. Saya Tiffany Raitama, Claressa Taufan, dan juga ada Andovita Lopez. Sampai jumpa.
2: Yeah.
1: Ayam makan, ayam goreng.
0: Buin.
1: Ayam basah, buin.
0: Langsung mau lo orasi aja apa?
2: Oh enggak, please. Yo, paling gini. Jangan.
1: Tadi ada yang tepuk tangan soalnya.
2: Siapa yang tepuk tangan? Alang magang ya?
1: Sebentar ya, ada telepon.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang mengakibatkan banjir parah yang merendam 4 kecamatan. Banjir membuat ratusan warga terjebak di dalam rumah mereka. Berlalu, namun asap karhutlah masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan imbasnya kasus infeksi saluran pernafasan meningkat menjadi lebih dari 109 ribu kasus. Pertamina Grand Prix of Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika telah memasuki balapan utama pada hari ini. Di kelas MotoGP, kemenangan Marc Marquez di sprint race kemarin membuat dirinya menyalip Jorge Martin pada klasemen sementara. Dan selain tiga informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi yang menarik dan juga penting lainnya. Bersama saya Bram Herlambang, dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Di informasi pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang dan mengakibatkan banjir parah yang merendam 4 kecamatan. Banjir membuat ratusan warga terjebak di dalam rumah. Mereka terpaksa bertahan di atas genting sembari menunggu evakuasi dari tim SAR gabungan.
1: Hujan deras yang mengguyur kota Padang mengakibatkan banjir merendam 4 kecamatan di kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang. 4 kecamatan yang terendam diantaranya Koto Tangah, Kuranci, Nanggalo, dan Pau. Titik terparah berada di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Air yang naik tiba-tiba membuat akses jalan keluar total terendam. Ratusan rumah terendam dan warga yang terjebak terpaksa menyelamatkan diri ke atas genteng rumah.
2: Satu jalan
3: berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
4: Sekitar 1 jam setengah.
3: Dua jam terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
4: Di atas genteng sama anak-anak.
1: Ratusan personel tim SAR gabungan dari kepolisian, Basarnas, BPBD, dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman.
5: Kami juga menambah ke Pak Kapolsek untuk malam ini warga diusir semua. Kita takut ada banjir susulan di kabupaten. Dan utama dalam penyelamatan masyarakat anak-anak di dalam gua. Bagian yang dapat diselamatkan di anak yang di sekolah.
6: Ada empat juga. Di empat di
5: gua ya.
6: Di Kranji. Di Kranji. Sama Pau.
5: Pau.
7: Kalau di sini?
5: Pau. Yang paling lumayan alat berat di sini.
7: Ada berapa orang yang sudah kita evakuasi dari Jenderal?
5: Mungkin sudah banyak, mungkin sudah ada 100 orang di evakuasi, terutama anak-anak dan bayi dan orang tua.
1: Meski tidak ada laporan korban jiwa, warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diimbau untuk segera mengamankan diri bila intensitas hujan kembali tinggi. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
0: Pasca banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, warga mulai membersihkan material banjir yang masuk ke dalam rumah. Di Kampung Apa, Lubuk Minturun, Padang, Sumatera Barat, warga mulai membenahi rumahnya yang dipenuhi dengan lumpur, sekaligus menyelamatkan barang yang masih bisa digunakan. Banjir yang menerjang kampung mereka pada hari Sabtu kemarin sempat membuat warga terjebak di dalam rumah. Warga tidak mengira akan terjadi banjir, pasalnya alat peringatan dini yang terpasang di daerah ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal alat tersebut baru ada beberapa bulan terakhir setelah banjir bandang akhir pada November lalu. Banjir terjadi di 3 kecamatan yakni Nanggalo, Kuranji, dan juga Koto Tangah dan membuat ratusan warga dievakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan bagaimana kondisi terkini di Kota Padang, Sumatera Barat pasca banjir? Sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia, John Nedi Kambang. Selamat siang, John. Jadi bagaimana proses pembersihan rumah warga di siang hari ini?
8: Ya, selamat siang, Bram. Jadi saya posisinya sekarang berada di Kampung Apa, ini di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, di mana tempat ini beririsan langsung dengan kawasan perumahan mewah Lumen Park yang baru saja kita beritakan. Di tempat ini, warga seperti halnya di Lumen Park ini sempat terjebak beberapa jam karena mereka tidak mengira akan ada banjir yang ketinggiannya lebih dari 1 meter kemarin. Soalnya di sini sudah ada terpasang alat pendeteksi EWF early warning system yang dibangun oleh pemerintah Kota Padang awal tahun 2006 pasca banjir di akhir November 2025 lalu. Sejatinya hal ini berfungsi untuk memberi peringatan, memberi menjadi mitigasi kepada warga yang tinggal di area ini, area Kampung Ampat dan sekitarnya, termasuk juga di kawasan Lumit Park. Namun pada saat kejadian itu, pada saat banjir kemarin, hujan lebat kemarin, ini alatnya justru tidak berfungsi sehingga warga tidak ada yang bersiap untuk menyelamatkan diri karena tidak ada peringatan dini begitu berat. Sehingga mereka mengira ini hujan biasa, mereka hanya berada di dalam rumah, tidak pergi keluar yang jaraknya sekitar 100 sampai 200 meter, mereka harus mencapai kawasan luar begitu. Sehingga mereka tidak pergi keluar untuk menyelamatkan diri. Sehingga mereka akhirnya terjebak di dalam rumah yang menyebabkan mereka banyak yang kesulitan untuk mengakses kawasan luar begitu. Mereka harus dievakuasi oleh tim SAR, namun laporannya memang tidak ada korban jiwa. Nah, sampai siang ini proses pembersihan masih terus dilakukan. Ini saya lihat di kiri kanan depan belakang saya. Ini warga masih berusaha membersihkan, termasuk juga menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dalam rumah. Proses pembersihan yang dibantu oleh aparat kepolisian bersama relawan warga tempat terap.
0: Oke, John, jadi dalam proses pembersihan seperti ini, apakah warga ini sudah kembali ke rumah atau memang mereka tidak mengungsi dari kemarin?
8: Pada saat kejadian warga mengungsi, warga terutama warga di sekitar Kampung Apa ini. Ini menyelamatkan diri di Rosbala yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi tempat ini. Nah, mereka kemudian sudah kembali karena kondisi cuaca sudah memungkinkan mereka untuk kembali lagi. Seperti Anda lihat, cuacanya cukup cerah. Namun warga memang tetap diingatkan, cuaca cerah begini, ini bisa berubah setiap saat tiba-tiba hujan lebat begitu. Karena kondisi kemarin, cuacanya juga seperti ini. Namun tiba-tiba mendung, lalu hujan lebat. Cuaca ekstrim begini memang diingatkan warga yang tinggal di Sumatera Barat, terutama di Padang ini. Karena cuaca begini masih berpotensi hujan hingga 2 hari ke depan. Begitu peringatan dari BMKG, Bram. Nah, selain di Padang, ini sebenarnya bencana yang besar itu juga sedang berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan terutama di kawasan Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan. Ini yang posisinya berada di sebelah Sungai Penuh Jambi. Nah, di sana ketinggian air tadi dapat laporan lebih dari 1 meter dan menghanyutkan sejumlah rumah. Namun sampai sekarang saya belum mendapat konfirmasi apakah ada korban jiwa atau tidak. Proses evakuasi warga termasuk juga penanganan banjir masih terus dilakukan hingga siang ini, Bram. Begitu info yang saya dapat dari Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke, John, terakhir kalau begitu, saya lihat di belakang Anda dari tadi ada beberapa orang yang sedang mengambil air di situ. Artinya apakah saat ini untuk kebutuhan warga memang masih mengambil air di apakah itu Danau Kubangan? Artinya air bersih juga masih kesulitan di sana?
8: Betul, Bram. Jadi setelah banjir kemarin, ini kondisi air di kawasan perumahan ini, terus kawasan Kampung Apa ini, tidak ada sana air bersih. Jadi masyarakat sekarang sedang membutuhkan bantuan logistik, mereka juga sangat membutuhkan bantuan air bersih. Mereka ini terpaksa harus menggunakan air kubangan, artinya air selokan untuk membersihkan material-material lumpur dan material lumpur yang ada di dalam rumah.
0: Oke, baik, baik. Tentu harapan kita kondisi cepat membaik, segala kebutuhan warga cepat terpenuhi. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami John Eddy Kambang, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi siaga level 3. Masyarakat dan juga nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
1: Gunung Anak Krakatau terpantau mengalami puluhan kali erupsi sejak 21 September hingga 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan petugas di Pos Pengamatan Pasauran Serang, aktivitas gunung saat ini terlihat menurun dengan asap putih keluar dari kawah. Pada Jumat tercatat sebanyak 26 kali erupsi strombolian. Erupsi jenis ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Petugas juga mencatat tremor menerus yang menunjukkan aktivitas magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung. Meski aktivitas visual terlihat menurun, status siaga level 3 tetap menjadi dasar pembatasan aktivitas di sekitar gunung.
2: Akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, kami memantau dari berbagai parameter, salah satunya seismik dan deformasi terjadi sedikit kenaikan. Kemudian disusul juga dengan kemarin terjadi 26 kali erupsi. Untuk erupsi kemarin itu erupsi bertipe strombolian yang dimana periodenya itu intermittent atau sewaktu-waktu. Potensi akan selalu ada, kita akan terus mengevaluasi ke depannya apakah potensi ini akan semakin membesar atau tidak.
1: Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diminta untuk tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai potensi tsunami, serta mengikuti arahan petugas dan BPBD setempat. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutlah masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Imbasnya kasus infeksi saluran pernafasan meningkat menjadi lebih dari 109 ribu kasus. Dan informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutlah masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober menjadi lebih dari 109.000 kasus.
1: Langit kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
2: Makin parah.
3: Ya. Sesak, napas, Mas?
2: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
3: Kenapa Mas tetap bekerja? Jangan di... Kenapa tetap bekerja Mas di kabut asap ini?
2: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
1: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
4: Sesak. Ngap juga. Terus rasa panas gitu.
3: Cukup prihatin ya, Maya?
4: Iya.
1: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam kesehatan manusia. Di pusat rehabilitasi orangutan Nyaru Menteng, puluhan orangutan kini turut terdampak dan mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.
5: Beginilah kondisi pusat rehabilitasi orangutan Nyaru Menteng di Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Di lokasi ini setiap hari sebanyak 224 individu orang utan harus bertahan dan menghirup udara yang terpapar asap. Dampaknya mulai terlihat, jumlah orang utan yang mengalami gangguan pernafasan terus bertambah. Sebanyak 47 individu kini mengalami gejala ISPA. Gejalanya mulai dari batuk, bersin, hingga adanya cairan di hidung.
6: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan di kandang yang sudah terkena ISPA ada 47 orangutan dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
5: Untuk mencegah kondisi para orangutan semakin memburuk, tim medis Borneo Orangutan Survival Foundation langsung memberikan pengobatan. Di antaranya dengan terapi nebulizer untuk membantu meringankan gangguan pernafasan. Para orangutan juga diberikan multivitamin untuk membantu menjaga kondisi tubuh mereka. Namun, jika paparan asap terus berlangsung dan kondisi kesehatan orangutan semakin menurun, bukan tak mungkin kondisi ini dapat mengancam keselamatan satwa langka tersebut.
7: Secara umum, dampak itu sama dengan manusia. Dan yang biasanya kita alami sebenarnya bukan pada saat ini, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kerusakannya itu kan tidak terlihat pada saat ini. Bisa saja dampaknya itu beberapa bulan ke depan dan itu bisa menjadi masalah di masa depan kalau seandainya dampaknya itu kemudian cukup berat pada masing-masing individu orangutan.
5: Sementara itu, kabut asap dari karhutla yang terus meluas membuat kualitas udara di Palangkaraya dan sekitarnya semakin memburuk. Udara yang seharusnya menjadi napas kehidupan justru bercampur dengan asap dan partikel polusi. Pihak Yayasan BOS berharap penanganan karhutla segera dilakukan secara serius sehingga kabut asap tidak terus mengancam kesehatan dan keselamatan orang utan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih. Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan juga malam hari.

0: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih, hingga tenggorokan kering.
1: Ganggu, benar-benar. Cuma gimana gitu, nggak sehat kan? Pengen sehat.
2: Terus?
1: Ya terpaksa.
2: Terganggunya, Pancar. Terganggunya seperti apa, Bu?
1: Ya, apa ya?
2: Sesak napas?
1: Iya, terasa di endung ya.
2: Pedih mata?
1: Iya, pedih.
2: Ini lebih parah nggak, Bu, yang hari ini, Bu?
1: Lebih parah hari ini.
2: Lebih tebal ya?
1: Iya.
0: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
3: Jadi ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung, melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
0: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
0: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Transformasi digital bukan sekedar memperluas jaringan telekomunikasi, melainkan menjadi penggerak roda ekonomi kemandirian perempuan. Sebuah sentra industri rumah kue kering yang dinamai Kampung Nastar di kawasan Larangan Utara Tangerang membuktikan bagaimana konektivitas internet mampu mengubah landscape bisnis lokal.
4: Aroma manis kue kering yang menyeruak di sudut Larangan Utara perbatasan Jakarta dan Tangerang menandai geliat ekonomi warga di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar. Di balik manisnya bisnis ini, ada dedikasi para perempuan penggerak ekonomi lokal. Dimulai dari belasan perintis, kini terdapat 13 unit UMKM kue kering yang mampu memberdayakan dan menyerap ratusan ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja produksi. Seiring masifnya adopsi teknologi dan infrastruktur digital, Kampung Nastar bertransformasi dari industri rumahan konvensional menjadi sentra ekonomi yang maju dan berdaya saing. Pemanfaatan e-commerce serta media sosial efektif memotong rantai distribusi, sehingga penjualan tak lagi bergantung pada musim tertentu, melainkan mengalir konsisten dengan jangkauan pasar yang kian luas.
5: Awal mulanya itu udah lama ya, dari tahun 1997-an kurang lebih ya. Terus makin kesini ada digitalisasi itu makin membantu kita untuk meningkatkan jangkauan pasar, itu naik penjualan naik sekitar 30% dengan digitalisasi ini, dengan adanya digitalisasi sangat mendongkrak ya gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi, kita tadinya cuman di daerah Jabodetabek, bisa jadi luar Jabodetabek, luar kota, bahkan luar negeri juga.
4: Geliat digitalisasi ini membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, sekaligus membuka ruang kemandirian finansial bagi para ibu rumah tangga atas hasil keringat mereka sendiri.
6: Kita punya pegang uang sendiri, kita pengen jajan susu kita punya, kita bisa bantu-bantu cucu yang ingin potong buat ongkos sekolah ya. Karena cucu-cucu saya banyak yang ikut saya di sini, jadi saya buat tambah-tambah ongkos tiap harinya buat jajan cucu.
4: Guna menjaga keberlanjutan bisnis dan iklim usaha yang sehat, 13 pemilik UMKM di kampung ini sepakat membentuk paguyuban. Wadah ini menjadi sarana kolaborasi dan sinergi, sehingga kompetisi tidak memicu persaingan tidak sehat, melainkan saling menopang saat terjadi lonjakan permintaan pasar.
7: Ya, insya Allah sih di lingkungan kita untuk selama ini nggak ada, kita nggak ada persaingan. Karena kalau kita butuh, misalnya ada kekurangan, bisa ngambil ke tempat yang lain dari bahan kue maupun kue. Jadi kita saling membantu.
4: Pertumbuhan pesat UMKM berbasis perempuan ini pun mendapat dukungan penuh dari perangkat wilayah setempat, karena terbukti efektif menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
8: Saya selaku ketua RT di sini selalu support ya, apalagi di sini nih kalau hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu itu tidak ada yang nganggur nih ibu-ibunya, karena semua ikut istilahnya bekerja. Perekrutan tenaga ini juga dari lingkungan kita sendiri, jadi memanfaatkan ibu-ibu yang ada di lingkungan kita sendiri sehingga bisa membantu perekonomian mereka.
9: Nastar original.
4: Kisah sukses Kampung Nastar menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat akar rumput bisa terhubung, tumbuh, dan terjaga dengan adanya infrastruktur digital. Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur serta literasi digital guna memastikan konektivitas internet mampu memberi dampak ekonomi inklusif bagi masyarakat.
10: Manfaatkanlah ya konektivitas kita yang sudah merata ini, baik 4G, 5G ke depan, manfaatkan dengan baik, gunakan untuk pertumbuhan UMKM, dan silakan menggunakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
4: Sinergi antara kemandirian perempuan, semangat gotong royong warga, serta dukungan infrastruktur digital dari pemerintah membuktikan bahwa digitalisasi bukan sebatas wacana teknologi. Ini adalah motor penggerak nyata yang memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dari akar rumput menuju kedaulatan digital Indonesia.
11: Transformasi digital terbukti bisa melahirkan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Pemanfaatan ekosistem digital secara optimal bagi para pelaku UMKM lokal tidak hanya sekedar menghubungkan dan juga menumbuhkan mereka, namun juga menjaga agar mereka bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar modern. Langkah progresif ini juga sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, maju, dan berdaulat di ruang digital. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
2: Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Informasinya akan disajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
5: Lebih dari 2.000 demonstran ditahan di New Delhi, India, saat akan menggelar aksi menuntut Ketua Komisi Pemilihan mundur. Sejumlah bagian ibu kota ditutup untuk menghambat aksi tersebut. Aksi unjuk rasa di New Delhi, India, berlangsung ricuh saat polisi berusaha menciduk serta memasukkan mereka ke dalam bus pada 10 Oktober. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan. Dan aksi ini menuntut Ketua Komisi Pemilihan, Dhyanesh Kumar, untuk mundur. Para pengkritik menilai revisi daftar pemilih menguntungkan Partai BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Polisi menutup aksi di Jantar Martar dan internet seluler di kawasan distrik bisnis pusat dihentikan. Sementara puluhan stasiun metro dan pasar ditutup. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan di Delhi. Meski demikian, sementara pengurus nasional Parti Kecoa atau Cockroach Jana Party bertekad akan melakukan aksi. Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid Riyadh.

0: Lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit, tiang, papan petunjuk, dan desain interior dengan gambar arsip. Dalam pembaruan pada Minggu 11 Oktober, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. 4 korban tewas merupakan warga Saudi, sementara 8 lainnya berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Hingga kini, sebagian korban luka dalam kondisi kritis dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk sementara, operasional bandara sambil dilakukan pemeriksaan keselamatan dan penilaian kerusakan terhadap infrastruktur bandara. Serangan ini membuat sejumlah penerbangan menuju Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah. Pihak otoritas bandara meminta penumpang memastikan status penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap bandara tersebut dalam sepekan. Rangkaian serangan terjadi di tengah eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman.
1: Detik-detik badai Isaias hingga merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara itu gempa magnitudo 7,7 menguncang Panama, membuat warga takut untuk kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu kemarin.
2: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
1: Ratu Thailand sudah menjadi sorotan setelah terbang solo menggunakan pesawat tempur JAS-39C Gripen. Aksi penerbangan perdana tanpa kopilot ini disaksikan langsung oleh Raja Maha Vajiralongkorn.
0: Ratu Satida menerbangkan pesawat tempur JAS-39C Gripen dari pangkalan udara Wing 7 di Provinsi Surat Thani, Thailand Selatan pada Kamis 8 Oktober 2026. Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand merilis video yang memperlihatkan Satida mengendalikan pesawat tempur tersebut secara mandiri. Usai penerbangan, Raja Maha Vajiralongkorn menyambut sang ratu dengan buket bunga serta menyerahkan Gripen Order Golden Patch. Lencana ini diberikan kepada mereka yang telah menerbangkan pesawat tempur Gripen. Satida menjalani pelatihan di pangkalan udara tersebut dalam 2 periode, yakni pada 20 Agustus hingga 4 September, serta 25 September hingga 8 Oktober. Pelatihan meliputi penggunaan simulator penerbangan sesuai standar Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Satida telah menjalani penerbangan sejak Mei 2010 dengan total pengalaman sekitar 1.180 jam terbang. Pengalamannya mencakup berbagai jenis pesawat termasuk Boeing 737. Satida juga pernah bertugas sebagai kopilot raja dalam sejumlah penerbangan kerajaan, termasuk kunjungan resmi ke Bhutan pada 2025. Penerbangan solo ini menjadi bagian dari pengalaman panjang Satida di dunia penerbangan.

0: tangan, sekaligus menunjukkan kemampuannya mengoperasikan pesawat tempur berkinerja tinggi.
1: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Ya.
6: Dia selalu high call.
7: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: bisa, kalau begini
7: saja. Ya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Ya, selamat siang. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya Misty Syarif. Kita lanjutkan informasi pada siang hari ini. CCTV merekam detik-detik sebuah bus antar kota menghantam mobil hingga terpental tak terkendali dan menghancurkan pos penjagaan palang pintu rel kereta api di Lamongan, Jawa Timur. Sementara itu di kawasan Cibubur, Jakarta Timur diduga panik saat menghindari kendaraan di depan, truk pengangkut peti kemas hilang kendali lalu menabrak beton pembatas jalan tol.
1: Detik-detik kecelakaan sebuah truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Indo PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju normal dari arah Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga sopir terkejut saat sebuah kendaraan di depannya mendadak mengerem. Berusaha menghindari tabrakan beruntun, sopir truk spontan membanting setir ke kiri. Namun lantaran ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam itu, truk menabrak beton pembatas jalan hingga keempat peti kemas yang diangkutnya terjatuh dan menutupi badan jalan tol. Peti kemas yang menutup ruas jalan tol ini menimbulkan kemacetan panjang pada arus lalu lintas menuju Cawang. Polisi mengerahkan satu mobil kren untuk mengevakuasi truk beserta muatannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka di dalam peristiwa ini, sementara bangkai truk berada di Pul Derek Gunung Putri Bogor. Detik-detik kecelakaan di perlintasan kereta api Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan terekam kamera pengawas pada Sabtu siang. Awalnya minibus ini melambat karena hendak berbelok ke kiri menuju perlintasan. Namun naas sebuah bus antar kota yang melaju kencang dari arah belakang tiba-tiba menghantam bagian belakang mobil. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menyebut, diduga sopir bus kurang konsentrasi saat hendak mendahului truk tronton di depannya. Benturan keras membuat mobil terpental ke arah pos penjagaan rel kereta. Untungnya penjaga palang pintu yang tengah duduk di dalam pos dapat menyelamatkan diri sebelum mobil menghantam pos penjagaan. Akibat insiden ini mobil minibus ringsek parah pada bagian depan dan belakang. Sementara pos jaga rel milik KAI hancur berantakan. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi dan warga mengevakuasi dua siswi pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan dari dasar jurang sedalam 20 meter di jalur Cemoro Sewu, Magetan, Sabtu sore. Dari keterangan saksi, awalnya kedua korban berboncengan sepeda motor usai mengikuti kegiatan pramuka di lereng Gunung Lawu. Diduga rem sepeda motor mereka gagal berfungsi saat melintas di turunan serta tikungan tajam. Diduga panik, pengemudi spontan menabrakkan kendaraan ke pembatas jalan. Namun benturan keras membuat kedua remaja berusia 17 tahun ini terpental ke tebing jurang. Kedua korban yang mengalami luka parah dan patah tulang dirawat di RSUD Sayidiman, Magetan. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Magetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan melanda tiga desa di Rambang Kapak Tengah, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kebakaran ini membuat warga mengalami sakit mata dan pernapasan. Sementara itu di Jakarta, kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan sembako di kawasan industri Pulau Gadung. Menurut saksi mata, kebakaran pertama kali terjadi di belakang area gudang dan api pun langsung membesar.
2: Kebakaran melanda gudang penyimpanan sembako di Jalan Pulau Kambing, kawasan industri Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Menurut warga, api tiba-tiba muncul dari bagian belakang gudang yang merupakan area penyimpanan sembako. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api disertai asap tebal kemudian merambat hingga ke bagian depan gudang yang merupakan bangunan utama. Sejumlah kendaraan roda 4 ikut hangus terbakar. Di tengah kebakaran, para pekerja berupaya menyelamatkan barang-barang sembako seperti minyak dan beras agar tidak ikut dilalap api.
3: Ini gudang, Pak, gudang apa, Pak?
4: Gudang sembako.
3: Iya. Yang abang tahu awalnya kebakaran bagaimana, Pak?
4: Enggak tahu, tadi tiba-tiba langsung apinya gede aja.
3: Terus?
4: Enggak lama mobil kebakar.
3: Oh, mobil kebakar.
2: Setelah berjibaku selama 5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran hutan dan lahan melanda tiga desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan pada Jumat malam. Kobaran api meluas hingga membakar perkebunan karet milik warga. Sedikitnya 15 hektar lahan dan perkebunan karet dilaporkan terbakar. petugas menghadapi kendala pemadaman karena lokasi kebakaran sulit dijangkau. Pemerintah Kota Prabu Mulih menerjunkan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk menyuplai air dengan melibatkan BPBD dan Kemkipnas.
5: Tim menyiapkan mobil tangki, mobil damkar, suplai air bersama Babin Kamtipmas, Pak Camat, tim BPBD dikomandoi oleh Bapak Wali Kota.
2: Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, turun langsung membantu pemadaman. Ia menginstruksikan lurah, camat, RT dan RW, serta mengimbau warga bergotong royong memadamkan api dan tidak membakar lahan, baik lahan kosong maupun perkebunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Duka mendalam dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Banyuwangi, Jawa Timur, isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo yang merupakan seorang kernet truk. Duka mendalam juga dialami keluarga korban di Tulung Agung, Jawa Timur, di mana isak tangis pecah saat ambulans yang membawa jenazah korban Sukardi tiba di rumah duka.
6: Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jin krem yang dikenakan korban. Setelah disalatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Giri Laya Abadi, Glenmore. Kepulangannya mengakhir penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Isak tangis keluarga Sukardi pecah saat jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di Desa Majan, Kedungwaru, Tulung Agung, Jawa Timur, Sabtu siang. Hampir sebulan keluarga menanti kepulangan kernet truk ekspedisi ini. Setelah disalatkan, jenazah Sukardi dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dinas Sosial Tulung Agung menyiapkan pendampingan psikologis, spiritual, serta bantuan kewirausahaan bagi keluarga.
7: Keseluruhan korbannya ada 6, Mas. Yang 5 sudah jelas keberadaannya, yang 2 selamat, yang 3 meninggal. Dalam keadaan meninggal dunia, dan masih ada satu yang belum identifikasinya ya, belum ditemukan itu.
6: Dari 6 warga Tulung Agung yang menjadi korban, 2 orang selamat, 3 meninggal dunia, dan 1 orang masih hilang atas nama Daniel Iswahyudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap seorang pria yang menodongkan pisau dan merampas handphone milik mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial. Sementara itu, remaja pelaku penembakan temannya di Garut, Jawa Barat, diamankan oleh polisi. Di mana motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat nongkrong bareng.
8: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada 2 remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
9: Pada saat itu, Grandong ini 2 kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas, subuh harinya datang lagi untuk melakukan pencurian. Namun ketahuan oleh pemilik kos, dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
8: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam. Polisi pun kini telah mengamankan tiga orang terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang diduga digunakan oleh terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
10: Pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu, Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
11: Dari kepolisian sih, kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya ini doang apa, sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak, itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sob bacokan nggak ada.
10: Di sekolah, Afta selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya. Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
12: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur. Orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
10: Menurut keterangan polisi, para korban memacu kendaraannya dengan cepat lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam hingga akhirnya hilang kendali.
13: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
10: Sementara itu, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi telah mengamankan tiga terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Mereka mengejar korban lantaran berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
14: Itu adanya penyerangan dari pihak pelajar SMA yang berada di wilayah Ciledug, Tangerang Kota. Jadi mereka melakukan pengejaran kepada korban. Jadi untuk kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Apabila ketemu lawan yang ada di manapun, mereka akan melakukan penyerangan.
10: Polisi mengimbau kepada orang tua dan dari pihak sekolah untuk selalu memberikan pengawasan kepada para pelajar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pertamina Grand Prix of Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika telah memasuki balapan utama di hari ini. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pertamina Grand Prix of Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika telah memasuki balapan utama di hari ini, di mana di kelas MotoGP kemenangan Marc Marquez di sprint race kemarin membuat dirinya menyalip Jorge Martin di klasemen sementara. Lalu seperti apa persaingan ketat kedua pembalap Spanyol ini? Langsung saja kita tanyakan kepada anchor CNN Indonesia Albi Pratama yang langsung ada di sirkuit Mandalika. Selamat siang Albi. Albi, kita tahu kemarin Marquez ini sempat unggul ya di sprint race. Apa kemudian dampaknya atas keunggulan dari Marquez di sprint race kemarin terhadap jalannya race di hari ini?
1: Selamat siang Mevri. Saat ini saya sudah berada di Pertamina Mandalika International Circuit di bawah terik matahari yang sangat-sangat cerah dan juga panas. Dan hari ini mumpung panas, juga balapan yang akan diselenggarakan juga tidak kalah panas tentunya, karena hari ini menjadi hari utama dari penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia, di mana nanti di kelas MotoGP pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau tepatnya pukul 4.

0: 14 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama menyaksikan balapan di kelas MotoGP. Memang seperti yang tadi Mayfri tanyakan bahwa akan ada persaingan yang dinilai sangat ketat antara dua pembalap yang saat ini memimpin klasemen, yaitu ada Marc Marquez dengan Raihan Paulin saat ini. Setelah sprint race kemarin berhasil akhirnya mendapatkan juara pertama, maka Marc Marquez sudah berbekal 343 poin. Sementara untuk Jorge Martin yang berada di posisi kedua secara klasemen sekarang berada dengan poin 339. Selisih sekitar 4 poin saja, dan itu sangat tipis karena setiap balapan maksimal itu akan mendapatkan 25 poin untuk peringkat pertama, 20 poin untuk peringkat kedua, dan 16 poin untuk peringkat ketiga, dan seterusnya akan menyesuaikan seperti itu. Dan khusus di Mandalika sendiri, Marc Marquez bisa dibilang belum pernah mendapatkan catatan baik, karena sejak 2022 pertama kali Pertamina Mandalika International Circuit ini menjadi tuan rumah MotoGP, Marc Marquez bukan hanya tidak pernah menang Mevita, tapi juga tidak pernah finish alias tidak pernah menyelesaikan balapan, baik itu karena kecelakaan, cedera, motornya terbakar karena kendala teknis, dan terakhir tahun 2025 kemarin baru saja start di tikungan pertama sudah mengalami insiden dengan Marco Bezzecchi. Sehingga Marc Marquez kemarin sempat diwawancara, sebenarnya dia sangat suka berada di Indonesia, fanbase yang begitu besar, tetapi hubungan dengan sirkuit Mandalika dinyatakan oleh Marquez kurang begitu baik. Jadi Marc Marquez tidak memberikan tekanan kepada dirinya secara berlebihan, dia hanya menargetkan bisa finish saja, dan akhirnya itu membuat dia balapan dengan percaya diri ataupun nothing tulus, dan itu membuahkan hasil kemarin. Akhirnya Marc Marquez bisa menyelesaikan sesi sprint race dan berhasil memenangkan ke balapan di sesi sprint race ataupun di hari Sabtu, dan Jorge Martin harus puas berada di posisi keempat seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat hari ini sendiri, Aprilia yang menjadi motor dari Jorge Martin menjadi salah satu motor yang paling cepat di sirkuit Mandalika. Tiga pembalap Aprilia bisa dibayangkan itu menjadi pembalap yang menghasilkan atau mencatatkan total ataupun catatan waktu tercepat dalam satu putaran di sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km dengan catatan waktu yang diraih oleh Raul Fernandez dari Aprilia Trackhouse itu selama 1 menit 28,725 detik, dan itu belum bisa dipecahkan oleh motor-motor lainnya seperti misalnya Ducati, Honda ataupun Yamaha serta KTM seperti itu. Sehingga akan ada persaingan ketat antara siapa yang lebih unggul nantinya. Nah, tapi kalau kita melihat urutan start di peringkat pertama ataupun pole position, nanti itu ada nama Raul Fernandez dari Aprilia Trackhouse, di keduanya ada Marco Bezzecchi, ketiganya ada Fabio Di Gia, dan keempatnya ada Marc Marquez. Tapi dengan janji Marc Marquez yang merasa dia tidak terlalu ngepush terhadap dirinya sendiri, maka bisa jadi apa yang dia dapatkan di hari Sabtu kemarin bisa terulang lagi, karena target Marc Marquez sekali lagi adalah bukan menang di Mandalika tapi Mandalika. Nah, cara balapannya sendiri Mevri, saat ini saya berada di area pedok, yaitu area yang bisa diakses oleh para pembalap, tim balap, serta para penonton dengan kategori kelas VIP, serta tamu-tamu VVIP. Karena biasanya Presiden Republik Indonesia, lalu juga sejumlah menteri, tokoh-tokoh pejabat, kepala daerah, itu datang ataupun masuk ke daerah sini. Nah, saya akan tunjukkan Mevri, sekalian saya ajak pemirsa dan juga Mevri jalan-jalan. Di sebelah saya ini adalah namanya modular pit building, yaitu bangunan utama dari sirkuit Mandalika yang menjadi tempat di bawahnya ada garasi-garasi pembalap. Ini dari Moto2 bisa dilihat ada beberapa personel tim yang ada di dalam. Terus juga ini tempat para motor-motor itu nanti masuk, dan di seberang sana itu adalah pit lane atau area untuk masuk ke sirkuit. Di atasnya itu adalah VIP hospitality box. Jadi penonton-penonton VIP nontonnya dari atas sana. Dan di balik sana itu sudah ada tempat ataupun venue untuk mereka bisa menyaksikan ajang balap MotoGP. Dan kalau misalnya saya pertunjukkan lagi di sebelah sana, di sana juga ada pedok cafe, jadi tempat-tempat semacam pujasera yang bisa dijadikan sebagai tempat istirahat, nonton bareng, lalu juga kulineran. Sehingga ketika nonton MotoGP juga tidak hanya nonton begitu aja, tapi juga ada experience yang mungkin bisa dirasakan. Nah, yang menarik lagi Mayfri, di sebelah kanan, kalau misalnya kita lihat ini adalah tenda-tenda yang bertuliskan brand ataupun logo-logo dari tim-tim balap. Nah, di lokasi inilah biasanya pembalap itu melakukan sesi istirahat, makan siang, jadi dari garasi, terus mereka ganti baju, lalu mereka datang ke sini. Nah, bisa dilihat di situ ada tim-tim balap dari KTM Red Bull Factory Racing Team lagi beristirahat karena mereka baru akan mendapatkan sesi balap itu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi seperti inilah suasana ataupun gambaran daripada kawasan Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi kalau misalnya kita berada di sini, nggak kayak lagi di Indonesia, Maverick, kayak lagi berada di Eropa gitu, karena banyak sekali warga negara asing yang merupakan bagian dari tim-tim balap, jurnalis, dan lain sebagainya. Yang membuat kita sadar ini Indonesia adalah cuaca panasnya. Jadi kita harus sedia sunscreen, payung ataupun kacamata hitam nih, sebenarnya saya sudah sedia di sini. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat Mayfri menemani saya ke Mandalika untuk meliput kegiatan MotoGP, sudah cukup familiar dengan suasana ataupun gambaran yang ada di lokasi ini. Dan bahkan nih, ini adalah landmark yang biasanya ditaruh di sejumlah sirkuit dunia, tidak hanya di Mandalika tapi juga di Sepang, lalu di Thailand di Buriram, lalu di Misano Italia. Dan ini bisa menjadi salah satu tempat ataupun spot foto yang paling banyak dijadikan sebagai latar belakang untuk berfoto sendiri. Dan begitu Mevri, kita akan menyaksikan bersama-sama nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 14 waktu Indonesia Barat gelaran MotoGP yang tentunya Indonesia akan selalu memiliki warna. Dan nanti sebelum acara balapnya dimulai, biasanya kita memiliki pentas-pentas kesenian dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan itu tentu akan membuat kita semakin bersemangat, semakin percaya diri. Apalagi di ajang Moto3 tadi ada Vede Ega yang berhasil finish di posisi ke-6, dan saat ini sedang dimulai Moto2 di mana perwakilan Indonesia ada Mario Suryo Aji yang akan start dari posisi ke-24. Dan kita berdoa semoga pembalap-pembalap Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kembali ke Anda, Mayfri.
1: Baik, tentunya ini menarik sekali ya. Tadi kita sudah diajakin jalan-jalan oleh Albi Pratama, anchor CNN Indonesia, dan juga fotojurnalis Fajar Bolivia mengitari di kawasan tempat Anda berada saat ini di Nusa Tenggara Barat. Dan tadi yang sebenarnya saya tunggu tidak hanya prestasi dari pebalap Indonesia, tapi juga apakah sang bintang Marc Marquez ini bisa finish atau tidak nih di sirkuit Mandalika. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali melanjutkan tugas. Ya, Marc Marquez ini memang berhasil meraih juara pertama dalam sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika pada Sabtu 10 Oktober 2026. Usai balapan, suasana paddock langsung diramaikan oleh para penggemar yang ingin bertemu langsung dengan idola mereka.
2: Gelaran sprint race yang berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tak hanya menyajikan persaingan sengit lintasan. Selepas balapan, antusiasme penggemar berlanjut di kawasan paddock Pertamina Mandalika International Circuit. Sejumlah pembalap terlihat melintas dari area garasi menuju modular pit box di tengah keramaian penggemar yang menunggu kehadiran mereka. Momen ini menjadi kesempatan langka bagi para penonton untuk berinteraksi lebih dekat dengan para bintang MotoGP di luar ketegangan persaingan di lintasan. Diego Moreira, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia hingga Franco Morbidelli menjadi sejumlah pembalap yang menarik perhatian penggemar. Mereka tampak meladeni permintaan foto dan tanda tangan di sela aktivitas tim setelah balapan. Antusiasme serupa juga terlihat saat Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, dan Fabio Quartararo melintas di kawasan paddock. Sejumlah penggemar sigap mengulurkan tangan, menyodorkan barang untuk ditandatangani, hingga mengabadikan momen bersama pembalap favorit mereka. Tak ketinggalan, Marc Marquez yang baru saja memenangkan sprint race di Mandalika kali ini juga menjadi pembalap yang paling diburu penggemar. Kemenangannya di lintasan menambah kemeriahan suasana, sekaligus menjadi momen yang dinantikan para pendukungnya di Mandalika.
3: Sebetulnya dari tahun kemarin karena baru pertama kali, jadi masih kayak awam banget gitu. Bener-bener gak tahu sama sekali isi dari paddock sendiri itu seperti apa. Tapi untuk sekarang, karena udah banyak kenalan juga, jadi aku bisa kayak explore, entah ngelihat ridernya, terus datang-datang ke tempatnya. Bahkan aku bisa sapa-sapaan sama orang-orang yang menurut aku sangat-sangat experience di bidang ini. Sekarang jujur aku sangat-sangat mengunggulkan Ai Ogura sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngejagoin siapa yang nanti akan ada di, yang akan jadi juara di Mandalika gitu ya, sejujurnya aku pengen melihat Marc Marquez.
4: Gitu. Minimal finish
3: ya? Iya, minimal finish. finish ya gitu, karena dia kan beliau nggak pernah finish di Mandalika gitu kan.
4: Kayaknya ini sih mungkin lihat rider dari dekat, rider's arrival, terus ya interaksi juga sama sesama fans di sini, ya itu sih. Sebenarnya aku menjagokan Aprilia sih.
5: Oke. Ada rider personalnya nggak dari Aprilia atau Aprilia secara utuh aja nih?
4: Aprilia secara utuh, terutama Jorge Martin sih. Kayaknya aku jagoin Marquez deh.
5: Marquez.
4: Iya.
5: Ngunggulin Aprilia.
4: Iya.
5: Alasannya kenapa?
4: Sebenarnya karena penasaran mau lihat Marquez nih, karena dia belum pernah kan finish di Mandalika. Semoga tahun ini bisa finish dan bisa podium atau bahkan menang. I think he deserve it.
2: Bagi para penggemar, pengalaman menyaksikan MotoGP tak berhenti saat bendera checker flag dikibarkan. Di tengah padatnya jadwal para pembalap, interaksi singkat ini menjadi momen berharga yang membuat antusiasme penggemar MotoGP terus terjaga menjelang rangkaian balapan berikutnya pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, pun melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat, serta pemerintah juga memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari adanya gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injurni sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Dan usai jeda, kita akan berburu kuliner dari Tanah Rencong, mulai dari ayam pramugari, nasi tumpah kari, hingga teh tarik. Untuk kita jangan kemana-mana.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Saatnya kita mampir sejenak ke Sidoarjo, Jawa Timur, karena di sana ada wisata petik buah melon di desa Sidorejo yang lagi jadi primadona karena menawarkan sensasi manis langsung dari kebun. Berikutnya masih seputar buah, kalau di Jombang, Jawa Timur, ada puluhan durian unggulan khas Wonosalam yang bersaing dalam sebuah kontes durian.
1: Hamparan buah melon golden dan melon premium di sebuah greenhouse di desa Sidorejo, kecamatan Kriyan, Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah siap untuk dipanen. Di sini, pengunjung bisa merasakan sensasi petik buah melon segar langsung dari pohonnya. Setiap musim panen tiba, wisata petik melon ini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi keluarga. Setiap hari, ratusan pengunjung diedukasi seputar cara budidaya melon modern dengan sistem hidroponik. Di sini ada tiga jenis melon, yakni Sweet Lavender, Sweet Hemi the Blues, dan Sweet Nat 9.
2: Di sini ada tiga varian. Yang kuning ini jenisnya Sweet Lavender.
3: Sweet Lavender, kelebihan apa ya?
2: Kelebihan rasanya crunchy, manis, berair.
1: Pengunjung boleh kok makan sepuasa di kebun, atau kalau mau dibawa pulang juga boleh dong. Asal ditimbang terlebih dahulu ya. Per kilogramnya dihargai Rp30.000. Puluhan durian unggulan dari wilayah Wonosalam unjuk kualitas dalam sebuah kontes yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 10 hingga 11 Oktober 2026. Durian unggulan yang dikonteskan dinilai berdasarkan bentuk fisiknya, kualitas dan ketebalan daging buah hingga cita rasa khasnya. Seluruh peserta juga wajib berasal dari Kecamatan Wonosalam sebagai upaya menjaring dan mengenalkan varietas unggulan durian lokal. Setiap durian yang dikonteskan juga harus memiliki nama agar mudah dikenal oleh konsumen. Pemenang kontes memperebutkan total hadiah senilai Rp6 juta.
4: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
1: Tradisi membagikan durian kepada pengunjung ini telah berlangsung sejak 2021. Tak heran sejumlah pengunjung ada yang rela datang dari luar kota untuk menyaksikan kontes sekaligus mencicipi durian unggulan khas Wonosalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya memang kalau di Jakarta ini ibaratnya kuliner dari daerah di tanah air itu semuanya ada. Termasuk warisan kuliner dari tanah rancong, mulai dari ayam pramugari, nasi tumpah kari, gulai belangong, dan juga teh tarik. Seperti apa kelezatannya? Ini dia kita simak bersama. Liputan dari produser lapangan CNN Indonesia Mikaira Amar dan jurnalis foto Maria Oktoba yang akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Gelajah Rasa diawali dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 2019, tempat ini jadi salah satu persinggahan untuk menikmati beragam sajian khas Tanah Rencong. Tidak hanya menawarkan hidangan, tetapi juga membawa semangat untuk menjaga warisan kuliner Aceh tetap hidup di perantauan. Karena penasaran dengan proses pembuatannya, yuk mari kita intip proses pembuatannya di dapur. Dari sini, aroma bumbu sudah mulai membuat perut keroncongan alias lapar. Ada mie Aceh rebus daging sapi dengan mie kuning buatan sendiri dan potongan daging yang beradu dengan kuah, ditambah racikan pasta rempah-rempah yang melimpah. Ada juga nih, ayam pramugari. Selain namanya yang unik, wujudnya yang disuguhkan juga dengan balutan bumbu ungkep khas Aceh yang pekat. Digoreng dengan suhu 220 derajat Celcius, ayam pramugari menggunakan ayam kampung bagian paha yang kelihatannya jenjang seperti kaki pramugari. Jadi bukan ayamnya ya yang pernah jadi pramugari. Kita geser yuk ke nasi tumpah kari. Nasi hangatnya disiram kuah kari ayam melimpah yang dimasak dengan bumbu yang beragam. Dan terakhir ada gulai belangong, sajian iga kambing berkuah khas Aceh yang dimasak dalam kuali besar dengan racikan bumbu yang kuat. Tarik mang, belum afdol loh kesini kalau nggak mencoba teh tarik yang terbuat dari campuran teh, susu, dan gula. Proses penyajiannya dituang dari satu wadah ke wadah lain dengan jarak yang cukup tinggi. Saya sudah siap semua. Saatnya makan-makan. Semua sajian sudah berjajar di depan mata. Yuk, mari kita coba satu per satu. Nyam, nyam, nyam, nyam. Setiap suapan seakan membawa kita menyusuri kekayaan rasa yang berbeda-beda. Mulai dari sensasi kuah yang menyelimuti lidah, potongan protein yang berpadu dengan bumbu, hingga nasi dan mie yang jadi pasangan sempurna di meja makan.
1: Kalau ngomongin soal makanan Aceh, rempah-rempahnya nggak perlu diragukan ya. Benar-benar memanjakan dan juga membuat lidah bergoyang nih. Dan juga walaupun di sini proteinnya beda-beda ya, ada kambing, ada ayam, itu semuanya empuk banget. Dan juga mie Acehnya, tekstur mie-nya pas banget, empuk tapi nggak benyek. Dan pastinya makan kita ditambah kenikmatannya dengan teh tarik ini yang manis, legit, tambah pol enaknya.
0: Suasana syahdu dan rasa penasaran jadi magnet tersendiri bagi para pengunjung.
2: So far enak ya, Pe? Kalau dari aku nasi tumpahnya best. Soalnya santan, aku kan suka santan. Terus pas tadi nyobain ayamnya, gampang banget untuk dipisah. Jarang banget kan kalau ayam makan santan-santan dipisah kan kayak, apalagi nggak pakai tangan nih, pakai garpu sendok, itu gampang banget. Aku kayak pas, wah kebantu banget makan ini enak. Best. Itu kayak... wow, kayak ya memang nasi tumpah kayak light banget. Jadi aku suka gitu.
3: Iya, sampai habis sampai tulang-tulang.
2: Sorry, jangan dilihat. Malu.
0: Harga makanan di sini terbilang bersahabat. Beberapa sajian bisa dinikmati mulai dari Rp20.000 saja.

0: tempat dan juga pilihan lokasi juga masih banyak. Dari Kemang kita geser sedikit ke wilayah Tebet. Kalau sore-sore ini selain makan berat, ngemil kali ya sambil ngopi, ngebayangnya aja udah bikin lapar. Kira-kira apa ya jajan aja yang bisa kita coba daripada nebak-nebak? Yuk langsung kita masuk aja.
1: Yang langsung menarik perhatian ada sate matang. Potongan daging sapi dibumbui dengan racikan rempah lalu dibakar hingga aromanya mulai menguat. Setelah empuk, satenya disiram bubuk kacang lengkap dengan semangkuk kuah kaldu sapi. Belum puas dengan satu ajan, nasi goreng Aceh juga siap nih disajikan, ditumis bersama racikan bumbu khasnya. Kita bergeser ke bagian yang lebih ringan, ada roti canai dengan topping manis, pakai keju maupun asin dengan kuah kari, bisa. Adonannya dipipihkan, dibentuk kemudian dimasak hingga permukaannya kecoklatan.

0: kalau pingin opsi lain, roti dengan selai srikaya juga bisa ya jadi pilihan. Makin nikmat nih kalau didampingi dengan sajian kopi telur. Kocokan telur dan gula yang dituang dengan seduhan kopi khas Aceh menciptakan paduan aroma dan rasa yang tidak biasa. Wah, pesanan saya sudah lengkap. Semua makanan mendarat dengan sempurna di meja makan. Jadi bingung nih mulai dari mana?
1: Wah, ternyata kalau dilihat banyak juga ya. Dari looknya aja udah bikin lapar, ditambah wanginya makin menggoda. Daripada cuma dilihat, yuk langsung kita makan.
0: Rasa yang konsisten dan harga yang ramah di kantong ampuh untuk membuat pengunjung datang lagi.
2: Kalau suasana mirip dengan di Aceh, kan pola warung Aceh seperti ini. Kemudian rasa tentunya ini memang Aceh banget, sehingga sesuai dengan lidah kami orang Aceh, dan konsistensi rasa benar. Jadi memang di sini setiap kali kita datang tidak ada perubahan rasa, dan mereka menjaga konsistensi untuk rasa khas Acehnya.
0: Dua tempat, beragam hidangan dan satu benang merah yang terasa kuat. Rasa Aceh ternyata bisa tetap hidup di tengah ramainya Jakarta. Dari racikan bumbu, cara memasak, hingga bahan yang didatangkan langsung dari tanah asal, semuanya punya cerita sendiri.
1: Perjalanan kuliner Aceh kita kali ini ditutup dengan sajian langkah khas Aceh, sate matang yang juga penyajiannya unik banget. Dan juga pastinya roti-rotiannya mulai dari srikaya sampai canai yang teksturnya lembut dan juga kompleks banget. Dan pastinya kopi telur yang manis, pahit dan juga nggak ada amis-amisnya sekali. Ternyata kuliner Aceh ini kalau makin dijelajahi kaya ya ternyata. Saya mau ngabisin ini dulu ya. Jangan lupa, Wikera Omar, Puri Oktober, Jakarta.

0: Salam Sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Harisnanda, inilah CNN Indonesia Sports. Dan kita awali CNN Indonesia Sports dari hasil Liga Primer Inggris yang kembali bergulir setelah jeda kompetisi Eropa. Arsenal dan Chelsea meraih kemenangan penting pada pekan ke-6, sementara Manchester United tidak mampu mengalahkan Tottenham Hotspur usai bermain imbang 1-1 di Old Trafford.
1: Arsenal menjamu Leeds United pada pekan ke-6 Liga Primer Inggris Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 55 menit, tendangan James Justin membawa tim tamu unggul lebih dulu. Namun 7 menit berselang, sontekan Ricardo Calafiori menyambut umpan sundulan Ben White membuat skor menjadi imbang 1-1. Arsenal akhirnya mampu menyegel kemenangan lewat gol yang dicetak Bruno Guimaraes pada menit 70. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal bertahan hingga usai. Klub asal London lainnya, Chelsea, juga berhasil meraih 3 poin pada pekan 6 Liga Premier Inggris. Menjamu Bournemouth di Stamford Bridge, pasukan Xabi Alonso menang telak 5-1 atas tamunya. Gelandang veteran Jordan Henderson dan striker asal Brazil João Pedro tampil cemerlang dengan mencetak brace di laga ini. Dan satu gol Chelsea lainnya dicetak oleh gelandang timnas Inggris Morgan Rogers. Sementara satu-satunya gol Bournemouth dicetak oleh Evan Nilsson pada menit 51. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Manchester United gagal memetik kemenangan saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford. The Red Devils unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Brian Mbeumo pada menit ke-73. Namun kemenangan MU sirna setelah Dominic Solanke berhasil menjebol gawang St. Lawrence pada injury time. Skor imbang 1-1 tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.
0: Dari Serie A Italia, Inter Milan meraih 3 poin saat menjamu Parma di Giuseppe Meazza. Sementara Napoli juga menang meyakinkan saat menjamu Frosinone.
1: Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Parma pada Giornata 6 Serie A Italia. Berawal dari pressing tinggi Inter Milan, kesalahan pemain Parma mampu dimanfaatkan Petar Sucic untuk mencetak gol pada menit 13. Pelanggaran pemain Parma terhadap Pio Esposito di kotak terlarang membuat wasit menghadiahkan penalti untuk Inter. Hakan Calhanoglu yang maju menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Inter unggul 2-0. Pada menit 31, berawal dari serangan balik Marcus Thuram mencetak gol ketiga bagi Inter. Meski pasukan Christian Cifu menciptakan sejumlah peluang di sisa waktu pertandingan, skor 3-0 tidak berubah hingga usai. Kemenangan ini mengantarkan Inter bertengger di puncak klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Kemenangan juga berhasil diraih Napoli saat menjamu Frosinone di Stadion Diego Armando Maradona Sabtu malam. Il Partenope membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Kevin De Bruyne pada menit 29. Noah Leng kemudian menggandakan keunggulan Napoli pada menit 32. Napoli unggul 2-0 di paruh pertama laga. Di penghujung pertandingan, gol kedua De Bruyne menutup kemenangan pasukan Massimiliano Allegri menjadi 3-0. Kemenangan ini membawa Napoli menempati posisi 6 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 10 poin.
0: Berikutnya ada Barcelona yang mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara La Liga setelah berhasil menekuk Getafe 3-0 di Camp Nou pada Minggu. Sementara itu meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu.
1: Baru 2 menit laga berjalan, Barcelona sudah memimpin 1-0 lewat sepakan Anthony Gordon setelah merebut bola dari Jan Dacona. Barcelona terus menyerang pertahanan Getafe untuk membuat gol sebanyak-banyaknya. Di menit ke-18, Eric Garcia melepaskan sepakan dari luar kotak penalti, namun sayang tembakannya bisa ditepis Soria. Getafe kembali kebobolan pada menit ke-30 lewat tendangan Gabriel Jesus setelah merebut bola dari penguasaan Romero di dekat kotak penalti sebelum menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan ke pojok kanan gawang Soria. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Jules Konde menambah keunggulan di menit ke-73 ketika menyambar umpan silang Lamine Yamal di depan gawang dan gagal di bendung Soria. Skor 3-0 menutup laga tersebut. Real Madrid menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu. Madrid hampir saja unggul cepat ketika laga baru berjalan 7 menit. Kylian Mbappe melepas tembakan kencang, namun percobaannya masih mengenai tiang gawang. Di babak pertama, tak ada gol yang bisa dibuat oleh kedua tim. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Selepas jeda, gempuran Madrid akhirnya berbuah gol di menit ke-62 setelah sepakan mendatar Diomande gagal di bendung Bulacsi. Madrid sempat menambah gol di menit ke-70 lewat sepakan Vinicius Junior. Namun gol tersebut dianulir karena Vinicius menjambak Nathan Saliba saat beradu lari. Selain golnya dianulir, Vinicius juga mendapat kartu merah karena pelanggarannya ke Saliba. Madrid bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas. Los Blancos menang 1-0. Kemenangan ini membawa Madrid ke urutan ketiga dengan 18 poin, tertinggal 1 poin dari Atletico Madrid di posisi kedua dan Barcelona di puncak.
0: Beralih ke Liga Sepak Bola Nasional, ada Persija Jakarta yang menjaga tren kemenangan sejak awal musim. Terbaru, pasukan Sintayong menang telak atas PSIM Yogyakarta. Sementara Arema FC gagal memetik kemenangan usai ditahan imbang 2-2 oleh Bayangkara Presisi Lampung.
2: Bertandang ke markas PSIM Yogyakarta, tim Macan Kemayoran Persija Jakarta meraih kemenangan telak. Tim asuhan Sintayong mencukur PSIM 4 gol tanpa balas. Sempat tidak mampu mencetak gol di babak pertama, Persija

0: Sementara di Malang, tuan rumah Arema gagal memetik kemenangan saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Gawang tuan rumah bahkan harus kejebolan lebih dulu lewat sundulan Matias Okamko saat laga berjalan 15 menit. Bahkan pada menit ke-31, Bayangkara sukses menambah keunggulan. Kali ini giliran tendangan Milan Dostovski yang sukses menjebol gawang Adi Satrio. Arema baru bisa bangkit di babak kedua. 7 menit babak kedua berjalan, Marcus Vinicius sukses memperkecil ketertinggalan Arema. Dan pada menit 60, bermula dari tendangan bebas Marcus Vinicius, sukses ditanduk oleh Oluwa Segun Samuel Otusanya untuk mengubah skor menjamu sama kuat 2-2. Dan skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan.
1: Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil ini membuat Marquez memimpin klasemen sementara. Marquez memulai balapan dari grid keempat pada sesi sprint race pada Sabtu. Berlangsung dalam kondisi lintasan panas hingga 61 derajat Celcius, Marquez menempel ketat Jorge Martin yang memimpin balapan. Kesalahan Jorge Martin dengan motor Aprilia yang terlalu melebar di tikungan lap ke-8 dimanfaatkan Marc Marquez untuk mengambil alih posisi terdepan hingga sprint race berakhir di lap ke-13. Dengan hasil ini, Marc Marquez meraih podium sprint race pertama kali di sirkuit Mandalika, sekaligus mengambil alih posisi klasemen sementara dengan raihan 343 poin, menyalip Jorge Martin yang turun ke posisi kedua. Ajang sprint race ini diwarnai crash antara Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi di lap pertama. Sementara itu, hasil positif diraih pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giantanio, yang menyelesaikan sprint race di posisi ketiga.
1: Was a very tough race, especially from the beginning, the start, and then when I saw that Martin was leading, I pushed what I have. I did a big mistake on a third lap, fourth lap, and then he opened a gap. But in the last part of the race, I was able to catch him a bit, and I think some problem. He had some problem with the tire pressure or something like this. But even like this, in the end, I feel better and better. With the laps, my pace was better. But in the end, as well.

0: always I try to manage the risk. I try to manage the gap between between me and Ogura, and 12 points in Mandalika Sprint Race super important.
1: Pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama telah menyelesaikan balapan di kelas Moto3 Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika. Dan untuk mengetahui hasilnya langsung kita tanyakan dengan anchor CNN Indonesia Albi Pratama yang kini berada di sirkuit Mandalika. Albi, bagaimana hasil Moto3 terutama untuk pembalap tuan rumah Veda Ega Pratama?
2: Selamat siang Rizky, saat ini saya masih berada di Pertamina Mandalika International Circuit di mana tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat kita sama-sama telah menyaksikan ajang balap Moto3 di mana di sana ada sejumlah pembalap dari kategori motor 250cc yang melakukan sesi balapan. Nah, tadi memang untuk Moto3 sendiri jalannya balapan cukup seru, bisa dikatakan seperti itu, di mana pembalap-pembalap muda yang merupakan rising star yang kemudian nantinya akan naik ke kelas Moto2 ataupun MotoGP ini melakukan aksi salip-menyalip sejak awal, di mana pembalap Maximo Quiles ini berhasil memenangkan balapan untuk di seri Mandalika yang merupakan seri ke-17. Maximo Quiles juga sekaligus mendapatkan gelar juara dunia Moto3 di sirkuit Mandalika itu sendiri setelah menjalani sekitar 17 seri dan 10 diantaranya dimenangkan oleh Maximo Quiles. Nah, pertarungan sebelum perebutan gelar juara dunia antara Maximo Quiles ataukah ditahan oleh persaingannya itu David Almansa, memang ini cukup ketat, bisa dikatakan seperti itu ya Rizky, di mana Maximo Quiles sebenarnya bukan berada di posisi start yang bagus di luar tiga besar, tetapi Maximo Quiles ini berhasil merangsek dan juga menyusul beberapa pesaingnya seperti David Almansa, lalu juga ada Alvaro Carpe, lalu juga tadi pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama dari Honda Team Asia juga yang start dari posisi ketujuh ini berhasil untuk melakukan sesi take over kepada pembalap-pembalap terdepan dan sempat menduduki posisi kedua seperti itu. Namun beberapa pembalap-pembalap lain ini berhasil kembali menyusul sehingga Veda Ega mau tidak mau harus menurunkan sedikit tensinya untuk tetap menjaga stabilitas motor sehingga Veda Ega turun ke posisi ketiga, keempat, kelima dan tadi akhirnya bisa berhasil finish di posisi keenam. Bukan hal yang buruk bagi seorang Veda Ega untuk bisa finish di posisi keenam karena target Veda sendiri mengatakan bahwa kemarin saya sempat mewawancara untuk di Mandalika sendiri dia tidak memiliki beban yang begitu besar, justru mendapatkan semangat yang luar biasa. Nah, di belakang sana itu adalah garasi dari Honda Team Asia sendiri milik Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji. Mereka berbagi garasi walaupun statusnya adalah berbeda kelas antara Moto3 dan juga Moto2. Dan Veda Ega juga mengatakan kemarin kepada saya bahwa satu hari sebelum balapan utama dia merasakan confidence yang cukup tinggi karena dukungan yang begitu besar dari masyarakat Indonesia, keluarganya juga hadir. Namun memang bukan berarti tidak mengantisipasi ataupun tidak melihat tantangan-tantangan apa saja yang mungkin bisa dihadapi. Kemarin Veda menyatakan bahwa ada beberapa sektor yang diantisipasi oleh Veda Ega terutama di sektor 2 dan itu berada di sisi paling selatan sirkuit. Di sana motor-motor dari Moto3 itu bisa memacu kecepatan hingga maksimal karena di situ banyak sekali fast corner sehingga tidak membutuhkan rem dan angin dari samping kiri khususnya dari laut itu terasa begitu kuat sehingga stabilitas dan juga kekuatan para rider ditentukan di sana. Saya juga pernah menjajal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor 1000cc dan memang benar angin dari samping itu begitu terasa begitu kuat karena angin dari arah laut seperti itu sehingga hal-hal tersebut harus diantisipasi. Tetapi untuk bisa finish di posisi ke-6 itu artinya Veda sudah bisa merangsek ke dalam 10 besar dan sekarang harus fokus untuk sisa balapan yang masih ada. Nah, kembali lagi kepada Maximo Quiles sendiri Rizky, di mana saat ini walaupun gelar juara dunia sudah berada di tangan, tetapi pesaing-pesaingnya ini masih harus tetap menampilkan balapan-balapan yang seru karena masih tersisa 5 seri balapan lagi. Setelah Mandalika di Indonesia, mereka akan langsung terbang menuju ke Australia, lalu kembali ke Asia Tenggara, tepatnya ke sirkuit Sepang Malaysia, lalu ke Lusail Qatar, lalu ke Portugal di sirkuit Algarve dan berakhir di sirkuit Valencia. Itu artinya masih ada sisa 5 balapan lagi yang mana pembalap-pembalap Moto3 ini masih bisa berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah target seperti misalnya top 3 itu yaitu masih ada ruang untuk mendapatkan gelar runner up dan juga top 3. Veda Ega sendiri saat ini berada di klasemen ke-7. Apakah masih memungkinkan bagi Veda Ega untuk bisa mendapatkan gelar top 3? Sangat memungkinkan walaupun upaya yang dilakukan itu cukup besar. Veda Ega menyatakan bahwa kelebihan motornya adalah memiliki top speed yang begitu tinggi, tapi kekurangannya adalah torsi pada saat keluar dari tikungan itu cukup kalah dari beberapa kompetitor yang memang saat ini berada di peringkat rata seperti David Almansa, Alvaro Carpe, dan sejumlah pembalap-pembalap muda lainnya seperti itu. Tapi Veda Ega saat ini sedang bertarung bersama dengan Brian Uriarte yang merupakan pesaingnya sejak di Red Bull Rookies Cup tahun lalu, yang sama-sama masuk ke kelas Moto3 pada tahun ini untuk memperebutkan gelar Rookie of the Year. Selisih poin di antara keduanya memang tidak begitu dekat ya, tetapi saat ini Veda Ega berada di posisi kedua untuk calon ataupun nominator Rookie of the Year 2026 sendiri. Jadi kita doakan saja pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini bisa mendapatkan setidaknya gelar Rookie of the Year dan bertarung bersama dengan Brian Uriarte untuk musim balap tahun 2026 ini, meskipun untuk mendapatkan top 3 itu harus penuh perjuangan, apalagi pesaing-pesaingnya yang berasal dari Eropa seperti Spanyol dan Italia memiliki performa yang juga cukup bagus seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita membahas sirkuit Mandalika sendiri, saat ini cuaca begitu terik, suhu lintasan itu dikatakan tadi oleh race direction ada di angka sekitar 63 derajat Celcius, ini sangat panas sekali, sehingga pemilihan ban, settingan motor, lalu juga stamina dari para pembalap untuk bisa menghalau panas, karena ketika kita menggunakan wear pack ataupun racing suit di iklim yang begitu panas seperti ini, tentu begitu terasa keringat dan juga perlu hidrasi yang juga cukup supaya kita bisa tetap fokus untuk menjalani balapan. Dan kita akan menyaksikan juga nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rizky, balapan untuk kelas MotoGP, maksud saya pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 15 setengah, di mana kita akan menyaksikan persaingan kelas para raja, di mana nanti akan ada pembalap seperti Marc Marquez, lalu juga Jorge Martin, Raul Fernandez, dan juga Marco Bezzecchi yang dinilai cukup kuat untuk bisa bertarung di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan panjang lintasan 4,3 km, 17 tikungan, 11 ke kanan dan juga 6 ke kiri. Dan kita akan sama-sama menyaksikan jalannya acara dari Pertamina Grand Prix of Indonesia untuk kelas MotoGP yang akan kita saksikan beberapa jam lagi. Kembali ke Anda, Rizky.
1: Baik, Albi Pratama melaporkan dari gelaran MotoGP Mandalika 2026. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, dalam gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamax Turbo menjadi bagian dari dukungan Pertamina terhadap ajang balap motor paling prestisius di dunia, MotoGP. Bahan bakar ini digunakan untuk mendukung operasional safety car yang memiliki peran penting dalam menunjang keselamatan dan kesiapan respons di lintasan.

0: Di balik ketegangan dan kecepatan balap MotoGP, ada sejumlah kendaraan pendukung yang memiliki tugas penting. Salah satunya safety car. Kendaraan ini berperan dalam mendukung pengawasan keselamatan di lintasan, termasuk saat terjadi insiden yang membutuhkan respons cepat. Safety car harus selalu siap beroperasi dengan performa optimal, terutama ketika harus bergerak cepat dan mengikuti para pembalap di lintasan. Pengemudi safety car MotoGP asal Spanyol Candido menjelaskan pentingnya performa mesin dan kualitas bahan bakar untuk menunjang tugas safety car dalam situasi kritis.
1: You know, we have a big engine. We have a V8 twin turbo hybrid. In that kind of engine, we need the best option in petrol. For sure, Pertamina is the best one here. We try to use the best performance of the car to for sure in the first lap of the race. Follow the bikes, because in the first lap of the race is when we have the most chance of the serious accident. Yes. So we go with the medical director, yes, Angel Charter, and we need to go close to the bikes, exactly. Top level for sure. We don't have any problem with the engine. As I say, yes, before, the thing is we need the best performance of the cars and, yes, the best quality in the petrol. For sure, Pertamina is the best one.
0: Dukungan terhadap operasional safety car ini menjadi bagian dan keterlibatan Pertamina dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Vice President Corporate Secretary PT Pertamina Persero Muhammad Baron menjelaskan, Pertamax Turbo telah digunakan untuk mendukung operasional safety car sejak gelaran pertama MotoGP di Mandalika.
2: Di dalam race ini, race internasional, penggunaan bahan bakar itu mendapatkan satu kriteria yang sangat ketat. Dan Pertamina mendapatkan kepercayaan dalam pengisian bahan bakar safety car yang akan beroperasi selama race itu dilakukan. Dan kami mempergunakan Pertamax Turbo, sehingga Pertamax Turbo ini telah teruji dan lolos uji oleh Dorna sebagai pelaksana dari race ini untuk bisa dipergunakan di safety car yang tentu mempergunakan brand-brand terkenal di dunia ini. Ini merupakan kepercayaan dari seri pertama sampai dengan saat ini, penggunaan dari Pertamax Turbo untuk safety car di race Pertamina GP of Indonesia.
0: Untuk memenuhi kebutuhan operasional di area sirkuit, Pertamina menyiapkan SPBU modular yang melayani pengisian bahan bakar kendaraan pendukung. Pentingnya kualitas bahan bakar untuk mendukung performa kendaraan juga disorot oleh pembalap Endurance World Championship WEC sekaligus brand ambassador Pertamax Turbo, Sean Gelael.
3: Pastinya kan kalau safety car itu yang paling penting adalah kalau perlu apa-apa dia harus sigap dan harus cepat-cepat bereaksi, ya. Either kayak pas start balap atau ada accident atau apa, dia harus cepat-cepat berespons gitu. Jadi ya obviously bahan bakar yang kualitas tinggi, yang nggak ada berebetnya atau yang ngasih performa maksimal kepada mobilnya itu sangat penting. Ya pastinya dengan udah 5 tahun di sini pakai Pertamax Turbo, mereka senang sekali dan akhirnya performanya juga optimal lah, ya, bisa dibilang.
0: Penggunaan Pertamax Turbo pada safety car MotoGP Mandalika menjadi salah satu bentuk dukungan Pertamina terhadap kebutuhan operasional ajang balap internasional. Melalui ketersediaan bahan bakar dan fasilitas pengisian di area sirkuit, Pertamina turut mendukung kesiapan kendaraan pendukung dalam gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Sebanyak 9 atlet muda berbakat resmi terpilih menerima jarum beasiswa bulu tangkis 2026. Keputusan ini diambil setelah para peserta melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi umum yang diikuti oleh total 2.140 peserta. 9 atlet yang lolos terdiri dari berbagai kategori usia seperti kategori usia 11 dan 12 tahun, baik putra dan putri. Audisi umum bulu tangkis 2026 diselenggarakan di 3 kota besar, yaitu Pekanbaru, Makassar, dan Kudus. Dari ribuan pendaftar, sebanyak 67 atlet berhasil meraih super tiket. Setelah karantina tahap pertama pada 28 September 2026, tersisa 46 atlet yang bersaing di tahap akhir sebelum dikerucutkan menjadi 9 penerima beasiswa.
1: Rasanya senang, terus bangga pada diri sendiri, dan gitu cuma.
2: Kaget nggak tadi pas diumumin?
1: Kaget.
2: Apa? Kaget?
1: Iya, kaget.
2: Karena emang persaingan juga lumayan tinggi gitu ya?
1: Iya, lumayan banyak.
2: Ibu gimana Bu akhirnya anaknya bisa lolos?
3: Senang sekali, perjuangannya nggak sia-sia. Ke Kudusnya kita sebulan di sini nungguin. Jadi apresiasi untuk anaknya tinggi sekali. Dia udah sampai sejauh ini, mantap.
2: Oh, selamat.
0: Berikutnya ada pesepeda gunung asal Selandia Baru Robin Gums yang mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit.

0: Here we go.
1: Robin Gooms kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gooms meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gooms mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
2: I'm really proud. It's not been easy. Like, pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take that.
1: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh rintangan.

Halo sahabat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 11 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Karhutla di wilayah Kalimantan Tengah masih terjadi. Sabtu pagi, kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palangkaraya. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang. 4 kecamatan terendam banjir parah. Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

0: Polisi menggerebek kampung rawan narkotika dan menangkap 104 orang di Borta Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat terjadi pengejaran pelaku di atas atap rumah. Sementara di lokasi lain, polisi juga menggerebek dan membongkar tempat transaksi narkoba di Palembang, Sumatera Selatan.
1: Tim gabungan mendapatkan perlawanan dan dilempari kayu oleh para pelaku saat menggerebek kampung kawasan rawan narkotika di Borta, Kelurahan Suangga, Kecamatan Talo, Makassar pada Jumat petang. Penindakan secara tiba-tiba ini membuat para warga langsung kabur dengan berusaha melewati atap seng. Namun, polisi yang telah sigap langsung memasuki rumah-rumah dan mengamankan para pelaku yang diduga sedang berpesta sabu. Berdasarkan pantauan di lokasi, pintu rumah-rumah hingga pagar menuju kampung Bortak ini terbuat dari besi baja dan juga kawat berduri. Petugas pun terpaksa membongkar pintu pagar masuk ke dalam kampung Bortak dengan cara digerinda kemudian diangkut.
2: Saferia Borta di wilayah Talo ini memang sudah kerap kali diketahui bahwa memang peredaran narkoba di sana cukup besar. Sehingga rekan-rekan juga tahu di sana pernah membangun sebuah tembok dengan pintu yang pernah kita robohkan dan ternyata dibangun kembali yang dengan tujuan supaya para pengguna di sana dengan para penjual juga bebas melakukannya. Dengan hasil didapatkan kurang lebih 104 orang tersangka yang menggunakan narkotika dengan 3 orang bandar, dan dari 104 orang ini sudah di tes urin ada ya 6 orang negatif, jadi sisanya positif semua.
1: Sementara itu, terdapat barang bukti berupa 10 gram narkotika jenis sabu, uang sebesar 49,6 juta rupiah, ratusan alat isap sabu dari lokasi kejadian. Di lokasi terpisah, polisi juga menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang pada Sabtu pagi. Selain mengamankan para pelaku dan barang bukti narkoba, polisi juga membongkar tempat yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Petugas mengamankan 9 orang dan menyita sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat-alat hisap sabu dan senjata tajam.
3: Kegiatan pemberantasan narkoba terkhusus di daerah-daerah yang dianggap atau tempat sarang narkoba. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri yang baru dan pimpinan Kapolda Sumsel untuk melakukan pemberantasan narkoba, ya, dimulai dengan daerah-daerah yang diduga ya, tempat berkumpul, tempat memakai, tempat peredaran untuk dilakukan tindakan represif.
1: Petugas akan terus melakukan pendalaman intensif untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas di wilayah Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam detik-detik sebuah bus antar kota menghantam mobil hingga terpental tak terkendali dan menghancurkan pos penjaga rel di Lamongan, Jawa Timur. Penjaga palang pintu berhasil lolos dari maut hanya dalam hitungan detik. Sementara di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu siang, diduga panik saat menghindari kendaraan di depan, seorang sopir truk pengangkut kontainer banting setir hingga truk hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan.
4: Detik-detik kecelakaan sebuah truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Indo PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju normal dari arah Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga sopir terkejut saat sebuah kendaraan di depannya mendadak mengerem. Berusaha menghindari tabrakan beruntun, sopir truk spontan membanting setir ke kiri. Namun lantaran ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam itu, truk menabrak beton pembatas jalan hingga keempat peti kemas yang diangkutnya terjatuh dan menutupi badan jalan tol. Peti kemas yang menutup ruas jalan tol ini menimbulkan kemacetan panjang pada arus lalu lintas menuju Cawang. Polisi mengerahkan satu mobil kren untuk mengevakuasi truk beserta muatannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka di dalam peristiwa ini, sementara bangkai truk berada di pul derek Gunung Putri Bogor. Detik-detik kecelakaan di perlintasan kereta api Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan terekam kamera pengawas pada Sabtu siang. Awalnya minibus ini melambat karena hendak berbelok ke kiri menuju perlintasan. Namun naas, sebuah bus antar kota yang melaju kencang dari arah belakang tiba-tiba menghantam bagian belakang mobil. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzai menyebut, diduga sopir bus kurang konsentrasi saat hendak mendahului truk tronton di depannya. Benturan keras membuat mobil terpental ke arah pos penjagaan rel kereta. Untungnya penjaga palang pintu yang tengah duduk di dalam pos dapat menyelamatkan diri sebelum mobil menghantam pos penjagaan. Akibat insiden ini, mobil minibus ringsek parah pada bagian depan dan belakang. Sementara pos jaga rel milik KAI hancur berantakan. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi dan warga mengevakuasi dua siswi pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan dari dasar jurang sedalam 20 meter di jalur Cemoro Sewu, Magetan, Sabtu sore. Dari keterangan saksi, awalnya kedua korban berboncengan sepeda motor usai mengikuti kegiatan pramuka di lereng Gunung Lawu. Diduga rem sepeda motor mereka gagal berfungsi saat melintas di turunan serta tikungan tajam. Diduga panik, pengemudi spontan menabrakkan kendaraan ke pembatas jalan. Namun benturan keras membuat kedua remaja berusia 17 tahun ini terpental ke tebing jurang. Kedua korban yang mengalami luka parah dan patah tulang dirawat di RSUD Sayidiman, Magetan. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Magetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor. Kedua korban diduga panik lantaran dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam. Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, kedua korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Kejadian ini pun menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Berikut penelusuran koresponden Iwan Hermawan.
5: Tak pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
6: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa, kan ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak. Itu aja, tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sobat bacokan nggak ada.
5: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
7: Aku lagi terpuruk, ayah aku nggak ada. Dia benar-benar datang, dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku ganti ayah kamu gitu. Pokoknya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia gak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
5: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah, ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
8: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa, nah saya juga masalah umur, orang tua juga kan gak tahu. Kapan tak kapan itu umur saya ini, cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
5: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutra, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
9: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
5: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
9: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
0: Sementara itu, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi mengamankan 3 terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Masing-masing berinisial WPA dan RAN berusia 16 tahun, serta MMA berusia 15 tahun. Mereka mengejar kedua korban karena diduga berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 sepeda motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
10: Kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Jadi kami sampaikan barang bukti, 1 buah celurit besar warna merah, 1 buah arit, 1 buah golok, dan 1 sepeda motor Honda PCX warna merah. Korban yang mengendarai kendaraan Scoopy warna merah itu dengan kecepatan tinggi, saking takutnya akhirnya menabrak pembatas jalan. Setelah menabrak pembatas jalan, jatuh mengenai trotoar dan mengenai tiang listrik.
0: Maling motor di sejumlah lokasi berhasil ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, maling motor bersenjata api babak belur dihajar warga usai dipergoki penghuni saat beraksi di asrama mahasiswa di Surabaya berdalih dendam. Seorang pekerja nekat mencuri motor dari gudang majikannya.
1: CCTV merekam seorang pria memasuki sebuah asrama mahasiswa di Jalan Rereng Adu Manis di kawasan Cibenying Kaler, Kota Bandung pada Rabu malam lalu. Ia diduga berupaya mencuri sepeda motor yang diparkir di teras asrama tersebut. Kedatangan pelaku mengundang kecurigaan sejumlah penghuni asrama yang langsung menghadang pelaku. Pelaku pun panik dan berusaha kabur dengan menumpang motor yang dikendarai rekannya yang menunggu di jalanan. Pelaku sempat gagal menumpang dan dikepung warga. Namun ia lalu mengeluarkan senjata api untuk menghentikan upaya penghuni asrama yang berusaha menangkapnya. Saat ini petugas unit Reskrim Polsek Cibenying Kaler masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. CCTV merekam aksi RR dan S mencuri motor di kawasan asrama Zeni TNI Angkatan Darat, Jalan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya. RR bertugas mengambil motor dari gudang. Setelah motor berhasil dicuri RR, S lalu membantu membawa kabur kendaraan dengan cara mendorong barang curian tersebut. Berbekal rekaman CCTV, tak lama kemudian polisi berhasil menangkap RR tak jauh dari lokasi pencurian. Dari pemeriksaan polisi, RR mengaku melakukan pencurian karena dendam terhadap pemilik gudang. Ia pernah bekerja di gudang sang majikan sehingga memahami seluk-beluk lokasi. Sementara itu pelaku S kini masih dalam pengejaran polisi. CCTV merekam aksi 5 pelaku curanmor akan beraksi di Sidoarjo Rabu dini hari. Sebagian pelaku lalu bergerak untuk mencuri motor. Lokasi pertama yang jadi sasaran adalah motor yang diparkir di SPPG Cemengkalang. Pelaku merusak kunci motor dengan kunci letter T. 2 motor berhasil dibobol dari dapur MBG ini. Tak jauh dari lokasi pertama, 1 motor milik Pondok Pesantren Raudatul Ulum juga raib. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak sholat subuh. Aksi pelaku tergolong nekat lantaran lokasi pencurian persis di belakang Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi siaga level 3. Masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu siang dan mengakibatkan banjir parah merendam 4 kecamatan. Banjir bahkan membuat ratusan warga terjebak di dalam rumah. Mereka sempat bertahan di atas genteng sembari menunggu evakuasi dari tim SAR gabungan. Banjir merendam 4 kecamatan sekaligus, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pauh. Titik terparah berada di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Air yang naik tiba-tiba membuat akses jalan keluar total terendam. Ratusan rumah terendam dan warga yang terjebak sempat menyelamatkan diri ke atas genteng rumah. Ratusan personel tim SAR gabungan dari kepolisian, Basarnas, BPBD, dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Meski tidak ada laporan korban jiwa, warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diimbau untuk segera mengamankan diri bila intensitas hujan kembali tinggi.
1: Enggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
2: Sekitar 1 jam setengah.
1: Dua jam. Terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
2: Di atas genteng sama anak-anak.
0: Selain perumahan Lumin Park, penanganan darurat banjir di Kota Padang juga difokuskan di 3 titik terdampak parah lainnya, yakni Kuranji, Goa, dan Sungai Lareh. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Jawari menyebut 500 personil gabungan dari Brimob, Sabara, Polairut, hingga Polresta Padang diterjunkan ke lokasi mengevakuasi seluruh warga yang terjebak banjir ke tempat yang lebih aman. Polisi juga mendirikan posko kesehatan dan menyalurkan bantuan logistik berupa pakaian kering. Guna mengantisipasi tindak kejahatan di tengah bencana, sejumlah personil kepolisian juga disiagakan untuk berpatroli menjaga harta benda di rumah-rumah warga yang ditinggalkan.
3: Untuk mengantisipasi, ini kan rumah dalam keadaan kosong ya, dan itu ditinggal penghuninya, maka malam ini saya siapkan 250 personil untuk menjaga. Ini menjaga supaya rumah-rumah yang ditinggalkan ini pemiliknya tidak khawatir lagi kehilangan dan lain sebagainya. Dan antisipasi juga seandainya nanti malam mau misalkan hujannya lebat lagi, nah kita sudah siap dengan instansi terkait untuk memberikan pertolongan pelayanan kepada masyarakat.
0: Karhutlah di wilayah Kalimantan Tengah masih terjadi. Sabtu pagi kabut asap pekat kembali menyelimuti Kota Palangkaraya. Sementara di Jambi, belasan penerbangan di Bandara Sultan Taha terpaksa dialihkan jadwalnya akibat kabut asap karhutla.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah makin meluas. Bara api tak kunjung padam dan asap pekat kembali mengepung Kota Palangkaraya. Akibatnya kualitas udara memburuk dan jarak pandang menurun drastis. Pada Sabtu pagi, petugas gabungan telah melakukan pemadaman di 10 lokasi. Sebagian besar titik kebakaran berada di lahan gambut.
5: Saat ini tim Satgas Kota Palangkaraya terus berjibaku melakukan upaya pemadaman sisa-sisa kebakaran dan berupaya semaksimal mungkin agar asap yang ada ini segera menghilang dari wilayah Kota Palangkaraya. Namun demikian juga hal ini juga dampak dari angin ya yang berasal dari beberapa wilayah di luar wilayah kota Palangkaraya, sehingga kondisi ini juga mempengaruhi kondisi asap yang ada di Kota Palangkaraya.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat karhutla untuk 3 kalinya, yakni mulai 9 hingga 29 Oktober mendatang. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya, luas lahan terbakar sejak 1 Juni hingga 9 Oktober 2026 menembus 1.419 hektar. Sementara itu di Prabumulih, Sumatera Selatan, kebakaran lahan kembali terjadi.

0: di 3 desa di Kecamatan Rambang Kapuk Tengah. Kebakaran merambat ke perkebunan karet warga seluas 15 hektar. Pemadaman terkendala karena lokasi yang sulit dijangkau dan terbatasnya ketersediaan air karena musim kemarau. Di Jambi, pekatnya kabut asap karhutla membuat penerbangan di Bandara Sultan Taha terganggu. Pada pagi hari, jarak pandang hanya berkisar 900 meter di bawah jarak pandang ideal penerbangan. Akibatnya 16 jadwal penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan dialihkan dari pagi dan siang menjadi sore dan malam.
1: Hari ini kita masih terdampak dari asap, Pak. Jadi sehingga beberapa penerbangan hari ini sudah disediakan untuk retime yang seharusnya di pagi dan siang berubah menjadi di sore dan malam hari nanti, Pak. Karena untuk jarak pandang sendiri sampai dengan saat ini kita masih di kurang lebih di 900 meter, Pak. Di mana untuk proses take off sendiri itu dibutuhkan 1.600 meter dan untuk landing 1.800. Untuk hari ini kita total ada 16 pergerakan pesawat, Pak, terdiri dari 8 penerbangan untuk berangkat dan 8 penerbangan untuk datang ke Bandara Sultan Taha.
0: Tak hanya di Kota Jambi, kabut asap pekat mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Jarak pandang hanya berkisar 400 hingga 500 meter, membuat semua jadwal penerbangan ditunda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia masih menjadi ancaman. Di Samarinda, Kalimantan Timur, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan. Sementara di Jambi, penindakan terhadap pelaku karhutla terus bertambah. Dari total 71 kasus, 16 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka.
3: Ratusan hektar lahan di 10 kecamatan di Samarinda hangus terbakar dalam sepekan terakhir. Polresta Samarinda mengamankan 5 orang yang diduga sengaja membakar lahan sepanjang Agustus hingga September 2026. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam proses gelar perkara. Polisi menyebut pembakaran dilakukan untuk membuka lahan kebun ataupun kaplingan dengan biaya yang lebih murah.
4: Yang diduga sengaja melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Kemudian motifnya adalah melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka.
3: Di wilayah lain, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Jambi terus berlanjut. Polda Jambi mencatat 71 kasus dengan 18 kasus telah masuk tahap penyidikan dan 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. 2 perusahaan juga masih dalam penyelidikan.
5: Total 71 dilakukan proses penyidikan adalah 387,61 hektar yang ditangani oleh penyidik saat ini adalah 18 RP dengan 83,75 hektar.
6: Itu sudah penyegelan area berarti, Pak?
5: Itu sudah dilakukan proses penyegelan dan sedang dilakukan proses penyelidikan.
3: Di tengah kendala asap dan luasnya area terbakar, petugas terus berupaya memadamkan api sesuai dengan kondisi medan yang dapat dijangkau. Penegakan hukum dan percepatan pemadaman menjadi kunci untuk menekan meluasnya karhutla serta dampak asap bagi masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Selain tetap mengutamakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, Pramono juga meminta BPBD DKI Jakarta untuk terus melakukan operasi modifikasi cuaca selama kondisi memungkinkan. Runtutan peristiwa kebakaran kembali melanda sejumlah titik lokasi pemukiman warga di ibu kota beberapa hari terakhir. Berkaitan hal itu, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisi memungkinkan.
7: Jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat. Preventifnya dilakukan, tetapi memang sekarang ini harus diakui dengan jujur bahwa El Nino yang berlangsung begitu lama, yang dulu diperkirakan sampai dengan akhir September, sekarang sudah Oktober, dan kemudian kami juga kalau ada kesempatan selalu melakukan OMC, walaupun seringkali juga tidak berhasil, tetapi saya tetap memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan OMC selama ada ruang, selama ada awan, dan untuk itu. Termasuk di dalamnya adalah untuk melakukan preventif pencegahan terhadap kebakaran.
2: Status Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali menjadi siaga level 3. Masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Gunung Anak Rakatau mengalami puluhan kali erupsi sejak 21 September hingga 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan petugas di Pos Pengamatan Pasauran, Serang, aktivitas gunung saat ini terlihat menurun dengan asap putih keluar dari kawah. Pada Jumat tercatat 26 kali erupsi Stromboliang. Erupsi jenis ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Petugas juga mencatat tremor menerus yang menunjukkan aktivitas magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung. Meski aktivitas visual terlihat menurun, status siaga level 3 tetap menjadi dasar pembatasan aktivitas di sekitar gunung. Masyarakat pesisir Banten dan Lampung diminta tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai potensi tsunami, serta mengikuti arahan petugas dan BPBD setempat.
8: Akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Api Anak Rakatau, kami memantau dari berbagai parameter, salah satunya seismik dan deformasi terjadi sedikit kenaikan. Kemudian disusul juga dengan kemarin terjadi 26 kali erupsi. Untuk erupsi kemarin itu erupsi bertipe Stromboliang yang dimana periodenya itu intermittent atau sewaktu-waktu. Untuk kondisi Gunung Anak Rakatau saat ini tercatat erupsi terakhir itu di tanggal 9 Oktober kemarin pukul 21.20.
2: Beralih ke informasi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Paseban Senen, Jakarta Pusat mengalami kenaikan. Sebelumnya dijual Rp80.000, kini tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras tak hanya dikeluhkan oleh pembeli. Para pelaku usaha kuliner juga mengeluh karena tidak bisa menaikkan harga jual dagangan.
3: Harga kebutuhan pokok di Pasar Paseban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000. Sementara cabai keriting naik mencapai angka Rp80.000 dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
9: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
10: Lebih stabil ya Bu ya? Iya,
9: sesuai dengan ekonomi.
10: Jadi keberatan ya Bu dengan banyaknya harga naik sendiri
9: betul,
10: Bu ya?
9: Betul, keberatan. Keberatan banget.
10: Keberatan banget ya Bu. Ibu cara mengatur uangnya seperti apa Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
9: Oh saya misalnya kalau beli ini, kalau makan saya belinya beberapa hari. Terus selanjutnya saya nggak masak.
10: Nggak masak?
9: Iya.
10: Untuk melakukan pengiritan ya Bu?
9: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
10: Oke, terima kasih.
9: Stok telur.
3: Sementara di Pasar Sungginan, Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras selama 4 pekan terakhir membuat emak-emak harus putar otak. Saat ini beras kualitas paling rendah dijual Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000. Beras medium dijual Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram.
11: Murah.
12: Iya, maunya murah, ini masih mahal. Ya tetap mahal ya beli toh mah.
11: Tetap harus beli.
12: Lah kemana? Terus ini, sembako ya ora boleh. Lah nyune murah pokoknya.
3: Tak hanya mama yang pusing, para pelaku usaha kuliner juga harus mengatur ulang biaya produksi agar usaha tetap berjalan. Bagi mereka menaikkan harga jual makanan bukan pilihan mudah sebab akan berimbas pada konsumen.
13: Kalau dari segi pedagang, kalau naik langsung naikin harga jual juga enggak berani. Nanti kan malah ngaruh ke omset. Paling ngakalinya ya kalau ada yang kualitasnya lebih murah, nurunin kualitas paling. Kalau enggak ada ya tetap terpaksa beli walaupun harus ngurangin untung.
3: Warga berharap harga kebutuhan pokok segera kembali stabil sehingga belanja harian tidak semakin membebani pengeluaran keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selain MotoGP, jalanan luas, trotoar lebar dikelilingi bukit dan pantai menjadikan Mandalika tempat yang pas untuk berlari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil ini membuat Marquez memimpin klasemen sementara sekaligus menjadi modal berharga jelang main race hari Minggu sore. Marquez memulai balapan dari grid keempat pada sesi sprint race Sabtu sore. Berlangsung dalam kondisi lintasan panas hingga 61 derajat Celcius, Marquez menempel ketat Jorge Martin yang memimpin balapan. Kesalahan Jorge Martin dengan motor Aprilia yang terlalu melebar di tikungan lap ke-8 dimanfaatkan Marc Marquez untuk mengambil alih posisi terdepan hingga sprint race berakhir di lap ke-13. Dengan hasil ini, Marquez meraih podium sprint race pertama kali di sirkuit Mandalika sekaligus mengambil alih posisi klasemen sementara dengan raihan 343 poin menyalip Jorge Martin yang turun ke posisi kedua. Ajang sprint race ini diwarnai crash antara Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi di lap pertama. Sementara itu, hasil positif diraih pebalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Digia yang menyelesaikan sprint race di posisi ketiga. Kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki pesona dan potensi sport tourism selain MotoGP. Jalanan luas, trotoar lebar dikelilingi bukit dan pantai menjadikan Mandalika juga jadi tempat yang pas untuk berlari.
1: Nonton MotoGP di Mandalika nggak lengkap rasanya kalau nggak sekalian olahraga. Nah, pagi ini saya lari-lari kecil di sekitaran Pertamina Mandalika International Circuit yang ternyata di bagian luarnya punya lintasan yang gak kalah menarik dengan area balapan yang ada di dalam.
2: Selama ini, Mandalika identik dengan raungan mesin motor dan adu cepat para pembalap di lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Tapi di pagi hari, suasananya berbeda. Kawasan ekonomi khusus Mandalika menawarkan pengalaman olahraga dengan pemandangan khas Pulau Lombok dengan segala keunikan bentang alamnya.
1: Nah, saya larinya nggak sendirian. Ada Mas Arya Dwi Paramita, korporat sekretari dari Pertamina. Pagi, Mas.
3: Pagi, Mas.
1: Di tengah hiruk-pikuk mengurus Grand Prix of Mandalika of Indonesia, ternyata masih sempet-sempetnya nih berkeringat pagi hari. Kenapa nih, Mas?
3: Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi, alasan yang pertama kesehatan. Kita rutin olahraga dan yang utamanya di Mandalika ini suasananya, Mas. Jadi, trotoar di luar sirkuit ini luar biasa. Seperti kita lihat tadi, sepanjang jalan ini space-nya sangat lebar sehingga kita nyaman untuk lari santai di sini. Dan lingkungannya juga sejuk ya kalau pagi ini. Sehingga ini sangat-sangat enak lah, Mas.
1: Jadi sebelum nanti kita mendengarkan raungan motor 1000cc MotoGP, kita lari-lari kecil dulu di sini ya, Mas.
3: Masih bisa untuk ngejar setoran mingguan.
1: Iya, betul. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan sport tourism gitu. Ternyata di Lombok ini, di Mandalika juga khususnya, bukan cuma buat nonton balapan aja ya, tapi banyak aktivitas yang bisa kita lakuin, terutama terkait dengan sport tourism, betul nggak?
3: Betul. Jadi Lombok Mandalika ini selain sport tourism yang untuk otomotif, itu juga cocok untuk kegiatan lari, Mas. Dan setahu saya juga di sirkuit ini pernah dilaksanakan beberapa kegiatan event lari besar ya. Dan artinya di sini bisa menjadi opsi pilihan beberapa kegiatan sport tourism.
2: Ternyata tidak sedikit penonton MotoGP yang juga memanfaatkan waktu mereka untuk berolahraga di Mandalika. Salah satunya adalah Cahaya, penonton asal Bali ini.
4: Karena dalam jiwa yang sehat, tubuh kita sehat, kita olahraga dulu. Saya selalu itu kita nikmati pemandangan Mandalika, kan ada pantainya. Jadi mencari matahari, bakar keringat, dan kita sehat. Nanti nonton lebih fit lagi.
2: Pantai Kuta Mandalika yang lokasinya tidak jauh dari area sirkuit memang jadi daya tarik tersendiri. Tak terasa, saya sudah berlari lebih dari 5 km.
1: Tadi ketika kita ngelilingin

0: vaksin. Okay. Jadi ini bisa untuk pilihan alternatif wisata sebelum kita masuk ke sirkuit untuk menyaksikan MotoGP.
1: Nah, rute ini bisa jadi rekomendasi jika Anda juga mau berlari di seputaran Mandalika yang pekan ini diprediksi dipadati 140 ribuan wisatawan. Nilai ekonomi dari sport tourism penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia selama 3 hari diprediksi mencapai hampir 5 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Kemeriahan MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya menyuguhkan adu cepat di lintasan. Di balik deru mesin balap, ada cita rasa lokal, juga karya kreatif warga binaan lapas yang menjadi bagian dari kemeriahan ajang balap kelas dunia ini.
1: Suasana berbeda terasa di Bazar Mandalika. Deretan stan bernuansa tradisional dengan anyaman bambu dan atap ilalang menyambut pengunjung yang datang ke gelaran MotoGP Mandalika 2026. Di sini, pengunjung tak hanya bisa menikmati suasana khas Lombok, tetapi juga berburu aneka kuliner tradisional mulai dari serabi bakar, lupis, hingga klaudan. Tak hanya kuliner, bazar ini juga menjadi ruang bagi karya kreatif warga binaan lapas untuk dikenal lebih luas. Berbagai kerajinan tenun Sasambo hingga batik dengan motif khas Lombok dipamerkan dan ditawarkan kepada pengunjung. Salah satu yang menarik perhatian adalah motif sirkuit Mandalika yang memadukan identitas lokal dengan gelaran balap internasional. Bagi pengunjung, karya ini bukan sekedar cenderamata, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kreativitas warga binaan.
3: Ya mungkin karena detailnya dan kerapiannya mungkin sangat asik sih ini, dan temanya Indonesia banget, dan karena ini karya dari teman-teman di lapas yang ya terbatasan dari alat mungkin di sana, tapi dengan hasil yang luar biasa kayaknya gokil sih, sangat appreciate sih buat karya-karya teman-teman. Ya semangat berkarya terus teman-teman di dalam, semoga ada inilah manfaatnya di dalam biar keluar bisa jadi seniman atau pengrajin apa. Keren. Cek.
1: Kepala Lapas Kelas 2A Lombok Barat menyebut batik-batik ini merupakan hasil kreativitas warga binaan yang terus dikembangkan. Produknya pun mulai dipasarkan bahkan menjangkau pasar mancanegara.
4: Produk buatan warga binaan. Jadi semuanya ini yang buat narapidana. Jadi kita berdayakan warga binaan yang ada di dalam lapas untuk berkreasi. Jadi dari tahun 2023 sampai dengan sekarang bulan ini, Oktober 2026, sudah 11 produk yang kami patenkan. Perwakilan dari Indonesia untuk dipamerkan di Denmark. Ya baru kemarin 2 minggu yang lalu.
1: Bagi penyelenggara, kehadiran UMKM menjadi bagian penting dari manfaat ekonomi yang diharapkan dari MotoGP.
5: Ini adalah event itu yang penting adalah dampaknya, bukan eventnya itu sendiri. Betul itu. Yang jelas yang kami inginkan juga sama. MotoGP ada di sirkuit sana, sore ini kita ada di bagian UMKM Street Food Festival.
1: Dari jajanan tradisional hingga batik karya warga binaan, MotoGP Mandalika menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kreativitas dan potensi lokal. Sebab di balik kemeriahan balapan, ada karya dan harapan yang ikut melaju menuju pasar yang lebih luas. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Usai jeda, kami ajak Anda mencicipi ragam kuliner travel mewah. Semua informasi selengkapnya usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
4: Kemarau panjang tak membuat petani di Boyolali, Jawa Tengah menyerah. Di tengah keterbatasan irigasi, petani di desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, justru membudidayakan melon premium secara hidroponik di dalam greenhouse. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, petani durian juga meraup cuan. Pasalnya musim kemarau membuat durian Bineka Bawor yang dikembangkan memiliki kualitas buah yang lebih baik. Mulai dari rasa, warna, hingga ketebalan daging.
5: Musim kemarau dan sulitnya air tak membuat petani di desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah berhenti bertani. Di dalam greenhouse ini, para petani justru memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk membudidayakan melon secara hidroponik. Ada 5 greenhouse yang digunakan petani untuk membudidayakan 3 varietas melon, yaitu lavender, sweet honey, dan intanon. Masing-masing varietas memiliki karakter yang berbeda, mulai dari warna, tekstur, hingga tingkat kemanisannya.
6: Untuk total populasi, kita ada 1.800 tanaman di luasan greenhouse 500 meter. Itu karena kita musim kemarau, jadi kita berani memaksimalkan untuk populasi sebanyak itu. Nanti kalau untuk musim hujan, ada pengurangan populasi agar kelembapan di dalam greenhouse itu terjaga dan jamur tidak gampang.
5: Melon premium bisa dipanen setelah masa tanam sekitar 70 hari dan bisa dijadikan sebagai wisata petik melon.
7: Udah nyoba yang varietas sweet gummy, itu sweet gummy, sweet gummy itu yang hijau. Nah itu rasanya tuh crunchy.
5: Melon hidroponik dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Wisata petik melon di greenhouse Desa Giriroto akan dibuka selama sepekan ke depan. Musim kemarau menjadi ladang cuan bagi petani durian di Banyumas, Jawa Tengah. Durian Bineka Bawor menjadi salah satu varietas andalan yang dikembangkan petani di Banyumas. Menurut petani durian Ahmad Sarno Darsono, tanaman durian Bineka Bawor cukup adaptif, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Namun saat musim kemarau, kualitas buah mulai dari rasa, warna, hingga ketebalan daging disebut justru meningkat.
8: Kalau musim kemarau itu jauh lebih meningkat rasanya. Dari rasa, warna, bodi, ketebalan. Ya di saat musim kemarau, di samping bodi fisiknya juga lebih simetris, lebih ideal. Besar kecilnya

0: juga bisa diatur ya, rata-rata antara 3 sampai 10 kilo.
1: Memiliki tekstur daging buah yang lembut dan tebal, tak heran bisa menarik perhatian para pecinta durian.
2: Rasanya enak, manis, dagingnya tebal, bijinya kecil.
3: Terus perbedaan dengan durian di luar sana misalnya?
2: Tidak kalah dengan durian di luar sana, durian bawor ini rasanya mantap.
1: Dijual di kisaran harga Rp125 sampai Rp150.000 per kilogram, durian Bhinneka Bawor ini memiliki ukuran biji yang lebih kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, kami ajak Anda keliling dunia mencicipi beragam rasa melalui sajian kuliner lintas negara. Di mana kali ini primadonanya adalah jamur yang tengah jadi perbincangan karena kemewahannya hingga disebut sebagai permata dapur. Selengkapnya kami ulas serba-serbi kreasi travel dalam ragam kuliner.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Beserta delegasi dari Republik Arab Mesir, para menteri koordinator, para menteri kabinet merah putih yang hadir, rekan-rekan media yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pertama saya sekali lagi ingin menyampaikan selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi beserta seluruh delegasi di Jakarta, Indonesia. Ini adalah kehormatan besar bagi saya dapat menerima kunjungan kenegaraan yang merupakan balasan dari kunjungan kenegaraan saya pada tahun 2025 dan sebelumnya tahun 2024. Dalam kunjungan saya ke Mesir pada bulan April 2025, kami telah sepakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara, Indonesia dan Mesir, ke tingkat kemitraan strategis. Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Dalam pertemuan hari ini, Presiden El-Sisi dan saya membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Di bidang politik, kami menegaskan pentingnya konsultasi tingkat tinggi secara rutin dan optimalisasi berbagai mekanisme bilateral yang telah terjalin guna memperkuat koordinasi sekaligus menjaga dialog strategis. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita. untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis. Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Mesir dalam membantu dan memberi fasilitas kebutuhan kapal-kapal TNI Angkatan Laut kita yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah. Saudara-saudara sekalian, penguatan hubungan antara negara juga perlu ditopang oleh hubungan antara masyarakat yang semakin erat. Di bidang pendidikan, kita ketahui bersama bahwa jumlah mahasiswa-mahasiswa kita sangat besar yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Hubungan kita dengan Universitas Al-Azhar sudah cukup lama. Dan sekarang hubungan itu ingin kita tingkatkan. Saudara-saudara, sekarang di Universitas Al-Azhar sedang diberi pengajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa kerjasama kita semakin meningkat. Kita juga ingin bahwa pendidikan pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia ke Mesir ditingkatkan, tapi juga kita mengundang lembaga-lembaga pendidikan dari Mesir untuk hadir di Indonesia. Dengan juga mengirim dosen-dosen dan tenaga-tenaga pendidik ke Indonesia. Kedepan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa, kemitraan antar universitas, riset bersama, dan menjajaki peluang kerjasama di bidang-bidang lain. Kami terima kasih, apresiasi tawaran Mesir untuk memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Hadirin yang saya hormati, Presiden El-Sisi dan saya juga bertukar pandangan mengenai isu-isu global dan regional. Kami menekankan pentingnya kedua negara ini untuk selalu berkoordinasi, berkonsultasi, dan bekerjasama di berbagai forum internasional. Mengenai Palestina, kami berdua sangat prihatin atas kekerasan, pelanggaran hukum internasional, operasi-operasi militer Israel, tindakan-tindakan provokatif dan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak azazi manusia

0: penggunaan kekerasan yang di luar kepatutan, yang mengakibatkan korban manusia-manusia yang tidak bersalah. Masyarakat sipil tidak bersenjata, para non-kombatan, orang tua, wanita, anak-anak kecil yang terus menjadi korban tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan. Kami mengecam keras pembangunan dan bekerja sama di berbagai forum internasional. Mengenai Palestina, kami berdua sangat prihatin atas kekerasan, pelanggaran hukum internasional, operasi-operasi militer Israel, tindakan-tindakan provokatif dan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia, penggunaan kekerasan yang di luar kepatutan, yang mengakibatkan korban manusia-manusia yang tidak bersalah. Masyarakat sipil tidak bersenjata, para non-kombatan, orang tua, wanita, anak-anak kecil yang terus menjadi korban tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan. Kami mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel serta tindakan-tindakan yang justru semakin memperburuk keadaan. Menurut pandangan kami, Indonesia apalagi, tetap berpandangan bahwa terwujudnya negara Palestina berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut. Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan de-eskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan hukum internasional sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi. Saudara-saudara sekalian, pandangan kami adalah setiap eskalasi akan memberi dampak yang sangat merugikan kondisi keselamatan warga sipil serta stabilitas dunia, terutama perekonomian global. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan tadi, kunjungan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral, kerjasama kelautan perikanan, kerjasama statistik, kerjasama investasi, kerjasama industri pertahanan, kerjasama perdagangan dan ekonomi, serta rencana aksi kemitraan strategis. Kesepakatan-kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Yang Mulia Presiden LCC, para menteri, anggota delegasi. Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan Yang Mulia ke Indonesia. Dengan semangat persaudaraan yang telah terjalin sudah sangat lama dan komitmen kita bersama untuk memperdalam kemitraan strategis, saya yakin hubungan Indonesia-Mesir akan terus tumbuh semakin erat dan semakin memberi manfaat yang nyata bagi kedua bangsa dan rakyat kita. Kami terus berharap Yang Mulia akan kembali ke Indonesia dengan membawa keluarga, dan kita berharap bisa tinggal lebih lama di Indonesia supaya kita bisa lebih mendekatkan pandangan-pandangan kita lagi. Anggaplah Indonesia adalah rumah Presiden Al-Sisi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya kami undang kepada yang terhormat Presiden Republik Arab Mesir, Yang Mulia Abdel Fattah El-Sisi. Wabandahu nufadilu Ra'is Jumhuriyah Mesir Arabiyah Fakhamah Ar-Ra'is Abdel Fattah El-Sisi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الشقيقة، السادات والسادة، وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب في البداية عن بالغ اعتزازي بزيارة جمهورية إندونيسيا الشقيقة، وأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير Republik Indonesia.
3: Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada saudara saya Presiden Prabowo atas kehangatan sambutan. Izinkan saya pada kesempatan kedua untuk menyampaikan terima kasih, penghormatan, penghargaan dan kebanggaan, dan saya ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia sambutan Anda semua. Kemudian berbarisnya para pelajar itu adalah penghormatan untuk saya dan untuk Mesir. Ingin saya sampaikan, telah memberikan penghormatan kepada kami, dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah akan memberikan balasan penghormatan dan menjaga negara Anda semua. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kesempatan terima kasih atas hubungan yang sangat istimewa antara Indonesia yang terus meningkat, terutama setelah kunjungan Presiden Indonesia pada April 2025 yang dengan diumumkannya meningkatnya hubungan kedua negara sampai ke level kemitraan strategis yang akan membuka wacana yang lebih luas untuk mendatangkan manfaat untuk kedua negara dan dua bangsa. Mesir dan Indonesia diikat dengan hubungan sejarah, hubungan peradaban yang sangat mengakar. Mesir termasuk dari negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan melakukan hubungan diplomasi pada tahun 1947. Sebagaimana dua negara selalu berdampingan di dalam untuk negara-negara selatan, kemudian juga yang terkait dengan kehadiran Mesir di Bandung, di Konferensi Bandung, dan yang menjadi lahirnya negara non-blok. Pada hari ini kami terus akan melanjutkan untuk memastikan keamanan, kestabilan di wilayah dan kawasan, dan untuk dan memperhatikan semua permasalahan yang menjadi perhatian bersama. Sudah hadirin, pembahasan kami pada hari ini bersama Presiden Indonesia untuk mentransformasi hubungan negara dua negara kami untuk berada kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya. Dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan. Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama kebudayaan dan pendidikan, karena itu bagian dari hubungan yang sudah mengakar antara kedua. Kemudian kami juga untuk bisa Mesir siap selalu menyambut ribuan mahasiswa Indonesia untuk belajar di Al-Azhar dan di universitas lain di Mesir. Dengan kami juga sangat serius untuk terus kerjasama menjadi jembatan yang menguatkan hubungan antara persaudaraan dan persahabatan dan saling memahami antara kedua bangsa. Saudara-saudara, saya juga bertukar pikiran dengan Bapak Presiden dengan lebih dalam lagi yang terkait dengan keadaan dunia pada saat ini, bagaimana keadaan yang sangat berbahaya dari konflik yang terjadi di banyak tempat di dunia ini, yang itu akan menjadi ancaman untuk keamanan dan kedamaian dan stabilitas regional dan global. Dan dari sini kita juga telah sepakat untuk memastikan bahwa semua diselesaikan dengan dialog dan jalur diplomasi dengan menghormati semua kedaulatan negara dan tidak intervensi di dalam urusan negara lain. Dan yang terkait dengan isu Palestina, dan itu menjadi pembahasan yang penting antara kami berdua untuk memperhatikan apa yang terjadi di sana sangat mahal, dan itu yang akan memiliki pengaruh terhadap kestabilan di kawasan. Dan kita juga sudah sepakat untuk penyelesaian yang menyeluruh kompleks untuk masalah Palestina, untuk diwujudkannya negara Palestina yang merdeka, batas pada Juni 1967 dan ibu kotanya adalah Yerusalem Timur. Itulah jalan satu-satunya untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Subiato pada 2025 hadir di Sharm el-Sheikh yang menyaksikan untuk kesepakatan penghentian gencatan senjata di Gaza. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Indonesia berada di BOP untuk memastikan terjadinya perdamaian dan pembangunan kembali Gaza, dan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita Palestina. Dari kesempatan ini kami ingin mengurang pentingnya untuk jaminan pasti dan keberlanjutan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan saya juga ingin menyampaikan dan kami selalu menolak semua bentuk untuk mengusir masyarakat Palestina atau menganggap hilang isu Palestina ini. Dan dalam konteks ini juga kami menguatkan bahwa Mesir itu menolak semua yang dilakukan oleh yang dilakukan dengan tidak baik yang merugikan masyarakat Palestina, baik yang di Gaza maupun di tepi barat. Saudara-saudara, saya sudah bertukar pikiran juga dengan pandangan dengan Presiden Indonesia terkait dengan isu-isu yang menjadi perhatian bersama, yang pertama diantaranya yang terkait dengan Laut Merah dan wilayah Afrika, mendukung untuk terjadinya deeskalasi dan untuk sampai kepada solusi politik yang untuk memastikan terjadinya keamanan dan stabilitas yang keberlangsungan. Saya juga ingin berikan yang terkait dengan Sungai Nil sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Mesir, dan saya menegaskan secara kuat bahwa Mesir memiliki haknya yang terkait dengan air tersebut dan menolak semua yang akan membahayakan semua bahaya dan keamanan airnya dan yang mengurangi hak-haknya. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa pada hari ini, dan saya ingin memperbaharui ucapan terima kasih atas undangan yang begitu istimewa. Dan saya melihat, kami melihat ke depan untuk melakukan kerjasama dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Mesir dengan ke cakrawala yang lebih luas, untuk mewujudkan semua harapan kedua bangsa kita. Yang mulia, saya ingin menyampaikan harapan saya bisa berjumpa kembali di Mesir dengan Yang Mulia Presiden Indonesia di waktu yang tercepat, untuk terus kita melakukan konsultasi dalam banyak hal-hal yang terkait dengan kawasan. Dan kami mengharapkan untuk Republik Indonesia dan bangsanya selalu mendapatkan kemajuan, berkembang, dan stabil.
0: Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin tegaskan di sini, khusus tentang hak air, khusus tentang Sungai Nil, kami sangat prihatin apabila ada pemikiran-pemikiran untuk melanggar hukum internasional, untuk mengurangi hak bangsa untuk mendapat kepastian sumber air. Kami dalam hal ini berharap semua pihak untuk meningkatkan kepentingan bersama untuk kawasan tersebut, dan kami akan mendukung upaya-upaya Mesir untuk mengamankan hak-hak airnya. Saya kira itu dari kami. Terima kasih.
1: Yeah. Hadirin yang kami hormati, demikian sesi pernyataan pers bersama telah selesai. Ayuha duyuful kiram, nakhtatim jalsat al-bayan as-suhafi al-mushtarik. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Arab Mesir. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Arab Mesir menuju ruang tunggu utama. Nashkurkum syukron marhuman li Rais Jumhuriyah Indonesia wa Rais Jumhuriyah Masr al-Arabiyah. Nufadilukum Rais Jumhuriyah Indonesia wa fakhamah Rais Jumhuriyah Masr al-Arabiyah ila ghurfatil intidhar al-Raisiyah.

0: Mystic the president. The president mentioned. Mystic. I mentioned here. Thank you so much, Your Excellency.
1: Thank you, thank you.
2: Thank you.
3: CNN Indonesia Breaking News. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal Kampung Pasanggrahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
1: Pada saat itu, Grandong ini dua kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas, subuh harinya datang lagi untuk melakukan
2: pencurian.
1: Namun ketahuan oleh pemilik kos dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
0: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jumpa lagi, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal akibat terjatuh dari sepeda motor lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam. Polisi kini telah mengamankan tiga orang terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
1: Pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu, Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
2: Dari kepolisian sih, kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa, sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak, itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sobat bacokan nggak ada.
1: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya. Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
3: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur. Orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
1: Menurut keterangan polisi, para korban memacu kendaraannya dengan cepat lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam hingga akhirnya hilang kendali.
4: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
1: Sementara itu, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi telah mengamankan tiga terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Mereka mengejar korban lantaran berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
5: Itu adanya penyerangan dari pihak pelajar SMA yang berada di wilayah Ciledug, Tangerang Kota. Jadi mereka melakukan pengejaran kepada korban. Jadi untuk kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Apabila ketemu lawan yang ada dimanapun, mereka akan melakukan penyerangan.
1: Polisi mengimbau kepada orang tua dan dari pihak sekolah untuk selalu memberikan pengawasan kepada para pelajar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian di pasar tradisional di Jember, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya dapat meringkus tiga pelaku, serta dua di antaranya merupakan pasangan suami istri.
6: CCTV merekam tiga orang yang diduga mencuri di sejumlah lapak pedagang di lantai 2 Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dari lapak yang dibobol, komplotan ini membawa beberapa karung tepung yang disimpan dalam kotak penyimpanan. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Kaliwates Jember meringkus ketiga pencuri tersebut, yakni E, T, serta S. Mirisnya, dua di antara pelaku merupakan pasangan suami istri dan telah beraksi 5 kali di sejumlah lapak pedagang pasar.
7: Untuk saudara E dan T, itu hubungannya adalah suami istri. Untuk pengakuan sementara, mereka melakukan kegiatan tersebut lebih dari 5 kali. Untuk barang yang diambil, lebih khususnya untuk ke bahan-bahan pokok, Pak, ya. Dari tepung terigu, garam, terus beras, kadang bawang-bawang, kayak seperti itu.
6: Ketiganya langsung dibawa ke Polsek Kaliwates untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan bungkus garam dan 2 karung tepung hasil curian. Jumat sore, ratusan warga melakukan protes di kios yang diketahui menjual minuman keras dan obat keras tertentu di Jalan Citarik Baru, Desa Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat. Mereka memasang sejumlah poster berisi tulisan penolakan masyarakat. Geram karena tak mendapat respons dari pemilik kios, warga yang kesal dan marah menyita dan menghancurkan sejumlah botol miras di depan kios tersebut. Menurut polisi, kekesalan warga merupakan akumulasi dari sejumlah peristiwa seperti perkelahian dan keributan yang terjadi di wilayah mereka yang diduga karena pengaruh minuman keras sehingga membuat warga resah.
8: Di dalam itu sudah kita masuk bersama perwakilan masyarakat juga di sana, melihat seisi ruangan yang ada di dalamnya dan dipastikan tidak ada lagi barang yang terlarang di sana. Jadi di dalam memang masih ada beberapa botol minuman keras dan OKT di sana, namun untuk orangnya tidak ada.
6: Polisi masih mencari pemilik kios untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Sementara itu ada pula aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di salah satu ruko di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV.
9: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya Serpong Utara Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi 1 unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
10: Kejadiannya berlangsung saat saya masuk sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit lah. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
9: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
11: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
0: Tim Liputan CNN Indonesia. Di informasi lainnya, 2 orang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
12: Sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien ini diringkus tim Opsnal Polres Bangka. Petugas menangkapnya lantaran pria ini merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Saat dibawa ke rumah kontrakannya, polisi menemukan sejumlah barang yang merupakan hasil curian, seperti televisi, laptop, hingga gym konsol. Barang-barang curian tersebut belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku menyebut sudah mencuri di beberapa tempat, salah satunya di SD Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara.
13: Diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 TKP. TKP-nya itu sasarannya yaitu di sekolah, toko, kemudian dealer, dan rumah kosong lainnya. Untuk pelaku sudah residivis sebanyak 5 kali.
12: Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubuh Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
14: Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba yang berlokasi di seberang Ulu 1 Palembang. Informasinya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Gara-gara kecanduan judi online, ada seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat menipu dan menggelapkan belasan unit sepeda motor milik teman dan kerabatnya. Sementara di Kota Bekasi, seorang warga harus kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang menunggu hasil fotokopi.
5: Pencurian sepeda motor di tempat fotokopi di Jalan Bayan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat, dua remaja awalnya mendatangi tempat fotokopi setelah melihat kunci kontak milik pengunjung masih tergantung di sepeda motor. Seorang pelaku lantas berpura-pura bertanya kepada pemilik fotokopi sembari mengawasi pemilik sepeda motor. Melihat korban lengah dan pemilik fotokopi sedang sibuk melayani pelanggan, pelaku membawa kabur motor curian yang telah diincar. Aksi dua pelaku tergolong nekat karena saat kejadian tempat fotokopi sedang ramai pelanggan. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang.
6: Jadi dia pura-pura kan memposisikan lagi rame. Dia pura-pura ini dulu. Lihat, siapakah lihat. Ini yang punya motor ini?
7: Jadi mantau situasi dulu deh ya.
6: Mantau situasi. Sementara kalau orang banyak di sini.
7: Cuman
6: kan dia posisinya udah beda lokasi kan. Jadi kalau feeling saya, kalau sumpama ya nu kunci nggak nyantol, berarti kalau sumpama pakai kunci teh, ya orang-orang kan
7: kasih tahu ya.
6: Curiga dong.
7: Iya.
5: Di lokasi terpisah, pria berinisial IMF alias Ibo, warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, harus berurusan dengan polisi setelah menipu dan membawa kabur belasan unit sepeda motor milik kerabatnya. Pria 34 tahun ini awalnya meminjam sepeda motor milik kerabatnya dengan dalih menjemput karyawan. Korban dengan mudah terkena tipu daya karena pelaku dikenal berasal dari keluarga berada. Setelah motor didapat, IMF kemudian memodifikasi kendaraan sebelum akhirnya menjualnya kepada penadah. Personel Polresta Bandung yang mendapatkan laporan bergerak menangkap IMF dan dua orang penadah sepeda motor curian. Kepada penyidik, uang hasil menipu dan menggelapkan motor kerabatnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi gaya hidup. Adapun korban dari perbuatan IMF mencapai belasan orang.
8: Di pinggir jalan sebelum saung Ciwaru saya diberhentiin, katanya ditunggu dulu, saya mau ngambil persyaratan sama orangnya tapi motor saya pinjam gitu. Dan saya ngasih karena saya juga tahu keluarganya, terus tidak ada pikiran jelek ke situ gitu, dan nggak tahu dia lagi buron.
9: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya ya itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya, keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya.
5: Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung. Ia dijerat pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di Seberang Ulus 1 Palembang. Dari operasi ini pun, petugas mengamankan 9 orang serta menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Sementara itu di lokasi lain, ada pula petugas Satreskrim Polsek Bojonegoro yang menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
10: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu

0: aman ya terhadap pelaku-pelaku lainnya.
1: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidet. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
2: Pada saat dilakukan pengungkapan pertama kali itu adalah di kafe The Coffee ya di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidit. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidit yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
1: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ yang merupakan seorang penadah.
3: Penangkapan salah satu penadah, ya, inisial FZ, umur 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
1: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan tuntas sudah lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mei Frisyari pamit undur diri. Sampai jumpa.

Marc Marquez raih juara sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Usai balapan, pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Hujan deras guyur kota Padang.

0: Padang, Sumatera Barat picu banjir di 4 kecamatan. Alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, warga hanya bisa pasrah. Akhir pekan, saatnya Robi Sofwan Amin dengan sehari menjadi. Kali ini sebagai pembuat kerupuk asal Solo yang berbentuk bulat berwarna kuning serta punya rasa renyah gurih. Halo, jumpa lagi bersama saya Rosalyn Hugh. Kita akan hadirkan redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan sama air gitu kan. Berarti enggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
3: Sekitar 1 jam setengah.
2: 2 jam terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
3: Di atas genteng kemana?
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah. Lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Kalau mau 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir Padang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Pemirsa, kebakaran selalu meninggalkan duka. Sedang ditinggal pemiliknya ke ladang, sebuah rumah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, habis terbakar. Api membakar rumah milik Giarti di Dukuh Siwalan, Desa Blamgu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Awalnya tetangga melihat kepulan asap dan api di bagian tengah rumah. Kencangnya angin dan bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Warga dan petugas damkar yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api sambil mengangkut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Giarti pun hanya bisa lemas melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Petugas berhasil menjinakkan api selama sekitar 1 jam. Belum diketahui pasti penyebab munculnya api.
6: Enggak lama api itu langsung besar.
7: Itu ludes terbakar semua atau bagaimana?
6: Ludes terbakar semua.
7: Oh, ada korbannya, Pak?
6: Korban enggak ada.
7: Cuma titik api awalnya itu dari mana, Pak?
6: Dari posisi Rumah tengah.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pemirsa, di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu siang, diduga panik saat menghindari kendaraan di depan, supir truk pengangkut kontainer banting setir. Akibatnya truk hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan. Detik-detik kecelakaan truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 Tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju dari Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga supir terkejut saat kendaraan di depannya mengerem mendadak, menghindari tabrakan beruntun

0: Sopir truk banting setir ke kiri. Karena ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam, truk menabrak beton pembatas jalan hingga 4 peti kemas yang diangkutnya terjatuh. Peti kemas yang menutup jalan tol ini menimbulkan kemacetan. Polisi mengerahkan derek untuk mengevakuasi truk beserta muatannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya, kita ke Jawa Barat. Pemirsa, remaja pelaku penembakan temannya hingga mata korban kehilangan penglihatan di Garut akhirnya ditangkap polisi. Adapun motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat nongkrong bersama korban. Naas menimpa Faswah Fahaludin Dwi Putra, remaja asal kampung Pasanggrahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia menjadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Mata bagian kiri korban terkena peluru airsoft gun. Korban harus menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Pasca dilaporkan, anggota Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap pelaku Sabtu 10 Oktober. Remaja tanggung usia 19 tahun berinisial MHA menjalani pemeriksaan hingga Minggu 11 Oktober. Awalnya penembakan dilakukan secara acak hingga akhirnya mengenai mata korban. Miris, motif pelaku adalah karena sakit hati diabaikan saat nongkrong. Senjata airgun didapat dengan cara gadai. Korban penembakan berjumlah 2 orang. Insiden ini terjadi di villa di Kecamatan Sukawening. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat dan undang-undang darurat. Selanjutnya ke Jawa Timur, isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, seorang kernet truk di Banyuwangi. Istri dan kedua anak kembar korban tak kuasa menahan kesedihan. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans krem yang digunakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Pemirsa, Marc Marquez meraih juara pertama dalam sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Sabtu 10 Oktober 2026. Usai balapan, suasana pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Berbekal tiket kelas VIP, para penonton berkesempatan melihat lebih dekat aktivitas para pebalap sekaligus berburu foto dan tanda tangan.
1: Gelaran sprint race yang berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tak hanya menyajikan persaingan sengit lintasan. Selepas balapan, antusiasme penggemar berlanjut di kawasan pedok Pertamina Mandalika International Circuit. Sejumlah pembalap terlihat melintas dari area garasi menuju modular pit box di tengah keramaian penggemar yang menunggu kehadiran mereka. Momen ini menjadi kesempatan langka bagi para penonton untuk berinteraksi lebih dekat dengan para bintang MotoGP di luar ketegangan persaingan di lintasan. Diego Moreira, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia hingga Franco Morbidelli menjadi sejumlah pembalap yang menarik perhatian penggemar. Mereka tampak meladeni permintaan foto dan tanda tangan di sela aktivitas tim setelah balapan. Antusiasme serupa juga terlihat saat Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, dan Fabio Quartararo melintas di kawasan pedok. Sejumlah penggemar sigap mengulurkan tangan, menyodorkan barang untuk ditanda tangani, hingga mengabadikan momen bersama pembalap favorit mereka. Tak ketinggalan, Marc Marquez yang baru saja memenangkan sprint race di Mandalika kali ini juga menjadi pembalap yang paling diburu penggemar. Kemenangannya di lintasan menambah kemeriahan suasana, sekaligus menjadi momen yang dinantikan para pendukungnya di Mandalika.
2: Sebetulnya dari tahun kemarin karena baru pertama kali, jadi masih kayak awam banget gitu. Bener-bener gak tahu sama sekali isi dari paddock sendiri itu seperti apa. Tapi untuk sekarang, karena udah banyak kenalan juga, jadi aku bisa kayak explore, entah ngelihat ridernya, terus datang-datang ke tempatnya. Bahkan aku bisa sapa-sapaan sama orang-orang yang menurut aku sangat-sangat experience di bidang ini. Sekarang jujur aku sangat-sangat mengunggulkan Ai Ogura sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngejagoin siapa yang nanti akan ada di, yang akan jadi juara di Mandalika gitu ya, sejujurnya aku pengen melihat Marc Marquez minimal
3: finish ya.
2: Minimal finish ya gitu, karena dia kan beliau nggak pernah finish di Mandalika gitu kan.
4: Kayaknya ini sih mungkin lihat rider dari dekat, rider's arrival, terus ya interaksi juga sama sesama fans di sini, ya itu sih. Sebenarnya aku menjagokan Aprilia sih.
3: Okay. Rider personalnya nggak dari Aprilia atau Aprilia secara utuh aja nih?
4: Aprilia secara utuh, terutama Jorge Martin sih. Kayaknya aku jagoin Marquez deh.
3: Marquez?
4: Iya.
3: Ngunggulin Aprilia sebenernya?
4: Iya.
3: Alasannya kenapa?
4: Sebenarnya karena penasaran mau lihat Marquez nih, karena dia belum pernah kan finish di Mandalika. Semoga tahun ini bisa finish dan bisa podium atau bahkan menang. I think he deserve it.
1: Bagi para penggemar, pengalaman menyaksikan MotoGP tak berhenti saat bendera checker flag dikibarkan. Di tengah padatnya jadwal para pembalap, interaksi singkat ini menjadi momen berharga yang membuat antusiasme penggemar MotoGP terus terjaga menjelang rangkaian balapan berikutnya pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perekonomian di Lombok khususnya di Mandalika melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injurni sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk legendaris asal Solo yang berbentuk bulat dan punya cita rasanya gurih. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Masih di redaksi akhir pekan. Pemirsa, Anda penyuka kerupuk? Mari merapat. Kami punya nih rekomendasi kerupuk asal Solo, Jawa Tengah yang berbentuk bulat, berwarna kuning cerah, serta punya cita rasa yang renyah, gurih, dengan sedikit manis. Lantas seperti apa proses pembuatannya? Ada Robi Sofwan Amin yang punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
1: Potongin satu-satu.
2: Iya, lengkap ya Pak. Udah Pak, nanti malah gosong kerupuknya.
3: Kerupuk Sala pertama kali ada dan dipasarkan di wilayah Solo Raya pada tahun 1960 oleh Emon Mashudin, seorang pedagang asal Ciamis, Jawa Barat. Kerupuk Sala merupakan kerupuk yang terbuat dari bahan dasar aci atau tapioka yang diproses dengan cara dimasak dan dicetak bulat-bulat, kemudian dijemur lalu digoreng. Nah, biasanya kerupuk Sala lebih dikenal dengan sebutan kerupuk kaleng. Setelah berjalan 66 tahun, usaha kerupuk Sala saat ini dilanjutkan dengan Novita Putra, generasi kedua. Proses produksi yang awalnya masih tradisional melibatkan banyak tenaga kerja, kini menjadi semi-modern karena sebagian proses sudah menggunakan teknologi mesin. Untuk pemasaran, masih menggunakan cara lama, dijual keliling.
4: Pagi sudah datang penataran untuk ikut. Wah, ini langsung ikut proses pembuatannya. Ini apa ini, Pak?
5: Adonan.
4: Jadi, tahap awal bikin kerupuk ini?
5: Tahap keduanya ini.
4: Oh, tahap awalnya apa?
5: Tahap awalnya bikin jenangan. Bikin adon apa? Bumbulan itu kalau bilang bumbulan.
4: Oh.
5: Antara campuran sama apa? Pati sama adonan itu nanti. Bumbulan itu.
4: Oh, di mana itu bikinnya? Bikinnya?
5: Oh, nanti kalau bikinnya belum. Oh. Nanti agak siang jam 9.
4: Oh.
3: Pagi ini saya langsung mengikuti proses pembuatan adonan kerupuk. Adonan terdiri dari dua bahan, yaitu buburan atau campuran bumbu yang dibuat sehari sebelumnya. Nah, mengapa harus dibuat sehari sebelumnya? Karena buburan ini harus dibiarkan atau diinapkan selama satu malam. Untuk tahap ini, saya akan mengikuti proses pembuatannya nanti menjelang siang hari. Bahan kedua adalah tepung aci atau tapioka. Kedua bahan ini kemudian dicampur lalu diaduk dengan menggunakan mesin. Pada zaman dahulu, proses pembuatan masih dengan cara tradisional sehingga harus melibatkan beberapa orang. Namun saat ini dengan mesin cukup satu orang.
4: Ini dulu bayangin waktu belum ada mesin kayak gini ya.

0: pada mesin, pada tangan.
1: Repot banget ya.
0: Sekarang ya
1: mending lah.
2: Udah. Nanti balik dulu mah. Dibalik dulu nanti. Entar.
1: Oh, ini udah.
0: Ini udah dulu
2: malas kan. Ini balik dulu.
0: Biar nyampur
3: power, tarik ke atas. Dalam pembuatan kerupuk, tahap ini merupakan tahap kedua. Buburan dicampur tepung tapioka dan satu wadah bumbu bisa mencampur 2 kuintal tepung tapioka. Namun satu kali membuat adonan, mesin hanya mampu menampung 1 kuintal. Jadi untuk satu wadah buburan bumbu bisa 2 kali proses pembuatannya. Setelah adonan siap, adonan langsung dibawa ke tempat tahap selanjutnya, yaitu penghalusan. Adonan yang dicampur digiling ke dalam mesin agar benar-benar tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur rata dan lembut, adonan dimasukkan ke mesin press atau mesin cetak. Dari mesin ini, adonan akan dibuat menjadi cetakan kerupuk bulat.
4: Ini dari adonan yang tadi sudah kita buat itu langsung kita masuk ke press. Satu ini isinya berapa? Satu apa dua?
5: Tiga.
4: Oh, tiga ya? Tiga. Ini yang ini, udah masuk. Oh, isinya banyak ya, muatnya ya. Makanya sekali masuk ini bisa untuk 12 atau 13
0: epic.
4: Apa namanya?
0: Epic.
3: Setelah dimasukkan ke dalam mesin cetak, tinggal dihidupkan mesinnya. Kalau pada zaman dahulu, proses pencetakan juga melibatkan banyak orang. Namun dengan mesin hidrolik seperti ini, cukup 2 orang saja. Satu orang menyiapkan alas, satu orang lagi mengambil kerupuk yang sudah dicetak, lalu disusun untuk dipindah ke tempat penjemuran. Adonan yang sudah dicetak dan disusun ke tempat penjemuran tinggal diproses dengan cara dikukus. Proses mengukus kerupuk yang sudah dicetak juga menggunakan teknik uap.
4: Ini tahap pengukusan. Dia pakai uap ya?
0: Iya, pakai uap.
4: Pakai bahan bakarnya apa?
0: Kayu bakar.
4: Oh, di mana itu kayu bakar?
0: Jadi di sebelah sana.
4: Oh, di sebelah
0: sana. Ini proses matangnya hampir 100 derajat.
4: Oh.
0: Panasnya itu. Nanti kalau udah nyampe hampir 100, kurang sedikit, itu udah matang.
4: Oh.
0: Jadi nggak ditentuin sama waktu.
4: Oh.
0: Kadang-kadang waktunya juga cepat. Ini tinggal ditutup.
4: Ini tinggal. Waktunya terserah, tapi yang penting sampai di
0: sini
4: 100.
3: Untuk menghasilkan uap panas, bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Tabung berisi air akan dibakar dengan api besar, dan setelah mendidih, uap panas akan dialirkan dengan menggunakan pipa masuk ke tempat memasak.
0: Kita tutup air. Di dalam drum-drum itu tuh ada air.
4: Oh, ada air.
0: Jadi di uapnya biar keluar.
4: Oh, jadi airnya dimasak pakai ini.
0: Pakai ya, kayu.
4: Iya. Kayu seperti ini.
0: Iya.
4: Oh. Ini semakin panas semakin cepat ya.
0: Iya.
3: Sambil menunggu proses memasak kerupuk matang, menjelang siang saya bergeser ke tempat pembuatan buburan yang dipakai di tahap awal. Bumbu berupa bawang putih, garam, dan terasi dicampur dengan aci atau tapioka, lalu diaduk menggunakan air panas. Yang diencerkan, lalu diaduk merata dengan tepung sampai agak mengental.
4: Berat ya. Ini udah mulai berat nih. Udah mulai berat. Nah, ini kita bikin bumbunya ya. Aduh.
3: Buburan atau bumbu yang sudah teraduk selanjutnya dibiarkan selama 1 malam. Oke, lanjut ke kerupuk. Setelah indikator temperatur tempat memasak mencapai 100 derajat, dipastikan kerupuk sudah matang. Keluarkan dari tempat memasak untuk dijemur.
4: Ini langsung bawa keluar ya.
3: Karena terlalu bersemangat membantu proses penjemuran, saya langsung mengangkat tempat penjemuran dari bambu. Dan ternyata panas karena saya tidak menggunakan kaos tangan.
4: Oh, panas, panas.
2: Oh, pakai kaos tangan.
4: Iya. Tidak, dorong aja. Sini pak, taruh sini pak.
0: Nah.
3: Proses mengeringkan kerupuk masih menggunakan panas matahari. Jadi saat musim kemarau, proses penjemuran hanya memakan waktu sehari.

0: Tapi saat musim hujan, proses penjemuran atau pengeringan ini jadi kendala. Selain melihat tingkat kekeringan, para produsen biasanya menunggu proses penjemuran dari pagi hingga pukul 2 siang untuk memastikan apakah penjemuran sudah selesai. Kerupuk yang sudah kering akan terlihat keras dan renyah.
1: Nah, ini sampai tandanya kering itu udah kayak apa, Mas?
2: Ini udah tuh. Di gini udah kering, udah
1: keras.
2: Enggak lentur gitu.
1: Oh.
2: Juga kalau ini udah bunyi gini udah.
1: Oh, ini udah kering ya
2: ini ya.
1: Terus habis ini disortir.
2: Iya, tinggal disortir dipilih yang layak sama enggaknya.
1: Hmm.
2: Mungkin kayak gini kan.
1: Oh. Dipilih ini yang bagus-bagus ya. Jadi, ini kan masih nempel-nempel lagi ini. Nanti dipotongin satu-satu.
0: Kerupuk yang sudah dijemur kering dikumpulkan jadi satu. Sejumlah pekerja kemudian memisahkan kerupuk yang masih terhubung satu sama lain. Sambil disortir, kerupuk yang bagus akan disimpan untuk proses selanjutnya. Sementara yang afkir atau tidak lolos sortir masih bisa diolah kembali. Kerupuk yang sudah disortir akan kembali dijemur menjelang digoreng. Sebelum digoreng, ada proses menggarang atau dipanggang. Proses pemanggangan dilakukan agar saat digoreng, kerupuk benar-benar mengembang sempurna.
1: Panas ya,
2: Bang?
1: Oh, iya panas ya.
2: Panas.
1: Jadi sebelum digoreng itu masuk ke tahap ini. Tahap digarang namanya. Ini bawahnya ada bara api ya. Bara api atau pakai areng gitu. Terus isi kerupuknya yang sudah dijemur ini ditaruh di sini. Ini biar keringnya maksimal gitu ya?
2: Maksimal. Biar kering maksimal dan hasilnya biar mekarnya bagus.
0: Sampai di tahap ini, seluruh proses produksi kerupuk jadi tanggung jawab pemilik usaha produksi kerupuk salak. Namun saat mulai masuk tahap penggorengan, tiap pemilik produksi akan menyerahkan kepada sales atau pedagang keliling yang setiap hari bekerja memasarkan. Tiap pedagang akan mengambil berapa banyak kerupuk yang akan digoreng, sehingga kerupuk yang dibawa sesuai dengan kebutuhan pasar atau pelanggan.
1: Ternyata tiap pedagang itu punya produknya, apa? Punya barangnya ya, sendiri ya?
3: Sendiri yang mereka goreng.
1: Oh, begitu.
3: Mereka kan menitip sama pedagang atau sales yang bisa goreng.
1: Oh. Okay.
3: Bisa kan beberapa ada yang memang nggak ikut goreng,
1: ya.
3: Mereka titip, tolong digoreng.
1: Minta tolong digoreng.
3: Itu ada yang...
1: Oh, berapa per seribu, apa per kilo, apa berapa?
3: Per biji ya, Mang.
1: Oh, per seribu. Oh, per seribu baru seribu. Nah, ini kayak gini tuh udah ada pemiliknya ini.
3: Iya. Dan di sini bawang goreng, bawang daun bawangnya dikasih setelah dimasuk.
1: Oh. Ini punya siapa ini, Pak?
4: Ini Bapak.
1: Bukan.
4: Oh. Punya Arif.
1: Arif. Jadi ini sudah ada yang punya dari mulai ditimbang tadi ya?
3: Iya, dari mulai ditimbang, terus langsung dikasih ke gorengan.
1: Oh.
3: Jadi sudah tahu nggak akan tertukar dengan sales yang lain.
1: Jadi begitu selesai goreng, disimpan, besok paginya dia baru ngambil ke sini untuk berangkat jualan.
3: Atau memang kalau yang mereka nggak tinggal di sini, mereka sore langsung ngambil.
1: Oh, langsung dibawa bisa?
3: Iya.
0: Penasaran, saya ditantang untuk menggoreng. Penggorengan tidak dapat dikerjakan satu orang, harus dua orang. Satu orang untuk menggoreng kerupuk di tahap pertama, satu orang lagi menggoreng di tahap kedua sampai kerupuk mengembang.
1: Ini saya dapat tantangan untuk goreng.
4: Kasih sini ya.
1: Oh, ini kasih situ.
4: Nah, di putar.
1: Terus? Ini bawahnya licin ya. Udah?
4: Kasih lagi.
1: Ini kasih minyak yang panas ya, Mas?
4: Iya.
1: Lagi?
4: Udah. Jangan dibalik, Pak.
1: Hah?
4: Itu loh.
1: Apanya?
4: Minyak ini.
1: Oh, ini ya dibalik.
4: Gini.
1: Hah? Oh, kayak gini.
4: Nah,
1: oh.
4: Itu ya. Cepat ya?
1: Iya.
4: Ya, oke.
1: Ya.
4: Oke, Pak.
1: Pak, nanti malah gosong kerupuknya.
0: Memang harus gerak cepat dan tepat. Salah-salah bisa terlambat. Bisa-bisa kerupuk yang digoreng nanti gosong. Kerupuk yang sudah digoreng selanjutnya oleh masing-masing pedagang atau sales diberi taburan irisan daun bawang agar lebih menarik. Sejak pagi, pedagang atau sales kerupuk salah sudah mulai bertebaran memasarkan kepada pelanggan. Masing-masing sudah memiliki pelanggan yang masih bertahan menggunakan sepeda. Sebagian besar juga sudah menggunakan sepeda motor.
1: Satu black day isinya 38.
5: Iya.
1: Satunya seribuan ya?
5: Iya, satunya seribuan. Kalau ke warung cuma 800.
0: Oh. Zaman telah berganti. Teknologi telah berubah semakin canggih. Namun kerupuk tetap jadi teman setia kita saat makan. Kerupuk salah membuktikan sudah lebih dari setengah abad bertahan dan masih digemari warga Solo Raya.
6: Kalau kita makan soto atau makan nasi, kalau yang sudah terbiasa kerupuk seperti ini itu kalau nggak ada kerupuk rasanya masih ada yang kurang. Jadi harus ada yang sebelah kanan tangannya masukin ini. Terus kerupuknya. Ini kalau kurang ada kerupuknya rasanya kayak ada yang nggak pas gitu. Makanya kerupuk itu menjadi teman untuk makan ya. Gurih, sensasi gurihnya itu yang bikin nafsu makan kita itu jadi lebih enak, jadi lebih nikmat. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
7: Akhir pekan, saatnya mencicipi bakso kerucut isi keju. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya tetap bersama kami di redaksi Akhir Pekan.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Pemirsa, musim kemarau panjang tidak membuat petani di Boyolali, Jawa Tengah menyerah. Di tengah keterbatasan irigasi, mereka membudidayakan melon premium secara hidroponik di dalam greenhouse. Sementara itu di Pacitan, fenomena surutnya air laut menjadi berkah untuk warga yang tinggal di pesisir. Mereka berburu hasil laut untuk dikonsumsi.
4: Musim kemarau dan sulitnya air tak membuat petani di Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah berhenti bertani. Di dalam greenhouse ini, para petani justru memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk membudidayakan melon secara hidroponik. Ada 5 greenhouse yang digunakan petani untuk membudidayakan 3 varietas melon, yaitu lavender, sweet honey, dan intanon. Masing-masing varietas memiliki karakter yang berbeda, mulai dari warna, tekstur, hingga tingkat kemanisannya.
5: Untuk total populasi kita ada 1.800 tanaman di luasan greenhouse 500 meter. Itu karena kita musim kemarau, jadi kita berani memaksimalkan untuk populasi sebanyak itu. Nanti kalau untuk musim hujan ada pengurangan populasi agar kelembapan di dalam greenhouse itu terjaga dan jamur tidak gampang menyerang.
6: Ini udah nyoba yang varietas sweet gummy, itu sweet gummy, sweet gummy itu yang hijau. Nah itu rasanya tuh crunchy.
4: Melon hidroponik ini dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Wisata petik melon di greenhouse Desa Giriroto akan dibuka selama sepekan ke depan. Kemarau panjang juga membawa berkah bagi warga Pantai Pidakan di Pacitan, Jawa Timur. Fenomena surutnya air laut dimanfaatkan warga untuk berburu beragam hasil laut. Menggunakan peralatan seadanya, warga dengan telaten mencungkil, kerang, bulu babi, hingga memanen rumput laut yang menempel di celah-celah batu karang. Hasil buruan tersebut digunakan warga sebagai bahan lauk pauk konsumsi harian keluarga.
7: Tiram.
8: Okay. Tiram itu apa?
7: Ya ini kerang.
8: Ini nanti digunakan untuk apa?
7: Untuk makan.
8: Dimasak.
7: Untuk makannya.
8: Cara masaknya gimana, Bu?
7: Ya, kan dikapot, enggak selera. Seleranya dibotok, ya dibotok. Kalau digoreng, ya digoreng.
4: Tak hanya berburu, surutnya air laut menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan pemandangan yang unik berupa hamparan batu karang yang membentang dengan indah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita kulineran, pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah ada bakmi legendaris yang sudah ada selama 3 generasi. Warung ini konsisten untuk mempertahankan resep warisan keluarga. Sementara itu bagi pecinta bakso di Bangka Belitung, ada bakso keju dan sop kaki sapi jumbo yang ramai diburu warga.
4: Dari sepiring bakmi di Jalan Raya Kemranjen Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah, selama lebih dari 3 dekade, warung bakmi ini tetap mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Mempertahankan cita rasa selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Proses memasak juga dilakukan dengan cara yang sama agar cita rasa yang disajikan tetap konsisten. Resep bumbu khasnya ada bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa, dan garam. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Satu porsi bakmi dibanderol sekitar Rp25.000 dengan tambahan bakso harganya sekitar Rp27.000.
9: Kalau aku pilih bakminya Mekbul karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa sama ini semuanya suka. Bakminya Mekbul Seto itu legendaris dari perintis pertama bakminya Mekbul Seto.
8: Enak.
9: Enak, rasanya pas. Soal harganya itu terjangkau.
4: Jika biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju leleh di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kayak Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang ini, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Dan untuk sop kaki sapi ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
10: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
4: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur yang kenyal dan lembut. Tak heran, para konsumen pun ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Olahraga ekstrim pesepeda gunung Selandia Baru mencetak gelar juara Red Bull Rampage Putri ketiga kalinya secara beruntun. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.

0: Berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.

Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai

0: mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Ratu Thailand Sutida menjadi sorotan setelah terbang solo menggunakan pesawat tempur JAS-39C Gripen, di mana aksi penerbangan perdana tanpa kopilot ini disaksikan langsung oleh Raja Maha Vajirala Longkorn.
3: Ratu Sutida menerbangkan pesawat tempur JAS-39C Gripen dari pangkalan udara Wing 7 di Provinsi Surathani, Thailand Selatan pada Kamis 8 Oktober 2026. Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand merilis video yang memperlihatkan Sutida mengendalikan pesawat tempur tersebut secara mandiri. Usai penerbangan, Raja Maha Vajiralongkorn Longkorn menyambut sang ratu dengan buket bunga serta menyerahkan Gripen Order Golden Patch. Lencana ini diberikan kepada mereka yang telah menerbangkan pesawat tempur Gripen. Sutida menjalani pelatihan di pangkalan udara tersebut dalam 2 periode, yakni pada 20 Agustus hingga 4 September, serta 25 September hingga 8 Oktober. Pelatihan meliputi penggunaan simulator penerbangan sesuai standar Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Sutida telah menjalani penerbangan sejak Mei 2010 dengan total pengalaman sekitar 1.180 jam terbang. Pengalamannya mencakup berbagai jenis pesawat termasuk Boeing 737. Sutida juga pernah bertugas sebagai kopilot raja dalam sejumlah penerbangan kerajaan, termasuk kunjungan resmi ke Bhutan pada 2025. Penerbangan solo ini menjadi bagian dari pengalaman panjang Sutida di dunia penerbangan, sekaligus menunjukkan kemampuannya mengoperasikan pesawat tempur berkinerja tinggi.
2: Sebagai penutup, pemirsa, pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
4: Robin Gomes kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gomes meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gomes mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
5: I'm really proud. Yeah, it's not been easy. Like, pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
4: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh.

Perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tiket hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini. Saya Rizky Harisnanda, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan sempat terjebak di dalam rumah lantaran alat peringatan dini banjir tidak berbunyi. Alat tersebut sebelumnya dipasang setelah

banjir bandang yang terjadi pada November 2025 silam. Kabut asap akibat karhutla di Indonesia telah sampai di negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan bahkan Vietnam. Bahkan di Singapura, ajang kompetisi F1 Grand Prix terpaksa digelar meski jarak pandang kendaraan cukup rendah akibat kabut asap. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan keluar dari kubur sama air gitu kan.
3: Berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak tadi ini?
2: Sekitar 1 jam setengah.
3: Dua jam. Terjebak ya. Yang di atas genteng itu.
2: Di atas genteng kemana?
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Kalau mau 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir Padang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dampak banjir di kota Padang, kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia John Nedi Kambang yang saat ini berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. John, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir saat ini?
6: Sore, Rizky. Benar, saya saat ini berada di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di mana ini merupakan satu dari dua lokasi terparah di Kecamatan Kuranji ini yang terdampak banjir yang terjadi pada hari kemarin. Sebenarnya kawasan ini sudah berulang kali, beberapa kali disantam banjir, termasuk banjir bandang yang terjadi akhir November 2020 lalu. Namun di peristiwa kali ini ada jalan yang jalan utama ini sebenarnya yang kemudian tadi terputus seperti Anda lihat di belakang saya ini jalannya terputus sehingga ini menyebabkan akses transportasi masyarakat terganggu. Ada

Baik, terima kasih John Nedi Kambang melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kita ke informasi berikutnya. Nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Rakatau. Berdasarkan data pengamatan, terekam gempa vulkanik dan tremor terus-menerus.

0: Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Krakatau mencatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal, dan tremor menerus. Secara visual asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Masyarakat dan juga wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tidak melaut dan petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pesauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat.
1: Kalau enggak kita enggak ke laut kan dari mana kita makannya kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan kan tahu. Masker, ya intinya mah perlu hari aja, hari Jumat, sampai sekarang nggak melarut.
0: Duka mendalam dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Banyuwangi, Jawa Timur. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, seorang kernet truk. Duka mendalam juga dialami keluarga korban di Tulung Agung, Jawa Timur. Isak tangis pecah saat ambulan yang membawa jenazah korban Sukardi tiba di rumah duka.
2: Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jin krem yang dikenakan korban. Setelah disalatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Giri Laya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhir penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Isak tangis keluarga Sukardi pecah saat jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di Desa Majan, Kedungwaru, Tulung Agung, Jawa Timur, Sabtu siang. Hampir sebulan keluarga menanti kepulangan kernet truk ekspedisi ini. Setelah disalatkan, jenazah Sukardi dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dinas Sosial Tulung Agung menyiapkan pendampingan psikologis, spiritual, serta bantuan kewirausahaan bagi keluarga.
3: Keseluruhan korbannya ada 6, Mas. Yang 5 sudah jelas keberadaannya, yang 2 selamat, yang 3 meninggal. Dalam keadaan meninggal dunia dan masih ada satu yang belum identifikasinya ya, belum ditemukan itu.
2: Dari 6 warga Tulung Agung yang menjadi korban, 2 orang selamat, 3 meninggal dunia dan 1 orang masih hilang atas nama Daniel Iswahyudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya kembali kita akan mengetahui situasi terkini dampak banjir di Kota Padang bersama jurnalis Transmedia Jonedi Kambang yang saat ini berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. John, bisa kembali Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir?
4: Ya, Rizky, saya posisinya sekarang berada di kawasan Guo, ini di Kecamatan Kuranji. Ini merupakan salah satu dari 2 lokasi terdampak parah akibat banjir yang terjadi kemarin sore sampai malam hari. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah jalan utama bagi masyarakat di sini untuk bepergian baik ke arah Kota Padang dan sebaliknya. Namun sekarang jalan ini terputus total karena dihantam banjir yang terjadi kemarin sore begitu. Sehingga menyebabkan ada sekitar 56 kepala keluarga ini di belakang, di jalur belakang saya ini yang saat ini terganggu aktivitas transportasinya begitu. Ada sekitar 300 sampai 400 jiwa. Nah, saat ini proses perbaikan, proses evakuasi badan jalan, perbaikan badan jalan ini masih terus dilakukan, termasuk juga masyarakat terdampak. Ini ada dilaporkan tadi ada sekitar 20 rumah yang terdampak, namun yang rusak parah di bawah 10 rumah. Ini masyarakatnya sekarang sudah dibuatkan sebuah posko pengungsian sekitar 200 meter dari lokasi ini di tempat yang lebih aman, sehingga masyarakat yang tidak memiliki sanak famili segala macam bisa tinggal sementara di posko pengungsian itu. Dan masyarakat yang ada di sini memang saat ini masih dihantui kecemasan karena kondisi cuaca ini saat ini sedang gerimis. Beberapa saat lalu ini sedang terjadi hujan gerimis di sini. Walaupun tadi pagi sampai siang hari ini cuacanya cukup cerah, namun perubahan itu biasanya terjadi memang seperti kemarin itu terjadi perubahan cuaca itu terjadi antara pukul 2, dimulai pukul 2 siang sampai malam hari. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat korban bencana yang ada di sini. Mereka khawatir bencana serupa akan terjadi. Apalagi BMKG mengingatkan bahwa perubahan cuaca ekstrim, kondisi hujan di Kota Padang ini akan berlangsung hingga lusa begitu, Rizky. Sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, di luar kecamatan di Kota Padang ini ada 4 kecamatan yang terdampak, ini Pau, Nanggalo, Koto Tanga, dan Kuranji sendiri. Namun yang terparah ini ada 2 kecamatan, yakni kecamatan Koto Tanga dan kecamatan Kuranji. Nah, di luar Kota Padang, ini sebenarnya sedang terjadi bencana serupa, ini banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan ini perbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kerinci Jambi. Di sana dilaporkan ada sejumlah rumah yang hanyut, termasuk juga rusak. Ada ribuan rumah yang terendam dan merusak 12 fasilitas pendidikan di sana. Namun sampai sore ini saya belum mendapat konfirmasi akan adanya korban jiwa, walaupun banyak rumah dan memaksa ratusan orang untuk mengungsi. Saat ini proses evakuasi pertolongan warga masih terus dilakukan, namun jauhnya jarak antara lokasi terdampak dengan pusat kabupaten, ini kabupatennya ada di Painan, sementara lokasinya ada di Basa Ampe Balai, di kawasan Tapan yang berbatasan langsung dengan Kerinci Jambi, ini sedikit menyulitkan tim atau petugas untuk datang mendistribusikan bantuan ataupun logistik ke sana.
0: Iya, John, kemudian di tayangan sebelumnya ada warga yang mengatakan bahwa tidak mendengar alat pendeteksi dini banjir di sana. Bisa Anda konfirmasi terkait hal ini dan apakah memang gangguan pada alat pendeteksi banjir ini baru pertama kali terjadi atau seperti apa?
4: Betul, Rizky. Tadi saya berada di lokasi, ini tepatnya di kawasan Kampung Apak di Kecamatan Kurandi, di mana sejak akhir November, sejak banjir bandang akhir November 2025 silam, itu kemudian pemerintah membangun sistem pendeteksi, sistem early warning system di kampung-kampung terdampak, termasuk di kampung apa itu, sudah dibangunkan, ini tuh dibangun sekitar tahun ini juga, sekitar Januari sampai Februari, begitu. Nah, namun warga karena sudah ada alat yang memitigasi, yang dijadikan sebagai mitigasi bagi warga. Nah, warga kemudian berpatokan kepada alat ini. Sayangnya alatnya kemarin tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nah, saya belum mendapat konfirmasi apakah alatnya ada. Tadi beredar informasi bahwa baterai atau alatnya ada yang dicuri begitu, sehingga alatnya tidak berfungsi. Namun memang masyarakat berpatokan kepada alat EWS dan EWS-nya tidak berfungsi, sehingga mereka merasa tidak akan ada banjir, sehingga mereka terjebak di dalam rumah begitu, Rizky. Mm-hmm. Beruntung banjirnya hanya bertahan beberapa jam sehingga mereka bisa selamat begitu, Rizky.
0: Iya, kemudian bagaimana reaksi dan juga kondisi warga saat banjir ini bisa dikatakan tiba-tiba datang tanpa adanya peringatan dari alat tersebut?
4: Nah, masyarakat di sana itu terjebak dalam kondisi banjir. Mereka ada yang tinggal, yang mengungsi sampai ke atap loteng dan segala macam yang untuk menyelamatkan diri selama hampir antara 2 sampai 3 jam mereka bertahan dalam kepungan banjir.
0: Iya, kemudian John.
4: Untuk kemudian ada yang sudah bisa kemudian 2 jam, 3 jam kemudian mereka sudah bisa keluar dari kawasan perumahan dan mengungsi di musala atau masjid terdekat gitu.
0: Iya, dan dari pantauan Anda sampai saat ini, bagaimana langkah evakuasi ataupun bantuan dari pemerintah daerah ataupun BPBD setempat?
4: Ini tim masih melakukan proses evakuasi di lapangan, ya, pembersihan, termasuk juga membantu membersihkan material banjir dari dalam kawasan rumah. Namun yang perlu bagi para korban ini adalah, ini saya lihat kondisi di lapangan ini kebutuhan air bersih, karena kondisi air baik di sungai maupun di sumur-sumur warga ini sudah tidak layak konsumsi, sehingga mereka sangat membutuhkan kebutuhan air bersih di luar dukungan logistik tentu saja.
0: Iya, kemudian tadi Anda katakan salah satu mungkin yang dibutuhkan saat ini adalah bantuan air bersih. Selain air bersih, mungkin bisa diinformasikan kepada kami, John, apa saja kemudian yang paling dibutuhkan warga saat ini?
4: Nah, kebutuhan-kebutuhan untuk tidur, selimut, makanan, selain makanan, ini kebutuhan tenda, kebutuhan selimut untuk mereka, termasuk juga pakaian. Pakaian agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ya, baik. John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia, melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutla masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA pun bertambah. Informasi selengkapnya usai jeda. Warga meminta...

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
8: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
6: Hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutla masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober, menjadi lebih dari 109.000 kasus.
9: Langit kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
10: Makin parah.
11: Ya. Sesak, napas mas?
10: Sesak, cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
11: Kenapa mas tetap bekerja
10: jangan
11: di...
10: Jangan sampai minum es lah.
11: Kenapa tetap bekerja mas di kabut asap ini?
10: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
9: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
12: Sesak, ngap juga. Terus rasa panas gitu.
11: Cukup prihatin ya, Maya?
12: Iya.
9: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih. Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan malam hari.
13: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih hingga tenggorokan kering.
3: Ganggu benar. Macam mana kita nak sehat kan? Pengen sehat.
4: Terus?
3: Ya terpaksa.
4: Terganggunya, terganggunya seperti apa, Bu?
3: Ya, apa ya?
4: Sesak napas?
3: Ya, terasa di hidung ini kan?
4: Pedih mata?
3: Ya, pedih. Orang-orangnya
4: itu. Ini lebih parah nggak, Bu, yang hari ini, Bu?
3: Lebih parah hari ini.
4: Lebih tebal ya?
3: Ya,
13: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
14: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
13: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan seperti diketahui, kabut asap akibat karhutla di Indonesia telah sampai di negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di Singapura, ajang kompetisi F1 Grand Prix tetap digelar meskipun kabut asap masih mengepung negara itu. Hingga Minggu, kabut asap masih terlihat di Singapura. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air pada pukul 13 waktu setempat menunjukkan angka 184 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Meski demikian, panitia F1 Grand Prix Singapore via FIA menyatakan kompetisi tetap digelar. Dan jika kualitas udara semakin memburuk, maka sejumlah kegiatan di luar ruangan akan dibatasi. Selain kompetisi di lintasan arena balap, ada sejumlah konser musik yang digelar dalam acara ini. Di antaranya Lana Del Rey, The Killers, dan Zara Larsson. Dan selama kompetisi digelar, tidak ada satupun pebalap F1 yang mengenakan masker. Kemarau panjang yang masih melanda membuat ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung gagal panen. Sementara itu akibat sumber air yang mengering, bantuan air bersih disalurkan kepada warga terdampak di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.
13: Kering dan mengalami retakan tanah, beginilah kondisi lahan pertanian yang semula ditanam padi di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Musim kemarau berkepanjangan membuat harapan petani untuk bisa memanen padi kandas. Lantaran kemarau panjang membuat tanaman padi mengalami puso. Kurangnya pasokan air dan cuaca ekstrim juga membuat lahan mengalami keretakan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tulang Bawang mencatat sedikitnya 750 hektar tanaman padi di Kecamatan Gedung Aji mengalami puso akibat kekeringan. Selain mengancam produksi padi, kondisi tersebut juga berpotensi menambah beban petani yang harus kembali mengeluarkan biaya untuk musim tanam berikutnya.
15: Ini di sini padi gagal panen semua, Pak ya?
16: Total gagal panen. Mulai dari bawah sampai sana itu sampai ke sini. Total, kalau hektarannya nggak tahu, kalau luasnya luas, ratusan
15: hektar ya.
13: Pemerintah daerah pun kini tengah mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat untuk meringankan beban petani yang tanamannya gagal dipanen. Salah satunya berupa bantuan benih agar petani dapat kembali menanam padi setelah kondisi lahan memungkinkan. Di lokasi berbeda, sudah 4 bulan warga di Desa Wolom Motong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air bersih. Warga bahkan harus mengantre demi menunggu tetesan air dari sumber air yang mengering. Meski sudah mendapat bantuan, warga mengaku bantuan tersebut belum mencukupi dan harus dibatasi 20 liter per kakak.
17: Untuk sementara kita ambil 20 liter bahkan. Karena warga di sini, khusus di Dusun Eha ini, itu ada 200-an lebih, 290-an kakak. Artinya kita bagi-bagi.
15: Artinya air ini masih kurang ya? Masih depan kurang, perlu harus ada bantuan.
13: Sementara itu, kekeringan yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah juga membuat sumber air mengering dan menyebabkan warga mengalami krisis air bersih. Terkait hal ini, donasi yang dikumpulkan melalui Majelis Taklim Sabilun Najah Purwokerto disalurkan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih di Desa Paningkaban dan Desa Ciwera, Kecamatan Gumelar, Banyumas, Sabtu sore. Bantuan ini pun diharapkan bisa meringankan beban warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Beberapa saat yang lalu MotoGP Mandalika baru saja selesai. Lalu bagaimana jalannya kompetisi tersebut? Kita sudah terhubung dengan anchor CNN Indonesia Albi Pratama di Mandalika, Lombok Tengah. Albi, bisa diceritakan bagaimana dinamika jalannya balapan utama MotoGP Mandalika hari ini hingga Marco Bezzecchi berhasil naik podium tertinggi?
1: Ya, selamat sore Rizky. Rizky, cahaya sunset yang sedang menyinari wajah saya juga menjadi tanda bahwa gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit sudah usai. Tadi kita sama-sama melihat bahwa balapan ini berjalan begitu seru ya, di mana pertarungan antara beberapa pembalap-pembalap di kelas para raja 1000cc yaitu dikuasai oleh Marco Bezzecchi yang memang sejak awal nih berhasil menempati posisi terdepan setelah mengekor Raul Fernandez selama beberapa lap. Dan itu artinya Marco Bezzecchi menjadi juara di seri Pertamina Grand Prix of Indonesia yang juga merupakan seri ke-17 dari total 22 balapan yang digelar selama musim 2026. Persaingan begitu ketat dan bahkan tadi beberapa penonton tidak jarang mengeluarkan sorak-sorainya gitu ya dari tribun, dari VIP dan dari seluruh area tempat menonton, benar-benar terasa begitu seru dan juga antusiasnya begitu tinggi gitu ya. Tadi juga kita melihat seperti apa permulaan daripada pembukaan juga cukup meriah. Budaya-budaya khas Indonesia ini juga disampaikan ataupun diberikan kepada seluruh penonton MotoGP, baik yang ada di Pertamina Mandalika International Circuit secara langsung maupun yang menonton di televisi secara langsung. Nah, jadi bisa dikatakan sebelumnya saya juga memprediksi bahwa pembalap-pembalap dari Aprilia Racing ini akan cukup kuat di Mandalika. Terbukti dari 4 pembalapnya, mulai dari Marco Bezzecchi berhasil menempati posisi pertama, kedua ada Raul Fernandez yang merupakan tim satelit dari Aprilia yaitu Trackhouse Racing, posisi ketiga ada Jorge Martin, dan di posisi keempat ada Ai Ogura. Jadi bisa dibilang 1, 2, 3, 4 semuanya adalah pembalap dari Aprilia. Dan di posisi kelima itu ada Pedro Acosta dari KTM, dan yang bisa dibilang sebagai salah satu prestasi baru bagi Marc Marquez, akhirnya Marc Marquez bisa menyentuh garis finish di Mandalika di tahun kelimanya balapan di Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Jadi bisa dibilang Marc Marquez itu kemarin pada hari Sabtu berhasil menuntaskan balapan sprint race dan meraih posisi pertama, dan untuk main race-nya di hari ini berhasil melewati garis finish. Memang tidak masuk ke dalam tiga besar ataupun tidak meraih podium, tetapi masyarakat Lombok, masyarakat Indonesia ataupun fans daripada Marc Marquez sendiri yang ada di Indonesia, di seluruh dunia ini cukup lega karena akhirnya bisa mematahkan tanda petik kutukan yang selama ini dianggap menghinggapi Marc Marquez karena belum pernah sama sekali melewati garis finish. Nah, Rizky, beralih kepada informasi lainnya nih saat ini, kalau misalnya bisa saya gambarkan, ini para tim-tim balap ini langsung berkemas, Rizky, karena mereka harus berjibaku dengan waktu karena mereka sudah mendapatkan jadwal penerbangan untuk membawa barang-barang mereka, mulai dari motor, lalu spare part, modular pit box, garasi dan sebagainya ke dalam pesawat kargo. Informasi yang saya terima dari Bea Cukai Lombok Nusa Tenggara Barat ataupun tim custom bahwa total seluruh aset ataupun barang-barang yang dibawa dari tim-tim balap MotoGP dan juga Moto2 serta Moto3 sampai dengan Moto4 ini totalnya sekitar 534 ton. 416 ton diantaranya ini menggunakan pesawat kargo yang dicharter sebanyak 5 unit dengan jenis Boeing 777. Dan semuanya nanti akan langsung dibawa menuju ke Australia, seri berikutnya yang akan digelar 2 pekan ke depan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026. Jadi begitu banyak barang-barang yang harus mereka kemas, harus mereka bereskan dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau dari pengalaman saya yang sudah di tahun-tahun sebelumnya, biasanya mereka berkemas saat ini, baru mereka nanti sebagian langsung dibawa ke airport, lalu hari Senin besok adalah pengangkutan untuk sepeda motor yang nantinya harus mereka bawa ke seri berikutnya. Jadi begitu banyak, dan kita juga bisa mempelajari seperti apa sih workflow ataupun cara kerja daripada tim balap setelah balapan, bagaimana mereka mengemas semua barang-barangnya dengan rapi dan juga dalam waktu yang singkat. Jadi tidak sesimpel seperti yang kita bayangkan, begitu datang sudah setup segala macam dan tinggal balapan, tidak seperti itu, karena banyak sekali perintilan-perintilan yang harus diperhatikan. Nah, Rizky, terkait juga dengan penyelenggaraan, tadi saya sempat mewawancarai Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir yang kebetulan juga hadir di event kali ini, yang menyatakan total seluruh penonton ini memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya sekaligus melebihi target. Target sebelumnya pihak dari Injourney menyatakan Jumlah penonton itu ditargetkan sebanyak 145 ribu pada tahun 2026, naik 5 ribu angka dari tahun lalu, yaitu 140 ribu penonton. Dan tahun ini ternyata tembus sekitar lebih dari 150 ribu orang penonton. Itu artinya sudah bisa dikatakan ada penambahan jumlah, dan untuk target perputaran ekonominya, targetnya memang 5 triliun rupiah, tapi apakah itu sudah tercapai atau belum, memang masih dikalkulasi. Tadi juga kami menanyakan terkait dengan informasi bahwa belum ada kepastian bahwa MotoGP yang diselenggarakan di Mandalika ini apakah akan dilanjut atau tidak di tahun 2027. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ada di tangan Presiden, tetapi dirinya dan juga beberapa pihak seperti IMI, lalu juga Injourney, ini akan memberikan laporan-laporan terkait dengan benefit apa saja yang mungkin dihasilkan dari event ini, skalanya seperti apa, dan tentu itu akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk apakah akan menambah masa kontrak antara Pertamina Mandalika International Circuit sebagai tuan rumah MotoGP bersama juga dengan Dorna Sport selaku pemilik penyelenggaraan ataupun hak siar daripada MotoGP sendiri. Kalau memang itu nantinya disetujui, maka kita akan bisa kembali menikmati ataupun menyaksikan gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun-tahun mendatang. Tetapi sementara ini, saya juga mendapatkan update dari Dorna Sport bahwa Indonesia tetap dimasukkan ke dalam kalender balap MotoGP untuk tahun 2027, yaitu pada bulan Oktober mendatang, sama bulannya, dan kita berharap tentu ada dampak positif yang dirasakan, baik itu perputaran ekonomi, masyarakat sekitar dilibatkan sebagai volunteer, ataupun petugas marshal, lalu petugas hospitality, medik, dan lain sebagainya, dan tentu ini bisa memberikan pengalaman yang luar biasa kepada setiap-setiap dari mereka, karena mereka bersinggungan secara langsung dengan pihak-pihak ataupun tenaga kerja asing yang tentu ini akan ada transfer knowledge yang dimiliki satu dengan lainnya. Ya, kita hanya tinggal menunggu seperti apa perkembangan untuk MotoGP, apakah akan dilanjutkan ke tahun-tahun mendatang atau sudah selesai sampai di sini, hanya tinggal pemerintah yang akan memutuskan. Rizky.
0: Ya Albi, kemudian bicara soal balapan hari ini kan balapan berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrim gitu ya, dengan suhu lintasan yang cukup tinggi. Apakah kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap performa para pembalap di sana?
1: Ya Rizky, terkait dengan cuaca ini tentu punya pengaruh tidak hanya kepada para pembalap, karena mereka biasanya balapan di iklim yang sejuk, lalu juga kondisi panas ini akan sedikit mempengaruhi seperti apa stamina mereka. Mereka juga harus terhidrasi lebih cukup ataupun lebih banyak, karena udara ataupun kelembaban udara di Mandalika ini cukup lembab ya, humid gitu. Jadi kayak baru keluar sedikit dari ruangan berhasil langsung berasa gerah seperti itu. Dan motor-motor yang biasanya berada di iklim-iklim yang sejuk, tentu pendinginan daripada mesinnya lebih optimal, tetapi di tempat yang panas hingga suhu lintasan mencapai sekitar 60 derajat Celcius lebih, tentu ini memberikan pressure tersendiri seperti itu. Tapi disampaikan oleh Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang berkontestasi di ajang balap Moto2 ke kategori 250cc, yang tadi juga berhasil finish di zona poin, yaitu di posisi ke-6, menyatakan tantangan untuk balapan di Mandalika memang sebetulnya adalah lebih kepada cuaca dan juga angin dari wilayah selatan, karena memang selatan sirkuit ini adalah samudra laut yang anginnya cukup kencang, sehingga pembalap juga tidak hanya harus fokus terhadap lawan-lawannya, kondisi motornya, dan juga cuaca, tetapi juga bagaimana dia bisa menstabilkan motornya ketika berada di kecepatan tinggi, hembusan angin yang kuat, dan begitu kompleks. Jadi tidak hanya sebatas gas rem aja, tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, saya juga akan menambahkan Rizky, terkait dengan hasil dari Mandalika GP sendiri, untuk selanjutnya memang ini masih ada terjadinya persaingan antara Marc Marquez dengan Jorge Martin. Saat ini Jorge Martin kembali memimpin puncak klasemen dengan raihan 353 poin, kalau tidak salah, dan jaraknya hanya sekitar 2 poin saja dari Marc Marquez. Sehingga perebutan gelar juara dunia ini masih dimungkinkan akan terus terjadi sampai dengan 5 seri terakhir yang nantinya akan diselenggarakan di Australia Phillip Island pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober mendatang. Lalu di Sepang, Malaysia, berlanjut ke Lusail, Qatar, dan kemudian di Algarve, Portugal, dan terakhir nantinya final akan dilakukan di Valencia, Spanyol. Jadi perebutannya akan dilakukan oleh dua pembalap yang saat ini berada di puncak, yaitu antara Jorge Martin dari Aprilia, dari berkebangsaan Spanyol, dan juga Marc Marquez dari Ducati Lenovo yang sama-sama juga berkebangsaan Spanyol. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi juara dunia 2026?
0: Baik, Albi Pratama melaporkan dari gelaran MotoGP Mandalika 2026. Albi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pembalap telah menyelesaikan persiapan, termasuk juga pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang memulai balapan Moto3 dari posisi 7. Sementara di kelas Moto2, Mario Aji juga berharap dapat meraih hasil terbaik dalam balapan utama. Antusiasme tinggi juga terlihat dari para pembalap dunia yang mendapat sambutan meriah dari penggemarnya di Indonesia.
2: Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai pertarungan di kelas Moto3 dari baris ketiga setelah mengamankan posisi ketujuh dalam kualifikasi. Hasil ini menjadi modal penting bagi Veda untuk memperbaiki penampilannya dibandingkan balapan sebelumnya.
3: Untuk starting grid ya tadi 10 besar udah alhamdulillah, karena beberapa race sebelumnya kan nggak cukup bagus ya posisinya. Dan tadi bisa dapat posisi ketujuh ya cukup bagus, row ketiga.
2: Meski memiliki posisi start yang kompetitif, Veda menyadari tantangan di Mandalika tidak hanya bergantung pada kecepatan motor. Karakter sektor 2 menjadi satu hal yang perlu diwaspadai, terutama karena pembalap harus tetap memacu motor dengan kecepatan tinggi di tengah terpaan angin samping.
3: Yang paling menantang mungkin sektor 2, karena ya di sana kita gaspol terus pakai Moto3 dengan angin yang cukup kencang, dan pastinya di race di sana bakalan ya tricky, karena di grup pasti ya kita harus perlu ekstra fokus.
2: Tantangan serupa juga dihadapi pembalap Indonesia lainnya, Mario Aji, yang berlaga di kelas Moto2. Setelah mengalami insiden terjatuh di sesi latihan pada Jumat, Mario menyebut kondisinya aman dan siap melanjutkan persiapan. Fokus berikutnya adalah memahami performa ban untuk balapan jarak panjang sebelum menentukan strategi terbaik saat main race.
4: Insiden jatuh itu seperti apa?
5: Ya sedikit kesalahan saya sih, tapi gak apa-apa.
4: Gak apa-apa, semuanya aman?
5: Semuanya aman.
4: Untuk besok seperti apa sih persiapannya?
5: Besok kita ada strategi untuk long run, buat mengetahui bannya, jadi kita lihat.
4: Oke, untuk target di main race hari Minggu nanti seperti apa?
5: Ya doakan, tentu target posisi yang terbaik dan saya akan melakukan terbaik.
2: Di luar persaingan di lintasan, Mandalika juga menjadi salah satu destinasi yang menunjukkan besarnya antusiasme penggemar motorsport di Indonesia. Pembalap Ducati, Francesco Banaya, mengakui sambutan penggemar di Indonesia memiliki kesan tersendiri.
6: I think I have much more fan page here in Indonesia than in Europe, and it's nice that it's like this. And the passion of motorsport, the passion of MotoGP for MotoGP about Indonesia is incredible, and I like it a lot. Aku cinta Indonesia.
2: Dengan dukungan besar para penggemar serta persiapan yang terus dimatangkan, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi panggung penting bagi para pembalap untuk membuktikan kemampuan mereka. Bagi Veda Ega Pratama dan Mario Aji, balapan di Mandalika juga menjadi kesempatan untuk memberikan hasil terbaik di hadapan publik sendiri. Tim Liputan CNN Indonesia, Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
0: Perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injourney sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka setelah serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
1: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayo suruh semua. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama dua hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan selama dua hari ini merupakan bagian dari tur Asia El-Sisi setelah Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama strategis di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, hingga penandatanganan nota kesepahaman fasilitasi visa. Selain kerjasama bilateral, stabilitas keamanan di Timur Tengah juga menjadi fokus utama pembahasan. Kunjungan ini diharapkan memperkuat diplomasi kemanusiaan dan perdamaian internasional. Ini merupakan kunjungan kedua El-Sisi ke Indonesia setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam.
1: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
0: Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas penerbangan sipil melaporkan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Operasional bandara pun dihentikan sementara.
2: Ambulans berada di luar Bandara Internasional King Khalid Riyadh setelah serangan menghantam bandara ini pada Sabtu 10 Oktober. Rekaman warga diambil setelah terdengar ledakan keras. Menurut kesaksian yang dihimpun Reuters, banyak orang dievakuasi dari area bandara. Di dalam terminal, puing dan debu berserakan di lantai. Seseorang terlihat membawa koper melewati area yang mengalami kerusakan. Reuters memverifikasi lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit, tiang, papan petunjuk, dan desain interior dengan gambar arsip. Dalam pembaruan pada Minggu 11 Oktober, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. 4 korban tewas merupakan warga Saudi, sementara 8 lainnya berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Hingga kini, sebagian korban luka dalam kondisi kritis dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk sementara, operasional bandara sambil dilakukan pemeriksaan keselamatan dan penilaian kerusakan terhadap infrastruktur bandara. Serangan ini membuat sejumlah penerbangan menuju Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah.

0: Ini digelar untuk memperingati 3 tahun terjadinya invasi Israel ke Palestina. Para demonstran juga menyatakan dukungannya pada kelompok Houthi yang beberapa waktu terakhir menyerang pemerintah Yaman dan koalisinya Arab Saudi. Konflik di Yaman terjadi akhir 2014 ketika kelompok Houthi merebut kota Sana'a dan sebagian besar Yaman Utara. Pada 2015, sejumlah negara koalisi Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi menyatakan mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Saat ini pemerintah Yaman menjadikan kota Aden sebagai kota pemerintahannya. Lebih dari 2.000 demonstran ditahan di New Delhi, India saat akan menggelar aksi menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum mundur. Sejumlah bagian ibu kota ditutup untuk menghambat aksi tersebut. Aksi unjuk rasa di New Delhi, India berlangsung ricuh saat polisi berusaha menciduk dan memasukkan mereka ke bus pada 10 Oktober. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan. Aksi ini menuntut Ketua Komisi Pemilihan Ganesh Kumar mundur. Para pengkritik menilai revisi daftar pemilih menguntungkan partai BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Polisi sempat menutup aksi di Jantar Mantar dan internet seluler di Distrik Bisnis Pusat dihentikan. Sementara puluhan stasiun metro dan pasar ditutup. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan di Delhi. Meski demikian, sementara pengurus nasional Parti Kecoa atau Cockroach Jana Party bertekad akan melanjutkan aksi. Detik-detik badai Isaias hingga merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara gempa magnitudo 7,7 mengguncang Panama membuat warga takut kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu.
1: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Rosalyn Hugh. Saya Rizky Arisnanda pamit, sampai jumpa.

dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.

0: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
1: Iya betul. Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultraflu?
1: Flu reda.
2: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat tongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Sebuah bus yang mengangkut 29 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan ini diduga dipicu oleh pecah ban. Akibatnya sebanyak 15 penumpang, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalyn Hiu, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutlah masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober, menjadi lebih 109.000 kasus.
1: Langit kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
2: Makin parah.
3: Ya. Sesak, kenapa Mas?
2: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
3: Kenapa Mas tetap bekerja? Jangan di sampai minum es lah. Kenapa tetap bekerja Mas di kabut asap ini?
2: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
1: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
4: Sesak. Ngap juga. Terus rasa panas gitu.
3: Cukup prihatin ya, Maya?
4: Iya.
1: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Berbulan-bulan kebakaran hutan dan lahan masih belum berhasil tertangani. Akibatnya kabut asap yang ditimbulkan terus meracuni udara seluruh wilayah yang terdampak. Yang terparah terjadi di Palangkaraya. Lalu bagaimana situasi di Palangkaraya sore hari ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Baik, Samsudin, ini bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini kabut asap di Palangkaraya sore hari ini? Karena ini sudah hampir 3 bulan, silakan dengan update informasi Anda.
5: Ya, Rosa dan pemirsa, memang kabut asap akibat kebakaran hutan di kota Palangkaraya ini tetap memprihatinkan ya, Rosa. Dalam artian saat ini memang asap ini tidak mau menghilang dari kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan, baik itu di kota Palangkaraya maupun di beberapa kabupaten yang mengepung kota Palangkaraya ini, seperti kebakaran lahan yang masih terjadi saat ini di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, maupun di beberapa kabupaten lainnya. Dan saat ini memang menurut yang sempat saya konfirmasi, BPBD Kota Palangkaraya sendiri saat ini ada 11 lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini mereka mengandalkan tim Satgas Daratnya untuk melakukan upaya-upaya pemadaman di lahan kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Namun sulitnya memadamkan kebakaran di lahan gambut ini cukup menjadi kendala terus-terusan terjadi oleh, tapi mereka tetap berupaya untuk melakukan pemadaman walaupun sampai saat ini hujan belum juga turun, dan operasi modifikasi cuaca juga tetap dilakukan jika jarak pandang maksimal. Namun saat ini masih belum maksimal sekali operasi modifikasi cuaca maupun waterbombing. Dan dapat saya laporkan saat ini memang upaya dari tim Satgas sendiri melakukan upaya-upaya pemadaman ini baik dari darat maupun udara saat ini ada helikopter yang bekerja dan rencananya akan mengadakan waterbombing melalui Kabupaten Pelang Pisau. Ini baru rencana yang dilakukan oleh tim Satgas. Sempat kita berbincang dengan Kodam Mayor Jenderal Zainul Arifin yang saat ini memang mereka pihak dari TNI maupun Polri terus melakukan upaya-upaya pemadaman. Namun sekali lagi, Rosa, saat ini Kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah masih diselimuti kabut asap pekat dengan jarak pandang yang sangat minim, dan ini yang warga sangat resah dengan kondisi saat ini, dan apalagi jumlah kasus IPA juga terus bertambah yang sebelumnya 107.000 lebih dan bertambah pada saat tanggal 10 Oktober kemarin bertambah jadi hampir 2.000-an dan saat ini sudah mencapai 109.000 lebih kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota itu berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah. Begitu, Rosa.
0: Baik, Samsudin, sesuai laporan Anda tadi ya, terkait dengan kasus ISPA sampai dengan 10 Oktober ini ada lonjakan yang cukup signifikan sekitar 2.200 pasien. Dan bagaimana kemudian dengan lonjakan ini akhirnya fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang tetap optimal? Bagaimana kemudian dari tenaga medis menanggapi dan juga menangani lonjakan pasien ini?
5: Ya, Rosa, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kota maupun kabupaten terus berupaya untuk memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah oksigen maupun yang berada di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas maupun di rumah-rumah sakit. Mereka memberlakukan hampir 24 jam ya dari rumah oksigen ini agar warga yang terserang seperti sesak pernapasan itu secepatnya menggunakan rumah-rumah oksigen yang saat ini memang disediakan oleh pemerintah daerah sendiri agar warga sendiri jangan sampai terpapar yang lebih parah lagi akibat BMKG sejak tubuh itu sudah levelnya berbahaya, itu terus-terusan naik dan di pukul 15 tadi partikulatnya sudah mencapai 1.800 lebih mikrogram meter kubik, dan artinya ini memang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan bagi warga sendiri, tapi pemerintah tetap yakin warga mengimbau bagi warga agar jika keluar rumah itu harus menggunakan masker. Ini yang penjagaan utama yang dilakukan agar mereka jangan sampai terserang paparan asap yang lebih parah lagi. Dan warga yang bagi yang mempunyai penyakit rentan itu segera memeriksakan diri ke rumah-rumah sakit terdekat agar mereka juga tidak menjadi korban asap yang saat ini memang cukup parah dan memprihatinkan. Begitu, Rosa.
0: Ya, baik, Samsudin, tadi Anda katakan jarak pandang semakin diperburuk dari hari ke hari. Aktivitas warga sehari-hari sendiri seperti apa nih di tengah kondisi kabut asap yang masih pekat sampai dengan hari ini?
5: Ya, Rosa, saya tadi sempat berbincang kepada beberapa warga. Mereka terpaksa hidup normal, menormalkan dirinya agar bisa hidup berdampingan dengan asap. Mereka untuk membiasakan diri. Namun sekali lagi mereka tidak bisa berbuat banyak, dengan hanya bisa berharap dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar lebih maksimal lagi untuk melakukan upaya-upaya pemadaman yang saat ini memang dikatakan oleh pemerintah maupun sempat saya berbincang dengan Pangdam tadi hampir rata-rata kebutuhan ini terus bermunculan di titik, tapi itu ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini mereka berpesan kepada masyarakat jangan sampai melakukan pembakaran kembali karena ini yang di lahan gambut ini memang cukup sulit untuk dilakukan pemadaman antara bisa kedalaman sampai 10-20 meter. Dan sekali lagi pesan dari pemerintah agar jangan sampai lagi melakukan pembakaran di lahan yang saat ini memang dampak El Nino ini cukup sangat panjang, di mana hampir 3 bulan lebih kota Palangkaraya maupun wilayah Kalimantan Tengah itu belum turun hujan secara maksimal. Namun upaya AMC juga dilakukan oleh pemerintah dan ada beberapa spot yang sebelumnya memang pernah turun hujan, namun belum juga bisa mengatasi kabut asap yang saat ini masih terjadi di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya. Begitu, Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih jurnalis Transmedia Samsudin Nur melaporkan langsung dari Kota Palangkaraya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih. Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan malam hari.
6: Jarak pandang di ruas jalan Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih, hingga tenggorokan kering.
7: Ganggu, benar-benar. Cuma gimana gitu, nggak sehat kan? Pengen sehat.
8: Terus?
7: Ya terpaksa.
8: Terganggunya seperti apa, Bu?
7: Ya, apa ya?
8: Sesak napas?
7: Iya, terasa di hidung kan?
8: Pedih mata?
7: Iya, pedih. Rasanya
8: tuh. Ini lebih parah nggak, Bu, yang hari ini, Bu?
7: Lebih parah hari ini.
8: Lebih tebal ya?
7: Iya,
6: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
9: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
6: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Liputan CNN Indonesia.
0: Status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi siaga level 3. Masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
10: Gunung Anak Krakatau terpantau mengalami puluhan kali erupsi sejak 21 September hingga 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan petugas di pos pengamatan Pasauran Serang, aktivitas gunung saat ini terlihat menurun dengan asap putih keluar dari kawah. Pada Jumat tercatat sebanyak 26 kali erupsi strombolian. Erupsi jenis ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Petugas juga mencatat tremor menerus yang menunjukkan aktivitas magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung. Meski aktivitas visual terlihat menurun, status siaga level 3 tetap menjadi dasar pembatasan aktivitas di sekitar gunung.
11: Akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, kami memantau dari berbagai parameter, salah satunya seismik dan deformasi terjadi sedikit kenaikan. Kemudian disusul juga dengan kemarin terjadi 26 kali erupsi. Untuk erupsi kemarin itu erupsi bertipe strombolian yang dimana periodenya itu intermittent atau sewaktu-waktu. Potensi akan selalu ada, kita akan terus mengevaluasi ke depannya apakah potensi ini akan semakin membesar atau tidak.
10: Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diminta untuk tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai potensi tsunami, serta mengikuti arahan petugas dan BPBD setempat. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Dua dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar dideportasi petugas imigrasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
14: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
15: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
14: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
15: Ultra Flu?
14: Surut ya.
16: Tegasan.
14: Dengan kemasan baru.
12: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
18: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
12: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut 29 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan ini diduga dipicu oleh pecah ban. Akibatnya sebanyak 15 penumpang, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Bus Neo Trans berpenumpang 29 orang dari Makassar 7.

0: Juan Palu terguling setelah salah satu bannya pecah di Jalan Gatot Subroto dekat gerbang kota Mamuju. Akibatnya 15 penumpang termasuk anak-anak mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. 6 orang mengalami luka berat dan 7 lainnya luka ringan. Proses evakuasi dibantu warga sekitar, sementara polisi telah mengamankan supir bus. Polisi belum melakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan masih mengalami trauma.
1: Untuk sementara informasi yang kami dapat dan bukti di lapangan, kami simpulkan awal dulu yaitu dari pecah ban belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan mobil terguling. Korbannya yang dirawat di rumah sakit regional sekarang yang dapat perawatan itu ada 13. Dan untuk luka ringan itu ada 3. 1 di rumah sakit Bayangkara, 2 di rumah sakit regional.
0: 2 dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar dibekuk petugas imigrasi Denpasar. Usai pemeriksaan imigrasi, kedua dokter WNA China tersebut langsung dideportasi. 2 warga negara asing asal China berinisial WN dan QL ditangkap saat melakukan praktik akupunktur ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar. Keduanya terdiri dari dokter perempuan berusia 44 tahun dan dokter laki-laki berusia 50 tahun. Kedua pelaku diduga telah melakukan praktik tanpa izin sejak 6 bulan terakhir. Setelah menjalani pemeriksaan, kantor imigrasi Denpasar langsung mendeportasi keduanya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kedua WNA ini dinilai melanggar ketentuan keimigrasian, yakni menyalahgunakan izin tinggal serta bekerja tanpa memiliki surat izin praktik. Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Barean Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini pertama, di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama, kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah umur.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung, hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini, petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis, dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan, jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Satres Narkoba Polres Tabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
4: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
5: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.
4: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidan. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
6: Pada saat dilakukan pengungkapan, pertama kali itu adalah di kafe The Coffee, ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidin. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidin yang ada di Kalimantan Barat.
4: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nur Kolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ yang merupakan seorang penada.
7: Penangkapan salah satu penada inisial FZ, umur 31 tahun, dan pada saat diamankan ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
4: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wisata petik buah melon di Desa Sidorejo jadi primadona karena menawarkan sensasi manis langsung dari kebun. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
6: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, sebanyak 5,4 juta warga Jawa Barat diasuransikan oleh pemerintah provinsi dan daerah. Asuransi tersebut berupa asuransi kesehatan, kematian, dan juga kecelakaan kerja. Warga antusias saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaunching Hari Desa dan kick-off Liga Desa Nasional di lapangan Panglejar. Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tiga jenis asuransi bagi masyarakat, yakni asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi kecelakaan kerja. Masyarakat yang dirawat di kelas 3 akan mendapatkan perawatan secara gratis, sementara yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan bantuan sebesar 72 juta rupiah. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik tanpa harus kesulitan saat mengalami kecelakaan kerja atau menjalani perawatan kesehatan.
1: Mengasuransikan 5,4 juta kepala keluarga. Asuransinya satu, asuransi kesehatan. Sampai berobat dengan nilai 500 juta ditanggung oleh asuransi. Dua, asuransi kecelakaan kerja. Ketiga, asuransi kematian. Jadi kalau ada warga meninggal karena sakit, mendapat santunan 4,42 juta rupiah. Warga anaknya dua orang kuliah gratis sampai perguruan tinggi.
0: Transformasi digital bukan sekedar memperluas jaringan telekomunikasi, melainkan menjadi penggerak roda ekonomi kemandirian perempuan. Sebuah sentra industri rumahan kue kering yang dinamai Kampung Nastar di kawasan Larangan Utara Tangerang membuktikan bagaimana konektivitas internet mampu mengubah lanskap bisnis lokal.
2: Aroma manis kue kering yang menyeruak di sudut larangan utara perbatasan Jakarta dan Tangerang menandai geliat ekonomi warga di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar. Di balik manisnya bisnis ini, ada dedikasi para perempuan penggerak ekonomi lokal. Dimulai dari belasan perintis, kini terdapat 13 unit UMKM kue kering yang mampu memberdayakan dan menyerap ratusan ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja produksi. Seiring masifnya adopsi teknologi dan infrastruktur digital, Kampung Nastar bertransformasi dari industri rumahan konvensional menjadi sentra ekonomi yang maju dan berdaya saing. Pemanfaatan e-commerce serta media sosial efektif memotong rantai distribusi, sehingga penjualan tak lagi bergantung pada musim tertentu, melainkan mengalir konsisten dengan jangkauan pasar yang kian luas.
3: Awal mulanya itu udah lama ya, dari tahun 1997-an kurang lebih ya. Terus makin kesini ada digitalisasi itu makin membantu kita untuk meningkatkan jangkauan pasar, itu naik penjualan naik sekitar 30% dengan digitalisasi ini, dengan adanya digitalisasi sangat mendongkrak ya gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi, kita tadinya cuman di daerah Jabodetabek, bisa jadi luar Jabodetabek, luar kota, bahkan luar negeri juga.
2: Geliat digitalisasi ini membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, sekaligus membuka ruang kemandirian finansial bagi para ibu rumah tangga atas hasil keringat mereka sendiri.
4: Kita punya pegang uang sendiri, kita pengen jajan susu kita punya, kita bisa bantu-bantu cucu yang ingin potong buat ongkos sekolah ya. Karena cucu-cucu saya banyak yang ikut saya di sini, jadi saya buat tambah-tambah ongkos tiap harinya buat jajan cucu.
2: Guna menjaga keberlanjutan bisnis dan iklim usaha yang sehat, 13 pemilik UMKM di kampung ini sepakat membentuk paguyuban. Wadah ini menjadi sarana kolaborasi dan sinergi, sehingga kompetisi tidak memicu persaingan tidak sehat, melainkan saling menopang saat terjadi lonjakan permintaan pasar.
5: Ya, insya Allah sih di lingkungan kita untuk selama ini nggak ada, kita nggak ada persaingan. Karena kalau kita butuh, misalnya ada kekurangan, bisa ngambil ke tempat yang lain dari bahan kue maupun kue. Jadi kita saling membantu.
2: Pertumbuhan pesat UMKM berbasis perempuan ini pun mendapat dukungan penuh dari perangkat wilayah setempat karena terbukti efektif menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
6: Saya selaku Ketua RT di sini selalu support ya, apalagi di sini nih kalau hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu itu tidak ada yang nganggur nih ibu-ibunya, karena semua ikut istilahnya bekerja. Perekrutan tenaga ini juga dari lingkungan kita sendiri, jadi memanfaatkan ibu-ibu yang ada di lingkungan kita sendiri sehingga bisa membantu perekonomian mereka.
0: Nastar original.
2: Kisah sukses Kampung Nastar menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat akar rumput bisa terhubung, tumbuh, dan terjaga dengan adanya infrastruktur digital. Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur serta literasi digital guna memastikan konektivitas internet mampu memberi dampak ekonomi inklusif bagi masyarakat.
7: Manfaatkanlah ya konektivitas kita yang sudah merata ini, baik 4G, 5G ke depan, manfaatkan dengan baik, gunakan untuk pertumbuhan UMKM, dan silakan menggunakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
2: Sinergi antara kemandirian perempuan, semangat gotong royong warga, serta dukungan infrastruktur digital dari pemerintah membuktikan bahwa digitalisasi bukan sebatas wacana teknologi. Ini adalah motor penggerak nyata yang memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dari akar rumput menuju kedaulatan digital Indonesia.
0: Transformasi digital terbukti bisa melahirkan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Pemanfaatan ekosistem digital secara optimal bagi para pelaku UMKM lokal tidak hanya sekedar menghubungkan dan juga menumbuhkan mereka, namun juga menjaga agar mereka bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar modern. Langkah progresif ini juga sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, maju, dan berdaulat di ruang digital. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
8: Kita mampir sejenak ke Sidoarjo, Jawa Timur, di mana ada wisata petik buah melon di desa Sidorejo yang lagi jadi primadona karena menawarkan sensasi manis langsung dari kebun. Dan masih seputar buah, kalau di Jombang, Jawa Timur, puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing dalam sebuah kontes durian. Tak hanya memperebutkan hadiah jutaan rupiah, durian yang telah dinilai juri juga dibagikan kepada pengunjung untuk dicicipi secara gratis.
9: Hamparan buah melon golden dan melon premium di sebuah greenhouse di desa Sidorejo, Kecamatan Kriyan, Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah siap untuk dipanen. Di sini pengunjung bisa merasakan sensasi petik buah melon segar langsung dari pohonnya. Setiap musim panen tiba, wisata petik melon ini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi keluarga. Setiap hari, ratusan pengunjung diedukasi seputar cara budidaya melon modern dengan sistem hidroponik.
10: Yang keluarga sekitarnya, jadi buah secara langsung aku harus jauh-jauh ke Tanah Malang atau kemana, jadi di desa-desa ini bisa dikembangkan lagi.
9: Di sini ada 3 jenis melon, yakni Sweet Lavender, Sweet Hemi the Blues, dan Sweet Nat 9.
11: Kami di sini di Sidorejo ada 3 varian. Yang kuning ini jenisnya Sweet Lavender.
12: Sweet Lavender. Kelebihan apa ini?
11: Kelebihan rasanya crunchy, manis, berair.
9: Pengunjung boleh kok makan sepuasnya di kebun, atau kalau mau dibawa pulang juga boleh dong. Asal ditimbang terlebih dahulu ya. Per kilogramnya dihargai Rp30.000. Puluhan durian unggulan dari wilayah Wonosalam unjuk kualitas dalam sebuah kontes yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 10 hingga 11 Oktober 2026. Durian unggulan yang dikonteskan dinilai berdasarkan bentuk fisiknya, kualitas dan ketebalan daging buah, hingga cita rasa khasnya. Seluruh peserta juga wajib berasal dari Kecamatan Wonosalam sebagai upaya menjaring dan mengenalkan varietas unggulan durian lokal. Setiap durian yang dikonteskan juga harus memiliki nama agar mudah dikenal oleh konsumen. Pemenang kontes memperebutkan total hadiah senilai Rp6 juta.
13: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarang. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
9: Tradisi membagikan durian kepada pengunjung ini telah berlangsung sejak 2021. Tak heran sejumlah pengunjung ada yang rela datang dari luar kota untuk menyaksikan kontes sekaligus mencicipi durian unggulan khas Wonosalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Sebanyak 9 atlet muda berbakat resmi terpilih menerima jarum beasiswa bulu tangkis 2026. Keputusan ini diambil setelah para peserta melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi umum yang diikuti oleh total 2.140 peserta. 9 atlet yang lolos terdiri dari berbagai kategori usia seperti kategori usia 11 dan 12 tahun, baik putra dan putri. Audisi umum bulu tangkis 2026 diselenggarakan di 3 kota besar, yaitu Pekanbaru, Makassar, dan Kudus. Dari ribuan pendaftar, sebanyak 67 atlet berhasil meraih super tiket. Setelah karantina tahap pertama pada 28 September 2026, tersisa 46 atlet yang bersaing di tahap akhir sebelum dikerucutkan menjadi 9 penerima beasiswa.
14: Rasanya senang. Terus bangga pada diri sendiri dan gitu cuma.
15: Kaget nggak tadi pas diumumin?
14: Kaget.
15: Kaget?
14: Iya kaget.
15: Karena emang persaingan juga lumayan tinggi gitu ya?
14: Iya, lumayan banyak.
15: Ibu gimana Bu akhirnya anaknya bisa lolos?
16: Senang sekali, perjuangannya nggak sia-sia. Ke Kudusnya kita sebulan di sini nungguin, jadi apresiasi untuk anaknya tinggi sekali. Dia udah sampai sejauh ini mantap.
8: Di tengah kesibukan dan hiruk pikuk kehidupan kota, ada banyak cerita sederhana yang kerap terlewat dari perhatian. Melalui sapuan warna dan goresan kuas pelukis Dian Ibo mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari orang yang bekerja hingga mereka yang menjalani perjalanan hidupnya.
17: Di tengah keramaian kota, sebuah momen sederhana bisa menyimpan cerita yang panjang. Seseorang yang bekerja, pedagang yang menjajakan dagangan, atau orang-orang yang sedang menuju suatu tempat. Bagi Dian Ibung, kehidupan sehari-hari adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis. Ini diterjemahkannya melalui pameran tunggal bertajuk Sedang Tidak Buru-Buru yang berlangsung di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu petang.
18: Pameran ini adalah tentang bagaimana saya melihat kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan gitu ya. Jadi dari melukis ini kemudian juga datang ilham gitu, cerita-cerita imajinatif tentang kehidupan sehari-hari. Saya hanya melihat lebih lama kehidupan sehari-hari, dan kalau mas perhatikan sebenarnya apa yang saya lukiskan memang ada di sekitar kita, tapi bukan sesuatu yang biasa jadi objek lukis, ya kan? Dan bahkan jadinya tuh terlewat gitu aja gitu loh.
17: Dian Ibung dikenal tak hanya sebagai pelukis, tetapi juga psikolog klinis dan penulis. Baginya, setiap orang memiliki cerita dan perjalanan hidup yang berbeda. Namun di balik perbedaan itu, ada perasaan yang dapat saling dipahami. Mulai dari perjuangan, kelebihan, hingga kekurangan dalam menjalani kehidupan. Pengalaman dan pengamatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lukisan, sekaligus dilengkapi dengan cerita dalam bukunya yang bertajuk Tidak Kemana-Mana.
18: Ya, masing-masing tuh ada ceritanya gitu ya, kalau saya bilang tuh ceritanya. Jadi tiap orang punya cerita, tiap orang punya rasa, tiap orang punya perjalanan gitu. Tapi dari semua itu sebenarnya sama aja. Mau masnya, mau saya, mau yang ada di gambar ini tuh pasti ada perjuangannya gitu kan. Pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya.
17: Bagi pengunjung, pameran ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di sekitar kita menyimpan banyak cerita yang seringkali tidak disadari.
19: Saya jarang melihat ada lukisan yang begitu relate dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter.

buat kamu. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.

Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia, MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injourney sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-regular yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Ribuan pelajar Korea Utara menggelar acara tarian massal di alun-alun kota Pyongyang. Acara ini merupakan bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea yang saat ini dipimpin oleh Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Selain itu, peringatan Partai Buruh Korea ini juga dilakukan dengan meletakkan bunga di patung para pemimpin terdahulu Korea Utara, Kim Il-sung dan Kim Jong-il di Bukit Mansu.
5: Ribuan pelajar Korea Utara merayakan hari jadi ke-81.

0: ditandai dengan peletakan bunga di patung para pemimpin terdahulu Korea Utara, Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il di Bukit Mansu, Pyongyang. Warga, prajurit dan pengunjung terlihat membawa bunga dan memberikan penghormatan. Partai Buruh Korea Joseon Rodongdang didirikan pada 1945 oleh Kim Il-sung, pendiri negara Korea Utara. Saat ini partai tersebut dipimpin oleh cucunya Kim Jong-un. Perayaan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, menyusul ledakan ranjau darat pada 21 September di selatan garis demarkasi militer di sektor barat zona demilitarisasi atau DMZ. Insiden tersebut melukai 3 prajurit Korea Selatan.
1: Festival cahaya kembali menerangi sejumlah ikon dunia. Di Berlin, Jerman, lebih dari 40 gedung penting dan bersejarah di kota itu disinari cahaya imersif yang memukau. Sementara di Shaanxi, China, hari terakhir pertunjukan cahaya di Kuil Gantung dihadiri ribuan pengunjung.
0: Gerbang Brandenburg adalah salah satu ikon kota Berlin, Jerman, yang disinari cahaya imersif dalam Festival Cahaya 2026. Festival yang telah masuk tahun ke-22 itu dimulai pada Jumat dengan menghadirkan permainan cahaya di sekitar 40 bangunan bersejarah. Di antaranya Menara TV Berlin, Katedral Berlin, Jembatan Oberbaun, dan Stadion Olympiade. Tujuan dari acara ini pada dasarnya adalah ingin mengenalkan gedung-gedung bersejarah dan penting di kota Berlin dengan cara yang berbeda. Dan memang banyak yang tertarik datang melihat festival ini karena dikemas dengan sangat cantik dan modern. Tidak hanya itu, kehadiran festival cahaya juga membangkitkan usaha kecil lokal. Dan meski cuaca hujan, warga dan wisatawan tetap berdatangan ke pusat kota untuk menikmati malam pertama festival. Mengusung tema Colors of Love atau Warna-Warni Cinta, festival ini berlangsung hingga 18 Oktober nanti. Sementara itu di China, pertunjukan cahaya di tebing Kuil Gantung atau Hanging Temple di Kabupaten Yunyuan, Kota Datung, Provinsi Shaanxi telah menutup musim pertunjukan 2026, di mana lebih dari 2.000 pengunjung mengikuti acara ini. Pertunjukan bertajuk Why Hanging Temple Endures ini diluncurkan pada 18 Mei 2026 dan telah menarik lebih dari 250.000 penonton. Proyeksi cahayanya memanfaatkan lebih dari 37.000 meter persegi permukaan tebing dan mendapat pengakuan Guinness World of Records pada Juni 2026 sebagai proyeksi pada fitur alam terluas di permukaan datar yang bersifat permanen. Kuil Gantung berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah pada tebing Gunung Hengsan. Kuil itu merupakan salah satu bangunan kayu di tebing tertua dan paling terpelihara di China. Dengan luas total hanya 472 meter persegi, kuil itu memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang dalam satu waktu. Pertunjukan cahaya akan kembali digelar pada April 2027 setelah kawasan ini menjalani pembaruan untuk musim dingin dan pemeliharaan bangunan bersejarah.
1: Informasi terkini lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Ya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
5: Ya.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
3: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang

0: terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, pesepeda gunung asal Selandia Baru Robin Gums mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat.
4: Robin Gums kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gums meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gums mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
5: I'm really proud. It's not been easy. Pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
4: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh rintangan.
3: Dari hasil Liga Primer Inggris yang kembali bergulir setelah jeda kompetisi Eropa, Arsenal dan Chelsea meraih kemenangan penting pada pekan ke-6. Sementara Manchester United tidak mampu mengalahkan Tottenham Hotspur usai bermain imbang di 1-1 di Old Trafford.
6: Arsenal menjamu Leeds United pada pekan ke-6 Liga Primer Inggris Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 55 menit, tendangan James Justin membawa tim tamu unggul lebih dulu. Namun 7 menit berselang, sontekan Ricardo Calafiori menyambut umpan sundulan Ben White membuat skor menjadi imbang 1-1. Arsenal akhirnya mampu menyegel kemenangan lewat gol yang dicetak Bruno Guimaraes pada menit 70. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal bertahan hingga usai. Klub asal London lainnya, Chelsea, juga berhasil meraih 3 poin pada pekan 6 Liga Premier Inggris. Menjamu Bournemouth di Stamford Bridge, pasukan Xabi Alonso menang telak 5-1 atas tamunya. Gelandang veteran Jordan Henderson dan striker asal Brazil João Pedro tampil cemerlang dengan mencetak brace di laga ini. Dan 1 gol Chelsea lainnya dicetak oleh gelandang timnas Inggris Morgan Rogers. Sementara satu-satunya gol Bournemouth dicetak oleh Evan Nilsson pada menit 51. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Manchester United gagal memetik kemenangan saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford. The Red Devils unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Brian Mbeumo pada menit ke-73. Namun kemenangan MU sirna setelah Dominic Solanke berhasil menjebol gawang St. Lawrence pada injury time. Skor imbang 1-1 tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.
3: Dari kompetisi Serie A Italia, Inter Milan sukses meraih 3 poin saat menjamu Parma di Giuseppe Meazza. Sementara Napoli juga menang meyakinkan saat menjamu tim promosi Frosinone.
7: Parma under pressure.
6: Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Parma pada Giornata 6 Serie A Italia. Berawal dari pressing tinggi Inter Milan, kesalahan pemain Parma mampu dimanfaatkan Petar Sucic untuk mencetak gol pada menit 13. Pelanggaran pemain Parma terhadap Pio Esposito di kotak terlarang membuat wasit menghadiahkan penalti untuk Inter. Hakan Calhanoglu yang maju menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Inter unggul 2-0. Pada menit 31, berawal dari serangan balik Marcus Thuram mencetak gol ketiga bagi Inter. Meski pasukan Christian Chivu menciptakan sejumlah peluang di sisa waktu pertandingan, skor 3-0 tidak berubah hingga usai. Kemenangan ini mengantarkan Inter bertengger di puncak klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Kemenangan juga berhasil diraih Napoli saat menjamu Frosinone di Stadion Diego Armando Maradona Sabtu malam. Il Partenope membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Kevin De Bruyne pada menit 29. Noah Leng kemudian menggandakan keunggulan Napoli pada menit 32. Napoli unggul 2-0 di paruh pertama laga. Di penghujung pertandingan, gol kedua De Bruyne menutup kemenangan pasukan Massimiliano Allegri menjadi 3-0. Kemenangan ini membawa Napoli menempati posisi 6 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 10 poin.
3: Tim Azulgrana Barcelona sukses mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara La Liga setelah berhasil mengkandaskan Getafe 3-0 di Camp Nou pada Minggu. Sementara itu Real Madrid raih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu.
6: Baru 2 menit laga berjalan, Barcelona sudah memimpin 1-0 lewat sepakan Anthony Gordon setelah merebut bola dari Jan Dacona. Barcelona terus menyerang pertahanan Getafe untuk membuat gol sebanyak-banyaknya. Di menit ke-18, Eric Garcia melepaskan sepakan dari luar kotak penalti, namun sayang tembakannya bisa ditepis Soria. Getafe kembali kebobolan pada menit ke-30 lewat tendangan Gabriel Jesus setelah merebut bola dari penguasaan Romero di dekat kotak penalti sebelum menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan ke pojok kanan gawang Soria. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Jules Konde menambah keunggulan di menit ke-73 ketika menyambar umpan silang Lamine Yamal di depan gawang dan gagal di bendung Soria. Skor 3-0 menutup laga tersebut. Real Madrid menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu. Madrid hampir saja unggul cepat ketika laga baru berjalan 7 menit. Kylian Mbappe melepas tembakan kencang namun percobaannya masih mengenai tiang gawang. Di babak pertama tak ada gol yang bisa dibuat oleh kedua tim. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Selepas jeda, gempuran Madrid akhirnya berbuah gol di menit ke-62 setelah sepakan mendatar Diomande gagal di bendung Bulacsi. Madrid sempat menambah gol di menit ke-70 lewat sepakan Vinicius Junior. Namun gol tersebut dianulir karena Vinicius menjambak Nathan Saliba saat beradu lari. Selain golnya dianulir, Vinicius juga mendapat kartu merah karena pelanggarannya ke Saliba. Madrid bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas. Los Blancos menang 1-0. Kemenangan ini membawa Madrid ke urutan ketiga dengan 18 poin, tertinggal 1 poin dari Atletico Madrid di posisi kedua dan Barcelona di puncak.
3: Kita beralih ke Liga Sepak Bola Nasional, tim Macan Kemayoran Persija Jakarta terus menjaga tren kemenangan sejak awal musim. Terbaru Persija Jakarta berhasil menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Sementara Arema FC gagal memetik kemenangan usai ditahan imbang 2-2 oleh Bayangkara Presisi Lampung. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Roslyn Hiu pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Bertandang ke markas PSIM Yogyakarta, tim Macan Kemayoran Persija Jakarta meraih kemenangan telak. Tim asuhan Sintayong mencukur PSIM 4 gol tanpa balas. Sempat tidak mampu mencetak gol di babak pertama, Persija mulai menunjukkan taringnya di paruh kedua laga. Gol pembuka Macan Kemayoran dicetak oleh Alexander Jeremjev pada menit 77. Stephen Loncher kemudian mencetak gol kedua Persija pada menit 81. 6 menit berselang, giliran Kwang Chang Hon yang mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan Persija kemudian ditutup oleh gol kedua Loncher pada injury time. Ini menjadi kemenangan keempat Persija dari 4 laga di awal musim, sekaligus mengantarkan tim ibu kota bertengger di puncak klasemen sementara. Sementara di Malang, tuan rumah Arema gagal memetik kemenangan saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Gawang tuan rumah bahkan harus kejebolan lebih dulu lewat sundulan Matias Okamko saat laga berjalan 15 menit. Bahkan pada menit ke-31, Bayangkara sukses menambah keunggulan. Kali ini giliran tendangan Milan Dostovski yang sukses menjebol gawang Adi Satrio. Arema baru bisa bangkit di babak kedua. 7 menit babak kedua berjalan, Marcus Vinicius sukses memperkecil ketertinggalan Arema. Dan pada menit 60, bermula dari tendangan bebas Marcus Vinicius, sukses ditanduk oleh Oluwa Segun Samuel Otusanya untuk mengubah skor menjamu sama kuat 2-2. Dan skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan.

0: Marc Marquez raih juara sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Usai balapan, pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Hujan deras guyur Kota Padang, Sumatera Barat picu banjir di 4 kecamatan. Alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, warga hanya bisa pasrah. Akhir pekan, saatnya Robby Sofwan Amin dengan sehari menjadi. Kali ini sebagai pembuat kerupuk asal Solo yang berbentuk bulat berwarna kuning serta punya rasa renyah gurih. Halo, jumpa lagi bersama saya Rosalyn Hugh. Kita akan hadirkan redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan berarti nggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
3: Sekitar 1 jam setengah.
2: Dua jam terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah. Lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
2: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Ternyata tidak berbunyi.
2: Lama
4: 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Pemirsa, kebakaran selalu meninggalkan duka. Sedang ditinggal pemiliknya ke ladang, sebuah rumah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, habis terbakar. Api membakar rumah milik Giarti di Dukuh Siwalan, Desa Blamgu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Awalnya tetangga melihat kepulan asap dan api di bagian tengah rumah. Kencangnya angin dan bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Warga dan petugas damkar yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api sambil mengangkut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Giarti pun hanya bisa lemas melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Petugas berhasil menjinakkan api selama sekitar 1 jam. Belum diketahui pasti penyebab munculnya api.
5: Enggak lama api itu langsung besar.
6: Itu ludes terbakar semua atau bagaimana?
5: Ludes terbakar semua.
6: Oh, gitu. Ada korbannya, Pak?
5: Korban enggak ada.
6: Cuma titik api awalnya itu dari mana, Pak?
5: Dari posisi Rumah tengah.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pemirsa, di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu siang, diduga panik saat menghindari kendaraan di depan, supir truk pengangkut kontainer banting setir. Akibatnya truk hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan. Detik-detik kecelakaan truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 Tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju dari Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga supir terkejut saat kendaraan di depannya mengerem mendadak. Menghindari tabrakan beruntun, sopir truk banting setir ke kiri. Karena ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam, truk menabrak beton pembatas jalan hingga 4 peti kemas yang diangkutnya terjatuh. Peti kemas yang menutup jalan tol ini menimbulkan kemacetan. Polisi mengerahkan derek untuk mengevakuasi truk beserta muatannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya, kita ke Jawa Barat. Pemirsa, remaja pelaku penembakan temannya hingga mata korban kehilangan penglihatan di Garut akhirnya ditangkap polisi. Adapun motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat nongkrong bersama korban. Naas menimpa Faswa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal kampung Pasanggrahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia menjadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Mata bagian kiri korban terkena peluru airsoft gun. Korban harus menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Pasca dilaporkan, anggota Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap pelaku Sabtu 10 Oktober. Remaja tanggung usia 19 tahun berinisial MHA menjalani pemeriksaan hingga Minggu 11 Oktober. Awalnya penembakan dilakukan secara acak hingga akhirnya mengenai mata korban. Miris, motif pelaku adalah karena sakit hati diabaikan saat nongkrong. Senjata airgun didapat dengan cara gadai. Korban penembakan berjumlah 2 orang. Insiden ini terjadi di villa di Kecamatan Sukawening. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat dan undang-undang darurat. Selanjutnya ke Jawa Timur, isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, seorang kernet truk di Banyuwangi. Istri dan kedua anak kembar korban tak kuasa menahan kesedihan. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans rem yang digunakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Pemirsa, Marc Marquez meraih juara pertama dalam sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Sabtu 10 Oktober 2026. Usai balapan, suasana pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Berbekal tiket kelas VIP, para penonton berkesempatan melihat lebih dekat aktivitas para pebalap sekaligus berburu foto dan tanda tangan.
3: Gelaran sprint race yang berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tak hanya menyajikan persaingan sengit lintasan. Selepas balapan, antusiasme penggemar berlanjut di kawasan pedok Pertamina Mandalika International Circuit. Sejumlah pembalap terlihat melintas dari area garasi menuju modular pit box di tengah keramaian penggemar yang menunggu kehadiran mereka. Momen ini menjadi kesempatan langka bagi para penonton untuk berinteraksi lebih dekat dengan para bintang MotoGP di luar ketegangan persaingan di lintasan. Diego Moreira, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia hingga Franco Morbidelli menjadi sejumlah pembalap yang menarik perhatian penggemar. Mereka tampak meladeni permintaan foto dan tanda tangan di sela aktivitas tim setelah balapan. Antusiasme serupa juga terlihat saat Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, dan Fabio Quartararo melintas di kawasan pedok. Sejumlah penggemar sigap mengulurkan tangan, menyodorkan barang untuk ditanda tangani, hingga mengabadikan momen bersama pembalap favorit mereka. Tak ketinggalan, Marc Marquez yang baru saja memenangkan sprint race di Mandalika kali ini juga menjadi pembalap yang paling diburu penggemar. Kemenangannya di lintasan menambah kemeriahan suasana, sekaligus menjadi momen yang dinantikan para pendukungnya di Mandalika.
7: Sebetulnya dari tahun kemarin karena baru pertama kali, jadi masih kayak awam banget gitu. Bener-bener gak tahu sama sekali isi dari paddock sendiri itu seperti apa. Tapi untuk sekarang, karena udah banyak kenalan juga, jadi aku bisa kayak explore, entah ngelihat ridernya, terus datang-datang ke tempatnya. Bahkan aku bisa sapa-sapaan sama orang-orang yang menurut aku sangat-sangat experience di bidang ini. Sekarang jujur aku sangat-sangat mengunggulkan Ai Ogura sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngejagoin siapa yang nanti akan ada di, yang akan jadi juara di Mandalika gitu ya, sejujurnya aku pengen melihat Marc Marquez
8: gitu. Finish
7: ya? Minimal sebenarnya finish ya gitu, karena dia kan beliau nggak pernah finish di Mandalika gitu kan.
9: Kayaknya ini sih, mungkin lihat rider dari dekat, rider's arrival, terus ya interaksi juga sama sesama fans di sini, ya itu sih. Sebenarnya aku menjagokan Aprilia sih.
8: Oke, ada rider personalnya nggak dari Aprilia atau Aprilia secara utuh aja nih?
9: Aprilia secara utuh, terutama Jorge Martin sih. Kayaknya aku jagoin Marquez deh.
8: Marquez?
9: Iya.
8: Ngunggulin Aprilia sebenernya.
9: Iya.
8: Alasannya kenapa?
9: Sebenarnya karena penasaran mau lihat Marquez nih, karena dia belum pernah kan finish di Mandalika. Semoga tahun ini bisa finish dan bisa podium atau bahkan menang. I think he deserve it.
3: Bagi para penggemar, pengalaman menyaksikan MotoGP tak berhenti saat bendera checker flag dikibarkan. Di tengah padatnya jadwal para pembalap, interaksi singkat ini menjadi momen berharga yang membuat antusiasme penggemar MotoGP terus terjaga menjelang rangkaian balapan berikutnya pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.

Perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injourney sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk legendaris asal Solo yang berbentuk bulat dan punya cita rasanya gurih. Tetaplah di redaksi akhir pekan.
5: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
4: Masih di redaksi akhir pekan. Pemirsa, Anda penyuka kerupuk? Mari merapat. Kami punya nih rekomendasi kerupuk asal Solo, Jawa Tengah yang berbentuk bulat, berwarna kuning cerah, serta punya cita rasa yang renyah, gurih, dengan sedikit manis. Lantas seperti apa proses pembuatannya? Ada Robi Sofwan Amin yang punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
7: Panas. Potongin satu-satu. Iya, lengkap banget Pak. Udah Pak, nanti malah gosong kerupuknya.
8: Kerupuk Sala pertama kali ada dan dipasarkan di wilayah Solo Raya pada tahun 1960 oleh Emon Mashudin, seorang pedagang asal Ciamis, Jawa Barat. Kerupuk Sala merupakan kerupuk yang terbuat dari bahan dasar aci atau tapioka yang diproses dengan cara dimasak dan dicetak bulat-bulat, kemudian dijemur lalu digoreng. Nah, biasanya kerupuk Sala lebih dikenal dengan sebutan kerupuk kaleng. Setelah berjalan 66 tahun, usaha kerupuk Sala saat ini dilanjutkan dengan Novita Putra, generasi kedua. Proses produksi yang awalnya masih tradisional melibatkan banyak tenaga kerja, kini menjadi semi-modern karena sebagian proses sudah menggunakan teknologi mesin. Untuk pemasaran, masih menggunakan cara lama, dijual keliling.
7: Di pagi sudah datang penataran untuk ikut. Wah, ini langsung ikut proses pembuatannya. Ini apa ini, Pak?
9: Adonan.
7: Jadi tahap awal bikin kerupuk ini?
9: Tahap keduanya ini.
7: Oh, tahap
9: awalnya bikin jenangan. Bikin buburan itu, kalau bilang buburan.
7: Oh.
9: Antara campuran sama pati sama adonan itu nanti, buburan itu.
7: Oh, di mana itu bikinnya?
9: Oh, nanti kalau bikinnya belum.
7: Oh.
9: Nanti ada siang jam 9.
7: Oh.
8: Pagi ini saya langsung mengikuti proses pembuatan adonan kerupuk. Adonan terdiri dari dua bahan, yaitu buburan atau campuran bumbu yang dibuat sehari sebelumnya. Nah, mengapa harus dibuat sehari sebelumnya? Karena buburan ini harus dibiarkan atau diinapkan selama satu malam. Untuk tahap ini, saya akan mengikuti proses pembuatannya nanti menjelang siang hari. Bahan kedua adalah tepung aci atau tapioka. Kedua bahan ini kemudian dicampur lalu diaduk dengan menggunakan mesin. Pada zaman dahulu, proses pembuatan masih dengan cara tradisional sehingga harus melibatkan beberapa orang. Namun saat ini dengan mesin cukup satu orang.
7: Ini dulu bayangin waktu belum ada mesin kayak gini ya.
9: Belum ada mesin, pakai tangan.
7: Repot banget ya.
9: Sekarang ya.
7: Mending lah.
10: Udah. Nanti balik dulu, Mas. Dibalik dulu nanti. Entar.
7: Oh, ini udah?
9: Ini udah. Dulu dibalas tadi.
8: Dalam pembuatan kerupuk, tahap ini merupakan tahap kedua. Buburan dicampur tepung tapioka dan satu wadah bumbu bisa mencampur 2 kuintal tepung tapioka. Namun satu kali membuat adonan, mesin hanya mampu menampung 1 kuintal. Jadi untuk satu wadah buburan bumbu bisa 2 kali proses pembuatannya. Setelah adonan siap, adonan langsung dibawa ke tempat tahap selanjutnya, yaitu penghalusan. Adonan yang dicampur digiling ke dalam mesin agar benar-benar tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur rata dan lembut, adonan dimasukkan ke mesin press atau mesin cetak. Dari mesin ini, adonan akan dibuat menjadi cetakan kerupuk bulat.
7: Ini dari adonan yang tadi sudah kita buat itu langsung kita masuk ke press. Satu ini isinya berapa? Satu apa dua?
9: Tiga.
7: Oh, tiga ya. Oh, isinya banyak ya, muatnya ya. Makanya sekali masuk ini bisa untuk 12 apa 13
9: epic.
7: Apa namanya?
9: Epic.
8: Setelah dimasukkan ke dalam mesin cetak, tinggal dihidupkan mesinnya. Kalau pada zaman dahulu, proses pencetakan juga melibatkan banyak orang. Namun dengan mesin hidrolik seperti ini, cukup 2 orang saja. Satu orang menyiapkan alas, satu orang lagi mengambil kerupuk yang sudah dicetak, lalu disusun untuk dipindah ke tempat penjemuran. Adonan yang sudah dicetak dan disusun ke tempat penjemuran tinggal diproses dengan cara dikukus. Proses mengukus kerupuk yang sudah dicetak juga menggunakan teknik uap.
7: Ini tahap pengukusan. Dia pakai uap ya?
9: Iya, pakai uap.
11: pakai bahan bakarnya apa? Kayu bakar?
9: Kayu bakar.
11: Oh, di mana itu kayu bakar?
9: Jadi di sebelah sana.
11: Oh, di
9: sebelah sana. Ini proses matangnya hampir 100 derajat.
11: Oh.
9: Panasnya itu. Nanti kalau udah nyampe hampir 100, kurang sedikit, itu udah matang.
11: Oh,
9: jadi nggak ditentuin sama waktu.
11: Oh.
9: Kadang-kadang waktunya juga cepat, ini tinggal ditutup.
11: Sudah. Ini waktunya terserah, tapi yang penting sampai di
9: sini.
11: 100.
8: Untuk menghasilkan uap panas, bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Tabung berisi air akan dibakar dengan api besar, dan setelah mendidih, uap panas akan dialirkan dengan menggunakan pipa masuk ke tempat memasak.
9: Kita gotok air.
11: Oh,
9: di dalam drum-drum itu tuh ada air.
11: Oh, ada air.
9: Jadi di uapnya biar keluar.
11: Oh, jadi airnya dimasak pakai ini.
9: Pakai ya, kayu.
11: Iya. Kayu seperti ini.
9: Iya.
11: Oh. Ini semakin panas semakin cepat ya.
9: Iya.
8: Sambil menunggu proses memasak kerupuk matang, menjelang siang saya bergeser ke tempat pembuatan buburan yang dipakai di tahap awal. Bumbu berupa bawang putih, garam, dan terasi dicampur dengan aci atau tapioka, lalu diaduk menggunakan air panas. Diencerkan, lalu diaduk merata dengan tepung sampai agak mengental.
11: Berat ya. Ini udah mulai berat nih. Udah mulai berat. Nah, ini kita bikin bumbunya ya. Aduh.
8: Buburan atau bumbu yang sudah teraduk selanjutnya dibiarkan selama 1 malam. Oke, lanjut ke kerupuk. Setelah indikator temperatur tempat memasak mencapai 100 derajat, dipastikan kerupuk sudah matang. Keluarkan dari tempat memasak untuk dijemur.
11: Ini langsung bawa keluar ya.
8: Karena terlalu bersemangat membantu proses penjemuran, saya langsung mengangkat tempat penjemuran dari bambu. Dan ternyata panas karena saya tidak menggunakan kaos tangan.
11: Oh, panas.
12: Oh, pakai kaos tangan.
11: Iya. Kita dorong aja sini. Sini Pak, taruh sini Pak.
8: Proses mengeringkan kerupuk masih menggunakan panas matahari. Jadi saat musim kemarau, proses penjemuran hanya memakan waktu sehari. Tapi saat musim hujan, proses penjemuran atau pengeringan ini jadi kendala. Selain melihat tingkat kekeringan, para produsen biasanya menunggu proses penjemuran dari pagi hingga pukul 2 siang untuk memastikan apakah penjemuran sudah selesai. Kerupuk yang sudah kering akan terlihat keras dan renyah.
11: Ini sampai tandanya kering itu udah kayak apa, Mas?
9: Ini udah tuh. Di gini udah kering, udah
11: keras,
9: nggak lentur.
11: Oh,
9: juga kalau ini udah bunyi gini udah.
11: Oh, ini udah kering ya?
9: Iya.
11: Ya. Terus habis ini disortir?
9: Ya, tinggal disortir, dipilih yang layak sama enggaknya. Mungkin kayak gini kan?
11: Oh, dipilih yang bagus-bagus ya. Dipilih yang bagus-bagus. Ini kan masih nempel-nempel lagi ini. Nanti dipotongin satu-satu.
8: Kerupuk yang sudah dijemur kering dikumpulkan jadi satu. Sejumlah pekerja kemudian memisahkan kerupuk yang masih terhubung satu sama lain. Sambil disortir, kerupuk yang bagus akan disimpan untuk proses selanjutnya. Sementara yang afkir atau tidak lolos sortir masih bisa diolah kembali. Kerupuk yang sudah disortir akan kembali dijemur menjelang digoreng. Sebelum digoreng, ada proses menggarang atau dipanggang. Proses pemanggangan dilakukan agar saat digoreng, kerupuk benar-benar mengembang sempurna.
11: Panas ya,
9: Pak?
11: Oh, iya panas ya.
9: Panas.
11: Jadi sebelum digoreng itu masuk ke tahap ini. Tahap digarang namanya. Ini bawahnya ada bara api ya. Bara api atau pakai areng gitu. Terus isi kerupuknya yang sudah dijemur ini ditaruh di sini. Ini biar keringnya maksimal gitu ya?
9: Maksimal. Biar kering maksimal dan hasilnya biar mekarnya bagus.
8: Sampai di tahap ini, seluruh proses produksi kerupuk jadi tanggung jawab pemilik usaha produksi kerupuk Sala. Namun saat mulai masuk tahap penggorengan, pihak pemilik produksi akan menyerahkan kepada sales atau pedagang keliling yang setiap hari bekerja memasarkan. Tiap pedagang akan mengambil berapa banyak kerupuk yang akan digoreng, sehingga kerupuk yang dibawa sesuai dengan kebutuhan pasar atau pelanggan.
7: Ternyata tiap pedagang itu punya produknya, apa, punya barangnya ya, sendiri ya?
13: Iya, sendiri yang mereka goreng.
7: Oh, begitu.
13: Mereka kan menitip sama pedagang atau sales yang bisa goreng.
7: Oh.
13: Bisa kan beberapa ada yang emang nggak ikut goreng,
7: iya,
13: mereka titip, tolong digoreng.
7: Minta tolong digoreng.
13: Itu ada yang...
7: Oh, berapa per seribu, apa per kilo, apa berapa?
13: Per biji ya, Mang.
7: Oh, per seribu bayar Rp1.000. Nah, ini kayak gini tuh udah ada pemiliknya ini.
13: Iya. Dan di sini bawang goreng, bawang daun bawangnya dikasih setelah masuk.
7: Ini punya siapa ini, Pak?
14: Ini Bapak.
7: Bukan.
14: Punya Arif.
7: Jadi ini sudah ada yang punya dari mulai ditimbang tadi ya?
13: Iya, dari mulai ditimbang, terus langsung dikatakan ke gorengan.
7: Oh.
13: Jadi sudah tahu nggak akan tertukar dengan sales yang lain.
7: Jadi begitu selesai goreng, disimpan, besok paginya dia baru ngambil ke sini untuk berangkat jualan.
13: Atau memang kalau yang mereka nggak tinggal di sini, mereka sore langsung ngambil.
7: Oh, langsung dibawa bisa.
13: Iya.
8: Penasaran, saya ditantang untuk menggoreng. Penggorengan tidak dapat dikerjakan satu orang, harus dua orang. Satu orang untuk menggoreng kerupuk di tahap pertama, satu orang lagi menggoreng di tahap kedua sampai kerupuk mengembang.
7: Ini saya dapat tantangan untuk goreng.
14: Nah, kasih sini ya.
7: Oh, ini kasih situ.
14: Nah, diputar, putar.
7: Terus?
14: Ini bawahnya licin ya.
7: Udah?
14: Kasih lagi, kasih lagi.
7: Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Ini kasih minyak yang panas ya, Mas.
14: Iya.
7: Lagi?
14: Udah. Jangan dibalik, Pak. Itu loh.
7: Apanya?
14: Minyak ini.
7: Oh, ini ya dibalik.
14: Gini.
7: Hah? Oh, kayak gini.
14: Nah,
7: oh,
14: gitu. Ya. Cepat ya?
7: Iya, iya.
14: Ya, oke. Ya. Oke, Pak.
15: Pindahkan
14: kan. Ini. Oh, ininya
7: nih. Enggak, udah Pak, nanti malah gosong kerupuknya.
8: Memang harus gerak cepat dan tepat. Salah-salah bisa terlambat. Bisa-bisa kerupuk yang digoreng nanti gosong. Kerupuk yang sudah digoreng selanjutnya oleh masing-masing pedagang atau sales diberi taburan irisan daun bawang agar lebih menarik. Sejak pagi, pedagang atau sales kerupuk salah sudah mulai bertebaran memasarkan kepada pelanggan. Masing-masing sudah memiliki pelanggan yang masih bertahan menggunakan sepeda. Sebagian besar juga sudah menggunakan sepeda motor.
7: Satu Black Day isinya 38.
15: Iya.
7: Satunya seribuan ya?
15: Iya, satunya seribuan. Kalau ke warung cuma 800.
7: Oh.
8: Zaman telah berganti. Teknologi telah berubah semakin canggih. Namun kerupuk tetap jadi teman setia kita saat makan. Kerupuk salah membuktikan sudah lebih dari setengah abad bertahan dan masih digemari warga Solo Raya.
7: Kalau kita makan soto atau makan nasi, kalau yang sudah terbiasa kerupuk seperti ini tuh kalau nggak ada kerupuk rasanya masih ada yang kurang. Jadi harus ada yang sebelah kanan tangannya masukin ini. Terus kerupuknya. Ini kalau kurang ada kerupuknya rasanya kayak ada yang nggak pas gitu. Makanya kerupuk itu menjadi teman untuk makan ya. Gurih, sensasi gurihnya itu yang bikin nafsu makan kita itu jadi lebih enak, jadi lebih nikmat. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
4: Akhir pekan, saatnya mencicipi bakso kerucut isi keju. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya tetap bersama kami di redaksi Akhir Pekan.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Pemirsa, musim kemarau panjang tidak membuat petani di Boyolali, Jawa Tengah menyerah. Di tengah keterbatasan irigasi, mereka membudidayakan melon premium secara hidroponik di dalam greenhouse. Sementara itu di Pacitan, fenomena surutnya air laut menjadi berkah untuk warga yang tinggal di pesisir. Mereka berburu hasil laut untuk dikonsumsi.
2: Musim kemarau dan sulitnya air tak membuat petani di Desa Giriroto, Kecamatan Ngamplak, Boyolali, Jawa Tengah berhenti bertani. Di dalam greenhouse ini, para petani justru memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk membudidayakan melon secara hidroponik. Ada 5 greenhouse yang digunakan petani untuk membudidayakan 3 varietas melon, yaitu lavender, sweet honey, dan intanon. Masing-masing varietas memiliki karakter yang berbeda, mulai dari warna, tekstur, hingga tingkat kemanisannya.
3: Untuk total populasi kita ada 1.800 tanaman di luasan greenhouse 500 meter. Itu karena kita musim kemarau, jadi kita berani memaksimalkan untuk populasi sebanyak itu. Nanti kalau untuk musim hujan ada pengurangan populasi agar kelembapan di dalam greenhouse itu terjaga dan jamur tidak gampang menyerang.
4: Ini udah nyoba yang varietas sweet gummy, itu sweet gummy, sweet gummy itu yang hijau. Nah itu rasanya tuh crunchy.
2: Melon hidroponik ini dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Wisata petik melon di greenhouse Desa Giriroto akan dibuka selama sepekan ke depan. Kemarau panjang juga membawa berkah bagi warga Pantai Pidakan di Pacitan, Jawa Timur. Fenomena surutnya air laut dimanfaatkan warga untuk berburu beragam hasil laut. Menggunakan peralatan seadanya, warga dengan telaten mencungkil, kerang, bulu babi, hingga memanen rumput laut yang menempel di celah-celah batu karang. Hasil buruan tersebut digunakan warga sebagai bahan lauk pauk konsumsi harian keluarga.
5: Tiram
6: itu apa?
5: Ya ini kerang.
6: Ini nanti digunakan untuk apa?
5: Untuk makan.
6: Dimasak?
5: Untuk makan ya.
6: Cara masaknya gimana Bu?
5: Ya kan di kapot, enggak selera. Seleranya dibotok, ya dibotok. Kalau digoreng, ya digoreng.
2: Tak hanya berburu, surutnya air laut menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan pemandangan yang unik berupa hamparan batu karang yang membentang dengan indah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita kulineran, pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah ada bakmi legendaris yang sudah ada selama 3 generasi. Warung ini konsisten untuk mempertahankan resep warisan keluarga. Sementara itu bagi pecinta bakso di Bangka Belitung, ada bakso keju dan sop kaki sapi jumbo yang ramai diburu warga.
7: Dari sepiring bakmi di Jalan Raya Kemranjen Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah,
2: Selama lebih dari 3 dekade, warung bakmi ini tetap mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Mempertahankan cita rasa selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Proses memasak juga dilakukan dengan cara yang sama agar cita rasa yang disajikan tetap konsisten. Resep bumbu khasnya ada bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa, dan garam. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Satu porsi bakmi dibanderol sekitar Rp25.000 dengan tambahan bakso harganya sekitar Rp27.000.
7: Kalau aku pilih bakminya Mekbul karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa sama ini semuanya suka. Bakminya Mekbul Seto itu legendaris dari perintis pertama bakminya Mekbul Seto.
6: Enak.
7: Enak, rasanya pas. Soal harganya itu terjangkau.
2: Jika biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju lele di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kayak Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang ini, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Dan untuk sop kaki sapi ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
8: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
2: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur yang kenyal dan lembut. Tak heran, para konsumen pun ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Olahraga ekstrim pesepeda gunung Selandia Baru mencetak gelar juara Red Bull Rampage Putri ketiga kalinya secara beruntun. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: Pemirsa, Ratu Thailand Sutida menjadi sorotan setelah terbang solo menggunakan pesawat tempur JAS-39C Gripen, di mana aksi penerbangan perdana tanpa kopilot ini disaksikan langsung oleh Raja Maha Vajirala Longkorn.
1: Ratu Sutida menerbangkan pesawat tempur JAS-39C Gripen dari Pangkalan Udara Wing 7 di Provinsi Surat Thani, Thailand Selatan pada Kamis 8 Oktober 2026. Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand merilis video yang memperlihatkan Sutida mengendalikan pesawat tempur tersebut secara mandiri. Usai penerbangan, Raja Maha Vajira Longkorn menyambut sang ratu dengan buket bunga serta menyerahkan Gripen Order Golden Patch. Lencana ini diberikan kepada mereka yang telah menerbangkan pesawat tempur Gripen. Sutida menjalani pelatihan di pangkalan udara tersebut dalam

0: tidak di dunia penerbangan, sekaligus menunjukkan kemampuannya mengoperasikan pesawat tempur berkinerja tinggi.
1: Sebagai penutup, pemirsa, pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
2: Robin Gomes kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gomes meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gomes mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
3: I'm really proud. It's not been easy. Like, pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
2: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh.

0: Rumah Donald pedah. Ha. Oke.
1: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mande Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Eddy Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2: Selamat malam. Desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus digaungkan. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu. Publik pun menanti sikap resmi DPR RI mengusut polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran pasca putusan MK? Kita ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.

0: tapi satu jalan itu buat dari situ sama air itu kan.
1: Berarti nggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
0: Sekitar 1 jam setengah.
1: Nah, jam. 2 jam. Terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
0: Di atas genteng kemana?
2: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Pinturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
3: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
4: Tapi ternyata tidak berbunyi.
3: Ternyata tidak berbunyi.
5: Kalau mau
3: lama 2 jam terjebak. 2 jam ya.
2: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
6: Nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau berdasarkan data pengamatan terekam gempa vulkanik dan tremor terus-menerus. Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Krakatau mencatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus. Secara visual asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tidak melaut. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat.
7: Kalau kita nggak ke laut kan dari mana kita makannya kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan kan, tahu masker. Ya intinya mah perlu hari itu aja, hari Jumat sampai sekarang enggak.
6: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu. Erupsi terjadi 3 kali dengan tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal.
2: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
8: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
2: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Hampir 3 bulan berlalu namun asap karhutla masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober menjadi lebih dari 109.000 kasus.
9: Langit Kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
10: Makin parah.
11: Ya. Sesak, kenapa Mas?
10: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
11: Kenapa Mas tetap bekerja? Jangan di sampai minum es lah. Kenapa tetap bekerja Mas di kabut asap ini?
10: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
9: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
5: Sesak, ngap juga, terus terasa panas gitu.
12: Cukup prihatin ya, Maya?
5: Iya.
9: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Apakah kabut asap tebal masih menyelimuti Kota Palangkaraya? Untuk mengetahui kondisi terkini dari Kota Palangkaraya, kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Selamat malam, Samsudin. Apakah kabut asap masih menyelimuti kota dan apa dampak bagi aktivitas warga di sana, Samsudin?
13: Ya, Victor. Selamat malam. Dapat saya laporkan saat ini memang kabut asap masih belum menghilang dari Kota Palangkaraya, merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini memang dampaknya sangat luar biasa dan cukup memprihatinkan bagi warga-warga. Mereka mau tidak mau harus bersahabat dengan asap, walaupun saat ini memang udara yang bercampur asap ini sudah sangat mengganggu kesehatan. Apalagi jumlah ISPA juga terus bertambah, bertambah setiap hari. Itu sudah mencapai saat ini aja data Pusdalops sampai tanggal 10 kemarin, bahkan tanggal 11 yang terbaru ini juga sudah sampai 109.000 lebih kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Dan saat ini memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu terus melakukan upaya pemadaman, walaupun saat ini memang kendala di lapangan air yang dimana mereka harus memerlukan banyak untuk menggunakan pemadaman lantaran lahan gambut yang cukup sulit dilakukan pemadaman ini terus memunculkan bara-bara api di lahan gambut yang saat ini memang ada sejumlah titik yang mengepung di Kota Palangkaraya. Saat ini juga pemerintah gede-gedenya melalui Pusdalop maupun tim Satgas Daratnya ada 11 titik yang saat ini dilakukan pemadaman agar api ini tidak menyebar di pemukiman penduduk. Ini yang perlu diantisipasi oleh mereka. Sekali lagi pemerintah daerah maupun dari tim Satgas, TNI, Polri maupun BPBD, relawan berharap jangan ada lagi intinya para pelaku yang melakukan pembakaran lahan yang sampai saat ini memang menurut data Polda Kalimantan Tengah itu ada sekitar 40 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakar. Dan saat ini juga Polda Kalimantan Tengah masih melakukan penyelidikan terhadap 12 korporasi yang diduga terbakar di area lahan perkebunan. Begitu, Victor.
6: Oke, untuk pendidikan kira-kira, sekolah besok hari Senin, begitu kegiatan belajar-mengajar bagaimana, Samsudin?
13: Ya, Victor, sudah sejak hampir 2 bulan, Victor, baik dari tingkat PAUD maupun sampai perguruan tinggi itu di Kota Palangkaraya itu, khususnya di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Mereka tidak bisa, pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat juga tidak bisa mengeluarkan secara tatap muka mereka karena saat ini memang kabut asapnya memang cukup parah terjadi di Kota Palangkaraya saat ini. Dan para siswa tidak juga bisa berbuat banyak lantaran pembelajaran jarak jauh ini memang kurang efektif yang dirasakan oleh mereka. Tapi mereka tidak mau, suka tidak suka, mereka tetap harus melakukannya. Karena jika belajar di tatap muka di dalam kelas itu mereka bisa saja bisa terpapar dan pas cepat terus akan melalui lonjakan. Dan saat ini memang pemerintah setempat memberlakukan secara daring untuk saat ini. Begitu, Victor.
6: Oke, sampai saat ini apakah Anda punya informasi, apakah ada laporan dampak kesehatan akibat kabut asap ini seperti ISPA dan kasus lainnya, termasuk kritis misalnya, Samsudin?
13: sampai saat ini memang belum saya konfirmasi yang terbaru.

0: baru ya Victor, dalam artian memang kasus ISPA sejak di awal Juli ke Agustus itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Terus di September itu ada penurunan sedikit, namun di Oktober ini mulai kembali meningkat dengan jumlah kasus memang yang tersebar itu tadi yang pernah saya sebutkan tadi sekitar 109.000. Di antara tanggal 4 dengan tanggal 10 itu terjadi peningkatan sekitar 2.200 lebih kasus ISPA akibat mereka terpapar asap. Namun sekali lagi tutor, pemerintah daerah maupun pemerintah kota, provinsi itu menyediakan rumah-rumah oksigen agar para warga yang tetap beraktivitas di luar bisa mendapatkan oksigen secara gratis jika mereka mengalami sesak napas. Namun pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga menyarankan bagi warga yang memang mempunyai penyakit penyerta seperti asma maupun hipertensi maupun yang lainnya itu jika seandainya parah itu secara secepatnya membawa berobat ke pusat pelayanan kesehatan maupun ke rumah sakit-sakit yang saat ini memang melayani pasien ISPA yang memang terpapar asap. Dan sekali lagi tadi saya sempat berbincang dengan Kodam Pangdam 22 Tamulu Bungai. Saat ini mereka mengharapkan bagi pelaku pembakar janganlah lagi membakar lahan-lahan yang ada saat ini karena dampak El Nino yang cukup panjang ini sudah sangat mempengaruhi sekali dengan kondisi lahan yang berada di wilayah Kalimantan maupun di Kota Palangkaraya. Kultur gambut ini sangat memang kalau sudah terbakar itu sangat sulit dipadamkan dan dampaknya sangat luar biasa kepada warga baik perekonomian, aktivitas penerbangan juga mengalami sempat off on ini yang menyebabkan wilayah Kalimantan Tengah ini sudah dikhususnya di Kota Palangkaraya yang tertutup kabut asap tebal dalam sepekan terakhir dan ini akan terus berlanjut jika seandainya Kalimantan Tengah belum ada turun hujan. Begitu ya. Victor.
1: Ya, supaya kasus karhutla ini memang tidak menguap begitu saja ya. Kita ingin tahu saja, mungkin Anda juga bersama dengan teman-teman di sana tinggal di Kota Palangkaraya. Ketika bangun pagi Anda harus menghirup asap kebakaran. Kemudian sampai tidur pun tetap asap itu ada begitu ya. Sampai saat ini apa harapan masyarakat di sana? Kemudian apakah Anda melihat banyak kasus infeksi saluran pernapasan akut ini terjadi pada usia-usia tertentu? Misalkan yang paling mengancam usia lansia atau bayi atau seperti apa, Samsudin?
0: Victor, memang ada beberapa saya sempat wawancarain petugas medis maupun dokter. Itu memang usia-usia yang rentan itu pada saat balita, anak-anak maupun usia lanjut. Ini sangat mudah mereka terpapar asap jika mereka tidak bisa mengendalikan dirinya jika keluar rumah itu tidak menggunakan masker. Namun sekarang ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan juga berharap agar masyarakat tetap menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Dan ini sebagai upaya pencegahan sendiri. Dan sekali lagi, saat ini memang kabut asap masih menyelimuti Kota Palangkaraya dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga cukup maksimal. Namun, walaupun mereka tetap maksimal, tapi kabut asap masih terjadi karena kebakaran hutan dan lahan ini kian terus meluas berdasarkan data BBBD Pusdalop Kalimantan Tengah saat ini memang ada peningkatan meluasnya sekitar 64 hektar di mana saat ini total keseluruhan dari karhutla ini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 17.800 hektar dan saat ini memang sangat luar biasa dengan kejadian seperti ini dampaknya memang luar biasa bagi masyarakat juga ini sudah mengharapkan dengan pemerintah pusat agar bisa lebih maksimal lagi membantu Kalimantan Tengah sendiri untuk melakukan upaya-upaya pemadaman di kebakaran lahan dan hutan yang saat ini terjadi. Begitu Victor.
1: Baik, kebakaran ini memang bencana yang sangat tidak diharapkan dan semoga ke depan tidak terjadi kembali. Begitu, sehat-sehat selalu Samsudin dan warga di Palangkaraya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam Samsudin. Satu lagi jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur dipulangkan ke rumah duka pada Sabtu siang. Kali ini jenazah kernet truk bernama Ponco Budi Raharjo tiba di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kedatangan peti jenazah diwarnai isak tangis istri dan kedua anak kembar korban.

0: suasana haru menyelimuti kedatangan peti jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Ambulan yang membawa peti jenazah ini tiba di rumah duka di Desa Tulungrejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kedatangan ini membuat istri dan kedua anak kembar Ponco tidak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menanti kabar keberadaan Ponco sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Masalembo. Diketahui Ponco merupakan kernet truk ekspedisi pengangkut paket logistik dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kepastian nasib Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan proses identifikasi. Keluarga mendapat informasi bahwa jenazah telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan DNA. Selain hasil DNA, keluarga juga mengenali celana jeans berwarna krem yang dikenakan korban. Andik Basuki, kerabat korban, menyampaikan terima kasih kepada Basarnas, tim DVI, pemerintah provinsi, serta semua pihak yang telah membantu proses identifikasi dan pemulangan jenazah.
1: Siang itu kami mendapatkan pemberitahuan dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan bahwa adik kami, Ponco Budi Raharjo, sudah teridentifikasi dalam kondisi meninggal dunia. Setelah pemberitahuan tersebut, kami keluarga yang di rumah mempersiapkan untuk rencana proses pemakaman.
0: Setelah disolatkan, jenazah Ponco kemudian diantar ke TPU Girilaya Abadi, Dusun Salamrejo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
2: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad kedua anak pang yang duel dan tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.
3: Tiga hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan, relawan, dan warga terhadap dua anak yang tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban pertama berinisial RI ditemukan meninggal dunia pada Minggu pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
4: Tepatnya ditemukan di KW7 irigasi, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Karawang setelah dipastikan oleh anggota keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
3: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi ini petugas menangkap 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
5: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
6: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada.
5: Koba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026.

0: Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek number one dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidet. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
1: Pada saat dilakukan pengungkapan pertama kali itu adalah di kafe The Coffee ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidet. Saat diinterogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidet yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
0: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ, yang merupakan seorang penadah.
2: Lakukan penangkapan salah satu penadah, ya, inisial FZ, umur 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
0: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berupaya menghindari tawuran, dua orang pelajar SMP meninggal dunia. Keduanya panik dan terjatuh lantaran dikejar siswa SMP lainnya.
4: Tak pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahulunya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
5: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa? Kan ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada.
4: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
6: Tuh, aku lagi terpuruk, ayah aku nggak ada. Dia benar-benar datang, dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku ganti ayah kamu, gitu. Makanya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia nggak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
4: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah, ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
7: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur. Orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
4: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutra, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
8: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban

0: bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
1: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
0: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru, atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
2: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Selengkapnya sesaat lagi.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
5: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
5: Flu reda.
6: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru. Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
7: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
8: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
9: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
5: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
5: Flu reda.
6: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
2: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya memunculkan pertanyaan apakah Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
10: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
11: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
12: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
13: Dari

0: Kacamata Hukum Administrasi Negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
1: Kita mesti berkat dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga yang menetapkan itu sendiri, KPU, atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN, dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini sebetulnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada 3 pasangan, 2 pasangan yang kalah itu, bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
0: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar DPR RI menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus digaungkan bahkan ramai di media sosial. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu. Publik pun menanti bagaimana DPR RI mengusut polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran pasca putusan MK, editorial view kali ini akan membahasnya bersama redaktur pelaksana CNN Indonesia Suryanto. Selamat malam Mas Suri.
3: Selamat malam, Victor.
2: Mas Suri, bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran ini pasca putusan MK? Apakah fokus saat ini lebih ke aspek hukum formal atau pada tekanan politik moral di DPR RI ini, Mas Suri?
3: Kalau kami melihat aspek hukum formal kemarin sudah selesai ketika MK mengetok palu kemarin, Victor, ya. Karena kan kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi ya memang keputusannya kemarin sudah ya seperti itu gitu loh, bahwa gugatan dari pemohon terkait permohonan buat diskualifikasi memang tidak bisa dilakukan, gugatan memang tidak bisa diterima karena aspek legal standing. Tapi kemarin kan yang justru ramai dan jadi polemik di publik sekarang ini kan soal isi pertimbangan majelis hakim MK kemarin sih, Victor, terkait bahwa hakim tidak menemukan syarat bukti kelulusan setara SLTA atau sederajat yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden di pemilu 2019 lalu. Itu kan sebenarnya sudah selesai di situ, Victor. Yang sekarang yang menjadi polemik dan jadi terus menjadi perbincangan sekarang kan hanya soal sebenarnya dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Gibran itu setara dengan SMA atau tidak sih? Kalau dari sisi legal formal kan sudah diputuskan oleh MK, tapi kan sekarang masih terus bergulir gitu loh. Ini mestinya menjadi sebuah evaluasi ke depannya, apakah dokumen seperti ini memang dokumen yang wajar dimiliki oleh para lulusan SLTA sederajat di luar negeri atau seperti apa. Kalau memang dokumen seperti ini yang dimiliki oleh lulusan SLTA sederajat di luar negeri, mestinya di aturan kita kan diakomodir gitu kan. Tapi kan memang faktanya kemarin itu ada hal-hal yang menurut kami itu perlu dijelaskan lebih detail, tidak hanya sebatas di MK kemarin, Victor. Kalau saya sekarang lebih menyorotinya yang lebih penting dan memang harus dijawab menjadi sebuah transparansi adalah soal bagaimana kemarin aturan-aturan yang terkesan mengakomodir pencalonan Gibran sih, Victor. Ini yang disebut oleh kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto kemarin yang katanya pasalnya ini Gibran banget nih, katanya bukan seperti itu di ayat 3 pasal 18 PKPU yang diakui oleh KPU ini pasalnya susulan dalam tanda kutip ya, karena dalam pembahasan awal PKPU ini DPR mengaku tidak dibahas bersama DPR ayat 3 ini dan ayat 3 ini yang memang memuluskan dalam tanda kutip jalan Gibran untuk maju menjadi cawapres. Menurut saya sekarang yang menjadi pusat perhatian yang publik butuh kejelasan adalah bagaimana pasal tambahan ini, termasuk kemarin yang ramai juga soal surat keterangan dari Kementerian Pendidikan terkait dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Gibran itu dianggap setara dengan syarat kelulusan SLA sederajat sih, Victor. Itu menurut saya yang sekarang mesti dijawab oleh butuh transparansi oleh publik sekarang ini, Victor.
2: Ya, ya. Putusan MK ini membuka ruang konstitusional bagi DPR RI. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu begitu ya, tanpa kejelasan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya. Dari kacamata redaksi CNN Indonesia, seberapa besar sih peluang DPR benar-benar menggulirkan hak konstitusionalnya, hak angket atau pansus, ataukah wacana ini hanya sekadar komoditas tawar-menawar politik alias political bargaining semata, Mas Uri?
3: Ya, kalau sudah masuk ke proses DPR, kemarin kan apalagi MK sudah menjelaskan bahwa terkait proses diskualifikasi dan lain-lain itu kan ranah lembaga lain gitu kan. Dalam hal ini kan memang ranahnya MPR, DPR. Kalau sudah masuk ke DPR ya pasti ini sudah menjadi komoditas politik lah yang tidak bisa dilepaskan dari alat tawar-menawar politik gitu, Victor. Namun menurut saya yang lebih penting sekarang yang saya bilang di awal tadi itu, DPR mestinya memang harus bisa menjawab keraguan publik sekarang ini terkait proses-prosesnya tadi itu sih, Victor. DPR harus bisa memanggil, minimal meminta penjelasan dari KPU, Kementerian Pendidikan, bagaimana ayat 3 dan pasal 18 tadi bisa keluar, bagaimana surat keterangan itu bisa diterbitkan, karena harus diakui apa yang dibilang oleh pemohon kemarin, Victor, harus diakui memang itu benar bahwa di ayat ini, di ayat 3 pasal 18 ini memang sangat berkepentingan dengan Gibran gitu loh, karena dari tiga pasangan calon ini kan hanya Gibran yang menggunakan dokumen yang dianggap sebagai kelulusan SLTA sederajat gitu loh. Kalau di Wapres, cawapres yang lain di pemilu 2019 kemarin kan rata-rata memang lulusan dalam negeri, jadi memang tidak berkepentingan di ayat tambahan ini sih, Victor. Menurut saya itu yang memang harus lebih penting di proses di DPR sekarang dibandingkan aspek formal yang lain sih, Victor.
2: Ya, karena keputusan MK juga kemarin menjelaskan ya bahwa dokumen yang dimiliki Gibran ini hanya daftar kehadiran untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, bukan syarat kelulusan begitu ya. Mas Uri, di DPR ini nggak semua sepakat dengan pembentukan pansus atau hak angket ya. Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli misalnya. Ahmad Doli menurutnya tidak perlu membentuk pansus atau hak angket, cukup Komisi 2 saja. Artinya Komisi 2 DPR cukup memanggil penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Kalau pada akhirnya terbukti memang benar-benar ijazah setara SMA Gibran tidak ada atau bisa saja pemakzulan terjadi. Bagaimana Anda menilai pernyataan normatif dari pimpinan DPR sejauh ini? Apakah ini bentuk kehati-hatian atau seperti apa? Dan apakah dimungkinkan berikutnya KPU akan juga diperiksa atau diselidiki ulang begitu, Mas Suri?
3: Saya melihatnya bukan saya melihatnya lebih ke kehati-hatian ya, Victor. Saya setuju dengan istilah kehati-hatian itu dan bukan soal DPR gamang atau tidak ya, karena kita tahu bahwa impact perkara ini itu kan sangat besar ke depannya. Kita ambil contoh lah misalnya gitu loh. Kalau memang secara sembrono DPR langsung ada yang menggulirkan buat hak angket dan lain-lain sementara persiapannya belum matang, kan itu kan mudah dikandaskan begitu saja, apalagi kalau sampai bicara soal pemakzulan gitu loh kan. Ini kan melibatkan proses bernegara kita ke depannya, bagaimana seorang wapres dipermasalahkan gitu loh, apalagi nanti impact-nya melibatkan orang nomor dua di negara ini. Jadi wajar kalau misalnya saya melihat di DPR itu sangat sangat hati-hati terkait kasus ini, karena mereka memang harus menelaah lebih dulu. Saya lebih setuju pernyataan Komisi 2 itu sih, Victor. Memang harus lebih diklirkan dulu soal bagaimana awalnya aturan yang bisa dibilang bisa memuluskan langkah Gibran itu ditelisik lebih dahulu. DPR harus minta penjelasan Kementerian Pendidikan dan KPU bagaimana kemarin PKPU itu bisa terbit gitu kan. Tadi kan si dalam pengantar diskusi kita kan pengamat politik dari UNY juga bilang bahwa butuh transparansi, bagaimana publik butuh transparansi bagaimana aturan-aturan ini dibuat sehingga bisa meluluskan pencalonan Gibran kemarin gitu, Victor. Jadi ya kalau memang sekarang belum apa-apa sudah ujuk-ujuk langsung ke pemakzulan dan lain-lain, menurut saya sangat sangat serampangan dan apa dasarnya gitu loh. Sementara kan gugatan rejim pilpres itu kemarin kan memang sudah tidak bisa dilakukan. Jadi terbukti kemarin gugatan di MK itu MK tidak menerima gugatan para pemohon, hanya yang saya bilang tadi itu. Nah, justru pertimbangan hakim itu yang sekarang justru ramai dibicarakan oleh publik sekarang ini, Victor.
2: Ya. Jadi ada urgensi, ada satu hal yang urgen yaitu tentang statement atau pasal yang memang memuluskan jalannya Gibran menjadi wakil presiden begitu ya. Apakah memungkinkan jika nanti ada revisi undang-undang pemilu selanjutnya, Mas Uri, kalau Anda membaca situasi ini?
3: Kalau sekarang kan memang undang-undang pemilu itu kan sekarang memang lagi dibahas revisinya, Victor. Menurut saya sih tidak sampai mengarah ke undang-undang pemilu terkait ini, Victor. Karena kan undang-undang pemilu itu mengatur aturan yang lebih. Di undang-undang itu kan, undang-undang secara umum itu kan mengatur hal yang lebih umum. Kalau untuk perkara yang sedang kita bahas ini kan memang itu sifatnya yang lebih teknis dan detail gitu loh. Makanya memang itu lebih pas diatur di PKPU. Tapi memang dalam undang-undang itu PKPU itu dalam penyusunannya harus melibatkan antara KPU dan DPR. Ini yang kemarin dipermasalahkan, bagaimana ada ayat tambahan di pasal 18 itu, tapi ternyata tidak lewat pembahasan dengan DPR. Walaupun diakui oleh KPU kemarin sudah melalui tahap diskusi dengan Kementerian Pendidikan saat itu, tapi apakah masalahnya itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Dan itu yang hal yang belum terjawab seperti itu, Victor, yang sekarang mesti ditransparansikan, dibahas secara detail agar publik tahu di level DPR. Karena siapa yang bisa meminta keterangan kementerian dan lembaga negara kalau bukan DPR? Karena DPR memang punya kewenangan untuk meminta penjelasan seperti itu, Victor. Apalagi ya lagi banyak diperbincangkan oleh publik terkait kasus ini. Jadi wajar kalau memang DPR nanti memanggil KPU dan Kementerian Pendidikan untuk bertanya lebih detail soal ini, Victor.
2: Ya, Mas Uri, jika DPR pada akhirnya memilih untuk mengabaikan polemik ini dan tidak mengambil tindakan konstitusional apapun, begitu ya. Bagaimana CNN Indonesia memproyeksikan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga parlemen ke depan nih? Karena ketika kita bertanya, publik juga menanti, ayo gimana sih sikap resmi DPR RI, apakah akan melakukan cara-cara konstitusional dengan hak angket ataupun pansus begitu? Sampai saat ini pun belum ada keputusan ya, tapi kalau nanti sudah ada sikap resmi dari DPR RI dan memilih untuk mengabaikan polemik ini, apa yang akan terjadi kira-kira?
3: Maksudnya? Saya melihatnya bukan pada tingkat kepercayaan DPR, Victor, karena kita tahu kalau dari banyak survei kepuasan terhadap lembaga negara, DPR itu kan sepertinya jarang atau mungkin tidak pernah menduduki lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi ya. Jadi bukan soal faktor ini, tapi saya melihatnya lebih ke menggantungnya kasus ini sih, Victor. Kalau kasus ini tidak dibahas, saya khawatirnya kedepannya itu bakal ada presiden buruk dalam penyusunan PKPU. Ternyata PKPU yang mestinya dibahas bersama DPR ternyata bisa dibahas tanpa membicarakannya dengan DPR, hanya dengan lewat kementerian lain misalnya, seperti itu. Ini kan masih menggantung kalau misalnya ini tidak dibahas secara detail gitu loh. Yang patut dikhawatirkan menurut saya juga adalah soal legitimasi pencalonan wakil presiden Gibran saat ini gitu, Victor. Menurut saya wakil presiden Gibran sangat berkepentingan terkait kasus ini. Kalau kasus ini clear dan tidak ada masalah, tentu ini akan membersihkan namanya dalam tanda kutip lah gitu loh, kan di tengah keraguan-keraguan publik sekarang ini. Tapi kalau masih menggantung, ini akan menjadi akan terus-terus menjadi perbincangan publik, akan terus menjadi komoditas politik yang terus diperbincangkan, apalagi nanti di 2009, karena kita kabar-kabar yang beredar Mas Gibran juga kan masih muda gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia nyalon lagi 2029. Kalau kasus ini masih terus menggantung, ini kan tentu menjadi sebuah ganjalan juga gitu loh. Nanti apalagi di dekat-dekat 2029 atau di 2028 itu diungkit-ungkit lagi, itu kan terus tentu menjadi sebuah ganjalan tersendiri. Jadi menurut saya harus diklirkan bagaimana mekanisme penyusunan aturan sehingga bisa keluar ayat 3 di pasal tadi itu gitu loh, Victor. Jadi ya semua berkepentingan, artinya butuh juga, publik butuh kejelasan dan transparansi terkait kasus ini. Gibran juga memang punya kepentingan agar namanya clear, agar tidak dituding yang macam-macam, tidak lulus SMA dan lain-lain gitu loh. Jadi ya menurut saya emang harus di-clearkan dari sejak sekarang, Victor.
2: Ya, kalau peraturannya memang abu-abu, masih abu-abu, bukan tidak mungkin tingkat partisipasi pemilih di tahun 2029 juga berkurang begitu, Mas Suri. Sebagai penutup dari kacamata redaksi CNN Indonesia yang mengawal berbagai isu nasional, apakah polemik ijazah Gibran ini sekarang sudah bergeser dari sekadar perdebatan administratif hukum menjadi ujian berat bagi pemilihan etika bernegara di tingkat parlemen maupun dari wakil presiden kita sendiri, Mas Suri?
3: Pemulihan etika dan tentu ujian berat bagi penyusunan aturan teknis kepemiluan nanti sih, Victor, di 2029 nanti ya. Bagaimana kita tahu proses naiknya Wapres Gibran ini kan penuh dengan kontroversial lah. Diloloskan oleh MK, lalu ada sidang terkait etika di MK juga usai kasus ini gitu loh. Lagi-lagi saya harus ulang, harus di-clearkan juga terkait aturan penyusunan teknis kepemiluan. Ini jadi harus bahan evaluasi kita juga. Benarkah aturan kita, ini yang menurut saya penting juga sih, Victor. Benarkah aturan kita selama ini kaku terhadap lulusan STLTA sederajat di luar negeri? Itu yang harus kita jawab juga sih, Victor, melalui kedepannya bersama-sama. Jangan sampai nanti ada, karena sekarang banyak berseliweran di media sosial, jangan sampai nanti ada anggapan bahwa lulusan STLTA sederajat di luar negeri itu ijazahnya tidak diakui di Indonesia misalnya, seperti itu, dan tidak bisa dipakai untuk mencalonkan di jabatan publik. Itu kan sangat mencederai kepercayaan jadinya kalau misalnya itu terus menerus dipelihara dan tidak di-clearkan, Victor. Padahal mestinya Kementerian Pendidikan punya aturan yang baku, yang ini tidak menutup peluang para lulus warga negara kita lulusan di STLTA sederajat di luar negeri untuk bisa menjadi pejabat publik. Saya yakin MK kemarin memutus sudah melalui berbagai pertimbangan, sudah melalui diskusi dengan banyak pihak, karena dalam proses persidangan kan MK mendengar banyak pihak, baik pihak yang pro dan kontra, mendengar banyak ahli juga. Jadi memang keputusan kemarin itu menurut saya sudah pas, tetapi kedepannya harus menjadi sebuah evaluasi juga gitu loh, untuk menjawab keraguan-keraguan publik, dan semuanya harus clear juga. Jangan sampai ada perdebatan kusir terus-menerus, terutama di media sosial sekarang ini, Victor, yang bikin kita jadi makin bingung gitu loh. Makanya saya tegaskan lagi, ini perlunya kita meng-clearkan dari sisi aturannya seperti apa sih gitu kan. Ya. Jangan sampai terkesan kita tebang pilih gitu loh dalam pencalonan ini gitu, Victor.
2: Ya. Baik, kita tunggu, kita nantikan bagaimana sikap resmi dari DPR RI ya mengenai cara-cara konstitusional, dan kita juga berharap kasus ini tidak berlarut-larut sehingga banyak spekulasi sana sini begitu. Terima kasih banyak, Mas Suri, atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat malam, Mas.
3: Siap. Terima kasih, Victor.
2: Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
4: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan, hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
5: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar investasi dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
4: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
5: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan deeskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan hukum internasional sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
4: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
2: Sebanyak 5,4 juta warga Jawa Barat diasuransikan oleh pemerintah provinsi dan daerah, diantaranya kesehatan, kematian, dan juga kecelakaan kerja. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di lapangan Panglejar, Desa Cisomang Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Dedi Mulyadi, asuransi akan merawat warga Jawa Barat di kelas 3 secara gratis. Sementara itu untuk mengalami kecelakaan kerja akan mendapat bantuan sebesar Rp72 juta. Dengan asuransi yang diberikan ini diharapkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dan tidak harus mengalami kesulitan saat mengalami kecelakaan kerja atau dalam masa perawatan kesehatannya.
6: Warga Jabar di 76 rumah sakit di Jawa Barat dan di Jakarta masuk rumah sakit kelas 3. Kalau dia tidak mampu, ditanggung biayanya oleh Pemprov dan Pemkab.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan karya tulis menjadi produk kreatif lain seperti film dan komik digital untuk memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka Festival Literaya 2026 di Museum Nasional Indonesia Jakarta yang berlangsung selama 3 hari pada 11, 13, dan 14 Oktober 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya di Jakarta pada Minggu mengatakan Festival Literaya 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi penulis, penerbit, komunitas literasi, serta masyarakat untuk memperkuat ekosistem literasi nasional. Diharapkan para penulis untuk mengembangkan karyanya agar bisa menjadi sebuah film dan komik digital.
7: Bahwa dari setiap tulisan tidak boleh hanya berhenti sampai ke karya tulis, tetapi dengan peluang yang ada hari ini, bagaimana menghilirisasi sebuah tulisan, apakah itu menjadi sebuah film, menjadi komik digital, ataupun karya kreatif lainnya, itu sangat memungkinkan. Saat ini terkait dengan kebijakan PPH final royalty, buku yang 1,5% yang dimana sebelumnya adalah 15%,

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
10: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Hingga kini warga masih dihantui musibah lanjutan karena kondisi cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik.
11: Rumah danau pedah.
12: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mande Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Dedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
10: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari banjir bandang yang menyebabkan ratusan rumah dan warga terdampak, sudah bersama kami jurnalis Transmedia, John Dedi Kambang. Selamat malam, John. John, bagaimana kondisi warga pasca banjir bandang melanda? John.
13: Selamat malam, Victor. Jadi memang bencana kali ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Kota Padang. Di Pesisir Selatan ini, sampai malam ini, proses penanganan korban masih terus berlangsung. Sementara di Padang, ini kondisi cuaca sudah mulai agak membaik. Karena dari pagi sampai sore tadi, ini relatif lebih cerah, walaupun sempat di lokasi tadi saya sempat ketar-ketir juga karena muncul gerimis dan hujan tipis begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran warga korban, terutama korban bencana banjir di empat kecamatan di Kota Padang ini. Dua di antaranya ini memang relatif lebih parah, yakni Kecamatan Koto Tanga dan Kecamatan Kuranji. Nah, di Kuranji malam ini saya dapat kiriman beberapa potongan video termasuk juga laporan.

0: dari teman-teman yang sedang di lapangan. Ini ada sejumlah orang yang sedang diungsikan atau mengungsi di posko-posko yang telah disiapkan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena perubahan cuaca ini di Padang beberapa hari terakhir ini memang relatif ekstrim, Victor. Mm-hmm. Pagi sampai siang cerah, namun sore sampai malam hari ini berubah menjadi hujan lebat yang datang secara mendadak. Yeah. Nah, dari pantauan, dari pengalaman saya selama ada di lapangan ini, yang penting disiapkan itu adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa dimitigasi, bisa disiapkan untuk lebih aware, lebih siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan segala perubahan ini. Jadi mereka harus disiapkan bagaimana membaca tanda-tanda alam, kapan saatnya mereka harus bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Karena apa? Dari pantauan saya tadi, ini ada masyarakat yang terjebak di dalam rumah karena berpatokan kepada alat, kepada teknologi. Jadi pemerintah Kota Padang sejak banjir bandang akhir November 2025 lalu, ini membangun, mendirikan sistem EWS Early Warning System. Jadi ada tower yang disiapkan di lokasi-lokasi rawan bencana seperti di kampung apa, di Lubuk Mentoron. EWS ini akan memberi sinyal kepada masyarakat jika terjadi ancaman bencana, ancaman banjir begitu. Mm-hmm. Namun yang terjadi pada Sabtu kemarin, ini sistemnya tidak berfungsi sama sekali. Mm-hmm. Sehingga masyarakat berpikiran tidak mendapat, berpikiran ini tidak akan ada musibah, tidak akan ada banjir. Sehingga mereka memilih tinggal di rumah. Nah, ternyata banjir sehingga mereka tidak bisa lagi untuk keluar dari rumah begitu, Victor. Okay. Jadi artinya masyarakat sudah sejak awal harus disiapkan bagaimana membaca alam dan tidak selalu berpatokan kepada teknologi begitu, Victor.
1: Oke, okay. John, dari ada 4 kecamatan yang dilanda banjir ya di Kota Padang begitu ya, dan yang terparah ada juga beberapa warga yang harus terpaksa diungsikan begitu. Sampai saat ini apakah Anda menerima informasi jumlah rumah bangunan yang rusak kira-kira seperti apa, dan apakah ada warga lain yang mengungsi selain daerah yang tadi Anda sebutkan, John?
0: Saya belum mendapat konfirmasi yang pasti karena angka kalau dari pemerintah Kota Padang maupun dari BPBD, makanya masih berkisar 100 sampai 200-an rumah itu yang terdampak. Angka pastinya masih belum karena menurut pemerintah kota ini masih proses verifikasi dan identifikasi di lapangan. Mm-hmm. Namun yang memang menjadi titik perhatian adalah di 2 kecamatan di Kota Tangah dan Kuranji begitu. Ini di Kota Padang ya, sementara di Kabupaten Pesisir Selatan memang saya mendapat informasi ada 2 rumah yang hanyut, lalu ada ratusan rumah lain ini terdampak parah, mulai dari berat sampai ringan begitu, dan ada 12 fasilitas pendidikan termasuk sekolah ini yang rusak dan sepertinya tidak bisa digunakan untuk jangka yang panjang. Nah, sekarang pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sedang melakukan kaji cepat berapa banyak sesungguhnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini, Victor.
1: Ya, John, terakhir singkat saja, intensitas hujan di Kota Padang Sumatera Barat dan sekitarnya setiap hari seperti apa? Apakah cukup tinggi atau memang jarang sekali turun hujan atau seperti apa, John?
0: Jadi tadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa cuaca di Padang, Sumatera Barat, khususnya di Padang ini cenderung ekstrim. Jadi pagi sampai siang cerah, sore hingga malam hari ini tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan dengan intensitas yang lebat begitu. Okay. Nah, BMKG mengingatkan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Karena ada, masih ada potensi hujan sehingga ini bisa membawa bencana begitu.
1: Baik, semoga tidak ada lagi.

0: di daerah-daerah yang memang dilanda banjir di tengah cuaca yang ekstrim di Sumatera Barat. Terima kasih banyak John atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam, sehat selalu.
1: Selamat malam, Victor.
0: Ya, kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tak hanya mengancam kesehatan manusia. Di pusat rehabilitasi orang utan Nyaru, Menteng, puluhan orang utan mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
2: Beginilah kondisi pusat rehabilitasi orang utan Nyaru Menteng di Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Di lokasi ini setiap hari sebanyak 224 individu orang utan harus bertahan dan menghirup udara yang terpapar asap. Dampaknya mulai terlihat, jumlah orang utan yang mengalami gangguan pernafasan terus bertambah. Sebanyak 47 individu kini mengalami gejala ISPA. Gejalanya mulai dari batuk, bersin, hingga adanya cairan di hidung.
3: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan di kandang yang sudah terkena ISPA ada 47 orang utan dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Untuk mencegah kondisi para orang utan semakin memburuk, tim medis Borneo Orang Utan Survival Foundation langsung memberikan pengobatan. Di antaranya dengan terapi nebulizer untuk membantu meringankan gangguan pernafasan. Para orang utan juga diberikan multivitamin untuk membantu menjaga kondisi tubuh mereka. Namun, jika paparan asap terus berlangsung dan kondisi kesehatan orang utan semakin menurun, bukan tak mungkin kondisi ini dapat mengancam keselamatan satwa langka tersebut.
4: Secara umum, dampak itu sama dengan manusia. Dan yang biasanya kita alami sebenarnya bukan pada saat ini, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kerusakannya itu kan tidak terlihat pada saat ini. Bisa saja dampaknya itu beberapa bulan ke depan dan itu bisa menjadi masalah di masa depan kalau seandainya dampaknya itu kemudian cukup berat pada masing-masing individu orang utan.
2: Sementara itu, kabut asap dari karhutla yang terus meluas membuat kualitas udara di Palangkaraya dan sekitarnya semakin memburuk. Udara yang seharusnya menjadi napas kehidupan justru bercampur dengan asap dan partikel polusi. Pihak Yayasan BOS berharap penanganan karhutla segera dilakukan secara serius sehingga kabut asap tidak terus mengancam kesehatan dan keselamatan orang utan. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi udara yang membahayakan warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
5: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
6: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
7: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
6: Iya benar.
7: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya. Iya
5: benar. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak

0: diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Selain tetap mengutamakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, Pramono juga meminta BPBD DKI Jakarta untuk terus melakukan operasi modifikasi cuaca selama kondisi memungkinkan. Runtutan peristiwa kebakaran kembali melanda sejumlah titik lokasi pemukiman warga di ibu kota beberapa hari terakhir. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Berkaitan hal itu, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisinya memungkinkan.
2: Jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat. Preventifnya dilakukan, tetapi memang sekarang ini harus diakui dengan jujur bahwa El Nino yang berlangsung begitu lama, yang dulu diperkirakan sampai dengan akhir September, sekarang sudah Oktober, dan kemudian kami juga kalau ada kesempatan selalu melakukan OMC, walaupun seringkali juga tidak berhasil, tetapi saya tetap memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan OMC selama ada ruang, selama ada awan, dan untuk itu. Termasuk di dalamnya adalah untuk melakukan preventif pencegahan terhadap.
1: Mobil bus yang membawa 29 penumpang terguling usai alami pecah ban di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Mamuju Selatan, Sulawesi Barat. Akibatnya sebanyak 15 penumpang termasuk anak-anak terluka hingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit.
3: Kecelakaan tunggal itu terjadi di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Bus Neo Trans yang ditumpangi 29 warga ini diketahui bergerak dari arah Makassar, Sulawesi Selatan, tujuan Palu, Sulawesi Tengah. Bus terguling setelah salah satu bannya pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto, dekat pintu gerbang kota Mamuju. Akibatnya, 15 penumpang termasuk anak-anak terpaksa dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis karena menderita luka. Proses evakuasi dilakukan petugas dibantu warga setempat yang berdatangan ke lokasi kecelakaan. Berdasarkan data, 6 penumpang dilaporkan menderita luka berat dan 7 menderita luka ringan. Polisi telah mengamankan supir bus untuk kepentingan penyelidikan. Hanya saja proses pemeriksaan belum bisa dilakukan karena sang sopir mengalami trauma.
4: Bus menyokan, itu sementara informasi yang kami dapat dan bukti di lapangan kami simpulkan awal dulu yaitu dari pecah ban belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan mobil terguling. Korbannya yang dirawat di rumah sakit regional sekarang yang dapat perawatan itu ada 13. Dan untuk luka ringan itu ada 3. Satu di rumah sakit Bayangkara, 2 di rumah sakit regional.
3: Polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk dan mengumpulkan keterangan saksi. Bus yang terguling juga telah diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari kedua arah sempat tersendat. Abdi Febriyadi, Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina International Mandalika, jumlah penonton yang menyaksikan balap kelas dunia tersebut diperkirakan lebih dari 100.000 orang. Sementara itu para penggemar Marc Marquez memborong cendera mata baju kaos bernomor 93 tersebut.
3: Minggu 11 Oktober, hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina Internasional Mandalika terlihat ramai penonton. Diprediksi jumlah penonton yang telah datang sejak pagi mencapai 100.000 orang. Mayoritas penonton datang dari luar Pulau Lombok dan luar negeri. Uniknya, sebelum masuk ke area sirkuit, para penonton melakukan aksi borong souvenir. Mereka banyak membeli kostum atau kaos bergambar Marc Marquez.
5: kita campur-campur aja
6: ya.
5: Karena ini bawakan juga buat teman-teman yang ada di kampung ya. Kami dari Kalimantan.
6: Oh, dari Kalimantan ya, nah, luar
5: Kalimantan,
6: biasa.
5: Kalimantan Selatan ya. Kabupaten Tabalong,
6: Banjarmasin.
5: Kabupaten Tabalong, provinsinya Banjarmasin.
6: Banjarmasin ya, ya. Nah, ini sama warga, sama teman-teman kesini mas?
5: Ini rombongan kita. Jadi istilahnya mampir aja, mampir
6: aja ya. Beli banyak mas?
5: Ya berapa lah.
6: Oke. Okay. Ini Mark Kue sekarang lagi rame mas. Apa beli bajunya juga nggak?
5: Ya betul.
3: Menurut pedagang, penjualan souvenir sudah mulai ramai sejak hari Jumat atau hari pertama gelaran MotoGP Mandalika. Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan motif dan bahan souvenir.
6: Ramai dicari sama pembeli apa nih? Baju siapa?
7: Yang
6: baju Marquez ya?
7: Iya, Marquez.
6: Ada apa? Sampai berapa harganya, Bu?
7: Ini kalau sama bule kita jual 250.
6: Ya, kalau sama lokal?
7: Kalau sama lokal kita jual 250.
6: 250. Udah laku banyak sekarang?
7: Alhamdulillah.
6: Iya. Yeah. Sukses Bu ya.
7: Yang ini yang paling laku.
6: Yang mana Bu?
7: Yeah,
6: yang April lah.
7: Iya, yang pakai kerah.
6: Ini sampai berapa harganya Bu?
7: Ini kalau di dalam 3,5. Kalau di sini kita jual 1 juta.
6: 1 juta ya? Sudah mulai ramai Bu, sejak kapan?
7: Alhamdulillah dari hari, kalau saya majang dari hari Jumat.
6: Dari hari Jumat ya? Sekarang lebih ramai lagi deh.
3: Sementara itu, juru bicara pemerintah Nusa Tenggara Barat memprediksi penonton dan pembeli souvenir MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun ini akan bertambah. Hal tersebut menjadi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
8: Secara umum dampaknya ini cukup bagus. Insya Allah pergerakan ekonomi juga bagus. Tapi nanti hasil akhirnya kita akan lihat hasil survei BPS ya. Seperti apa, kan BPS RI sekarang sedang lakukan survei dampak ekonominya. Mudah-mudahan lebih bagus dari tahun yang dulu.
3: Gelaran MotoGP Mandalika dilaksanakan tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan ini merupakan yang kelima kalinya. Setiap tahun ratusan penonton dari dalam dan luar negeri menyaksikan gelaran balap dunia tersebut. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok.
1: Perekonomian di Lombok khususnya di Mandalika melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran balap MotoGP tersebut. Dan angkanya meningkat dari gelaran tahun lalu yang baru mencapai 4,9 triliun rupiah.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145 ribu orang yang datang ke Mandalika untuk melihat balapan. Efeknya langsung terasa, kesibukannya luar biasa di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injerni sebagai pengelola bandara menyebut, ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight, 11 penerbangan charter, 4 penerbangan dengan pesawat lebih besar, dan 3 positioning flight. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Penginapan di Mandalika laris diborong penggemar MotoGP. Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga dapat durian runtuh. Tempat wisata diserbu wisatawan. Bukan hanya yang besar, pemain UMKM di Mandalika juga menangguk untung. Omzet meningkat pesat. Tingkat hunian hotel untuk saat ini melaju pesat. Hotel-hotel bintang dan kelas melati serta homestay sudah penuh. Lombok kembali bangkit dari keterpurukan gempa bumi dan COVID-19.
1: Alhamdulillah, ini adalah event MotoGP yang kesekian kalinya dan kami melihat sangat membaik, terus membaik dan memberikan efek yang sangat multiplier efek terhadap semua sektor yang ada di Mandalika khususnya dan Lombok pada umumnya. Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam.
0: Sementara itu, untuk persewaan kendaraan, rentcar segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan, kendaraan mewah yang habis disewa di Lombok didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Sewa kendaraan, semua rentcar, semua bus yang ada di Lombok, terjadi peningkatan, semuanya habis semuanya. Diborong tamu-tamu yang ada untuk nonton di Mandalika ini. Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule.
0: Direktur Operasional IPDC menyatakan multiplier effect berdampak positif dengan adanya gelaran Pertamina Mandalika MotoGP ini. Perekonomian masyarakat berputar, semua lini bergerak. Diharapkan semua masyarakat bisa merasakan dampak positif gelaran tersebut dan optimistis perputaran ekonomi bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling, dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam, itu dihitung. Jadi kalau kami ditanya apakah itu mencapai, bismillahirrahmanirrahim, itu akan tercapai.
0: Lombok yang dulu kurang terawat kini sudah mulai menunjukkan kecantikannya. Maka tak salah lagi bila kehadiran sirkuit Pertamina Mandalika Internasional Lombok membawa perubahan yang signifikan dan diharapkan bisa menyentuh seluruh lini masyarakat, terutama peningkatan ekonomi masyarakat.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lega, sakit.
1: Dengan kemasan baru.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.

Lebih dari 2.000 demonstran ditahan di New Delhi, India saat akan menggelar aksi menuntut Ketua Komisi Pemilihan mundur. Sejumlah bagian ibu kota ditutup untuk menghambat aksi tersebut. Aksi unjuk rasa di New Delhi, India berlangsung ricuh saat polisi berusaha menciduk dan memasukkan mereka ke bus pada 10 Oktober. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan aksi ini menuntut Ketua Komisi Pemilihan Giannes Kumar mundur. Para pendemonstrasi mengkritik dan menilai revisi daftar pemilih menguntungkan partai BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Polisi sempat menutup aksi di Jantar Mantar dan internet seluler di distrik bisnis pusat dihentikan. Sementara puluhan stasiun metro dan pasar ditutup. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan di Delhi. Meski demikian, pengurus nasional Parti Kecoa atau Coach Roach Jana Party bertekad akan melanjutkan aksi. Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
1: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
0: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gunung Semeru lagi aktif erupsi, waspada terhadap potensi ancaman sekunder seperti banjir lahar dingin saat terjadi hujan deras ya. Dan selain peristiwa kecelakaan lalu lintas dan juga ada sederet peristiwa terkini khas redaksi malam lain yang diantaranya ada update dari kasus dua anak pang yang berduel hingga terseret arus sungai irigasi di Kabupaten Karawang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad keduanya di lokasi terpisah. Langsung saja bersama saya Victor Pangaribuan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
0: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
3: Satu jalan juga dijebak sama air gitu kan.
4: Berarti nggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
3: Sekitar 1 jam setengah.
4: 2 jam.

0: Jumat ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
1: Di atas genteng kemana?
2: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
3: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
4: Tapi ternyata tidak berbunyi.
3: Ternyata tidak berbunyi.
5: Kalau mau
3: lama 2 jam terjebak.
2: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
6: Masih menyoal banjir yang melanda Kota Padang, di mana banjir tidak hanya menyebabkan rumah rusak, namun juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga korban bencana di daerah itu juga memerlukan bantuan dasar, termasuk air bersih.
7: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah Gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
8: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sari sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
7: Saat ini upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad kedua anak pang yang berduel dan tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.
9: Tiga hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan, relawan dan warga terhadap dua anak yang tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban pertama berinisial RI ditemukan meninggal dunia pada Minggu pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
10: Tepatnya ditemukan di KW7 irigasi, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang setelah dipastikan oleh anggota keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
9: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
6: Berikutnya, polisi menangkap seorang pria yang menodongkan pisau dan merampas handphone milik mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial. Sementara itu, remaja pelaku penembakan temannya di Garut, Jawa Barat diamankan polisi. Motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat nongkrong bareng.
7: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal Kampung Pasanggerahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
5: Pada saat itu, Grandong ini dua kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas, subuh harinya datang lagi untuk melakukan
11: pencurian.
5: Namun ketahuan oleh pemilik kos dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
7: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke kasus lain, berupaya menghindari tawuran, dua orang pelajar SMP meninggal dunia. Keduanya panik dan terjatuh lantaran dikejar siswa SMP lainnya.
12: Tak pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anak yang akan mendahulunya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
13: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa? Sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada sob bacokan nggak ada.
12: Di sekolah Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
14: Tuh, aku lagi terpuruk, ayah aku gak ada. Dia benar-benar datang, dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku ganti ayah kamu, gitu. Pokoknya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia gak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
12: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
15: Sebagai orang tua ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur, orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
12: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutra, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
16: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
12: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
17: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
6: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Barean Pacitan Kota. Razia itu disengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini pertama, di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama, kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah umur.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung, hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini, petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis, dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan, jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi itu, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
4: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
5: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.

0: Personel Subdit Satuan Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidin. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
1: Pada saat dilakukan pengungkapan pertama kali itu adalah di kafe The Coffee ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidin. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidin yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
0: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ yang merupakan seorang penadah.
2: Penangkapan salah satu penadah, ya, inisial FZ, umur 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
0: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Detik-detik badai Isaias merusak fasilitas umum sempat rekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Flu reda.
6: Tegasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
8: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
10: Iya.
9: Dia selalu high call.
10: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
9: Iya, kalau begini
10: saja.
8: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
8: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
12: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
12: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: tidak
12: tadi.
14: Tidak hanya
12: kan begitu. MBG,
8: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
0: Detik-detik badai Isaias merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara gempa magnitudo 7,7 mengguncang Panama, membuat warga takut kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu.
5: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
0: Sebelumnya pada Jumat, ribuan orang berunjuk rasa di kota Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai kelompok Houthi. Mereka menyuarakan dukungan bagi Palestina dan kelompok Houthi. Sambil membentangkan bendera Palestina dan bendera Yaman raksasa, ribuan demonstran juga meneriakan slogan-slogan mendukung negara Palestina. Unjuk rasa ini digelar untuk memperingati 3 tahun terjadinya invasi Israel ke Palestina. Para demonstran juga menyatakan dukungannya kepada kelompok Houthi yang beberapa waktu terakhir menyerang pemerintah Yaman dan koalisinya Arab Saudi. Konflik di Yaman terjadi akhir 2014 ketika kelompok Houthi merebut kota Sana'a dan sebagian besar Yaman Utara. Pada 2015, sejumlah negara koalisi Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi menyatakan mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Saat ini pemerintah Yaman menjadikan kota Aden sebagai kota pemerintahannya. Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas penerbangan sipil melaporkan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Operasional bandara pun dihentikan sementara.
6: Ambulans berada di luar Bandara Internasional King Khalid Riyadh setelah serangan menghantam bandara ini pada Sabtu 10 Oktober. Rekaman warga diambil setelah terdengar ledakan keras. Menurut kesaksian yang dihimpun Reuters, banyak orang dievakuasi dari area bandara. Di dalam terminal, puing dan debu berserakan di lantai. Seseorang terlihat membawa koper melewati area yang mengalami kerusakan. Reuters memverifikasi lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit.

0: Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah. Pihak otoritas bandara meminta penumpang memastikan serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap bandara tersebut dalam sepekan. Rangkaian serangan terjadi di tengah eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal Kampung Pasanggerahan Cilawu Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
1: Pada saat itu, Grandong ini dua kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas. Subuh harinya datang lagi untuk melakukan
2: pencurian.
1: Namun ketahuan oleh pemilik kos dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
0: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jumpa lagi, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syari.

0: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal akibat terjatuh dari sepeda motor lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam. Polisi kini telah mengamankan tiga orang terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
1: Pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu, Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
2: Dari kepolisian sih, kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya ini doang apa, sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak, itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada sobat pun nggak ada.
1: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.

0: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
1: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur, orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
0: Menurut keterangan polisi, para korban memacu kendaraannya dengan cepat lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam hingga akhirnya hilang kendali.
2: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
0: Sementara itu, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi telah mengamankan 3 terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Mereka mengejar korban lantaran berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
3: Itu adanya penyerangan dari pihak pelajar SMA yang berada di wilayah Ciledug, Tangerang Kota. Jadi mereka melakukan pengejaran kepada korban. Jadi untuk kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Apabila ketemu lawan yang ada dimanapun, mereka akan melakukan penyerangan.
0: Polisi mengimbau kepada orang tua dan dari pihak sekolah untuk selalu memberikan pengawasan kepada para pelajar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi pencurian di pasar tradisional di Jember, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya dapat meringkus 3 pelaku, serta 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri.
5: CCTV merekam 3 orang yang diduga mencuri di sejumlah lapak pedagang di lantai 2 Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dari lapak yang dibobol, komplotan ini membawa beberapa karung tepung yang disimpan dalam kotak penyimpanan. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Kaliwates, Jember meringkus ketiga pencuri tersebut, yakni E, T, serta S. Mirisnya, 2 di antara pelaku merupakan pasangan suami istri dan telah beraksi 5 kali di sejumlah lapak pedagang pasar.
6: Untuk saudara E dan T, itu hubungannya adalah suami istri. Untuk pengakuan sementara, mereka melakukan kegiatan tersebut lebih dari 5 kali. Untuk barang yang diambil, lebih khususnya untuk ke bahan-bahan pokok, Pak, ya. Dari tepung terigu, garam, terus beras, kadang bawang-bawang, ya, seperti itu.
5: Ketiganya langsung dibawa ke Polsek Kaliwates untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan bungkus garam dan 2 karung tepung hasil curian. Jumat sore, ratusan warga melakukan protes di kios yang diketahui menjual minuman keras dan obat keras tertentu di Jalan Citarik Baru, Desa Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat. Mereka memasang sejumlah poster berisi tulisan penolakan masyarakat. Geram karena tak mendapat respons dari pemilik kios, warga yang kesal dan marah menyita dan menghancurkan sejumlah botol miras di depan kios tersebut. Menurut polisi, kekesalan warga merupakan akumulasi dari sejumlah peristiwa seperti perkelahian dan keributan yang terjadi di wilayah mereka yang diduga karena pengaruh minuman keras sehingga membuat warga resah.
7: Di dalam itu sudah kita masuk bersama perwakilan masyarakat juga di sana, melihat seisi ruangan yang ada di dalamnya dan dipastikan tidak ada lagi barang yang terlarang di sana. Jadi di dalam memang masih ada beberapa botol minuman keras dan lokatnya di sana, namun untuk orangnya tidak ada.
5: Polisi masih mencari pemilik kios untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Sementara itu ada pula aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di salah satu ruko di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya Serpong Utara Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi satu unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
9: Memang kejadiannya berlangsung saat saya masuk sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit lah. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
8: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
10: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
8: Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di informasi lainnya, dua orang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
11: Sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien ini diringkus tim Opsnal Polres Bangka. Petugas menangkapnya lantaran pria ini merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Saat dibawa ke rumah kontrakannya, polisi menemukan sejumlah barang yang merupakan hasil curian, seperti televisi, laptop, hingga gym konsol. Barang-barang curian tersebut belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku menyebut sudah mencuri di beberapa tempat, salah satunya di SD Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara.
12: Diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 TKP. TKP-nya itu sasarannya yaitu di sekolah, toko, kemudian dealer, dan rumah kosong lainnya. Untuk pelaku sudah residivis sebanyak 5 kali.
11: Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubu Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Satres Narkoba Polres Tabes Palembang menggerebek kampung narkoba yang berlokasi di seberang Ulu 1 Palembang. Informasinya usai jeda.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Gara-gara kecanduan judi online, ada seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat menipu dan menggelapkan belasan unit sepeda motor milik teman dan kerabatnya. Sementara di Kota Bekasi, seorang warga harus kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang menunggu hasil fotokopi.
5: Pencurian sepeda motor di tempat fotokopi di Jalan Bayan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat, dua remaja awalnya mendatangi tempat fotokopi setelah melihat kunci kontak milik pengunjung masih tergantung di sepeda motor. Seorang pelaku lantas berpura-pura bertanya kepada pemilik fotokopi sembari mengawasi pemilik sepeda motor. Melihat korban lengah dan pemilik fotokopi sedang sibuk melayani pelanggan, pelaku membawa kabur motor curian yang telah diincar. Aksi dua pelaku tergolong nekat karena saat kejadian tempat fotokopi sedang ramai pelanggan. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang.
6: Jadi dia pura-pura kan memposisikan lagi rame. Dia pura-pura ini dulu. Siapakah ini yang punya motor ini?
7: Jadi mantau situasi dulu deh ya.
6: Mantau situasi. Sementara kalau orang banyak di sini.
7: Iya.
6: Makan dia posisinya udah beda lokasi kan?
7: Iya.
6: Jadi kalau feeling saya, kalau sumpama ya nu kunci nggak nyantol, berarti kalau sumpama pakai kunci teh, ya orang-orang kan
7: kasih tahu ya.
6: Curiga dong.
7: Iya.
5: Di lokasi terpisah, pria berinisial IMF alias Ibo, warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, harus berurusan dengan polisi setelah menipu dan membawa kabur belasan unit sepeda motor milik kerabatnya. Pria 34 tahun ini awalnya meminjam sepeda motor milik kerabatnya dengan dalih menjemput karyawan. Korban dengan mudah terkena tipu daya karena pelaku dikenal berasal dari keluarga berada. Setelah motor didapat, IMF kemudian memodifikasi kendaraan sebelum akhirnya menjualnya kepada penadah. Personel Polresta Bandung yang mendapatkan laporan bergerak menangkap IMF dan dua orang penadah sepeda motor curian. Kepada penyidik, uang hasil menipu dan menggelapkan motor kerabatnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi gaya hidup. Adapun korban dari perbuatan IMF mencapai belasan orang.
8: Di pinggir jalan sebelum saung Ciwaru saya diberhentiin, katanya ditunggu dulu, saya mau ngambil persyaratan sama orangnya tapi motor saya pinjam gitu. Dan saya ngasih karena saya juga tahu keluarganya, terus tidak ada pikiran jelek ke situ gitu dan nggak tahu dia lagi buron.
9: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya ya, itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat karena memang secara finansial ya, karena keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya.
5: Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung. Ia dijerat pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN.

0: Indonesia.
1: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di Seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi ini pun, petugas mengamankan 9 orang serta menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Sementara itu di lokasi lain ada pula petugas Satreskrim Polsek Bojoagung yang menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
3: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.
2: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidet. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
4: Pada saat dilakukan pengungkapan pertama kali itu adalah di kafe The Coffee ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidit. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidit yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
2: Petugas Satreskrim Polsek Mojoagung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ, yang merupakan seorang penada.
5: Penangkapan salah satu penada, ya, inisial FZ, umur 31 tahun, dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
2: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mei Frisyari, pamit undur diri. Sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhasil memfiltrasi limbah cair dapur hingga menjadi jernih serta tidak berbau. Menggunakan teknologi 4-stage filter, pihak SPPG menjamin air hasil olahan tersebut aman karena telah lolos uji laboratorium resmi sehingga tidak mencemari lingkungan. Langit malam Chongqing di China berhiaskan ribuan cahaya drone. Formasi drone menari di udara menghidupkan romantisme festival pertengahan musim gugur dalam balutan tradisi dan teknologi.

0: Kebocoran gas pada tabung LPG menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan juga komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung korban jiwa.
1: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
2: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah. Dan kami itu kerugiannya, kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2, sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
1: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
3: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja, tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh gak berani. Pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
1: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
4: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau ber SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi tangkinya itu import gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety system.
1: Mencegah tragedi berulang, edukasi mengenai deteksi dini kebocoran gas serta penggunaan komponen berstandar SNI menjadi syarat penting. Selain memastikan ventilasi udara terbuka cukup, pengecekan berkala pada regulator, selang hingga karet pelindung tabung adalah langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran gas LPG. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Italia semakin menguat. Kerjasama pertahanan ini juga harus dibarengi dengan transfer teknologi untuk meningkatkan kapabilitas Indonesia.
5: Pada Kamis 24 September, KRI Sriwijaya resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini merupakan kapal induk bekas Angkatan Laut Italia. Sebelumnya pada tahun lalu, Indonesia juga membeli 2 fregat canggih buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Memang dalam 2 tahun terakhir, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia meningkat tajam. Pembelian persenjataan juga menandakan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Sebab pengadaan alat perang dibarengi dengan transfer teknologi.
6: Defense cooperation requires always an element of transition of competencies. So there is an element of know-how that is transfer in this process, which allow the local firms to acquire new competencies and become also more and more capable of providing services to their own country.
5: Dalam acara Italian Defense Industrial Day yang digelar di kapal perang Italia, sejumlah industri pertahanan Italia menawarkan kerjasama. Dalam hal teknologi pertahanan, Italia memiliki keunggulan.
7: Itu lebih kuat di bidang elektronika pertahanan dan juga konstruksi kapal perang. Itulah yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita, khususnya konstruksi kapal perang maupun juga mengembangkan sistem elektronika pertahanan.
5: Kerjasama industri pertahanan bukan hanya berguna untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membangun ekonomi serta kemandirian pertahanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Di Chongming, Shanghai, panel surya tidak hanya berdiri di lahan terbuka. Panel dipasang di atas kolam ikan, sementara air di bawahnya tetap digunakan untuk budidaya. Konsep ini mengintegrasikan dua aktivitas sekaligus, pembangkit energi listrik dari matahari dan juga produksi pangan dari perikanan.
8: Model tersebut diterapkan di pangkalan budidaya perikanan ekologis digital di Puye, Distrik Chongming, Shanghai, China. Kawasan seluas lebih dari 2.200 hektar ini bukan sekedar menghasilkan ikan dan listrik, namun juga menjadi laboratorium penerapan digitalisasi, otomatisasi, dan pertanian modern. Konsep sederhana, tapi punya dimensi teknologi kompleks. Kolam yang sudah ada dimanfaatkan untuk budidaya, sedangkan bagian atasnya menjadi area panel fotovoltaik. Dengan cara ini, satu ruang produktif digunakan untuk dua kepentingan, tanpa mengubah fungsi dasar kolam sebagai area perikanan. Listrik yang dihasilkan tidak hanya dilihat sebagai produk sampingan. Energi terbarukan ini diintegrasikan dengan operasional budidaya, termasuk peralatan aerasi dan sistem pengendalian. Konsepnya adalah memproduksi energi di lokasi yang sama dengan tempat energi itu digunakan. Data lingkungan menjadi dasar untuk menentukan tindakan sehingga budidaya bergerak dari pola manual menuju sistem yang lebih presisi dan terukur. Air juga dikelola sebagai bagian dari siklus. Air limbah budidaya dialirkan ke kolam sedimentasi, kemudian melalui biofilm dengan aerasi dan kolam ekologis sebelum dimanfaatkan kembali. Rangkaian ini dirancang untuk menekan polusi sekaligus mengurangi kebutuhan pembuangan air dari sistem budidaya. Perusahaan pengolah tersebut telah memiliki hampir 20 paten dan 4 hak cipta perangkat lunak, menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya mengendalikan infrastruktur, tetapi juga riset. Pusat pembenihan di kawasan ini mampu menghasilkan sekitar 12 juta benih per tahun, sementara produksi budidaya kolam mencapai lebih dari 1 juta kilogram. Jenis yang dibudidayakan antara lain ikan bass silver perch Australia, kepiting capit bulu, dan udang galah yang punya nilai ekonomis tinggi. Pengembangan kawasan ini sejalan dengan arah Cina menggabungkan energi terbarukan, digitalisasi, dan produksi pangan dalam satu ekosistem. Di Puye, satu kawasan dirancang untuk menghasilkan listrik, ikan, dan data sekaligus. Bukan sekedar soal teknologi canggih, model ini menunjukkan bagaimana Cina mencoba menjawab persoalan lahan, energi, dan pangan dengan membuat satu ruang punya banyak fungsi.
9: Pemirsa, bisa dibilang negara Cina serius memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan budidaya ikan. Apalagi terlebih kalau dilihat di belakang saya ini, pemanfaatan solar panel untuk mendapatkan energi bersih, terbarukan juga. Dan di bawah dari yang Anda lihat ada ruangan yang menggunakan solar panel ini adalah tempat budidaya ikan.
8: Teddy Zuhari, Chongming, China.
0: Pulau Samosir merupakan sebuah pulau yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun begitu keadaan pulau yang berada di tengah Danau Toba ini memiliki letak geografis yang menyebabkan para petaninya kesulitan air, di mana masyarakat setempat menyebutnya dengan fenomena kehausan di bawah pancuran air.
10: Langkah konkret nasional dalam meningkatkan pertanian berkelanjutan sekaligus menekan emisi karbon secara resmi dimulai dari Pulau Samosir yang berupa pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang diresmikan pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini merupakan buah kerjasama strategis antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan pemerintah Inggris melalui UK Foreign Commonwealth and Development Office. Kerjasama tersebut menghasilkan bantuan kerajaan Inggris untuk pembangunan pompa energi surya di desa Sibonor Ompuratus. Pembangunan ini tentunya dirasakan membantu bagi petani desa yang sebagian besar masih mengandalkan sawah tanda hujan.
11: Sebelum hadirnya pompa air energi surya di desa kita, desa Sibonor Ompuratus, lahan pertanian kita yang mencakupi kurang lebih 83 hektar, di mana kita hanya mengharapkan turunnya air hujan. Sehingga kami hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun.
10: Dampak ekonomi kawasan sukses di Desa Sibinor Ompuratus, program rendah karbon ini bersiap dilanjutkan ke Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu. Leonardo Adi Purnama alias Teguh Sambodo, selaku Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berharap program ini nantinya akan mampu direplikasikan dan menjadikan rujukan secara nasional.
12: Dan 5,7 miliar untuk Sibinor Ompuratus ini menjadi salah satu pengungkit yang harapnya juga bisa menjadi rujukan tidak saja bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mereplikasi, tapi juga ada program besar yang ada di Kementan berkaitan dengan bantuan pompanisasi untuk bisa melihat skema yang sekarang diwujudkan mungkin menjadi salah satu rujukan untuk perluasan dari penyaluran bantuan ini. Kalau tadi dikatakan dananya apakah 100% dari UK, kalau kita hitung sebenarnya ada kontribusi juga dari Kabupaten Samosir.
13: Dengan adanya pompa air tenaga surya ini dapat meningkatkan produktivitas, ya, dari yang biasanya hanya satu kali produksi bisa menjadi 2 sampai dengan 3 kali, dan tentu saja kami berharap dengan adanya ini dapat membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, meningkatkan perekonomian, dan tentu saja dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.
10: Desa Sibinor Ompuratus sendiri memiliki sekitar 82 hektar sawah tanda hujan yang dikelola oleh 749 petani mendapatkan bantuan bangunan pompa tenaga surya yang diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 1036 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan akan meningkatkan produksi padi dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun. Sedangkan Desa Pakpahan dengan 72 hektar sawah tanda hujan yang dimanfaatkan oleh 903 petani dengan bantuan pompa tenaga surya tersebut diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 7,34 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan meningkatkan produksi padi dari 96 ton menjadi 280 ton per tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia, Samosir, Sumatera Utara.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhasil menyulap limbah cair dapur hingga menjadi jernih dan tidak berbau. Menggunakan teknologi Four Stage Filter, pihak SPPG menjamin air hasil olahan tersebut aman karena telah lolos uji

0: laboratorium resmi sehingga tidak mencemari lingkungan. Nantikan informasi yang usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
2: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhasil menyulap limbah cair dapur menjadi jernih dan juga tidak berbau. Menggunakan teknologi 4-stage filter atau 4 tahap penyaringan, SPPG menjamin air hasil olahan tersebut aman karena telah lolos uji laboratorium resmi sehingga tidak mencemari lingkungan.
1: Berkolaborasi dengan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumberjo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mengembangkan sistem Total Filter Solution untuk mengolah limbah cair dapur menjadi cairan yang tidak mencemari lingkungan. Terobosan ini bisa menjadi solusi ketika pengolahan limbah yang mengandalkan bakteri pengurai dinilai kurang efektif. Teknologi ini bekerja melalui 4 tahapan berlapis. Tahap pertama adalah pemisahan limbah padat sisa makanan menggunakan screen stainless. Kedua, pemisahan minyak dan lemak melalui grease trap berkapasitas 1.500 liter. Tahap ketiga merupakan filtrasi menggunakan media coco fiber serta pasir silika. Sementara tahap keempat yaitu penyaringan lanjutan melalui 2 tabung filter fiber reinforced plastic atau FRP. Hasilnya, air limbah menjadi jauh lebih jernih, efektif, dan bebas bau sebelum dialirkan ke lingkungan. Guna mencegah keluhan dari warga sekitar, pihak SPPG tidak mengalirkan air ke got saluran perumahan, melainkan membuat pipa pembuangan khusus yang terhubung langsung ke kali besar. Selain itu, mesin blower juga direlokasi guna meminimalisir kebisingan suara.
2: Informasi penyempurnaan dari yang sudah baik akan lebih baik.
3: Bisa digambarkan mas sedikit?
2: Yang dulunya itu kan hanya mengandalkan bakteri pak. Jadi tapi kami menghitung bahwasanya ternyata debitnya itu tidak seimbang. Maka ketika debit puncak itu airnya langsung mengalir kencang. Jadi akhirnya kapasitas tampungan itu tidak kuat, tidak nutup.

0: pertama filter-filter tambahan, kemudian ada beberapa filter itu, dan kita sesuaikan dengan detailnya. Jadi ini semacam total sampai total filter lah. Kita ada penambahan banyak filter. Kalau baunya sekarang itu lebih mirip air kelapa ya, mirip air kelapa. Sudah tidak bau sekali, tidak ada bau yang amoniaknya itu tidak ada.
1: Untuk pembuangannya dibuang kemana?
0: Kalau pembuangannya sekarang kita buat saluran sendiri, Pak.
2: Dengan adanya inovasi pengolahan limbah tersebut, pihak SPPG Sumberjo kini dapat lebih fokus dalam melayani 1.500 penerima manfaat setiap harinya. Keandalan teknologi ini sudah diperkuat dengan hasil pengujian dari Laboratorium Lingkungan Jasa Tirta 1 untuk memastikan air hasil filtrasi dipastikan benar-benar aman bagi lingkungan. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
3: Lahan yang sebelumnya dinilai kurang produktif kini disulap menjadi greenhouse budidaya melon hidroponik. Menggunakan sistem deep flow teknik atau DFT, petani dapat mengontrol pasukan air dan juga nutrisi sehingga menghasilkan melon premium dengan ukuran yang relatif seragam.
2: Inilah greenhouse milik Tri Mardi Walyono di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, Jawa Timur. Dalam greenhouse, ribuan tanaman melon tumbuh menggunakan sistem hidroponik tanpa media tanah. Air yang telah dicampur nutrisi disirkulasikan dari bak penampung menuju talang tempat tanaman tumbuh. Setelah itu, air kembali ke bak kontrol untuk digunakan kembali. Sistem ini dikenal dengan deep flow teknik atau DFT. Berbeda dengan sistem hidroponik yang hanya mengalirkan air dalam lapisan tipis, DFT mempertahankan sebagian air di dalam talang. Kondisi ini menjadi keuntungan karena ketika aliran listrik terhenti, masih tersedia cadangan air dan nutrisi yang dapat dimanfaatkan tanaman. Saat ini, Pondok Melon Gondang Manis memiliki 2 greenhouse, total menampung lebih dari 2.000 tanaman dengan potensi produksi mencapai sekitar 10 ton dalam 1 kali panen. Varietas yang dibudidayakan adalah melon premium jenis lavender. Masa panennya relatif singkat, yaitu sekitar 65 hari sejak tanam. Dalam kondisi normal, satu buah melon mampu mencapai bobot rata-rata 2 hingga 4 kg. Sedangkan harganya berkisar mulai dari Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitas buah.
4: Kita seleksi hanya satu buah saja per tanaman. Ini di Pondok Melon Greenhouse 1 ini ada 1.000 tanaman. Kemudian yang GH2, Pondok Melon yang nomor 2 itu ada 1.200 tanaman. Kemudian yang nomor 3, insya Allah nanti akan sedang kita bangun, nanti kurang lebih sekitar 2 minggu lagi selesai, itu sekitar 2.800-an.
1: Per buah ini yang dipanen berapa kilo bobotnya, Pak?
4: Per panen ini kita kurang lebih 2 kilo rata-rata. Bisa sampai kemarin lebih sampai 3-4 kilo pernah, yang sekarang ini.
2: Tak hanya mengejar produktivitas, penerapan teknologi hidroponik ini juga menjadi upaya memanfaatkan lahan yang sebelumnya kurang produktif. Dengan lingkungan greenhouse yang lebih terkontrol, petani dapat memantau kebutuhan air nutrisi hingga pertumbuhan tanaman. Kedepannya, pengelola Pondok Melon Gondang Manis berharap greenhouse ini tak hanya menjadi sentra produksi melon premium, namun juga bisa menjadi contoh bagaimana teknologi pertanian dimanfaatkan untuk mengubah lahan kurang produktif menjadi lahan yang memiliki nilai ekonomi. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
3: Langit malam di kota Chongqing, China berhiaskan ribuan cahaya drone. Formasi drone menari di udara menghidupkan romantisme festival pertengahan musim gugur dalam balutan tradisi dan juga teknologi. Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Tech.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi.

0: saatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
3: Langit malam di kota Chongqing, China berhiaskan ribuan cahaya drone. Formasi drone menari di udara menghidupkan romantisme festival pertengahan musim gugur dalam balutan tradisi dan juga teknologi. Seperti apa pesonanya? Berikut informasi selengkapnya.
4: Pertunjukan cahaya drone menerangi langit malam di atas Chongqing, China pada Jumat malam. Ribuan drone bergerak serempak membentuk berbagai gambar puitis, menghidupkan suasana festival pertengahan musim gugur. Kumpulan drone pun membentuk syair Cina bertuliskan, "Semoga kita semua dapat menikmati bulan yang sama, meskipun terpisah jarak yang jauh." Perpaduan cahaya, tradisi, dan teknologi ini menghadirkan pengalaman perayaan yang imersif bagi warga dan pengunjung. Festival pertengahan musim gugur dirayakan setiap hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, yang biasa diperingati di bulan September atau Oktober pada kalender Masehi. Perayaan ini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati cahaya bulan, menyalakan lentera, dan menyantap kue bulan. Menggunakan langit sebagai kanvas, festival pertengahan musim gugur juga bercerita tentang legenda Chang'e, sang dewi bulan yang disebut bersemayam di istana Kuanghan. Ditemani kelinci giok yang setia, kisah ini telah menjadi simbol kesetiaan dan keanggunan yang terus hidup dalam budaya Cina.
3: Misi antariksa China kembali mencatat sejumlah perkembangan. Awak Shenzhou 23 di stasiun luar angkasa Tiangong kini melanjutkan berbagai eksperimen ilmiah sekaligus menjalankan pemeliharaan stasiun. Seperti apa aktivitas mereka? Berikut laporannya.
5: Awak Shenzhou 23 berhasil menjalankan rangkaian eksperimen perangkat hardware elektronik generasi baru dan teknologi deteksi target penginderaan jauh berbasis chip AI buatan dalam negeri. Dengan dukungan tim darat, astronot juga memindahkan perangkat eksperimen paparan material kembali ke dalam kabin guna meneliti reaksi berbagai material terhadap radiasi luar angkasa. Sejak diluncurkan bersama dengan kapal kargo Tianzhou 5 pada November 2022, perangkat ini telah menjalankan 3 gelombang eksperimen paparan yang mencetak berbagai rekor dunia. Tahap keempat yang kini sudah berlangsung dengan mencakup 8 proyek riset dan 26 sampel unit. Di dalam kabin, astronot menjalankan uji persepsi massa dan vibrasi lengan untuk mempelajari perubahan sensitivitas terhadap indera perasa atau taktil, serta menguji kemampuan pengambilan keputusan darurat. Di sisi pemeliharaan, awak Shenzhou 23 mengganti komponen pada perangkat pemisah air dan udara menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan regeneratif. Pemeriksaan medis rutin seperti elektrokardiogram 12 lead, uji fungsi jantung non-invasif, serta penggunaan simulator otot juga dilakukan untuk menanggulangi dampak fisiologis di lingkungan tanpa gravitas. Tiongkok sebelumnya meluncurkan kapal angkasa berawak Shenzhou 23 pada 24 Mei lalu. Misi ini dirancang untuk studi 1 tahun di orbit guna mengumpulkan data bagi misi luar angkasa yang berdurasi panjang di masa depan.
3: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Marc Marquez raih juara sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Usai balapan, pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Hujan deras guyur Kota Padang, Sumatera Barat picu banjir di 4 kecamatan. Alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, warga hanya bisa pasrah. Akhir pekan, saatnya Robby Sofwan Amin dengan sehari menjadi. Kali ini sebagai pembuat kerupuk asal Solo yang berbentuk bulat berwarna kuning serta punya rasa renyah gurih. Halo, jumpa lagi bersama saya Rosalyn Hugh. Kita akan hadirkan redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan sama air gitu kan.
3: Berarti nggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
2: Sekitar 1 jam setengah.
3: Jam. 2 jam. Terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
2: Di atas genteng kemana?
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
2: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
4: Tapi ternyata tidak berbunyi.
2: Ternyata tidak berbunyi.
5: Kalau mau
2: terjebak? Lama 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Pemirsa, kebakaran selalu meninggalkan duka. Sedang ditinggal pemiliknya ke ladang, sebuah rumah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Habis terbakar. Api membakar rumah milik Giarti di Dukuh Siwalan, Desa Blamgu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Awalnya tetangga melihat kepulan asap dan api di bagian tengah rumah. Kencangnya angin dan bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Warga dan petugas damkar yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api sambil mengangkut barang-barang yang masih bisa

0: Diduga panik saat menghindari kendaraan di depan, supir truk pengangkut kontainer banting setir. Akibatnya truk hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan. Detik-detik kecelakaan truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 Tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju dari Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga supir terkejut saat kendaraan di depannya mengerem mendadak. Menghindari tabrakan beruntun, sopir truk banting setir ke kiri. Karena ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam, truk menabrak beton pembatas jalan hingga 4 peti kemas yang diangkutnya terjatuh. Peti kemas yang menutup jalan tol ini menimbulkan kemacetan. Polisi mengerahkan derek untuk mengevakuasi truk beserta muatannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya, kita ke Jawa Barat. Pemirsa, remaja pelaku penembakan temannya hingga mata korban kehilangan penglihatan di Garut akhirnya ditangkap polisi. Adapun motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat nongkrong bersama korban. Naas menimpa Faswa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal kampung Pasanggrahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia menjadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Mata bagian kiri korban terkena peluru airsoft gun. Korban harus menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Pasca dilaporkan, anggota Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap pelaku Sabtu 10 Oktober. Remaja tanggung usia 19 tahun berinisial MHA menjalani pemeriksaan hingga Minggu 11 Oktober. Awalnya penembakan dilakukan secara acak hingga akhirnya mengenai mata korban. Miris, motif pelaku adalah karena sakit hati diabaikan saat nongkrong. Senjata airgun didapat dengan cara gadai. Korban penembakan berjumlah 2 orang. Insiden ini terjadi di villa di Kecamatan Sukawening. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat dan undang-undang darurat. Selanjutnya ke Jawa Timur, isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, seorang kernet truk di Banyuwangi. Istri dan kedua anak kembar korban tak kuasa menahan kesedihan. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans krem yang digunakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Pemirsa, Marc Marquez meraih juara pertama dalam sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Sabtu 10 Oktober 2026. Usai balapan, suasana pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Berbekal tiket kelas VIP, para penonton berkesempatan melihat lebih dekat aktivitas para pebalap sekaligus berburu foto dan tanda tangan.
1: Gelaran sprint race yang berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tak hanya menyajikan persaingan sengit lintasan. Selepas balapan, antusiasme penggemar berlanjut di kawasan pedok Pertamina.

0: Pertamina Mandalika International Circuit. Sejumlah pembalap terlihat melintas dari area garasi menuju modular pitbox di tengah keramaian penggemar yang menunggu kehadiran mereka. Momen ini menjadi kesempatan langka bagi para penonton untuk berinteraksi lebih dekat dengan para bintang MotoGP di luar ketegangan persaingan di lintasan. Diego Moreira, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia hingga Franco Morbidelli menjadi sejumlah pembalap yang menarik perhatian penggemar. Mereka tampak meladeni permintaan foto dan tanda tangan di sela aktivitas tim setelah balapan. Antusiasme serupa juga terlihat saat Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, dan Fabio Quartararo melintas di kawasan pedok. Sejumlah penggemar sigap mengulurkan tangan, menyodorkan barang untuk ditandatangani, hingga mengabadikan momen bersama pembalap favorit mereka. Tak ketinggalan, Marc Marquez yang baru saja memenangkan sprint race di Mandalika kali ini juga menjadi pembalap yang paling diburu penggemar. Kemenangannya di lintasan menambah kemeriahan suasana, sekaligus menjadi momen yang dinantikan para pendukungnya di Mandalika.
1: Sebetulnya dari tahun kemarin karena baru pertama kali, jadi masih kayak awam banget gitu. Bener-bener gak tahu sama sekali isi dari paddock sendiri itu seperti apa. Tapi untuk sekarang, karena udah banyak kenalan juga, jadi aku bisa kayak explore, entah ngelihat ridernya, terus datang-datang ke tempatnya. Bahkan aku bisa sapa-sapaan sama orang-orang yang menurut aku sangat-sangat experience di bidang ini. Sekarang jujur aku sangat-sangat mengunggulkan Ai Ogura sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngejagoin siapa yang nanti akan ada di, yang akan jadi juara di Mandalika gitu ya, sejujurnya aku pengen melihat Marc Marquez
2: gitu.
1: Minimal finish ya. Minimal finish ya gitu. Karena dia kan beliau gak pernah finish di Mandalika gitu kan.
3: Kayaknya ini sih, mungkin lihat rider dari dekat, rider's arrival, terus ya interaksi juga sama sesama fans di sini, ya itu sih. Sebenarnya aku menjagokan Aprilia sih.
2: Oke. Ada rider personalnya nggak dari Aprilia atau Aprilia secara utuh aja deh?
3: Aprilia secara utuh, terutama Jorge Martin sih. Kayaknya aku jagoin Marquez deh.
2: Marquez.
3: Iya.
2: Ngunggulin Aprilia.
3: Iya.
2: Alasannya kenapa?
3: Sebenarnya karena penasaran mau lihat Marquez nih, karena dia belum pernah kan finish di Mandalika. Semoga tahun ini bisa finish dan bisa podium atau bahkan menang. I think he deserve it.
0: Bagi para penggemar, pengalaman menyaksikan MotoGP tak berhenti saat bendera checker flag dikibarkan. Di tengah padatnya jadwal para pembalap, interaksi singkat ini menjadi momen berharga yang membuat antusiasme penggemar MotoGP terus terjaga menjelang rangkaian balapan berikutnya pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injurni sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk legendaris asal Solo yang berbentuk bulat dan punya cita rasanya gurih. Tetaplah di redaksi akhir pekan.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Masih di redaksi akhir pekan. Pemirsa, Anda penyuka kerupuk, mari merapat. Kami punya nih rekomendasi kerupuk asal Solo, Jawa Tengah yang berbentuk bulat, berwarna kuning cerah, serta punya cita rasa yang renyah, gurih, dengan sedikit manis. Lantas seperti apa proses pembuatannya? Ada Robby Sofwan Amin yang punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
9: Panas. Potongin satu-satu. Iya, lengkap berat Pak, udah Pak, nanti malah bosong rupanya.
10: Kerupuk salak pertama kali ada dan dipasarkan di wilayah Solo Raya pada tahun 1960 oleh Emon Mashudin, seorang pedagang asal Ciamis, Jawa Barat. Kerupuk salak merupakan kerupuk yang terbuat dari bahan dasar aci atau tapioka yang diproses dengan cara dimasak dan dicetak bulat-bulat, kemudian dijemur lalu digoreng. Nah, biasanya kerupuk salak lebih dikenal dengan sebutan kerupuk kaleng. Setelah berjalan 66 tahun, usaha kerupuk salak saat ini dilanjutkan dengan Novita Putra, generasi kedua. Proses produksi yang awalnya masih tradisional melibatkan banyak tenaga kerja, kini menjadi semi-modern karena sebagian proses sudah menggunakan teknologi mesin. Untuk pemasaran, masih menggunakan cara lama, dijual keliling.
9: Di pagi sudah datang penataran untuk ikut. Wah, ini langsung ikut proses pembuatannya. Ini apa ini, Pak?
11: Adonan.
9: Ya. Jadi tahap awal bikin kerupuk ini,
11: tahap keduanya ini.
9: Oh, tahap awalnya apa?
11: Tahap awalnya bikin jenangan. Bikin adon apa? Bumbulan itu kalau bilang bumbulan.
9: Oh.
11: Antara campuran sama apa? Pati sama adonan itu nanti, bumbulan itu.
9: Oh, di mana itu bikinnya? Bikinnya.
11: Oh, nanti kalau bikinnya belum. Oh. Nanti agak siang jam 9.
10: Oh. Pagi ini saya langsung mengikuti proses pembuatan adonan kerupuk. Adonan terdiri dari dua bahan, yaitu buburan atau campuran bumbu yang dibuat sehari sebelumnya. Nah, mengapa harus dibuat sehari sebelumnya? Karena buburan ini harus dibiarkan atau diinapkan selama satu malam. Untuk tahap ini, saya akan mengikuti proses pembuatannya nanti menjelang siang hari. Bahan kedua adalah tepung aci atau tapioka. Kedua bahan ini kemudian dicampur lalu diaduk dengan menggunakan mesin. Pada zaman dahulu, proses pembuatan masih dengan cara tradisional sehingga harus melibatkan beberapa orang. Namun saat ini dengan mesin cukup satu orang.
9: Ini dulu bayangin waktu belum ada mesin kayak gini ya.
12: Belum ada mesin pakai tangan.
9: Repot banget ya.
12: Sekarang ya.
9: Mending lah.
13: Oke, nanti balik dulu mas. Dibalik dulu nanti.
9: Enggak. Oh, ini udah.
12: Ini udah dulu
13: dibalik. Ini balik dulu.
12: Biar nyampur. Bawa tarik ke atas.
9: Oh.
10: Dalam pembuatan kerupuk, tahap ini merupakan tahap kedua. Buburan dicampur tepung tapioka dan satu wadah bumbu bisa mencampur 2 kuintal tepung tapioka. Namun satu kali membuat adonan, mesin hanya mampu menampung 1 kuintal. Jadi untuk satu wadah buburan bumbu bisa 2 kali proses pembuatannya. Setelah adonan siap, adonan langsung dibawa ke tempat tahap selanjutnya yaitu penghalusan. Adonan yang dicampur digiling ke dalam mesin agar benar-benar tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur rata dan lembut, adonan dimasukkan ke mesin press atau mesin cetak. Dari mesin ini, adonan akan dibuat menjadi cetakan kerupuk bulat.
9: Ini dari adonan yang tadi sudah kita buat itu langsung kita masuk ke press. Satu ini isinya berapa? Satu apa dua?
11: Tiga.
9: Oh, tiga ya? Tiga. Ah, ini yang ini. Ah, udah. Oh, isinya banyak ya muatnya ya. Makanya sekali masuk ini bisa untuk 12 atau 13
11: epic.
9: Apa namanya?
11: Epic.
10: Setelah dimasukkan ke dalam mesin cetak, tinggal dihidupkan mesinnya. Kalau pada zaman dahulu, proses pencetakan juga melibatkan banyak orang. Namun dengan mesin hidrolik seperti ini, cukup 2 orang saja. Satu orang menyiapkan alas, satu orang lagi mengambil kerupuk yang sudah dicetak, lalu disusun untuk dipindah ke tempat penjemuran. Adonan yang sudah dicetak dan disusun ke tempat penjemuran tinggal diproses dengan cara dikukus. Proses mengukus kerupuk yang sudah dicetak juga menggunakan teknik uap.
9: Ini tahap pengukusan. Dia pakai uap ya?
11: Iya, pakai uap.
9: Pakai bahan bakarnya apa?
11: Kayu bakar.
9: Oh, di mana itu kayu bakar?
11: Jadi di sebelah sana.
9: Oh, di sebelah
11: ini
9: sana.
11: Proses matangnya hampir 100 derajat.
9: Oh.
11: Panasnya itu. Nanti kalau udah nyampe hampir 100 kurang sedikit, itu udah matang.
9: Oh, gitu.
11: Jadi nggak ditentuin sama waktu.
9: Oh.
11: Kadang-kadang waktunya juga cepat, ini tinggal ditutup.
9: Sudah. Waktunya terserah, tapi yang penting sampai di sini.
11: 100.
10: Oh. Untuk menghasilkan uap panas, bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Tabung berisi air akan dibakar dengan api besar dan setelah mendidih, uap panas akan dialirkan dengan menggunakan pipa masuk ke tempat memasak.
12: Kita tutup air. Di dalam drum-drum itu tuh ada air. Jadi di uapnya biar keluar.
9: Jadi airnya dimasak pakai ini.
12: Pakai kayu.
9: Kayu seperti ini. Ini semakin panas semakin cepat ya.
12: Iya.
10: Sambil menunggu proses memasak kerupuk matang, menjelang siang saya bergeser ke tempat pembuatan buburan yang dipakai di tahap awal. Bumbu berupa bawang putih, garam dan terasi dicampur dengan aci atau tapioka, lalu diaduk menggunakan air panas. Diencerkan, lalu diaduk merata dengan tepung sampai agak mengental.
9: Berat ya. Ini udah mulai berat nih. Udah mulai berat. Nah ini kita bikin bumbunya ya.
10: Buburan atau bumbu yang sudah teraduk selanjutnya dibiarkan selama satu malam. Oke, lanjut ke kerupuk. Setelah indikator temperatur tempat memasak mencapai 100 derajat, dipastikan kerupuk sudah matang. Keluarkan dari tempat memasak untuk dijemur.
9: Ini langsung bawa keluar ya.
10: Karena terlalu bersemangat membantu proses penjemuran, saya langsung mengangkat tempat penjemuran dari bambu. Dan ternyata panas karena saya tidak menggunakan kaos tangan.
9: Panas.
14: Oh, pakai kaos tangan.
9: Iya. Tidak, dorong aja. Sini pak, taruh sini pak.
10: Proses mengeringkan kerupuk masih menggunakan panas matahari. Jadi saat musim kemarau, proses penjemuran hanya memakan waktu sehari. Tapi saat musim hujan, proses penjemuran atau pengeringan ini jadi kendala. Selain melihat tingkat kekeringan, para produsen biasanya menunggu proses penjemuran dari pagi hingga pukul 2 siang untuk memastikan apakah penjemuran sudah selesai. Kerupuk yang sudah kering akan terlihat keras dan renyah.
9: Ini sampai tandanya kering itu udah kayak apa, Mas?
12: Ini udah tuh. Di gini udah udah
9: keras,
12: nggak lentur gitu. Juga kalau ini udah bunyi gini udah
9: ini udah kering ya.
12: Iya
9: ya. Terus habis ini disortir
12: ya, tinggal disortir, dipilih yang layak sama enggaknya. Mungkin kayak gini kan enggak.
9: Gini yang bagus-bagus ya. Gini yang bagus jadi ini kan masih nempel-nempel kayak gini. Nanti dipotongin satu-satu.
10: Kerupuk yang sudah dijemur kering dikumpulkan jadi satu. Sejumlah pekerja kemudian memisahkan kerupuk yang masih terhubung satu sama lain. Sambil disortir, kerupuk yang bagus akan disimpan untuk proses selanjutnya. Sementara yang afkir atau tidak lolos sortir masih bisa diolah kembali. Kerupuk yang sudah disortir akan kembali dijemur menjelang digoreng. Sebelum digoreng, ada proses menggarang atau dipanggang. Proses pemanggangan dilakukan agar saat digoreng, kerupuk benar-benar mengembang sempurna.
9: Panas. Jadi sebelum digoreng itu masuk ke tahap ini, tahap digarang namanya. Ini bawahnya ada bara api ya, bara api atau pakai areng kayak gitu. Terus isi kerupuknya yang sudah dijemur ini ditaruh di sini. Ini biar keringnya maksimal gitu ya?
12: Maksimal, biar kering maksimal dan hasilnya biar mekarnya bagus.
10: Sampai di tahap ini, seluruh proses produksi kerupuk jadi tanggung jawab pemilik usaha produksi kerupuk salak. Namun saat mulai masuk tahap penggorengan, pihak pemilik produksi akan menyerahkan kepada sales atau pedagang keliling yang setiap hari bekerja memasarkan. Tiap pedagang akan mengambil berapa banyak kerupuk yang akan digoreng, sehingga kerupuk yang dibawa sesuai dengan kebutuhan pasar atau pelanggan.
9: Ternyata tiap pedagang itu punya produknya, apa, punya barangnya ya, sendiri ya?
15: Sendiri yang mereka goreng.
9: Begitu.
15: Mereka kan menitip sama pedagang atau sales yang bisa goreng.
9: Bisa
15: kan beberapa ada yang emang nggak ikut goreng,
9: ya.
15: Mereka titip, tolong digoreng.
9: Minta tolong digoreng. Berapa per seribu, apa per kilo, apa berapa?
15: Per biji ya, Mang.
9: Per seribu bayar 1.000. Nah, ini kayak gini tuh udah ada pemiliknya ini.
15: Iya. Dan di sini bawang goreng, bawang daun bawangnya dikasih setelah masuk.
16: Ini punya siapa ini, Pak?
17: Ini Bapak.
16: Bukan.
17: Ini Arif.
16: Jadi ini sudah ada. Udah ada yang punya dari mulai ditimbang tadi ya?
15: Iya, dari mulai ditimbang, terus langsung dikatakan apa gorengan. Jadi sudah tahu nggak akan tertukar dengan siapa-siapa lainnya.
16: Jadi begitu selesai goreng, disimpan, besok paginya dia baru ngambil ke sini untuk berangkat jualan.
15: Atau memang kalau yang mereka nggak tinggal di sini, mereka sore langsung ngambil.
16: Langsung dibawa bisa.
10: Penasaran, saya ditantang untuk menggoreng. Penggorengan tidak dapat dikerjakan satu orang, harus dua orang. Satu orang untuk menggoreng kerupuk di tahap pertama, satu orang lagi menggoreng di tahap kedua sampai kerupuk mengembang.
16: Ini saya dapat tantangan untuk goreng.
18: Kasih sini ya.
16: Oh, ini kasih situ.
18: Nah, di putar, putar.
16: Terus?
17: Ini bawahnya licin ya.
16: Udah?
18: Kasih lagi, kasih lagi.
16: Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Ini kasih minyak yang panas ya Mas.
18: Iya.
16: Lagi?
18: Udah. Jangan dibalik, Pak. Itu loh.
16: Apanya?
18: Minyak ini.
16: Oh, ini ya dibalik. Gini.
18: Hah?
16: Oh, kayak gini.
18: Nah, gitu ya. Cepat ya?
16: Iya.
18: Ayo, oke. Ya. Oke Pak.
16: Udah Pak. Nanti malah gosong kerupuknya.
10: Memang harus gerak cepat dan tepat. Salah-salah bisa terlambat. Bisa-bisa kerupuk yang digoreng nanti gosong. Kerupuk yang sudah digoreng selanjutnya oleh masing-masing pedagang atau sales diberi taburan irisan daun bawang agar lebih menarik. Sejak pagi, pedagang atau sales kerupuk salah sudah mulai bertebaran memasarkan kepada pelanggan. Masing-masing sudah memiliki pelanggan yang masih bertahan menggunakan sepeda. Sebagian besar juga sudah menggunakan sepeda motor.
16: Satu black day isinya 38.
17: Iya.
16: Satunya seribuan ya?
17: Iya, satunya seribuan. Kalau ke warung cuma 800.
10: Zaman telah berganti, teknologi telah berubah semakin canggih. Namun kerupuk tetap jadi teman setia kita saat makan. Kerupuk salah membuktikan sudah lebih dari setengah abad bertahan dan masih digemari warga Solo Raya.
16: Kalau kita makan soto atau makan nasi, kalau yang sudah terbiasa kerupuk seperti ini itu kalau nggak ada kerupuk rasanya masih ada yang kurang. Jadi harus ada yang sebelah kanan tangannya masukin ini. Terus kerupuknya. Ini kalau kurang ada kerupuknya rasanya kayak ada yang nggak pas gitu. Makanya kerupuk itu menjadi teman untuk makan ya. Gurih, sensasi gurihnya itu yang bikin nafsu makan kita itu jadi lebih enak, jadi lebih nikmat. Robi Sofanamin, Probokus Sartoyo, Solo, Jawa Tengah.
4: Akhir pekan, saatnya mencicipi bakso kerucut isi keju. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya tetap bersama kami di redaksi akhir pekan.

0: Salam Sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Pemirsa, musim kemarau panjang tidak membuat petani di Boyolali, Jawa Tengah menyerah. Di tengah keterbatasan irigasi, mereka membudidayakan melon premium secara hidroponik di dalam greenhouse. Sementara itu di Pacitan, fenomena surutnya air laut menjadi berkah untuk warga yang tinggal di pesisir. Mereka berburu hasil laut untuk dikonsumsi. Musim kemarau dan sulitnya air tak membuat petani di desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah berhenti bertani. Di dalam greenhouse ini, para petani justru memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk membudidayakan melon secara hidroponik. Ada 5 greenhouse yang digunakan petani untuk membudidayakan 3 varietas melon, yaitu lavender, sweet honey, dan intanon. Masing-masing varietas memiliki karakter yang berbeda, mulai dari warna, tekstur, hingga tingkat kemanisannya.
4: Untuk total populasi kita ada 1.800 tanaman di luasan greenhouse 500 meter. Itu karena kita musim kemarau, jadi kita berani memaksimalkan untuk populasi sebanyak itu. Nanti kalau untuk musim hujan ada pengurangan populasi agar kelembapan di dalam greenhouse itu terjaga dan jamur tidak gampang menyerang.
5: Ini udah nyoba yang varietas sweet gummy, itu sweet gummy, sweet gummy itu yang hijau. Nah itu rasanya tuh crunchy.
0: Melon hidroponik ini dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Wisata petik melon di greenhouse Desa Giriroto akan dibuka selama sepekan ke depan. Kemarau panjang juga membawa berkah bagi warga Pantai Pidakan di Pacitan, Jawa Timur. Fenomena surutnya air laut dimanfaatkan warga untuk berburu beragam hasil laut. Menggunakan peralatan seadanya, warga dengan telaten mencungkil, kerang, bulu babi, hingga memanen rumput laut yang menempel di celah-celah batu karang. Hasil buruan tersebut digunakan warga sebagai bahan lauk pauk konsumsi harian keluarga.
6: Tiram
7: itu apa?
6: Ya ini kerang.
7: Ini nanti digunakan untuk apa?
6: Untuk makan.
7: Masak.
6: Makan ya.
7: Cara masaknya gimana Bu?
6: Ya kan ketika pot nggak selera. Seleranya dibotok ya dibotok. Kalau digoreng ya digoreng.
0: Tak hanya berburu, surutnya air laut menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan pemandangan yang unik berupa hamparan batu karang yang membentang dengan indah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita kulineran, pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah ada bakmi legendaris yang sudah ada selama 3 generasi. Warung ini konsisten untuk mempertahankan resep warisan keluarga. Sementara itu bagi pecinta bakso di Bangka Belitung, ada bakso keju dan sop kaki sapi jumbo yang ramai diburu warga. Dari sepiring bakmi di Jalan Raya Kemranjen Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah, selama lebih dari 3 dekade, warung bakmi ini tetap mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Mempertahankan cita rasa selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Proses memasak juga dilakukan dengan cara yang sama agar cita rasa yang disajikan tetap konsisten. Resep bumbu khasnya ada bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa, dan garam. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Satu porsi bakmi dibanderol sekitar Rp25.000 dengan tambahan bakso harganya sekitar Rp27.000.
8: Kalau aku pilih bakminya Mekbuk karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa sama ini semuanya suka. Bakminya Mekbuk Seto itu legendaris dari perintis pertama bakminya Mekbuk Seto.
7: Enak.
8: Enak, rasanya pas. Soal harganya itu terjangkau.
0: Jika biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju leleh di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kayak Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang ini, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Dan untuk sop kaki sapi ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
9: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
0: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur yang kenyal dan lembut. Tak heran, para konsumen pun ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Olahraga ekstrim pesepeda gunung Selandia Baru mencetak gelar juara Red Bull Rampage Putri ketiga kalinya secara beruntun. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Ratu Thailand Suthida menjadi sorotan setelah terbang solo menggunakan pesawat tempur JAS-39C Gripen, di mana aksi penerbangan perdana tanpa kopilot ini disaksikan langsung oleh Raja Maha Vajirala Longkorn.
3: Ratu Suthida menerbangkan pesawat tempur JAS-39C Gripen dari pangkalan udara Wing 7 di Provinsi Surathani, Thailand Selatan pada Kamis 8 Oktober 2026. Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand merilis video yang memperlihatkan Suthida mengendalikan pesawat tempur tersebut secara mandiri. Usai penerbangan, Raja Maha Vajiralongkorn Longkorn menyambut sang ratu dengan buket bunga serta menyerahkan Gripen Order Golden Patch. Lencana ini diberikan kepada mereka yang telah menerbangkan pesawat tempur Gripen. Suthida menjalani pelatihan di pangkalan udara tersebut dalam dua periode, yakni pada 20 Agustus hingga 4 September, serta 25 September hingga 8 Oktober. Pelatihan meliputi penggunaan simulator penerbangan sesuai standar Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Suthida telah menjalani penerbangan sejak Mei 2010 dengan total pengalaman sekitar 1.180 jam terbang. Pengalamannya mencakup berbagai jenis pesawat termasuk Boeing 737. Suthida juga pernah bertugas sebagai kopilot raja dalam sejumlah penerbangan kerajaan, termasuk kunjungan resmi ke Bhutan pada 2025. Penerbangan solo ini menjadi bagian dari pengalaman panjang Suthida di dunia penerbangan, sekaligus menunjukkan kemampuannya mengoperasikan pesawat tempur berkinerja tinggi.
2: Sebagai penutup, pemirsa, pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
4: Robin Gomes kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gomes meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gomes mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
5: I'm really proud. It's not been easy, like pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
4: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh ritme.

0: Ronald pedah ha. Oke.
1: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mande Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Eddy Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2: Selamat malam. Desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus digaungkan. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu. Publik pun menanti sikap resmi DPR RI mengusut polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran pasca putusan MK? Kita ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan sudah dibuat sama air gitu kan.
3: Berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak tadi ini?
2: Dua jam.
3: Terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Dua jam.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau berdasarkan data pengamatan terekam gempa vulkanik dan tremor terus-menerus. Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Krakatau mencatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus. Secara visual asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tidak melaut. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat.
6: Kalau kita nggak ke laut kan dari mana kita makannya kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan kan, tahu masker. Ya intinya mah perlu hari aja, hari Jumat sampai sekarang nggak.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu. Erupsi terjadi 3 kali dengan tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal.
1: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
7: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
1: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir 3 bulan berlalu namun asap karhutla masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober menjadi lebih dari 109.000 kasus.
8: Langit Kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
9: Makin parah.
10: Ya. Sesak, napas, Mas?
9: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
10: Kenapa Mas tetap bekerja jangan di... Jangan sampai minum es lah. Kenapa tetap bekerja Mas di kabut asap ini?
9: Itu mempengaruhi kepenghasilan.
8: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
11: Sesak, pengap juga, terus rasa panas gitu.
10: Cukup prihatin ya, Maya?
11: Iya.
8: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Apakah kabut asap tebal masih menyelimuti Kota Palangkaraya? Untuk mengetahui kondisi terkini dari Kota Palangkaraya, kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Selamat malam, Samsudin. Apakah kabut asap masih menyelimuti kota dan apa dampak bagi aktivitas warga di sana, Samsudin?
12: Ya, Victor. Selamat malam. Dapat saya laporkan saat ini memang kabut asap masih belum menghilang dari Kota Palangkaraya, merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini memang dampaknya sangat luar biasa dan cukup memprihatinkan bagi warga-warga. Mereka mau tidak mau harus bersahabat dengan asap, walaupun saat ini memang udara yang bercampur asap ini sudah sangat mengganggu kesehatan. Apalagi jumlah ISPA juga terus bertambah setiap hari, itu sudah mencapai saat ini aja data Pusdalops sampai tanggal 10 kemarin maupun tanggal 11 yang terbaru ini juga sudah sampai 109.000 lebih kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Dan saat ini memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu terus melakukan upaya pemadaman, walaupun saat ini memang kendala di lapangan air yang dimana mereka harus memerlukan banyak untuk menggunakan pemadaman lantaran lahan gambut yang cukup sulit dilakukan pemadaman ini terus memunculkan bara-bara api di lahan gambut yang saat ini memang ada sejumlah titik yang mengepung di Kota Palangkaraya. Saat ini juga pemerintah BPBD-nya melalui Pusdalops maupun tim sar gabungan daratnya ada 11 titik yang saat ini dilakukan pemadaman agar api ini tidak menyebar di pemukiman penduduk. Ini yang perlu diantisipasi oleh mereka. Sekali lagi, pemerintah daerah maupun dari tim Satgas, TNI, Polri, maupun BPBD, relawan berharap jangan ada lagi intinya para pelaku yang melakukan pembakaran lahan yang sampai saat ini memang menurut data Polda Kalimantan Tengah itu ada sekitar 40 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakar. Dan saat ini juga Polda Kalimantan Tengah masih melakukan penyelidikan terhadap 12 korporasi yang diduga terbakar di area lahan perkebunan. Begitu, Victor.
0: Oke, untuk pendidikan kira-kira, sekolah besok hari Senin begitu, kegiatan belajar-mengajar bagaimana, Samsudin?
12: Ya, Victor, sudah sejak hampir 2 bulan, Victor, baik dari tingkat PAUD maupun sampai perguruan tinggi itu di Kota Palangkaraya itu, khususnya di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Mereka tidak bisa, pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat juga tidak bisa mengeluarkan secara tatap muka mereka, karena saat ini memang kabut asapnya memang cukup parah terjadi di Kota Palangkaraya saat ini, dan para siswa tidak juga bisa berbuat banyak lantaran pembelajaran jarak jauh ini memang kurang efektif yang dirasakan oleh mereka. Tapi mereka tidak mau suka tidak suka mereka tetap harus melakukannya, karena jika belajar di tatap muka di dalam kelas itu mereka bisa saja bisa terpapar dan cepat terus akan melalui lonjakan. Dan saat ini memang pemerintah setempat memberlakukan secara daring untuk saat ini, begitu Victor.
0: Oke, sampai saat ini apakah Anda punya informasi, apakah ada laporan dampak kesehatan akibat kabut asap ini seperti ISPA dan kasus lainnya, termasuk kritis misalnya, Samsudin?
12: Sampai saat ini memang belum saya konfirmasi yang terbaru ya, Victor. Dalam artian, memang kasus ISPA sejak di awal Juli ke Agustus itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Terus di September itu ada penurunan sedikit, namun di Oktober ini mulai kembali meningkat dengan jumlah kasus memang yang tersebar itu tadi, yang pernah saya sebutkan tadi, sekitar 109.000. Di antara tanggal 4 dengan tanggal 10 itu terjadi peningkatan sekitar 2.200 lebih kasus ISPA akibat mereka terpapar asap. Namun sekali lagi, Tutor, pemerintah daerah maupun pemerintah kota, provinsi itu menyediakan rumah-rumah oksigen agar para warga yang tetap beraktivitas di luar bisa mendapatkan oksigen secara gratis jika mereka mengalami sesak napas. Namun pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga menyarankan bagi warga yang memang mempunyai penyakit penyerta seperti asma maupun hipertensi maupun yang lainnya, itu jika seandainya parah itu secepatnya membawa berobat ke pusat pelayanan kesehatan maupun ke rumah sakit-sakit yang saat ini memang melayani pasien ISPA yang memang terpapar asap. Dan sekali lagi tadi saya sempat berbincang dengan Kodam Pangdam 22 Tamulbungai. Saat ini mereka mengharapkan bagi pelaku pembakar janganlah lagi membakar lahan-lahan yang ada saat ini, karena dampak El Nino yang cukup panjang ini sudah sangat mempengaruhi sekali dengan kondisi lahan yang berada di wilayah Kalimantan maupun di Kota Palangkaraya. Kultur gambut ini sangat memang kalau sudah terbakar itu sangat sulit dipadamkan, dan dampaknya sangat luar biasa kepada warga, baik perekonomian, aktivitas penerbangan juga mengalami sempat

0: on ini yang menyebabkan wilayah Kalimantan Tengah ini sudah khususnya di Kota Palangkaraya yang tertutup kabut asap tebal dalam sepekan terakhir, dan ini akan terus berlanjut jika seandainya Kalimantan Tengah belum ada turun hujan. Begitu, ya. Victor.
1: Ya, supaya kasus karhutla ini memang tidak menguap begitu saja ya, kita ingin tahu saja, mungkin Anda juga bersama dengan teman-teman di sana tinggal di Kota Palangkaraya, ketika bangun pagi Anda harus menghirup asap kebakaran, kemudian sampai tidur pun tetap asap itu ada begitu ya. Sampai saat ini, apa harapan masyarakat di sana? Kemudian, apakah Anda melihat banyak kasus infeksi saluran pernapasan akut ini terjadi pada usia-usia tertentu, misalkan yang paling mengancam usia lansia atau bayi atau seperti apa, Samsudin?
0: Victor, memang ada beberapa saya sempat wawancarain petugas medis maupun dokter. Itu memang usia-usia yang rentan itu pada saat balita, anak-anak maupun usia lanjut. Ini sangat mudah mereka terpapar asap jika mereka tidak bisa mengendalikan dirinya jika keluar rumah itu tidak menggunakan masker. Namun sekarang ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, dinas kesehatan juga berharap agar masyarakat tetap menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, dan ini sebagai upaya pencegahan sendiri. Dan sekali lagi, saat ini memang kabut asap masih menyelimuti Kota Palangkaraya, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga cukup maksimal, namun walaupun mereka tetap maksimal tapi kabut asap masih terjadi karena kebakaran hutan dan lahan ini kian terus meluas. Berdasarkan data BBBD Pusdalop Kalimantan Tengah, saat ini memang ada peningkatan meluasnya sekitar 64 hektar, di mana saat ini total keseluruhan dari karhutla ini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 17.800 hektar, dan saat ini memang sangat luar biasa dengan kejadian seperti ini. Dampaknya memang luar biasa bagi masyarakat juga. Ini sudah mengharapkan dengan pemerintah pusat agar bisa lebih maksimal lagi membantu Kalimantan Tengah sendiri untuk melakukan upaya-upaya pemadaman di kebakaran lahan dan hutan yang saat ini terjadi. Begitu, Victor.
1: Baik, kebakaran ini memang bencana yang sangat tidak diharapkan dan semoga ke depan tidak terjadi kembali. Begitu, sehat-sehat selalu Samsudin dan warga di Palangkaraya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam, Samsudin. Satu lagi jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur dipulangkan ke rumah duka pada Sabtu siang. Kali ini jenazah kernet truk bernama Ponco Budi Raharjo tiba di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kedatangan peti jenazah diwarnai isak tangis istri dan kedua anak kembar korban.
2: Suasana haru menyelimuti kedatangan peti jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Ambulan yang membawa peti jenazah ini tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kedatangan ini membuat istri dan kedua anak kembar Ponco tidak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menanti kabar keberadaan Ponco sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Masalembo. Diketahui Ponco merupakan kernet truk ekspedisi pengangkut paket logistik dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kepastian nasib Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan proses identifikasi. Keluarga mendapat informasi bahwa jenazah telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan DNA. Selain hasil DNA, keluarga juga mengenali celana jeans berwarna krem yang dikenakan korban. Andik Basuki, kerabat korban, menyampaikan terima kasih kepada Basarnas, tim DVI, pemerintah provinsi, serta semua pihak yang telah membantu proses identifikasi dan pemulangan jenazah.
3: Siang itu kami mendapatkan pemberitahuan dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan bahwa adik kami, Ponco Budi Raharjo, sudah teridentifikasi dalam kondisi meninggal dunia. Setelah pemberitaan tersebut, kami keluarga yang di rumah mempersiapkan untuk menjalani proses pemakaman.
2: Setelah disolatkan, jenazah Ponco kemudian diantar ke TPU Girilaya Abadi. Dusun Salamrejo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore. Jovi Zamani.

0: pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
1: Tepatnya ditemukan di KW7 Irigasi, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang setelah dipastikan oleh anggota keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
0: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi ini petugas menangkap 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
3: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
4: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.
3: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidet. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
5: Pada saat dilakukan pengungkapan, pertama kali itu adalah di Cafe The Coffee ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidit. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidit yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
3: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ, yang merupakan seorang penadah.
6: Penangkapan salah satu penadah, inisial FZ,

0: 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
1: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berupaya menghindari tawuran, dua orang pelajar SMP meninggal dunia. Keduanya panik dan terjatuh lantaran dikejar siswa SMP lainnya.
3: Tak pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahulunya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
4: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa? Sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada sob bacok pun nggak ada.
3: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
5: Aku lagi terpuruk, ayah aku nggak ada. Dia benar-benar datang, dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku pengganti ayah kamu gitu. Pokoknya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia nggak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
3: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah, ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
6: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur, orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
3: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutera. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutera, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
7: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
3: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
8: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru, atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
2: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Selengkapnya, sesaat lagi.
9: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya memunculkan pertanyaan apakah Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
12: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
1: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
13: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
1: Dari kacamata hukum administrasi negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
14: Kita mesti berkait dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga yang menetapkan itu sendiri, KPU, atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN, dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini sebenarnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada 3 pasangan, 2 pasangan yang kalah itu, bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
1: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar DPR RI menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus digaungkan, bahkan ramai di media sosial. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu. Publik pun menanti bagaimana DPR RI mengusut polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran pasca putusan MK, Editorial View kali ini akan membahasnya bersama redaktur pelaksana CNN Indonesia Suryanto. Selamat malam Mas Suri.
15: Selamat malam, Victor.
2: Mas Suri, bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran ini pasca putusan MK? Apakah fokus saat ini lebih ke aspek hukum formal atau pada tekanan politik moral di DPR RI ini, Mas Suri?
15: Kalau kami melihat aspek hukum formal kemarin sudah selesai ketika MK mengetok palu kemarin, Victor, ya. Karena kan kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi ya memang keputusannya kemarin sudah ya seperti itu gitu loh, bahwa gugatan dari pemohon terkait permohonan buat diskualifikasi memang tidak bisa dilakukan, gugatan memang tidak bisa diterima karena aspek legal standing. Tapi kemarin kan yang justru ramai dan jadi polemik di publik sekarang ini kan soal isi pertimbangan majelis hakim MK kemarin sih, Victor, terkait bahwa hakim tidak menemukan syarat bukti kelulusan syarat bukti kelulusan setara SLTA atau sederajat yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden di pemilu 2019 lalu. Itu kan sebenarnya sudah selesai di situ, Victor. Yang sekarang yang menjadi polemik dan jadi terus menjadi perbincangan sekarang kan hanya soal sebenarnya dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Gibran itu setara dengan SMA atau tidak sih? Kalau dari sisi legal formal kan sudah diputuskan oleh MK, tapi kan sekarang masih terus bergulir gitu loh. Ini mestinya menjadi sebuah evaluasi ke depannya, apakah dokumen seperti ini memang dokumen yang wajar dimiliki oleh para lulusan SLTA sederajat di luar negeri atau seperti apa? Kalau memang dokumen seperti ini yang dimiliki oleh lulusan SLTA sederajat di luar negeri mestinya di aturan kita kan diakomodir gitu kan. Tapi kan memang faktanya kemarin itu ada hal-hal yang menurut kami itu perlu dijelaskan lebih detail, tidak hanya sebatas di MK kemarin, Victor. Kalau saya sekarang lebih menyorotinya yang lebih penting dan memang harus dijawab menjadi sebuah transparansi adalah soal bagaimana kemarin aturan-aturan yang terkesan mengakomodir pencalonan Gibran si Victor. Ini yang disebut oleh kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto kemarin yang katanya pasalnya ini Gibran banget nih, katanya bukan seperti itu di ayat 3 pasal 18 PKPU yang diakui oleh KPU ini pasalnya susulan dalam tanda kutip ya, karena dalam pembahasan awal PKPU ini DPR mengaku tidak dibahas bersama DPR ayat 3 ini dan ayat 3 ini yang memang memuluskan dalam tanda kutip jalan Gibran untuk maju menjadi cawapres. Menurut saya sekarang yang menjadi pusat perhatian yang publik butuh kejelasan adalah bagaimana pasal tambahan ini termasuk kemarin yang ramai juga soal surat keterangan dari Kementerian Pendidikan terkait dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Gibran itu dianggap setara dengan syarat kelulusan SLTA sederajat sih, Victor. Itu menurut saya yang sekarang mesti dijawab oleh butuh transparansi oleh publik sekarang ini, Victor.
16: Putusan MK ini membuka ruang konstitusional bagi DPR RI. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu begitu ya, tanpa kejelasan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya. Dari kacamata redaksi CNN Indonesia, seberapa besar sih peluang DPR benar-benar menggulirkan hak konstitusionalnya, hak angket atau pansus, ataukah wacana ini hanya sekadar komoditas tawar-menawar politik alias political bargaining semata, Mas Uri?
15: Ya kalau sudah masuk ke proses DPR, kemarin kan apalagi MK sudah menjelaskan bahwa terkait proses diskualifikasi dan lain-lain itu kan ranah lembaga lain gitu kan. Dalam hal ini kan memang ranahnya MPR, DPR. Kalau sudah masuk ke DPR ya pasti ini sudah menjadi komoditas politik lah yang tidak bisa dilepaskan dari alat tawar-menawar politik gitu, Victor. Namun menurut saya yang lebih penting sekarang yang saya bilang di awal tadi itu DPR mestinya memang harus bisa menjawab keraguan publik sekarang ini terkait proses-prosesnya tadi itu sih, Victor. DPR harus bisa memanggil, minimal meminta penjelasan dari KPU, Kementerian Pendidikan, bagaimana ayat 3 dan di pasal 18 tadi bisa keluar, bagaimana surat keterangan itu bisa diterbitkan, karena harus diakui apa yang dibilang oleh pemohon kemarin, Victor, harus diakui memang itu benar bahwa di ayat ini, di ayat 3 pasal 18 ini memang sangat berkepentingan dengan Gibran gitu loh, karena dari 3 pasangan calon ini kan hanya Gibran yang menggunakan dokumen yang dianggap sebagai kelulusan SLTA sederajat gitu loh. Kalau di wapres cawapres yang lain di pemilu 2019 kemarin kan rata-rata memang lulusan dalam negeri, jadi memang tidak berkepentingan di ayat tambahan ini sih, Victor. Menurut saya itu yang memang harus lebih penting di proses di DPR sekarang dibandingkan aspek legal, aspek formal yang lain sih, Victor.
16: Ya, karena keputusan MK juga kemarin menjelaskan ya bahwa dokumen yang dimiliki Gibran ini hanya daftar kehadiran untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, bukan syarat kelulusan begitu ya. Mas Uri, di DPR ini nggak semua sepakat dengan pembentukan pansus atau hak angket ya. Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli misalnya. Ahmad Doli menurutnya tidak perlu membentuk pansus atau hak angket, cukup Komisi 2 saja. Artinya Komisi 2 DPR cukup memanggil penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Kalau pada akhirnya terbukti memang benar-benar ijazah setara SMA Gibran tidak ada atau bisa saja pemakzulan terjadi. Bagaimana Anda menilai pernyataan normatif dari pimpinan DPR sejauh ini? Apakah ini bentuk kehati-hatian atau seperti apa? Dan apakah dimungkinkan berikutnya KPU akan juga diperiksa atau diselidiki ulang begitu, Mas Suri?
15: Saya melihatnya bukan saya melihatnya lebih ke kehati-hatian, Victor. Saya setuju dengan istilah kehati-hatian itu dan bukan soal DPR gamang atau tidak ya, karena kita tahu bahwa impact perkara ini itu kan sangat besar ke depannya. Kita ambil contoh lah misalnya gitu loh. Kalau memang secara sembrono DPR langsung ada yang menggulirkan buat hak angket dan lain-lain sementara persiapannya belum matang, kan itu kan mudah dikandaskan begitu saja. Apalagi kalau sampai bicara soal pemakzulan gitu loh kan. Ini kan melibatkan proses bernegara kita ke depannya, bagaimana seorang wapres dipermasalahkan gitu loh. Apalagi nanti impact-nya melibatkan orang nomor dua di negara ini. Jadi wajar nih kalau misalnya saya melihat di DPR itu sangat sangat hati-hati terkait kasus ini, karena mereka memang harus menelaah lebih dulu. Saya lebih setuju pernyataan Komisi 2 itu sih, Victor. Memang harus lebih di-clear-kan dulu soal bagaimana awalnya aturan yang bisa dibilang bisa memuluskan langkah Gibran itu ditelisik lebih dahulu. DPR harus minta penjelasan Kementerian Pendidikan dan KPU bagaimana kemarin PKPU itu bisa terbit gitu kan. Tadi kan si dalam pengantar diskusi kita kan pengamat politik dari UNY juga bilang bahwa butuh transparansi, bagaimana publik butuh transparansi bagaimana aturan-aturan ini dibuat sehingga bisa memuluskan pencalonan Gibran kemarin gitu, Victor. Jadi ya, kalau memang sekarang belum apa-apa sudah ujuk-ujuk langsung ke pemakzulan dan lain-lain, menurut saya sangat sangat serampangan dan apa dasarnya gitu loh. Sementara kan gugatan rejim pilpres itu kemarin kan memang sudah tidak bisa dilakukan. Jadi terbukti kemarin gugatan di MK itu MK tidak menerima gugatan para pemohon, hanya yang saya bilang tadi itu. Nah, justru pertimbangan hakim itu yang sekarang justru ramai dibicarakan oleh publik sekarang ini, Victor.
16: Ya. Jadi ada urgensi, ada satu hal yang urgent yaitu tentang statement atau pasal yang memang memuluskan jalannya Gibran menjadi wakil presiden begitu ya. Apakah memungkinkan jika nanti ada revisi undang-undang pemilu selanjutnya, Mas Suri, kalau Anda membaca situasi ini?
15: Kalau sekarang kan memang undang-undang pemilu itu kan sekarang memang lagi dibahas revisinya, Victor. Menurut saya sih tidak sampai mengarah ke undang-undang pemilu terkait ini, Victor. Karena kan undang-undang pemilu itu mengatur aturan yang lebih. Di undang-undang itu kan, undang-undang secara umum itu kan mengatur hal yang lebih umum. Kalau untuk perkara yang sedang kita bahas ini kan memang itu sifatnya yang lebih teknis dan detail gitu loh. Makanya memang itu lebih pas diatur di PKPU. Tapi memang dalam undang-undang itu, PKPU itu dalam penyusunannya harus melibatkan antara KPU dan DPR. Ini yang kemarin dipermasalahkan, bagaimana ada ayat tambahan di pasal 18 itu, tapi ternyata tidak lewat pembahasan dengan DPR. Walaupun diakui oleh KPU kemarin sudah melalui tahap diskusi dengan Kementerian Pendidikan saat itu, tapi apakah masalahnya itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Dan itu yang hal yang belum terjawab seperti itu, Victor, yang sekarang mesti ditransparansikan, dibahas secara detail agar publik tahu di level DPR. Karena siapa yang bisa meminta keterangan kementerian dan lembaga negara kalau bukan DPR? Karena DPR memang punya kewenangan untuk meminta penjelasan seperti itu, Victor. Apalagi ya lagi banyak diperbincangkan oleh publik terkait kasus ini. Jadi wajar kalau memang DPR nanti memanggil KPU dan Kementerian Pendidikan untuk bertanya lebih detail soal ini, Victor.
16: Ya, Mas Suri, jika DPR pada akhirnya memilih untuk mengabaikan polemik ini dan tidak mengambil tindakan konstitusional apapun, begitu ya. Bagaimana CNN Indonesia memproyeksikan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga parlemen ke depan nih? Karena ketika kita bertanya, publik juga menanti, ayo gimana sih sikap resmi DPR RI, apakah akan melakukan cara-cara konstitusional dengan hak angket ataupun pansus begitu? Sampai saat ini pun belum ada keputusan ya, tapi kalau nanti sudah ada sikap resmi dari DPR RI dan memilih untuk mengabaikan polemik ini, apa yang akan terjadi kira-kira?
15: maksudnya? Saya melihatnya bukan pada tingkat kepercayaan DPR, Victor. Karena kita tahu kalau dari banyak survei kepuasan terhadap lembaga negara, DPR itu kan seperti

0: nya jarang atau mungkin tidak pernah menduduki apa lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi ya. Jadi bukan soal faktor ini, tapi lebih saya lebih melihatnya lebih ke lebih ke menggantungnya kasus ini sih Victor. Begini, apa namanya? Kalau kasus ini tidak dibahas, saya khawatirnya ke depannya itu bakal ada presiden buruk dalam penyusunan PKPU. Ternyata PKPU yang mestinya dibahas bersama DPR ternyata bisa dibahas tanpa membicarakannya dengan DPR, hanya dengan lewat kementerian lain misalnya, seperti itu. Ini kan masih menggantung kalau misalnya ini tidak dibahas secara detail gitu loh. Yang patut dikhawatirkan menurut saya juga adalah soal legitimasi pencalonan wakil presiden Gibran saat ini gitu, Victor. Menurut saya wakil presiden Gibran sangat berkepentingan terkait kasus ini. Kalau kasus ini clear dan tidak ada masalah, tentu ini akan membersihkan namanya dalam tanda kutip lah gitu loh, di tengah keraguan-keraguan publik sekarang ini. Tapi kalau masih menggantung, ini akan menjadi akan terus-terus menjadi perbincangan publik, akan terus menjadi komoditas politik yang terus diperbincangkan, apalagi nanti di 2009, karena kita yang apa kabar-kabar yang beredar Mas Gibran juga kan masih muda gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia nyalon lagi 2029. Kalau kasus ini masih terus menggantung, ini kan tentu menjadi sebuah ganjalan juga gitu loh. Nanti apalagi di dekat-dekat 2029 atau di 2028 itu diungkit-ungkit lagi, itu kan terus tentu menjadi sebuah ganjalan tersendiri. Jadi menurut saya harus diklirkan bagaimana mekanisme penyusunan aturan sehingga bisa keluar ayat 3 di pasal tadi itu gitu loh, Victor. Jadi ya semua berkepentingan, artinya butuh juga publik butuh kejelasan dan transparansi terkait kasus ini. Gibran juga memang punya kepentingan agar namanya clear, agar tidak dituding yang macam-macam, tidak lulus SMA dan lain-lain gitu loh. Jadi ya menurut saya emang harus di-clearkan dari sejak sekarang, Victor.
1: Ya, kalau peraturannya memang abu-abu, masih abu-abu, bukan tidak mungkin tingkat partisipasi pemilih di tahun 2029 juga berkurang begitu, Mas Suri.
0: Betul,
1: sebagai penutup
0: betul.
1: Dari kacamata redaksi CNN Indonesia yang mengawal berbagai isu nasional, apakah polemik ijazah Gibran ini sekarang sudah bergeser dari sekadar perdebatan administratif hukum menjadi ujian berat bagi pemilihan etika bernegara di tingkat parlemen maupun dari wakil presiden kita sendiri, Mas Suri?
0: Pemulihan etika dan tentu ujian berat bagi penyusunan aturan teknis kepemiluan nanti sih, Victor, di 2029 nanti ya. Bagaimana kita tahu proses naiknya Wapres Gibran ini kan penuh dengan kontroversial lah. Diloloskan oleh MK, lalu ada sidang terkait etika di MK juga usai kasus ini gitu loh. Lagi-lagi saya harus ulang, harus diklirkan juga terkait aturan penyusunan teknis kepemiluan. Ini jadi harus bahan evaluasi kita juga. Benarkah aturan kita, ini yang menurut saya penting juga sih, Victor. Benarkah aturan kita selama ini kaku terhadap lulusan STLTA sederajat di luar negeri? Itu yang harus kita jawab juga sih, Victor, melalui kedepannya bersama-sama. Jangan sampai nanti ada, karena sekarang banyak berseliweran di media sosial, jangan sampai nanti ada anggapan bahwa lulusan SLTA sederajat di luar negeri itu ijazahnya tidak diakui di Indonesia misalnya, seperti itu, dan tidak bisa dipakai untuk mencalonkan di jabatan publik. Itu kan sangat sangat mencederai kepercayaan jadinya kalau misalnya itu terus menerus dipelihara dan tidak diklirkan, Victor. Padahal mestinya Kementerian Pendidikan punya aturan yang baku, yang ini tidak menutup peluang para lulus warga negara kita lulusan di SLTA sederajat di luar negeri untuk bisa menjadi pejabat publik. Saya yakin MK kemarin memutus sudah melalui berbagai pertimbangan, sudah melalui diskusi dengan banyak pihak, karena dalam proses persidangan kan MK mendengar banyak pihak, baik pihak yang pro dan kontra, mendengar banyak ahli juga. Jadi memang keputusan kemarin itu menurut saya sudah pas. Tetapi kedepannya harus menjadi sebuah evaluasi juga gitu loh, untuk menjawab keraguan-keraguan publik, dan semuanya harus clear juga. Jangan sampai ada perdebatan kusir terus-menerus, terutama di media sosial sekarang ini, Victor, yang bikin kita jadi makin bingung gitu loh. Makanya saya tegaskan lagi, ini perlunya kita mengklirkan dari sisi aturannya seperti apa sih gitu kan. Jangan sampai terkesan kita tebang pilih gitu loh dalam pencalonan ini gitu, Victor. Ya.
1: Baik, kita tunggu, kita nantikan bagaimana sikap resmi dari DPR RI ya mengenai cara-cara konstitusional, dan kita juga berharap kasus ini tidak berlarut-larut sehingga banyak spekulasi sana sini begitu. Terima kasih banyak Mas Suri atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat malam Mas.
0: Siap, terima kasih Victor.
1: Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
2: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan, hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
3: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
2: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
3: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan deeskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan hukum internasional sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
2: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Sebanyak 5,4 juta warga Jawa Barat diasuransikan oleh pemerintah provinsi dan daerah, diantaranya kesehatan, kematian, dan juga kecelakaan kerja. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di lapangan Panglejar, Desa Cisomang Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Dedi Mulyadi, asuransi akan merawat warga Jawa Barat di kelas 3 secara gratis. Sementara itu untuk mengalami kecelakaan kerja akan mendapat bantuan sebesar Rp72 juta. Dengan asuransi yang diberikan ini diharapkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dan tidak harus mengalami kesulitan saat mengalami kecelakaan kerja atau dalam masa perawatan kesehatannya.
4: Warga Jabar di 76 rumah sakit di Jawa Barat dan di Jakarta masuk rumah sakit kelas 3 kalau dia tidak mampu ditanggung biaya. biayanya oleh Pemprov dan Pemkab. Oke?
1: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan karya tulis menjadi produk kreatif lain seperti film dan komik digital untuk memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka Festival Literaya 2026 di Museum Nasional Indonesia Jakarta yang berlangsung selama 3 hari pada 11, 13, dan 14 Oktober 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya di Jakarta pada Minggu mengatakan Festival Literaya 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi penulis, penerbit, komunitas literasi, serta masyarakat untuk memperkuat ekosistem literasi nasional. Diharapkan para penulis untuk mengembangkan karyanya agar bisa menjadi sebuah film dan komik digital.
5: Bahwa dari setiap tulisan tidak boleh hanya berhenti sampai ke karya tulis, tetapi dengan peluang yang ada hari ini, bagaimana menghilirisasi sebuah tulisan, apakah itu menjadi sebuah film, menjadi komik digital, ataupun karya kreatif lainnya, itu sangat memungkinkan. Saat ini terkait dengan kebijakan PPH final royalty, buku yang 1,5% yang dimana sebelumnya adalah 15%, ini saat ini statusnya pemerintah melalui Rakortas yang dipimpin ketika itu oleh Menko Perekonomian, ada Menteri Keuangan, ada kami juga, telah menyepakati penurunan PPH royalti penulis dari 15% menjadi 1,5% bersifat final.
1: Mobil bus yang membawa 29 penumpang terguling usai alami pecah ban di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya sebanyak 15 penumpang termasuk anak-anak terluka hingga harus mendapatkan perawatan medis. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Hingga kini warga masih dihantui musibah lanjutan karena kondisi cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik.
9: Rumah Donald pedah.
10: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Nedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari banjir bandang yang menyebabkan ratusan rumah dan warga terdampak, sudah bersama kami jurnalis Transmedia, John Nedi Kambang. Selamat malam, John. John, bagaimana kondisi warga pasca banjir bandang melanda? John.
11: Selamat malam, Victor. Jadi memang bencana kali ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Kota Padang. Di Pesisir Selatan ini sampai malam ini proses penanganan korban masih terus berlangsung. Sementara di Padang ini kondisi cuaca sudah mulai agak membaik karena dari pagi sampai sore tadi ini relatif lebih cerah, walaupun sempat di lokasi tadi saya sempat ketar-ketir juga karena muncul gerimis dan hujan tipis begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran warga korban, terutama korban bencana banjir di empat kecamatan di Kota Padang ini. Dua di antaranya ini memang relatif lebih parah, yakni Kecamatan Koto Tanga dan Kecamatan Kuranji. Nah, di Kuranji malam ini saya dapat kiriman beberapa potongan video termasuk juga laporan dari teman-teman yang sedang di lapangan. Ini ada sejumlah orang yang sedang diungsikan atau mengungsi di posko-posko yang telah disiapkan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena perubahan cuaca ini di Padang beberapa hari terakhir ini memang relatif ekstrim, Victor. Pagi sampai siang cerah, namun sore sampai malam hari ini berubah menjadi hujan lebat yang datang secara mendadak. Yeah. Nah, dari pantauan, dari pengalaman saya selama ada di lapangan ini, yang penting disiapkan itu adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa dimitigasi, bisa disiapkan untuk lebih aware, lebih siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan segala perubahan ini. Jadi mereka harus disiapkan bagaimana membaca tanda-tanda alam, kapan saatnya mereka harus bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Karena apa? Dari pantauan saya tadi, ini ada masyarakat yang terjebak di dalam rumah karena berpatokan kepada alat, kepada teknologi. Jadi pemerintah Kota Padang sejak banjir bandang akhir November 2025 lalu, ini membangun, mendirikan sistem EWS Early Warning System. Jadi ada tower yang disiapkan di lokasi-lokasi rawan bencana seperti di Kampung Apa, di Lubuk Mentoron. EWS ini akan memberi sinyal kepada masyarakat jika terjadi ancaman bencana, ancaman banjir begitu. Namun yang terjadi pada Sabtu kemarin, ini sistemnya tidak berfungsi sama sekali. Sehingga masyarakat berpikiran tidak mendapat, berpikiran ini tidak akan ada musibah, tidak akan ada banjir. Sehingga mereka memilih tinggal di rumah. Nah, ternyata banjir sehingga mereka tidak bisa lagi untuk keluar dari rumah begitu, Victor. Okay. Jadi artinya masyarakat sudah sejak awal harus disiapkan bagaimana membaca alam dan tidak selalu berpatokan kepada teknologi begitu, Victor.
1: Oke, okay. John, dari ada empat kecamatan yang dilanda banjir ya di Kota Padang begitu ya, dan yang terparah ada juga beberapa warga yang harus terpaksa diungsikan begitu. Sampai saat ini apakah Anda menerima informasi jumlah rumah bangunan yang rusak kira-kira seperti apa, dan apakah ada warga lain yang mengungsi selain daerah yang tadi Anda sebutkan, John?
11: Saya belum mendapat konfirmasi yang pasti karena angka kalau dari pemerintah Kota Padang maupun dari BPBD makanya masih berkisar 100 sampai 200-an rumah itu yang terdampak. Angka pastinya masih belum karena menurut pemerintah kota ini masih proses verifikasi dan identifikasi di lapangan. Namun yang memang menjadi titik perhatian adalah di dua kecamatan di Koto Tanga dan Kuranji begitu. Ini di Kota Padang ya, sementara di Kabupaten Pesisir Selatan memang saya mendapat informasi ada dua rumah yang hanyut, lalu ada ratusan rumah lain ini terdampak parah mulai dari berat sampai ringan begitu. Dan ada 12 fasilitas pendidikan termasuk sekolah ini yang rusak dan sepertinya tidak bisa digunakan untuk jangka yang panjang. Nah, sekarang pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sedang melakukan kaji cepat berapa banyak sesungguhnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini, Victor.
1: Ya. John, terakhir singkat saja, intensitas hujan di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya setiap hari seperti apa? Apakah cukup tinggi atau memang jarang sekali turun hujan atau seperti apa, John?
11: Jadi, tadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa cuaca di Padang, Sumatera Barat khususnya di Padang ini cenderung ekstrim. Jadi pagi sampai siang cerah, sore hingga malam hari ini tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan dengan intensitas yang lebat begitu.
1: Okay.
11: Nah, BMKG memang mengingatkan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Karena ada masih ada potensi hujan sehingga ini bisa membawa bencana begitu.
1: Baik, semoga tidak ada lagi daerah-daerah yang memang dilanda banjir di tengah cuaca yang ekstrim di Sumatera Barat. Terima kasih banyak, John, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Sehat selalu.
11: Selamat malam, Victor.
1: Ya, kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tak hanya mengancam kesehatan manusia. Di pusat rehabilitasi orang utan Nyaru Menteng, puluhan orang utan mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
12: Beginilah kondisi pusat rehabilitasi orang utan Nyaru Menteng di Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Di lokasi ini setiap hari sebanyak 224 individu orang utan harus bertahan dan menghirup udara yang terpapar asap. Dampaknya mulai terlihat, jumlah orang utan yang mengalami gangguan pernafasan terus bertambah. Sebanyak 47 individu kini mengalami gejala ISPA. Gejalanya mulai dari batuk, bersin, hingga adanya cairan di hidung.
13: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan. Di kandang yang sudah terkena ISPA ada 47 orang utan, dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
12: Untuk mencegah kondisi para orang utan semakin memburuk, tim medis Borneo Orang Utan Survival Foundation langsung memberikan pengobatan. Di antaranya dengan terapi nebulizer untuk membantu meringankan gangguan pernafasan. Para orang utan juga diberikan multivitamin untuk membantu menjaga kondisi tubuh mereka. Namun jika paparan asap terus berlangsung dan kondisi kesehatan orang utan semakin menurun, bukan tak mungkin kondisi ini dapat mengancam keselamatan satwa langka tersebut.
14: Secara umum dampak itu sama dengan manusia, dan yang biasanya kita alami sebenarnya bukan pada saat ini, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kerusakannya itu kan tidak terlihat pada saat ini. Bisa saja dampaknya itu beberapa bulan ke depan, dan itu bisa menjadi masalah di masa depan kalau seandainya dampaknya itu kemudian cukup berat pada masing-masing individu orang utan.
12: Sementara itu, kabut asap dari karhutla yang terus meluas membuat kualitas udara di Palangkaraya dan sekitarnya semakin memburuk. Udara yang seharusnya menjadi napas kehidupan justru bercampur dengan asap dan partikel polusi. Pihak Yayasan BOS berharap penanganan karhutla segera dilakukan secara serius sehingga kabut asap tidak terus mengancam kesehatan dan keselamatan orang utan. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi udara yang membahayakan. Warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
15: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
16: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
17: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu nih.
16: Iya benar.
17: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya. Iya benar.
15: Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Selain tetap mengutamakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, Pramono juga meminta BPBD DKI Jakarta untuk terus melakukan operasi modifikasi cuaca selama kondisi memungkinkan. Runtutan peristiwa kebakaran kembali melanda sejumlah titik lokasi pemukiman warga di ibu kota beberapa hari terakhir. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Berkaitan hal itu, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisinya memungkinkan.
18: Jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat. Preventifnya dilakukan, tetapi memang sekarang ini harus diakui dengan jujur bahwa El Nino yang berlangsung begitu lama, yang dulu diperkirakan sampai dengan akhir September, sekarang sudah Oktober, dan kemudian kami juga kalau ada kesempatan selalu melakukan OMC, walaupun seringkali juga tidak berhasil, tetapi saya tetap memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan OMC selama ada ruang, selama ada awan, dan untuk itu termasuk di dalamnya adalah untuk melakukan preventif pencegahan terhadap.
1: Mobil bus yang membawa 29 penumpang terguling usai alami pecah ban di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Mamuju Selatan, Sulawesi Barat. Akibatnya sebanyak 15 penumpang termasuk anak-anak terluka hingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit.
19: Kecelakaan tunggal itu terjadi di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Bus Neotrans yang ditumpangi 29 warga ini diketahui bergerak dari arah Makassar, Sulawesi Selatan, tujuan Palu, Sulawesi Tengah. Bus terguling setelah salah satu bannya pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang kota Mamuju. Akibatnya, 15 penumpang termasuk anak-anak terpaksa dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis karena menderita luka. Proses evakuasi dilakukan petugas dibantu warga setempat yang berdatangan ke lokasi kecelakaan. Berdasarkan data, 6 penumpang dilaporkan menderita luka berat dan 7 menderita luka ringan. Polisi telah mengamankan supir bus untuk kepentingan penyelidikan. Hanya saja proses pemeriksaan belum bisa dilakukan karena sang sopir mengalami trauma.
20: Bus Neotrans, untuk sementara informasi yang kami dapat dan bukti di lapangan, kami simpulkan awal dulu yaitu dari pecah ban belakang sebelah kiri, sehingga mengakibatkan mobil terguling. Korbannya yang dirawat di rumah sakit regional sekarang yang dapat perawatan itu ada 13. Dan untuk luka ringan itu ada 3. Satu di rumah sakit Bayangkara, 2 di rumah sakit regional.
19: Polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk dan mengumpulkan keterangan saksi. Bus yang terguling juga telah diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari kedua arah sempat tersendat. Abdi Febriyadi, Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina International Mandalika, jumlah penonton yang menyaksikan balap kelas dunia tersebut diperkirakan lebih dari 100 ribu orang. Sementara itu para penggemar Marc Marquez memborong cendera mata baju kaos bernomor 93 tersebut.
19: Minggu 11 Oktober, hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina Internasional Mandalika, terlihat ramai penonton. Diprediksi jumlah penonton yang telah datang sejak pagi mencapai 100 ribu orang. Mayoritas penonton datang dari luar Pulau Lombok dan luar negeri. Uniknya, sebelum masuk ke area sirkuit, para penonton melakukan aksi borong souvenir. Mereka banyak membeli kostum atau kaos bergambar Marc Marquez.
0: Kita campur-campur aja ya. Karena ini bawakan juga buat teman-teman yang ada di kampung ya. Kami dari Kalimantan.
21: Oh, dari Kalimantan. Ya, luar biasa.
0: Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong.
21: Banjarmasin.
0: Kabupaten Tabalong, provinsinya Banjarmasin.
21: Banjarmasin ya. Nah, ini sama warga sama teman-teman ke sini, Mas.
0: Ini rombongan kita. Jadi istilahnya mampir aja
21: ya. Beli banyak, Mas?
0: Ya, beberapa lah.
21: Oke. Okay. Ini Marc Marquez sekarang lagi rame, Mas. Apa beli bajunya juga enggak?
0: Ya, betul.
19: Menurut pedagang, penjualan souvenir sudah mulai ramai sejak hari Jumat atau hari pertama gelaran MotoGP Mandalika. Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan motif dan bahan souvenir.
21: Ramai dicari sama pembeli apa nih? Baju siapa?
22: Yang
21: baju Marquez ya?
22: Iya, Marquez.
21: Ada enggak, Pak? Sampai berapa harganya, Bu?
22: Ini kalau sama bule kita jual 250.
21: Ya, kalau sama lokal?
22: Kalau sama lokal kita jual 250.
21: 250. Udah laku banyak sekarang?
22: Alhamdulillah.
21: Iya. Yang sukses, Bu,
22: yang
21: ya.
22: Ini yang paling laku.
21: Yang mana, Bu?
22: Ya,
21: oh, yang Aprila.
22: Iya, yang pakai kerah.
21: Ini sampai berapa harganya, Bu?
22: Ini kalau di dalam 3,5. Kalau di sini kita jual 1 juta.
21: 1 juta, ya? Sudah mulai ramai, Bu, sejak kapan?
22: Alhamdulillah, dari hari, kalau saya majang dari hari Jumat.
21: Dari hari Jumat, ya? Sekarang lebih ramai lagi, deh.
19: Sementara itu, juru bicara pemerintah Nusa Tenggara Barat memprediksi penonton dan pembeli souvenir MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun ini akan bertambah. Hal tersebut menjadi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
23: Secara umum dampaknya ini cukup bagus. Insya Allah pergerakan ekonomi juga bagus. Tapi nanti hasil akhirnya kita akan lihat hasil survei BPS ya. Seperti apa, kan BPS RI sekarang sedang lakukan survei dampak ekonominya. Mudah-mudahan lebih bagus dari tahun yang dulu.
19: Gelaran MotoGP Mandalika dilaksanakan tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan ini merupakan yang kelima kalinya. Setiap tahun ratusan penonton dari dalam dan luar negeri menyaksikan gelaran balap dunia tersebut. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
24: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
25: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
26: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
25: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
27: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
25: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan di Delhi. Meski demikian, pengurus nasional Parti Kecoa atau Kochroj Jana Party bertekad akan melanjutkan aksi. Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal.

0: Ini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
1: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
0: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gunung Semeru lagi aktif erupsi, waspada terhadap potensi ancaman sekunder seperti banjir lahar dingin saat terjadi hujan deras ya. Dan selain peristiwa kecelakaan lalu lintas dan juga ada sederet peristiwa terkini khas redaksi malam lain yang diantaranya ada update dari kasus dua anak pang yang berduel hingga terseret arus sungai irigasi di Kabupaten Karawang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad keduanya di lokasi terpisah. Langsung saja bersama saya Victor Pangaribuan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
0: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
3: Satu jalan dari kubur sama air gitu kan.
4: Berarti nggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
3: Dua jam.
4: Terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
0: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
5: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
6: Tapi ternyata tidak berbunyi.
5: Kalau mau tidak? Lama, 2 jam terjebak.
0: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
2: Masih menyoal banjir yang melanda Kota Padang, di mana banjir tidak hanya menyebabkan rumah rusak, namun juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga korban bencana di daerah itu juga memerlukan bantuan dasar, termasuk air bersih.
0: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
7: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sait sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
0: Saat ini upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad kedua anak pang yang berduel dan tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.
0: Tiga hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan, relawan, dan warga terhadap dua anak yang tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban pertama berinisial RI ditemukan meninggal dunia pada Minggu pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
8: Tepatnya ditemukan di KW7 irigasi, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Karawang setelah dipastikan oleh anggota keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
0: Sebelumnya kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
2: Berikutnya polisi menangkap seorang pria yang menodongkan pisau dan merampas handphone milik mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial. Sementara itu remaja pelaku penembakan temannya di Garut, Jawa Barat diamankan polisi. Motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat nongkrong bareng.
0: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal Kampung Pasanggrahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
9: Pada saat itu, Grandong ini dua kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas, subuh harinya datang lagi untuk melakukan pencurian. Namun ketahuan oleh pemilik kos dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
0: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus lain, berupaya menghindari tawuran, dua orang pelajar SMP meninggal dunia. Keduanya panik dan terjatuh lantaran dikejar siswa SMP lainnya.
10: Tak pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
11: Dari kepolisian sih kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa? Sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi udah saya lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada apa namanya, sob baca pun nggak ada.
10: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
12: Tuh, aku lagi terpuruk, ayah aku nggak ada. Dia benar-benar datang, dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku ganti ayah kamu, gitu. Pokoknya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia nggak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
10: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah, ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
13: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur. Orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
10: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutra, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
14: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada malam pada hari kemarin itu bisa terjadi.
10: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
15: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru, atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
2: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Barean Pacitan Kota. Razia itu disengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini, pertama di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama. Kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah umur.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung, hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi itu, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
4: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
5: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.
4: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidan. Polisi juga menyita 1 unit telepon genggam berwarna hijau, Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
6: Pada saat dilakukan pengungkapan pertama kali itu adalah di kafe The Coffee, ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidit. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidit yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
4: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ yang merupakan seorang penadah.
7: Penangkapan salah satu penadah inisial FZ, umur 31 tahun, dan pada saat diamankan ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
4: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Detik-detik badai Isaias merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Detik-detik badai Isaias merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara gempa magnitudo 7,7 mengguncang Panama membuat warga takut kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu.
11: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
3: Sebelumnya pada Jumat, ribuan orang berunjuk rasa di kota Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai kelompok Houthi. Mereka menyuarakan dukungan bagi Palestina dan kelompok Houthi. Sambil membentangkan bendera Palestina dan bendera Yaman raksasa, ribuan demonstran juga meneriakan slogan-slogan mendukung negara Palestina. Unjuk rasa ini digelar untuk memperingati 3 tahun terjadinya invasi Israel ke Palestina. Para demonstran juga menyatakan dukungannya kepada kelompok Houthi yang beberapa waktu terakhir menyerang pemerintah Yaman dan koalisinya Arab Saudi. Konflik di Yaman terjadi akhir 2014 ketika kelompok Houthi merebut kota Sana'a dan sebagian besar Yaman Utara. Pada 2015, sejumlah negara koalisi Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi menyatakan mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Saat ini pemerintah Yaman menjadikan kota Aden sebagai kota pemerintahannya. Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas penerbangan sipil melaporkan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Operasional bandara pun dihentikan sementara.
12: Ambulans berada di luar Bandara Internasional King Khalid Riyadh setelah serangan menghantam bandara ini pada Sabtu 10 Oktober. Rekaman warga diambil setelah terdengar ledakan keras. Menurut kesaksian yang dihimpun Reuters, banyak orang dievakuasi dari area bandara. Di dalam terminal, puing dan debu berserakan di lantai. Seseorang terlihat membawa koper melewati area yang mengalami kerusakan. Reuters memverifikasi lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit, tiang, papan petunjuk, dan desain interior dengan gambar arsip. Dalam pembaruan pada Minggu 11 Oktober, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. 4 korban tewas merupakan warga Saudi, sementara 8 lainnya berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Hingga kini, sebagian korban luka dalam kondisi kritis dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk sementara, operasional bandara sambil dilakukan pemeriksaan keselamatan dan penilaian kerusakan terhadap infrastruktur bandara. Serangan ini membuat sejumlah penerbangan menuju Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah. Pihak otoritas bandara meminta penumpang memastikan status penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap bandara tersebut dalam sepekan. Rangkaian serangan terjadi di tengah eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman.
3: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tiket hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini. Saya Rizky Harisnanda, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan sempat terjebak di dalam rumah lantaran alat peringatan dini banjir tidak berbunyi. Alat tersebut sebelumnya dipasang setelah banjir bandang yang terjadi pada November 2025 silam. Kabut asap akibat karhutla di Indonesia telah sampai di negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan bahkan Vietnam. Bahkan di Singapura, ajang kompetisi F1 Grand Prix terpaksa digelar meski jarak pandang kendaraan cukup rendah akibat kabut asap. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan sudah ditutup sama air gitu kan.
3: Berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
2: Sekitar 1 jam.
3: 2 jam terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
2: Di atas genteng kemana?
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Ternyata tidak berbunyi.
6: Kalau mau
4: terjebak? Lama 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dampak banjir di Kota Padang, kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia John Nedi Kambang yang saat ini berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. John, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir saat ini?
7: Sore, Rizky. Benar, saat ini berada di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di mana ini merupakan satu dari dua lokasi terparah di Kecamatan Kuranji ini yang terdampak banjir yang terjadi pada hari kemarin. Sebenarnya kawasan ini sudah berulang kali, beberapa kali disantam banjir, termasuk banjir bandang yang terjadi akhir November 2020 lalu. Namun di peristiwa kali ini ada jalan yang jalan utama ini sebenarnya yang kemudian saat ini terputus seperti Anda lihat di belakang saya ini jalannya terputus sehingga ini menyebabkan akses transportasi masyarakat terganggu.
0: Baik, terima kasih John Nedi Kambang melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kita ke informasi berikutnya. Nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Rakatau. Berdasarkan data pengamatan, terekam gempa vulkanik dan tremor terus-menerus. Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Rakatau mencatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal, dan tremor menerus. Secara visual asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut. Aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Masyarakat dan juga wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tidak melaut dan petugas pos pantau Gunung Anak Rakatau di Pesauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat.
8: Kalau nggak ke laut kan dari mana kita makannya kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan kan, tahu masker. Ya intinya mah perlu hari itu aja, hari Jumat sampai sekarang nggak melaut.
0: Duka mendalam dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Banyuwangi, Jawa Timur. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, seorang kernet truk Duka mendalam juga dialami keluarga korban di Tulung Agung, Jawa Timur. Isak tangis pecah saat ambulan yang membawa jenazah korban Sukardi tiba di rumah duka.
6: Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang.

0: Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jin krem yang dikenakan korban. Setelah disalatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Giri Laya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Isak tangis keluarga Sukardi pecah saat jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di Desa Majan, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Hampir sebulan keluarga menanti kepulangan kernet truk ekspedisi ini. Setelah disalatkan, jenazah Sukardi dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dinas Sosial Tulungagung menyiapkan pendampingan psikologis, spiritual, serta bantuan kewirausahaan bagi keluarga.
1: Keseluruhan korbannya ada 6, Mas. Yang 5 sudah jelas keberadaannya, yang 2 selamat, yang 3 meninggal. Dalam keadaan meninggal dunia, dan masih ada satu yang belum identifikasinya ya, belum ditemukan itu.
0: Dari 6 warga Tulungagung yang menjadi korban, 2 orang selamat, 3 meninggal dunia, dan 1 orang masih hilang atas nama Daniel Iswahyudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan berikutnya kembali kita akan mengetahui situasi terkini dampak banjir di Kota Padang bersama jurnalis Transmedia Jonedi Kambang yang saat ini berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. John, bisa kembali Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir?
3: Ya, Rizky, saya posisinya sekarang berada di kawasan Guo, ini di Kecamatan Kuranji. Ini merupakan salah satu dari 2 lokasi terdampak parah akibat banjir yang terjadi kemarin sore sampai malam hari. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah jalan utama bagi masyarakat di sini untuk bepergian baik ke arah Kota Padang dan sebaliknya. Namun sekarang jalan ini terputus total karena dihantam banjir yang terjadi kemarin sore begitu. Sehingga menyebabkan ada sekitar 56 kepala keluarga, ini di belakang, di jalur belakang saya ini, yang saat ini terganggu aktivitas transportasinya begitu. Ada sekitar 300 sampai 400 jiwa. Nah, saat ini proses perbaikan, proses evakuasi badan jalan, perbaikan badan jalan ini masih terus dilakukan, termasuk juga masyarakat terdampak. Ini ada dilaporkan tadi ada sekitar 20 rumah yang terdampak, namun yang rusak parah di bawah 10 rumah. Ini masyarakatnya sekarang sudah dibuatkan sebuah posko pengungsian sekitar 200 meter dari lokasi ini, di tempat yang lebih aman, sehingga masyarakat yang tidak memiliki sanak famili segala macam bisa tinggal sementara di posko pengungsian itu. Dan masyarakat yang ada di sini memang saat ini masih dihantui kecemasan karena kondisi cuaca ini saat ini sedang gerimis. Beberapa saat lalu ini sedang terjadi hujan gerimis di sini. Walaupun tadi pagi sampai siang hari ini cuacanya cukup cerah, namun perubahan itu biasanya terjadi memang seperti kemarin itu terjadi perubahan cuaca itu terjadi antara pukul 2, dimulai pukul 2 siang sampai malam hari. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat korban bencana yang ada di sini. Mereka khawatir bencana serupa akan terjadi. Apalagi BMKG mengingatkan bahwa perubahan cuaca ekstrim, kondisi hujan di Kota Padang ini akan berlangsung hingga lusa begitu. Rizky, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, di luar kecamatan di Kota Padang ini ada 4 kecamatan yang terdampak, ini Pau, Nanggalo, Koto Tanga, dan Kuranji sendiri. Namun yang terparah ini ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Koto Tanga dan Kecamatan Kuranji. Nah, di luar Kota Padang, Ini sebenarnya sedang terjadi bencana serupa, ini banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan ini perbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kerinci Jambi. Di sana dilaporkan ada sejumlah rumah yang hanyut, termasuk juga rusak, ada ribuan rumah yang terendam dan merusak 12 fasilitas pendidikan di sana. Namun sampai sore ini saya belum mendapat konfirmasi akan adanya korban jiwa, walaupun banyak rumah dan memaksa ratusan orang untuk mengungsi. Saat ini proses evakuasi pertolongan warga masih terus dilakukan. Namun jauhnya jarak antara lokasi terdampak dengan pusat kabupaten, ini kabupatennya ada di Painan, sementara lokasinya ada di Basa Ampe Balai di kawasan Tapan yang berbatasan langsung dengan Kerinci Jambi. Ini sedikit menyulitkan tim atau petugas untuk datang mendistribusikan bantuan ataupun logistik ke sana.
2: Iya, John, kemudian di tayangan sebelumnya ada warga yang mengatakan bahwa tidak mendengar alat pendeteksi dini banjir di sana. Bisa Anda konfirmasi terkait hal ini dan apakah memang gangguan pada alat pendeteksi banjir ini baru pertama kali terjadi atau seperti apa?
3: Betul, Rizky. Tadi saya berada di lokasi, ini tepatnya di kawasan Kampung Apa di Kecamatan Purandi, di mana sejak akhir November, sejak banjir bandang akhir November 2025 silam, itu kemudian pemerintah membangun sistem pendeteksi, sistem early warning system di kampung-kampung terdampak, termasuk di Kampung Apa itu sudah dibangunkan. Ini tuh dibangun sekitar tahun ini juga, sekitar Januari sampai Februari begitu. Nah, namun warga karena sudah ada alat yang memitigasi, yang dijadikan sebagai mitigasi bagi warga. Nah, warga kemudian berpatokan kepada alat ini. Sayangnya alatnya kemarin tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nah, saya belum mendapat konfirmasi apakah alatnya ada. Tadi beredar informasi bahwa baterai atau alatnya ada yang dicuri begitu, sehingga alatnya tidak berfungsi. Namun memang masyarakat berpatokan kepada alat EWS dan EWS-nya tidak berfungsi, sehingga mereka merasa tidak akan ada banjir, sehingga mereka terjebak di dalam rumah begitu, Rizky. Hmm. Beruntung banjirnya hanya bertahan beberapa jam sehingga mereka bisa selamat begitu, Rizky.
2: Ya, kemudian bagaimana reaksi dan juga kondisi warga saat banjir ini bisa dikatakan tiba-tiba datang tanpa adanya peringatan dari alat tersebut?
3: Nah, masyarakat di sana itu terjebak dalam kepungan banjir. Mereka ada yang tinggal, yang mengungsi sampai ke atap, loteng dan segala macam yang untuk menyelamatkan diri selama hampir antara 2 sampai 3 jam mereka bertahan dalam kepungan banjir.
2: Iya, kemudian John.
3: Untuk kemudian ada yang sudah bisa, kemudian 2 jam, 3 jam kemudian mereka sudah bisa keluar dari kawasan perumahan dan mengungsi di musala atau masjid terdekat gitu.
2: Iya, dan dari pantauan Anda sampai saat ini, bagaimana langkah evakuasi ataupun bantuan dari pemerintah daerah ataupun BPBD setempat?
3: Ini tim masih melakukan proses evakuasi di lapangan, pembersihan, termasuk juga membantu membersihkan material banjir dari dalam kawasan rumah. Namun yang perlu bagi para korban ini adalah, ini saya lihat kondisi di lapangan ini kebutuhan air bersih, karena kondisi air baik di sungai maupun di sumur-sumur warga ini sudah tidak layak konsumsi, sehingga mereka sangat membutuhkan kebutuhan air bersih di luar dukungan logistik tentu saja.
2: Iya, kemudian tadi Anda katakan salah satu mungkin yang dibutuhkan saat ini adalah bantuan air bersih. Selain air bersih, mungkin bisa diinformasikan kepada kami, John, apa saja kemudian yang paling dibutuhkan warga saat ini?
3: ya, kebutuhan-kebutuhan untuk tidur, selimut, makanan, selain makanan, ini kebutuhan tenda, kebutuhan selimut untuk mereka, termasuk juga pakaian. Pakaian agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ya baik, John Edi Kambang, jurnalis Transmedia melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Ya, hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutla masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA pun bertambah. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Warga meminta.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutla masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober menjadi lebih dari 109.000 kasus.
8: Langit kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
9: Yang parah, ya.
10: Sesak, napas mas?
9: Sesak, cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
10: Kenapa mas tetap bekerja? Jangan di
9: minum es lah.
10: Kenapa tetap bekerja mas di kabut asap ini?
9: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
8: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
11: Sesak. Pengap juga, terus terasa panas gitu.
10: Cukup prihatin ya, Maya?
11: Iya.
8: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih. Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan malam hari.
0: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih, hingga tenggorokan kering.
12: Ganggu, benar-benar. Macam mana gitu, nggak sehat kan? Pengen sehat.
13: Terus?
12: Ya terpaksa.
13: Terganggunya seperti apa, Bu?
12: Ya, apa
4: Kue. Sesak napas?
12: Iya, terasa di hidung
4: kan? Pedih mata?
12: Iya, pedih.
4: Ini lebih parah nggak, Bu, yang lagi ini, Bu?
12: Lebih parah hari ini.
4: Lebih tebal ya?
0: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
13: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
0: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhut telah terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan seperti diketahui, kabut asap akibat karhutla di Indonesia telah sampai di negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di Singapura, ajang kompetisi F1 Grand Prix tetap digelar meskipun kabut asap masih mengepung negara itu. Hingga Minggu, kabut asap masih terlihat di Singapura. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air pada pukul 13 waktu setempat menunjukkan angka 184 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Meski demikian, panitia F1 Grand Prix Singapore via FIA menyatakan kompetisi tetap digelar. Dan jika kualitas udara semakin memburuk, maka sejumlah kegiatan di luar ruangan akan dibatasi. Selain kompetisi di lintasan arena balap, ada sejumlah konser musik yang digelar dalam acara ini. Di antaranya Lana Del Rey, The Killers, dan Zara Larsson. Dan selama kompetisi digelar, tidak ada satupun pebalap F1 yang mengenakan masker. Kemarau panjang yang masih melanda membuat ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung gagal panen. Sementara itu akibat sumber air yang mengering, bantuan air bersih disalurkan kepada warga terdampak di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.
0: Kering dan mengalami retakan tanah, beginilah kondisi lahan pertanian yang semula ditanam padi di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Musim kemarau berkepanjangan membuat harapan petani untuk bisa memanen padi kandas. Lantaran kemarau panjang membuat tanaman padi mengalami puso. Kurangnya pasokan air dan cuaca ekstrim juga membuat lahan mengalami keretakan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tulang Bawang mencatat sedikitnya 750 hektar tanaman padi di Kecamatan Gedung Aji mengalami puso akibat kekeringan. Selain mengancam produksi padi, kondisi tersebut juga berpotensi menambah beban petani yang harus kembali mengeluarkan biaya untuk musim tanam berikutnya.
14: Ini di sini padi gagal panen semua, Pak ya?
15: Total gagal panen. Mulai dari bawah sampai sana itu sampai ke sini. kota. Kalau hektarannya nggak tahu. Kalau luasnya luas, beratusan.
16: Ratusan hektar ya.
0: Pemerintah daerah pun kini tengah

0: untuk sementara kita ambil 20 liter juga kan. Karena warga di sini, di khusus di dusun EH ini, itu ada 200-an lebih, 290-an kakak. Ya, kita bagi-bagi.
1: Artinya air ini masih kurang ya? Ke depan perlu harus ada bantuan.
2: Sementara itu, kekeringan yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah, juga membuat sumber air mengering dan menyebabkan warga mengalami krisis air bersih. Terkait hal ini, donasi yang dikumpulkan melalui Majelis Taklim Sabilun Najah Purwokerto disalurkan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih di Desa Paningkaban dan Desa Ciwera, Kecamatan Gumelar, Banyumas, Sabtu sore. Bantuan ini pun diharapkan bisa meringankan beban warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Beberapa saat yang lalu, MotoGP Mandalika baru saja selesai. Lalu bagaimana jalannya kompetisi tersebut? Kita sudah terhubung dengan anchor CNN Indonesia, Albi Pratama, di Mandalika, Lombok Tengah. Albi, bisa diceritakan bagaimana dinamika jalannya balapan utama MotoGP Mandalika hari ini hingga Marco Bezzecchi berhasil naik podium tertinggi?
7: Ya, selamat sore Rizky. Rizky, cahaya sunset yang sedang menyinari wajah saya juga menjadi tanda bahwa gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit sudah usai. Tadi kita sama-sama melihat bahwa balapan ini berjalan begitu seru ya, di mana pertarungan antara beberapa pembalap-pembalap di kelas para raja 1000cc yaitu dikuasai oleh Marco Bezzecchi yang memang sejak awal nih berhasil menempati posisi terdepan setelah mengekor Raul Fernandez selama beberapa lap. Dan itu artinya Marco Bezzecchi menjadi juara di seri Pertamina Grand Prix of Indonesia yang juga merupakan seri ke-17 dari total 22 balapan yang digelar selama musim 2026. Persaingan begitu ketat dan bahkan tadi beberapa penonton tidak jarang mengeluarkan sorak-sorainya gitu ya dari tribun, dari VIP dan dari seluruh area tempat menonton, benar-benar terasa begitu seru dan juga antusiasnya begitu tinggi gitu ya. Tadi juga kita melihat seperti apa permulaan daripada pembukaan juga cukup meriah. Budaya-budaya khas Indonesia ini juga disampaikan ataupun diberikan kepada seluruh penonton MotoGP, baik yang ada di Pertamina Mandalika International Circuit secara langsung maupun yang menonton di televisi secara langsung. Nah, jadi bisa dikatakan sebelumnya saya juga memprediksi bahwa pembalap-pembalap dari Aprilia Racing ini akan cukup kuat di Mandalika. Terbukti dari 4 pembalapnya, mulai dari Marco Bezzecchi berhasil menempati posisi pertama, kedua ada Raul Fernandez yang merupakan tim satelit dari Aprilia yaitu Trackhouse Racing, posisi ketiga ada Jorge Martin, dan di posisi keempat ada Ai Ogura. Jadi bisa dibilang 1, 2, 3, 4 semuanya adalah pembalap dari Aprilia. Dan di posisi kelima itu ada Pedro Acosta dari KTM, dan yang bisa dibilang sebagai salah satu prestasi baru bagi Marc Marquez, akhirnya Marc Marquez bisa menyentuh garis finish di Mandalika di tahun kelimanya balapan di Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Jadi bisa dibilang Marc Marquez itu kemarin pada hari Sabtu berhasil menuntaskan balapan sprint race dan meraih posisi pertama, dan untuk main race-nya di hari ini berhasil melewati garis finish. Memang tidak masuk ke dalam tiga besar ataupun tidak meraih podium, tetapi masyarakat Lombok,

0: masyarakat Indonesia ataupun fans daripada Marc Marquez sendiri yang ada di Indonesia, di seluruh dunia ini cukup lega karena akhirnya bisa mematahkan tanda petik kutukan yang selama ini dianggap menghinggapi Marc Marquez karena belum pernah sama sekali melewati garis finish. Nah, Rizky, beralih kepada informasi lainnya nih saat ini, kalau misalnya bisa saya gambarkan, ini para tim-tim balap ini langsung berkemas, Rizky, karena mereka harus berjibaku dengan waktu, karena mereka sudah mendapatkan jadwal penerbangan untuk membawa barang-barang mereka, mulai dari motor, lalu spare part, modular pitbox, garasi, dan sebagainya, ke dalam pesawat kargo. Informasi yang saya terima dari Bea Cukai Lombok Nusa Tenggara Barat ataupun tim custom bahwa total seluruh aset ataupun barang-barang yang dibawa dari tim-tim balap MotoGP dan juga Moto2 serta Moto3 sampai dengan Moto4 ini totalnya sekitar 534 ton. 416 ton diantaranya ini menggunakan pesawat kargo yang dicharter sebanyak 5 unit dengan jenis Boeing 777. Dan semuanya nanti akan langsung dibawa menuju ke Australia, seri berikutnya yang akan digelar 2 pekan ke depan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026. Jadi begitu banyak barang-barang yang harus mereka kemas, harus mereka bereskan dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau dari pengalaman saya yang sudah di tahun-tahun sebelumnya, biasanya mereka berkemas saat ini, baru mereka nanti sebagian langsung dibawa ke airport, lalu hari Senin besok adalah pengangkutan untuk sepeda motor yang nantinya harus mereka bawa ke seri berikutnya. Jadi begitu banyak, dan kita juga bisa mempelajari seperti apa sih workflow ataupun cara kerja daripada tim balap setelah balapan, bagaimana mereka mengemas semua barang-barangnya dengan rapi dan juga dalam waktu yang singkat. Jadi tidak sesimpel seperti yang kita bayangkan, begitu datang sudah set up segala macam dan tinggal balapan. Tidak seperti itu, karena banyak sekali perintilan-perintilan yang harus diperhatikan. Nah, Rizky, terkait juga dengan penyelenggaraan, tadi saya sempat mewawancarai Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir yang kebetulan juga hadir di event kali ini, yang menyatakan total seluruh penonton ini memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya sekaligus melebihi target. Target sebelumnya pihak dari Injourney menyatakan jumlah penonton itu ditargetkan sebanyak 145 ribu pada tahun 2026, naik 5 ribu angka dari tahun lalu, yaitu 140 ribu penonton. Dan tahun ini ternyata tembus sekitar lebih dari 150 ribu orang penonton. Itu artinya sudah bisa dikatakan ada penambahan jumlah. Dan untuk target perputaran ekonominya, targetnya memang 5 triliun rupiah, tapi apakah itu sudah tercapai atau belum, memang masih dikalkulasi. Tadi juga kami menanyakan terkait dengan informasi bahwa belum ada kepastian bahwa MotoGP yang diselenggarakan di Mandalika ini apakah akan dilanjut atau tidak di tahun 2027. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ada di tangan Presiden, tetapi dirinya dan juga beberapa pihak seperti IMI, lalu juga Injourney, ini akan memberikan laporan-laporan terkait dengan benefit apa saja yang mungkin dihasilkan dari event ini, skalanya seperti apa, dan tentu itu akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk apakah akan menambah masa kontrak antara Pertamina Mandalika International Circuit sebagai tuan rumah MotoGP bersama juga dengan Dorna Sport selaku pemilik penyelenggaraan ataupun hak siar daripada MotoGP sendiri. Kalau memang itu nantinya disetujui, maka kita akan bisa kembali menikmati ataupun menyaksikan gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun-tahun mendatang. Tetapi sementara ini, saya juga mendapatkan update dari Dorna Sport bahwa Indonesia tetap dimasukkan ke dalam kalender balap MotoGP untuk tahun 2027, yaitu pada bulan Oktober mendatang, sama bulannya. Dan kita berharap tentu ada dampak positif yang dirasakan, baik itu perputaran ekonomi, masyarakat sekitar dilibatkan sebagai volunteer ataupun petugas marshal, lalu petugas hospitality, medik, dan lain sebagainya. Dan tentu ini bisa memberikan pengalaman yang luar biasa kepada setiap-setiap dari mereka, karena mereka bersinggungan secara langsung dengan pihak-pihak ataupun tenaga kerja asing yang tentu ini akan ada transfer knowledge yang dimiliki satu dengan lainnya. Ya, kita hanya tinggal menunggu seperti apa perkembangan untuk MotoGP, apakah akan dilanjutkan ke tahun-tahun mendatang atau sudah selesai sampai di sini, hanya tinggal pemerintah yang akan memutuskan. Rizky.
1: Ya, Albi, kemudian bicara soal balapan hari ini kan balapan berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrim gitu ya, dengan suhu lintasan yang cukup tinggi. Apakah kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap performa para pembalap di sana?
0: Ya, Rizky, terkait dengan cuaca ini tentu punya pengaruh tidak hanya kepada para pembalap, karena mereka biasanya balapan di iklim yang sejuk, lalu juga kondisi panas ini akan sedikit mempengaruhi seperti apa stamina mereka. Mereka juga harus terhidrasi lebih cukup ataupun lebih banyak, karena udara ataupun kelembaban udara di Mandalika ini cukup lembab ya, humid gitu. Jadi kayak baru keluar sedikit.

0: Sedikit dari ruangan berhasil langsung berasa gerah seperti itu. Dan motor-motor yang biasanya berada di iklim-iklim yang sejuk, tentu pendinginan daripada mesinnya lebih optimal, tetapi di tempat yang panas hingga suhu lintasan mencapai sekitar 60 derajat Celcius lebih, tentu ini memberikan pressure tersendiri seperti itu. Tapi disampaikan oleh Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang berkontestasi di ajang balap Moto2 ke kategori 250cc, yang tadi juga berhasil finish di zona poin, yaitu di posisi ke-6, menyatakan tantangan untuk balapan di Mandalika memang sebetulnya adalah lebih kepada cuaca dan juga angin dari wilayah selatan, karena memang selatan sirkuit ini adalah samudra laut yang anginnya cukup kencang, sehingga pembalap juga tidak hanya harus fokus terhadap lawan-lawannya, kondisi motornya dan juga cuaca, tetapi juga bagaimana dia bisa menstabilkan motornya ketika berada di kecepatan tinggi, hembusan angin yang kuat dan begitu kompleks. Jadi tidak hanya sebatas gas rem aja, tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, saya juga akan menambahkan, Rizky, terkait dengan hasil dari Mandalika GP sendiri, untuk selanjutnya memang ini masih ada terjadinya persaingan antara Marc Marquez dengan Jorge Martin. Saat ini Jorge Martin kembali memimpin puncak klasemen dengan raihan 353 poin, kalau tidak salah, dan jaraknya hanya sekitar 2 poin saja dari Marc Marquez. Sehingga perebutan gelar juara dunia ini masih dimungkinkan akan terus terjadi sampai dengan 5 seri terakhir yang nantinya akan diselenggarakan di Australia Phillip Island pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober mendatang, lalu di Sepang, Malaysia, berlanjut ke Lusail, Qatar, dan kemudian di Algarve, Portugal, dan terakhir nantinya final akan dilakukan di Valencia, Spanyol. Jadi perebutannya akan dilakukan oleh dua pembalap yang saat ini berada di puncak, yaitu antara Jorge Martin dari Aprilia, dari berkebangsaan Spanyol, dan juga Marc Marquez dari Ducati Lenovo yang sama-sama juga berkebangsaan Spanyol. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi juara dunia 2026?
1: Baik, Albi Pratama melaporkan dari gelaran MotoGP Mandalika 2026. Albi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pembalap telah menyelesaikan persiapan, termasuk juga pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang memulai balapan Moto3 dari posisi 7. Sementara di kelas Moto2, Mario Aji juga berharap dapat meraih hasil terbaik dalam balapan utama. Antusiasme tinggi juga terlihat dari para pembalap dunia yang mendapat sambutan meriah dari penggemarnya di Indonesia.
2: Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai pertarungan di kelas Moto3 dari baris ketiga setelah mengamankan posisi ketujuh dalam kualifikasi. Hasil ini menjadi modal penting bagi Veda untuk memperbaiki penampilannya dibandingkan balapan sebelumnya.
3: Untuk starting grid, ya tadi 10 besar udah alhamdulillah, karena beberapa race sebelumnya kan nggak cukup bagus ya posisinya. Dan tadi bisa dapat posisi ketujuh, ya cukup bagus, row ketiga.
2: Meski memiliki posisi start yang kompetitif, Veda menyadari tantangan di Mandalika tidak hanya bergantung pada kecepatan motor. Karakter sektor 2 menjadi satu hal yang perlu diwaspadai, terutama karena pembalap harus tetap memacu motor dengan kecepatan tinggi di tengah terpaan angin samping.
3: Yang paling menantang mungkin sektor 2, karena ya di sana kita gaspol terus pakai Moto3 dengan angin yang cukup kencang, dan pastinya di race di sana bakalan ya tricky, karena di grup pasti ya kita harus perlu ekstra fokus.
2: Tantangan serupa juga dihadapi pembalap Indonesia lainnya, Mario Aji, yang berlaga di kelas Moto2. Setelah mengalami insiden terjatuh di sesi latihan pada Jumat, Mario menyebut kondisinya aman dan siap melanjutkan persiapan. Fokus berikutnya adalah memahami performa ban untuk balapan jarak panjang sebelum menentukan strategi terbaik saat main race.
4: Insiden jatuh itu seperti apa?
5: Ya, sedikit kesalahan saya sih, tapi nggak apa-apa.
4: Nggak apa-apa, semuanya aman?
5: Semuanya aman.
4: Untuk besok seperti apa sih persiapannya?
5: Besok kita ada strategi untuk long run, buat mengetahui bannya, jadi kita lihat.
4: Oke, untuk target di main race hari Minggu nanti seperti apa?
5: Ya, doakan. Tentu target posisi yang terbaik, dan saya akan melakukan terbaik.
2: Di luar persaingan di lintasan, Mandalika juga menjadi salah satu destinasi yang menunjukkan besarnya antusiasme penggemar motorsport di Indonesia. Pembalap Ducati, Francesco Banaya, mengakui sambutan penggemar di Indonesia memiliki kesan tersendiri.

0: I think I have much more fan page here in Indonesia than in Europe, and it's nice that it's like this. And the passion of motorsport, the passion of MotoGP for MotoGP about Indonesia is incredible, and I like it a lot. Aku cinta Indonesia.
1: Dengan dukungan besar para penggemar serta persiapan yang terus dimatangkan, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi panggung penting bagi para pembalap untuk membuktikan kemampuan mereka. Bagi Veda Ega Pratama dan Mario Aji, balapan di Mandalika juga menjadi kesempatan untuk memberikan hasil terbaik di hadapan publik sendiri. Tim Liputan CNN Indonesia, Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
2: Perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injourney sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Dua belas orang tewas dan 309 lainnya terluka setelah serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan.

0: selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama dua hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan selama dua hari ini merupakan bagian dari tur Asia LCC setelah Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama strategis di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, hingga penandatanganan nota kesepahaman fasilitasi visa. Selain kerjasama bilateral, stabilitas keamanan di Timur Tengah juga menjadi fokus utama pembahasan. Kunjungan ini diharapkan memperkuat diplomasi kemanusiaan dan perdamaian internasional. Ini merupakan kunjungan kedua LCC ke Indonesia setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam.
3: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
2: Serangan kembali menghantam Bandar Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas penerbangan sipil melaporkan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Operasional bandara pun dihentikan sementara.
4: Ambulans berada di luar Bandara Internasional King Khalid Riyadh setelah serangan menghantam bandara ini pada Sabtu 10 Oktober. Rekaman warga diambil setelah terdengar ledakan keras. Menurut kesaksian yang dihimpun Reuters, banyak orang dievakuasi dari area bandara. Di dalam terminal, puing dan debu berserakan di lantai. Seseorang terlihat membawa koper melewati area yang mengalami kerusakan. Reuters memverifikasi lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit, tiang, papan petunjuk, dan desain interior dengan gambar arsip. Dalam pembaruan pada Minggu 11 Oktober, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. 4 korban tewas merupakan warga Saudi, sementara 8 lainnya berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Hingga kini, sebagian korban luka dalam kondisi kritis dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk sementara, operasional bandara sambil dilakukan pemeriksaan keselamatan dan penilaian kerusakan terhadap infrastruktur bandara. Serangan ini membuat sejumlah penerbangan menuju Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah. Pihak otoritas bandara meminta penumpang memastikan status penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap bandara tersebut dalam sepekan. Rangkaian serangan terjadi di tengah eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman.
2: Pada Jumat lalu, ribuan orang berunjuk rasa di kota Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai kelompok Houthi. Mereka menyuarakan dukungan bagi Palestina dan kelompok Houthi. Sambil membentangkan bendera Palestina dan bendera Yaman raksasa, ribuan demonstran juga meneriakan slogan-slogan mendukung negara Palestina. Unjuk rasa ini digelar untuk memperingati 3 tahun terjadinya invasi Israel ke Palestina. Para demonstran juga menyatakan dukungannya pada kelompok Houthi yang beberapa waktu terakhir menyerang pemerintah Yaman dan koalisinya Arab Saudi. Konflik di Yaman terjadi akhir 2014 ketika kelompok Houthi merebut kota Sana'a dan sebagian besar Yaman Utara. Pada 2015, sejumlah negara koalisi Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi menyatakan mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Saat ini pemerintah Yaman menjadikan kota Aden sebagai kota pemerintahannya. Lebih dari 2.000 demonstran ditahan di New Delhi, India saat akan menggelar aksi menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum mundur. Sejumlah bagian ibu kota ditutup untuk menghambat aksi tersebut. Aksi unjuk rasa di New Delhi, India berlangsung ricuh saat polisi berusaha menciduk dan memasukkan mereka ke bus pada 10 Oktober. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan. Aksi ini menuntut Ketua Komisi Pemilihan Ganesh Kumar mundur. Para pengkritik menilai revisi daftar pemilih menguntungkan partai BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Polisi sempat menutup aksi di Jantar Mantar dan internet seluler di Distrik Bisnis Pusat dihentikan, sementara puluhan stasiun metro dan pasar ditutup. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan di Delhi. Meski demikian, sementara pengurus nasional Parti Kecoa atau Cockroach Jana Party bertekad akan melanjutkan aksi. Detik-detik badai Isaias hingga merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara gempa magnitudo 7,7 mengguncang Panama membuat warga takut kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu.
4: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
2: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Rosalyn Hiu. Saya Rizky Arisnanda pamit, sampai jumpa.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya.
6: Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Sebuah bus yang mengangkut 29 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan ini diduga dipicu oleh pecah ban. Akibatnya sebanyak 15 penumpang, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalyn Hiu, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Hampir 3 bulan berlalu, namun asap karhutla masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober, menjadi lebih 109.000 kasus.
10: Langit kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
11: Makin parah.
12: Ya. Sesak, napas, Mas?
11: Sesak. Cuma ya kita tahan, banyak minum air putih aja.
12: Kenapa Mas tetap bekerja? Jangan di sampai minum es lah. Kenapa tetap bekerja Mas di kabut asap ini?
11: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
10: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
13: Sesak, ngap juga, terus rasa panas gitu.
12: Cukup prihatin ya, Mbak?
13: Iya.
10: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
9: Berbulan-bulan kebakaran hutan dan lahan masih belum berhasil tertangani. Akibatnya kabut asap yang ditimbulkan terus meracuni udara seluruh wilayah yang terdampak. Yang terparah terjadi di Palangkaraya. Lalu bagaimana situasi di Palangkaraya? Sore hari ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Baik, Samsudin, ini bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini kabut asap di Palangkaraya sore hari ini? Karena ini sudah hampir 3 bulan, silakan dengan update informasi Anda.
14: Ya, Rosa dan pemirsa, memang kabut asap akibat kebakaran hutan di Kota Palangkaraya ini tetap memprihatinkan ya, Rosa. Dalam artian saat ini memang asap ini tidak mau menghilang dari Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan, baik itu di Kota Palangkaraya maupun di beberapa kabupaten yang mengepung Kota Palangkaraya ini, seperti kebakaran lahan yang masih terjadi saat ini di Kabupaten Perang Pisau, Kabupaten Katingan maupun di beberapa kabupaten lainnya. Dan saat ini memang menurut yang sempat saya konfirmasi BPBD Kota Palangkaraya sendiri saat ini ada 11 lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini mereka mengandalkan tim Satgas daratnya untuk melakukan upaya-upaya pemadaman di lahan kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Namun sulitnya memadamkan kebakaran di lahan gambut ini cukup menjadi kendala terus-terusan terjadi oleh. Tapi mereka tetap berupaya untuk melakukan pemadaman walaupun sampai saat ini hujan belum juga turun dan operasi modifikasi cuaca juga tetap dilakukan jika jarak pandang maksimal. Namun saat ini masih belum maksimal sekali operasi modifikasi cuaca maupun waterbombing. Dan dapat saya laporkan saat ini memang upaya dari tim Satgas sendiri melakukan upaya-upaya pemadaman ini baik dari darat maupun udara. Saat ini ada helikopter yang bekerja dan rencananya akan mengadakan waterbombing melalui Kabupaten Pulang Pisau. Ini baru rencana yang dilakukan oleh tim Satgas. Sempat kita berbincang dengan Kodam Mayor Jenderal Zainul Arifin yang saat ini memang mereka pihak dari TNI maupun Polri terus melakukan upaya-upaya pemadaman. Namun sekali lagi Rosa, saat ini Kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah masih diselimuti kabut asap pekat dengan jarak pandang yang sangat minim dan ini yang warga sangat resah dengan kondisi saat ini dan apalagi jumlah kasus IPA juga terus bertambah yang sebelumnya 107 ribu lebih dan bertambah pada saat tanggal 10 Oktober kemarin bertambah jadi hampir 2 ribuan dan saat ini sudah mencapai 109 ribu lebih kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota itu berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah. Begitu Rosa.
9: Baik, Samsudin, sesuai laporan Anda tadi ya terkait dengan kasus ISPA sampai dengan 10 Oktober ini ada lonjakan yang cukup signifikan sekitar 2.200 pasien dan bagaimana kemudian dengan lonjakan ini akhirnya fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang tetap optimal. Bagaimana kemudian dari tenaga medis menanggapi dan juga menangani lonjakan pasien ini?
14: Ya Rosa, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kota maupun kabupaten terus berupaya untuk memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah oksigen maupun yang berada di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas maupun di rumah-rumah sakit. Mereka memberlakukan hampir 24 jam ya dari rumah oksigen ini agar warga yang terserang seperti sesak pernapasan itu secepatnya menggunakan rumah-rumah oksigen yang saat ini memang disediakan oleh pemerintah daerah sendiri agar warga sendiri jangan sampai terpapar yang lebih parah lagi akibat dan kaget sejak itu sudah levelnya berbahaya itu terus-terusan naik dan di pukul 15 tadi partikulatnya sudah mencapai 1.800 lebih mikrogram meter kubik dan artinya ini memang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan bagi warga sendiri tapi pemerintah tetap yakin warga mengimbau bagi warga agar jika keluar rumah itu harus menggunakan masker. Ini yang penjagaan utama yang dilakukan agar mereka jangan sampai terserang paparan asap yang lebih parah lagi dan warga yang bagi yang mempunyai penyakit rentan itu segera memeriksakan diri ke rumah-rumah sakit terdekat agar mereka juga tidak menjadi korban asap yang saat ini memang cukup parah dan memprihatinkan. Begitu Rosa.
9: Ya baik, Samsudin tadi Anda katakan jarak pandang semakin diperburuk dari hari ke hari. Aktivitas warga sehari-hari sendiri seperti apa nih di tengah kondisi kabut asap yang masih pekat sampai dengan hari ini?
14: Ya Rosa, saya tadi sempat berbincang kepada beberapa warga. Mereka terpaksa hidup normal, menormalkan dirinya agar bisa hidup berdampingan dengan asap. Mereka untuk membiasakan diri. Namun sekali lagi mereka tidak bisa berbuat banyak dengan hanya bisa berharap dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar lebih maksimal lagi untuk melakukan upaya-upaya pemadaman yang saat ini memang dikatakan oleh pemerintah maupun sempat saya berbincang dengan Pangdam tadi, hampir rata-rata hutan ini terus bermunculan di titik, tapi itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini mereka Pangdam berpesan kepada masyarakat, jangan sampai melakukan

0: kembali karena ini yang di lahan gambut ini memang cukup sulit untuk dilakukan pemadaman antara bisa kedalaman sampai 10-12 meter. Dan sekali lagi pesan dari pemerintah agar jangan sampai lagi melakukan pembakaran di lahan yang saat ini memang dampak El Nino ini cukup sangat panjang, di mana hampir 3 bulan lebih kota Palangkaraya maupun wilayah Kalimantan Tengah itu belum turun hujan secara maksimal. Namun upaya AMC juga dilakukan oleh pemerintah dan ada beberapa spot yang sebelumnya memang pernah turun hujan namun belum juga bisa mengatasi kabut asap yang saat ini masih terjadi di kota Palangkaraya maupun sekitarnya. Begitu, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih jurnalis Transmedia Samsudin Nur melaporkan langsung dari kota Palangkaraya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Bahkan hampir semua ruas jalan raya tertutup asap putih. Sementara itu akibat masih dikepung kabut asap karhutla, belasan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore dan malam hari.
2: Jarak pandang di ruas jalan kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore terganggu oleh kabut asap yang terus menebal. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan terpaksa menghidupkan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga mulai dari pernafasan, mata pedih, hingga tenggorokan kering.
3: Ganggu, benar-benar. Cuma gimana gitu, nggak sehat kan? Pengen sehat.
4: Terus?
3: Ya terpaksa.
4: Terganggunya, seperti apa, Bu?
3: Ya, apa ya?
4: Sesak napas?
3: Iya, terasa di hidung kan?
4: Pedih mata?
3: Iya, pedih.
4: Ini lebih parah nggak, Bu, yang hari ini, Bu?
3: Lebih parah hari ini.
4: Lebih tebal, ya?
3: Iya,
2: Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 2 bulan. Warga berharap pemerintah segera berikan solusi nyata. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan masih mengepung Jambi pada Sabtu. Hal ini membuat jadwal penerbangan terutama pagi dan siang di Bandara Sultan Taha Jambi terpaksa dialihkan ke sore hingga malam hari. Gary Hendarsyah, Afsek Departemen Head Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan jarak pandang saat pagi hari masih berkisar 900 meter. Kondisi tersebut di bawah jarak pandang ideal dan berbahaya bagi penerbangan. Pada Sabtu sebanyak 16 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan mengalami pengalihan jadwal. Sementara itu seluruh jadwal penerbangan di Bandara Muara Bungo Jambi ditiadakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, titik api justru mulai menjauh dari pusat kota Sampit dan menyasar sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Kota Besi, hingga Cempaga. Luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah kecamatan ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat. Selain medan yang sulit dijangkau, Satgas Karhutla juga dihadapkan pada keterbatasan peralatan, terutama selang dan mesin pompa.
5: Lebih ada 50 titik hotspot, kami fokuskan di sini. Adapun teman-teman pada saat ini masih berlangsung melakukan pendinginan, di mana kita bagi menjadi 7 titik mengarah ke selatan dan utara. Nah, di mana di sini angin lumayan kencang ya, itu menjadi salah satu faktor penghambat kami karena asap jadi tebal.
2: Berdasarkan data harian BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 9 Oktober 2026, luas area terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 3.258 hektar. Sebanyak 1.079 kali karhutla terjadi dan terpantau sebanyak 43.621 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi siaga level 3. Masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
2: Bosa. Gunung Anak Krakatau terpantau mengalami puluhan kali erupsi sejak 21 September hingga 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan petugas di pos pengamatan Pasauran Serang, aktivitas gunung saat ini terlihat menurun dengan asap putih keluar dari kawah. Pada Jumat tercatat sebanyak 26 kali erupsi strombolian. Erupsi jenis ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Petugas juga mencatat tremor menerus yang menunjukkan aktivitas magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung. Meski aktivitas visual terlihat menurun, status siaga level 3 tetap menjadi dasar pembatasan aktivitas di sekitar gunung.
6: Akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, kami memantau dari berbagai parameter, salah satunya seismik dan deformasi terjadi sedikit kenaikan. Kemudian disusul juga dengan kemarin terjadi 26 kali erupsi. Untuk erupsi kemarin itu erupsi bertipe strombolian yang dimana periodenya itu intermittent atau sewaktu-waktu. Potensi akan selalu ada, kita akan terus mengevaluasi ke depannya apakah potensi ini akan semakin membesar atau tidak.
2: Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diminta untuk tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai potensi tsunami, serta mengikuti arahan petugas dan BPBD setempat. Adi Mazda, Serang, Banten.
1: Dua dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar dideportasi petugas imigrasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
7: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut 29 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan ini diduga dipicu oleh pecah ban. Akibatnya sebanyak 15 penumpang, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Bus Neo Trans berpenumpang 29 orang dari Makassar tujuan Palu terguling setelah salah satu bannya pecah di Jalan Gatot Subroto dekat gerbang kota Mamuju. Akibatnya 15 penumpang termasuk anak-anak mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. 6 orang mengalami luka berat dan 7 lainnya luka ringan. Proses evakuasi dibantu warga sekitar, sementara polisi telah mengamankan supir bus. Polisi belum melakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan masih mengalami trauma.
10: Untuk sementara informasi yang kami dapat dan bukti di lapangan, kami simpulkan awal dulu yaitu dari pecah ban belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan mobil terguling. Korbannya yang dirawat di rumah sakit regional sekarang yang dapat perawatan itu ada 13. Dan untuk luka ringan itu ada 3. Satu di rumah sakit Bayangkara, 2 di rumah sakit regional.
1: Dua dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar dibekuk petugas imigrasi Denpasar. Usai pemeriksaan imigrasi, kedua dokter WNA China tersebut langsung dideportasi. Dua warga negara asing asal China berinisial WN dan QL ditangkap saat melakukan praktik akupunktur ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar. Keduanya terdiri dari dokter perempuan berusia 44 tahun dan dokter laki-laki berusia 50 tahun. Kedua pelaku diduga telah melakukan praktik tanpa izin sejak 6 bulan terakhir. Setelah menjalani pemeriksaan, kantor imigrasi Denpasar langsung mendeportasi keduanya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kedua WNA ini dinilai melanggar ketentuan keimigrasian, yakni menyalahgunakan izin tinggal serta bekerja tanpa memiliki surat izin praktik. Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Barean Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini pertama, di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama, kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah umur.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung, hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini, petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis, dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan, jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
4: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.
0: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidan. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
5: Pada saat dilakukan pengungkapan, pertama kali itu adalah di kafe The Coffee, ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidin. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidin yang ada di Kalimantan Barat.
0: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ, yang merupakan seorang penadah.
6: Lakukan penangkapan salah satu penadah, ya, inisial FZ, umur 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga terdapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
0: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wisata petik buah melon di Desa Sidorejo jadi primadona karena menawarkan sensasi manis langsung dari kebun. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
7: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, sebanyak 5,4 juta warga Jawa Barat diasuransikan oleh pemerintah provinsi dan daerah. Asuransi tersebut berupa asuransi kesehatan, kematian, dan juga kecelakaan kerja. Warga antusias saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan Hari Desa dan kick-off Liga Desa Nasional di lapangan Panglejar. Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan 3 jenis asuransi bagi masyarakat, yakni asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi kecelakaan kerja. Masyarakat yang dirawat di kelas 3 akan mendapatkan perawatan secara gratis, sementara yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan bantuan sebesar 72 juta rupiah. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik tanpa harus kesulitan saat mengalami kecelakaan kerja atau menjalani perawatan kesehatan.
9: Mengasuransikan 5,4 juta.

0: Sentra industri rumahan kue kering yang dinamai Kampung Nastar di kawasan Larangan Utara Tangerang membuktikan bagaimana konektivitas internet mampu mengubah lanskap bisnis lokal.
1: Aroma manis kue kering yang menyeruak di sudut Larangan Utara perbatasan Jakarta dan Tangerang menandai geliat ekonomi warga di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar. Di balik manisnya bisnis ini, ada dedikasi para perempuan penggerak ekonomi lokal. Dimulai dari belasan perintis, kini terdapat 13 unit UMKM kue kering yang mampu memberdayakan dan menyerap ratusan ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja produksi. Seiring masifnya adopsi teknologi dan infrastruktur digital, Kampung Nastar bertransformasi dari industri rumahan konvensional menjadi sentra ekonomi yang maju dan berdaya saing. Pemanfaatan e-commerce serta media sosial efektif memotong rantai distribusi, sehingga penjualan tak lagi bergantung pada musim tertentu, melainkan mengalir konsisten dengan jangkauan pasar yang kian luas.
2: Awal mulanya itu udah lama ya, dari tahun 1997-an kurang lebih ya. Terus makin kesini ada digitalisasi itu makin membantu kita untuk meningkatkan jangkauan pasar, itu naik penjualan naik sekitar 30% dengan digitalisasi ini, dengan adanya digitalisasi sangat mendongkrak ya gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi, kita tadinya cuman di daerah Jabodetabek, bisa jadi luar Jabodetabek, luar kota, bahkan luar negeri juga.
1: Geliat digitalisasi ini membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, sekaligus membuka ruang kemandirian finansial bagi para ibu rumah tangga atas hasil keringat mereka sendiri.
3: Kita punya pegang uang sendiri, kita pengen jajan susu kita punya, kita bisa bantu-bantu cucu yang ingin potong buat ongkos sekolah ya. Karena cucu-cucu saya banyak yang ikut saya di sini, jadi saya buat tambah-tambah ongkos tiap harinya buat jajan cucu.
1: Guna menjaga keberlanjutan bisnis dan iklim usaha yang sehat, 13 pemilik UMKM di kampung ini sepakat membentuk paguyuban. Wadah ini menjadi sarana kolaborasi dan sinergi, sehingga kompetisi tidak memicu persaingan tidak sehat, melainkan saling menopang saat terjadi lonjakan permintaan pasar.
4: Ya, insya Allah sih di lingkungan kita untuk selama ini nggak ada, kita nggak ada persaingan. Karena kalau kita butuh, misalnya ada kekurangan, bisa ngambil ke tempat yang lain dari bahan kue maupun kue. Jadi kita saling membantu.
1: Pertumbuhan pesat UMKM berbasis perempuan ini pun mendapat dukungan penuh dari perangkat wilayah setempat, karena terbukti efektif menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5: Saya selaku ketua RT di sini selalu support ya, apalagi di sini nih kalau hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu itu tidak ada yang nganggur nih ibu-ibunya, karena semua ikut istilahnya bekerja. Perekrutan tenaga ini juga dari lingkungan kita sendiri, jadi memanfaatkan ibu-ibu yang ada di lingkungan kita sendiri sehingga bisa membantu perekonomian mereka.
6: Nastar original.
1: Kisah sukses Kampung Nastar menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat akar rumput bisa terhubung, tumbuh, dan terjaga dengan adanya infrastruktur digital. Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur serta literasi digital guna memastikan konektivitas internet mampu memberi dampak ekonomi inklusif bagi masyarakat.
7: Manfaatkanlah ya konektivitas kita yang sudah merata ini, baik 4G, 5G ke depan, manfaatkan dengan baik, gunakan untuk pertumbuhan UMKM, dan silakan menggunakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
1: Sinergi antara kemandirian perempuan, semangat gotong royong warga, serta dukungan infrastruktur digital dari pemerintah membuktikan bahwa digitalisasi bukan sebatas wacana teknologi. Ini adalah motor penggerak nyata yang memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dari akar rumput menuju kedaulatan digital Indonesia.
8: Transformasi digital terbukti bisa melahirkan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Pemanfaatan ekosistem digital secara optimal bagi para pelaku UMKM lokal tidak hanya sekedar menghubungkan

0: dan juga menumbuhkan mereka, namun juga menjaga agar mereka bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar modern. Langkah progresif ini juga sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, maju dan berdaulat di ruang digital. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
1: Kita mampir sejenak ke Sidoarjo, Jawa Timur, di mana ada wisata petik buah melon di desa Sidorejo yang lagi jadi primadona karena menawarkan sensasi manis langsung dari kebun. Dan masih seputar buah, kalau di Jombang, Jawa Timur, puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing dalam sebuah kontes durian. Tak hanya memperebutkan hadiah jutaan rupiah, durian yang telah dinilai juri juga dibagikan kepada pengunjung untuk dicicipi secara gratis.
2: Hamparan buah melon golden dan melon premium di sebuah greenhouse di desa Sidorejo, Kecamatan Kriyan, Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah siap untuk dipanen. Di sini pengunjung bisa merasakan sensasi petik buah melon segar langsung dari pohonnya. Setiap musim panen tiba, wisata petik melon ini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi keluarga. Setiap hari, ratusan pengunjung diedukasi seputar cara budidaya melon modern dengan sistem hidroponik.
3: Jadi petik buah secara langsung aku harus jauh-jauh ke Kota Malang atau kemana, jadi di desa-desa ini bisa dikembangkan lagi.
2: Di sini ada 3 jenis melon, yakni Sweet Lavender, Sweet Hemi the Blues, dan Sweet Net 9.
4: Di sini di Sidoarjo ada 3 varian. Yang kuning ini jenisnya Sweet Lavender.
5: Sweet Lavender. Kelebihan apa itu?
4: Kelebihan rasanya crunchy, manis, berair.
2: Pengunjung boleh kok makan sepuasnya di kebun, atau kalau mau dibawa pulang juga boleh dong. Asal ditimbang terlebih dahulu ya. Per kilogramnya dihargai Rp30.000. Puluhan durian unggulan dari wilayah Wonosalam unjuk kualitas dalam sebuah kontes yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 10 hingga 11 Oktober 2026. Durian unggulan yang dikonteskan dinilai berdasarkan bentuk fisiknya, kualitas dan ketebalan daging buah, hingga cita rasa khasnya. Seluruh peserta juga wajib berasal dari Kecamatan Wonosalam sebagai upaya menjaring dan mengenalkan varietas unggulan durian lokal. Setiap durian yang dikonteskan juga harus memiliki nama agar mudah dikenal oleh konsumen. Pemenang kontes memperebutkan total hadiah senilai Rp6 juta.
6: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diincipkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan, ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
2: Tradisi membagikan durian kepada pengunjung ini telah berlangsung sejak 2021. Tak heran sejumlah pengunjung ada yang rela datang dari luar kota untuk menyaksikan kontes sekaligus mencicipi durian unggulan khas Wonosalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 9 atlet muda berbakat resmi terpilih menerima jarum beasiswa bulu tangkis 2026. Keputusan ini diambil setelah para peserta melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi umum yang diikuti oleh total 2.140 peserta. 9 atlet yang lolos terdiri dari berbagai kategori usia, seperti kategori usia 11 dan 12 tahun, baik putra dan putri. Audisi umum bulu tangkis 2026 diselenggarakan di 3 kota besar, yaitu Pekanbaru, Makassar, dan Kudus. Dari ribuan pendaftar, sebanyak 67 atlet berhasil meraih super tiket. Setelah karantina tahap pertama pada 28 September 2026, tersisa 46 atlet yang bersaing di tahap akhir sebelum dikerucutkan menjadi 9 penerima beasiswa.
7: Saya senang, terus bangga pada diri sendiri dan gitu cuma.
8: Kaget nggak tadi pas diumumin?
7: Kaget.
8: Apa? Kaget?
7: Iya, kaget.
8: Karena emang persaingan juga lumayan tinggi gitu ya?
7: Iya, lumayan banyak.
8: Ibu gimana Bu akhirnya anaknya bisa lolos?
9: Senang sekali. perjuangannya nggak sia-sia, ke Kudusnya kita sebulan di sini nungguin, jadi apresiasi untuk anaknya tinggi sekali. Dia udah sampai sejauh ini, mantap.
8: Oh, selamat.
1: Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan kota, ada banyak cerita sederhana yang kerap terlewat dari perhatian. Melalui sapuan warna dan goresan kuas pelukis Dian Ibo mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari orang yang bekerja hingga mereka yang menjalani perjalanan hidupnya.
10: Di tengah keramaian kota, sebuah momen sederhana bisa menyimpan cerita yang panjang. Seseorang yang bekerja, pedagang yang menjajakan dagangan, atau orang-orang yang sedang menuju suatu tempat. Bagi Dian Ibung, kehidupan sehari-hari adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis. Ini diterjemahkannya melalui pameran tunggal bertajuk Sedang Tidak Buru-Buru yang berlangsung di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu petang.
11: Pameran ini adalah tentang bagaimana saya melihat kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan gitu ya. Jadi dari melukis ini kemudian juga datang ilham gitu, cerita-cerita imajinatif tentang kehidupan sehari-hari. Saya hanya melihat lebih lama kehidupan sehari-hari, dan kalau Mas perhatikan sebenarnya apa yang saya lukiskan memang ada di sekitar kita, tapi bukan sesuatu yang biasa jadi objek lukis, ya kan? Dan bahkan biasanya tuh terlewat gitu aja gitu loh.
10: Dian Ibung dikenal tak hanya sebagai pelukis, tetapi juga psikolog klinis dan penulis. Baginya, setiap orang memiliki cerita dan perjalanan hidup yang berbeda. Namun di balik perbedaan itu, ada perasaan yang dapat saling dipahami, mulai dari perjuangan, kelebihan, hingga kekurangan dalam menjalani kehidupan. Pengalaman dan pengamatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lukisan, sekaligus dilengkapi dengan cerita dalam bukunya yang bertajuk Tidak Kemana-Mana.
11: Ya, masing-masing tuh ada ceritanya gitu ya, kalau saya bilang tuh ceritanya. Jadi tiap orang punya cerita, tiap orang punya rasa, tiap orang punya perjalanan gitu. Tapi dari semua itu sebenarnya sama aja. Mau masnya, mau saya, mau yang ada di gambar ini tuh pasti ada perjuangannya gitu kan. Pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya.
10: Bagi pengunjung, pameran ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di sekitar kita menyimpan banyak cerita yang seringkali tidak disadari.
12: Saya jarang melihat ada lukisan yang begitu relate dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.
13: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, perekonomian di Lombok, khususnya di Mandalika, melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia, MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injourney sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Ribuan pelajar Korea Utara menggelar acara tarian massal di alun-alun kota Pyongyang. Acara ini merupakan bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea yang saat ini dipimpin oleh Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Selain itu, peringatan Partai Buruh Korea ini juga dilakukan dengan meletakkan bunga di patung para pemimpin terdahulu Korea Utara, Kim Il-sung dan Kim Jong-il di Bukit Mansu.
5: Ribuan pelajar Korea Utara merayakan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea atau Joseon Rodongdang, partai politik paling berkuasa dan berpengaruh di negara itu. Mereka menggelar tarian massal dan pesta kembang api. Dalam video yang dirilis kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pada Sabtu, para pelajar terlihat menari dan mengibarkan bendera Korea Utara di lapangan Kim Il-sung, Pyongyang. Pelajar pria mengenakan kemeja berdasi, sedangkan pelajar wanita mengenakan hanbok, baju tradisional Korea. Sementara para penonton tampak bertepuk tangan dan ikut menyanyi. Di antara para penonton tampak sejumlah ekspatriat dan wisatawan barat. Mereka terlihat ikut bergembira melihat acara ini. Peringatan hari jadi Joseon Rodongdang juga ditandai dengan peletakan bunga di patung para pemimpin terdahulu Korea Utara, Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il di Bukit Mansu, Pyongyang. Warga, prajurit dan pengunjung terlihat membawa bunga dan memberikan penghormatan. Partai Buruh Korea Joseon Rodongdang didirikan pada 1945 oleh Kim Il-sung, pendiri negara Korea Utara. Saat ini partai tersebut dipimpin oleh cucunya Kim Jong-un. Perayaan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, menyusul ledakan ranjau darat pada 21 September di selatan garis demarkasi militer di sektor barat zona demilitarisasi atau DMZ. Insiden tersebut melukai 3 prajurit Korea Selatan.
4: Festival cahaya kembali menerangi sejumlah ikon dunia. Di Berlin, Jerman, lebih dari 40 gedung penting dan bersejarah di kota itu disinari cahaya imersif yang memukau. Sementara di Shaanxi, China, hari terakhir pertunjukan cahaya di Kuil Gantung dihadiri ribuan pengunjung.
5: Gerbang Brandenburg adalah salah satu ikon kota Berlin, Jerman, yang disinari cahaya imersif dalam Festival Cahaya 2026. Festival yang telah masuk tahun ke-22 itu dimulai pada Jumat dengan menghadirkan permainan cahaya di sekitar 40 bangunan bersejarah. Di antaranya Menara TV Berlin, Katedral Berlin, Jembatan Oberbaun, dan Stadion Olimpiade. Tujuan dari acara ini pada dasarnya adalah ingin mengenalkan gedung-gedung bersejarah dan penting di kota Berlin dengan cara yang berbeda. Dan memang banyak yang tertarik datang melihat festival ini karena dikemas dengan sangat cantik dan modern. Tidak hanya itu, kehadiran Festival Cahaya juga membangkitkan usaha kecil lokal. Dan meski cuaca hujan, warga dan wisatawan tetap berdatangan ke pusat kota untuk menikmati malam pertama festival. Mengusung tema Colors of Love atau Warna-Warni Cinta, festival ini berlangsung hingga 18 Oktober nanti. Sementara itu di China, pertunjukan cahaya di tebing Kuil Gantung atau Hanging Temple di Kabupaten Yunyuan, Kota Datung, Provinsi Shaanxi telah menutup musim pertunjukan 2026, di mana lebih dari 2.000 pengunjung mengikuti acara ini. Pertunjukan bertajuk Why Hanging Temple Endures ini diluncurkan pada 18 Mei 2026 dan telah menarik lebih dari 250.000 penonton. Proyeksi cahayanya memanfaatkan lebih dari 37.000 meter persegi permukaan tebing dan mendapat pengakuan Guinness World of Records pada Juni 2026 sebagai proyeksi pada fitur alam terluas di permukaan datar yang bersifat permanen. Kuil Gantung berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah pada tebing Gunung Hengshan. Kuil itu merupakan salah satu bangunan kayu di tebing tertua dan paling terpelihara di China. Dengan luas total hanya 472 meter persegi, kuil itu memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang dalam satu waktu. Pertunjukan cahaya akan kembali digelar pada April 2027 setelah kawasan ini menjalani pembaruan untuk musim dingin dan pemeliharaan bangunan bersejarah.
4: Informasi terkini lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
6: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, pesepeda gunung asal Selandia Baru Robin Gums mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat.
8: Robin Gums kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gums meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gums mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
9: I'm really proud. It's not been easy. Like pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
8: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh rintangan.
4: Dari hasil Liga Primer Inggris yang kembali bergulir setelah jeda kompetisi Eropa, Arsenal dan Chelsea meraih kemenangan penting pada pekan ke-6. Sementara Manchester United tidak mampu mengalahkan Tottenham Hotspur usai bermain imbang di 1-1 di Old Trafford.
0: Arsenal menjamu Leeds United pada pekan ke-6 Liga Primer Inggris Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 55 menit, tendangan James Justin membawa tim tamu unggul lebih dulu. Namun 7 menit berselang, sontekan Ricardo Calafiori menyambut umpan sundulan.

0: Dan Ben White membuat skor menjadi imbang 1-1. Arsenal akhirnya mampu menyegel kemenangan lewat gol yang dicetak Bruno Guimaraes pada menit 70. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal bertahan hingga usai. Klub asal London lainnya, Chelsea, juga berhasil meraih 3 poin pada pekan 6 Liga Premier Inggris. Menjamu Bournemouth di Stamford Bridge, pasukan Xabi Alonso menang telak 5-1 atas tamunya. Gelandang veteran Jordan Henderson dan striker asal Brazil João Pedro tampil cemerlang dengan mencetak brace di laga ini. Dan satu gol Chelsea lainnya dicetak oleh gelandang timnas Inggris Morgan Rogers. Sementara satu-satunya gol Bournemouth dicetak oleh Evan Nilsson pada menit 51. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Manchester United gagal memetik kemenangan saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford. The Red Devils unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Brian Mbeumo pada menit ke-73. Namun kemenangan MU sirna setelah Dominic Solanke berhasil menjebol gawang St. Lawrence pada injury time. Skor imbang 1-1 tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.
1: Dari kompetisi Serie A Italia, Inter Milan sukses meraih 3 poin saat menjamu Parma di Giuseppe Meazza. Sementara Napoli juga menang meyakinkan saat menjamu tim promosi Frosinone.
0: Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Parma pada Giornata 6 Serie A Italia. Berawal dari pressing tinggi Inter Milan, kesalahan pemain Parma mampu dimanfaatkan Petar Sucic untuk mencetak gol pada menit 13. Pelanggaran pemain Parma terhadap Pio Esposito di kotak terlarang membuat wasit menghadiahkan penalti untuk Inter. Hakan Calhanoglu yang maju menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Inter unggul 2-0. Pada menit 31, berawal dari serangan balik Marcus Thuram mencetak gol ketiga bagi Inter. Meski pasukan Christian Cifu menciptakan sejumlah peluang di sisa waktu pertandingan, skor 3-0 tidak berubah hingga usai. Kemenangan ini mengantarkan Inter bertengger di puncak klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Kemenangan juga berhasil diraih Napoli saat menjamu Frosinone di Stadion Diego Armando Maradona Sabtu malam. Il Partenope membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Kevin De Bruyne pada menit 29. Noah Lang kemudian menggandakan keunggulan Napoli pada menit 32. Napoli unggul 2-0 di paruh pertama laga. Di penghujung pertandingan, gol kedua De Bruyne menutup kemenangan pasukan Massimiliano Allegri menjadi 3-0. Kemenangan ini membawa Napoli menempati posisi 6 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 10 poin.
1: Tim Azulgrana Barcelona sukses mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara La Liga setelah berhasil mengkandaskan Getafe 3-0 di Camp Nou pada Minggu. Sementara itu Real Madrid raih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu.
0: Baru 2 menit laga berjalan, Barcelona sudah memimpin 1-0 lewat sepakan Anthony Gordon setelah merebut bola dari Jan Dacona. Barcelona terus menyerang pertahanan Getafe untuk membuat gol sebanyak-banyaknya. Di menit ke-18, Eric Garcia melepaskan sepakan dari luar kotak penalti, namun sayang tembakannya bisa ditepis Soria. Getafe kembali kebobolan pada menit ke-30 lewat tendangan Gabriel Jesus setelah merebut bola dari penguasaan Romero di dekat kotak penalti sebelum menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan ke pojok kanan gawang Soria. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Jules Konde menambah keunggulan di menit ke-73 ketika menyambar umpan silang Lamine Yamal di depan gawang dan gagal di bendung Soria. Skor 3-0 menutup laga tersebut.
2: he suffered 20 days ago.

0: Real Madrid menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu. Madrid hampir saja unggul cepat ketika laga baru berjalan 7 menit. Kylian Mbappe melepas tembakan kencang, namun percobaannya masih mengenai tiang gawang. Di babak pertama, tak ada gol yang bisa dibuat oleh kedua tim. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Selepas jeda, gempuran Madrid akhirnya berbuah gol di menit ke-62 setelah sepakan mendatar Diomande gagal dibendung Bulaksti. Madrid sempat menambah gol di menit ke-70 lewat sepakan Vinicius Junior. Namun gol tersebut dianulir karena Vinicius menjambak Nathan Saliba saat beradu lari. Selain golnya dianulir, Vinicius juga mendapat kartu merah karena pelanggarannya ke Saliba. Madrid bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas. Los Blancos menang 1-0. Kemenangan ini membawa Madrid ke urutan ketiga dengan 18 poin, tertinggal 1 poin dari Atletico Madrid di posisi kedua dan Barcelona di puncak.
1: Kita beralih ke Liga Sepak Bola Nasional. Tim Macan Kemayoran Persija Jakarta terus menjaga tren kemenangan sejak awal musim. Terbaru Persija Jakarta berhasil menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Sementara Arema FC gagal memetik kemenangan usai ditahan imbang 2-2 oleh Bayangkara Presisi Lampung. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Roslyn Hugh pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Bertandang ke markas PSIM Yogyakarta, tim Macan Kemayoran Persija Jakarta meraih kemenangan telak. Tim asuhan Sintayong mencukur PSIM 4 gol tanpa balas. Sempat tidak mampu mencetak gol di babak pertama, Persija mulai menunjukkan taringnya di paruh kedua laga. Gol pembuka Macan Kemayoran dicetak oleh Alexander Jeremjev pada menit 77. Stepan Loncar kemudian mencetak gol kedua Persija pada menit 81. 6 menit berselang, giliran Kwang Chang Hon yang mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan Persija kemudian ditutup oleh gol kedua Loncar pada injury time. Ini menjadi kemenangan keempat Persija dari 4 laga di awal musim, sekaligus mengantarkan tim ibu kota bertengger di puncak klasemen sementara. Sementara di Malang, tuan rumah Arema gagal memetik kemenangan saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Gawang tuan rumah bahkan harus kejebolan lebih dulu lewat sundulan Matias Okamko saat laga berjalan 15 menit. Bahkan pada menit ke-31, Bayangkara sukses menambah keunggulan. Kali ini giliran tendangan Milan Dostovski yang sukses menjebol gawang Adi Satrio. Arema baru bisa bangkit di babak kedua. 7 menit babak kedua berjalan, Marcus Vinicius sukses memperkecil ketertinggalan Arema. Dan pada menit 60, bermula dari tendangan bebas Marcus Vinicius, sukses ditanduk oleh Oluwa Segun Samuel Otusanya untuk mengubah skor menjamu sama kuat 2-2. Dan skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan.

0: Ronald pedah ha. Okey ah.
1: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mande Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Eddy Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2: Selamat malam. Desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus digaungkan. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu. Publik pun menanti sikap resmi DPR RI mengusut polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran pasca putusan MK? Kita ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi, sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Berarti nggak sempat menyelamatkan diri. Berapa jam terjebak dari ini?
3: Sekitar 1 jam setengah.
2: Dua jam terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
3: Di atas genteng kemana?
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah, lantaran tak ada peringatan dini banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Berapa
6: lama ini
4: terjebak? Lama, 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data pengamatan terekam gempa vulkanik dan tremor terus-menerus. Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Krakatau mencatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus. Secara visual asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tidak melaut. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat.
7: Kalau nggak ke laut kan dari mana kita makannya kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan kan, tahu masker. Ya intinya mah perlu hari aja, hari Jumat sampai sekarang nggak.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu. Erupsi terjadi 3 kali dengan tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal.
1: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
8: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
1: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir 3 bulan berlalu namun asap karhutla masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angka penderita ISPA bertambah 2.207 kasus pada 10 Oktober menjadi lebih dari 109.000 kasus.
9: Langit Kota Palangkaraya tampak kelabu tersaput asap pekat.
6: Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat suasana kota pada pukul 4 sore seperti menjelang malam. Bagi warga, kondisi ini bukan lagi sekedar pemandangan yang mengganggu, tapi juga menjadi gangguan kesehatan yang terus terjadi. Warga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan.
9: Makin parah.
10: Ya. Sesak, napas, Mas?
9: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja.
10: Kenapa Mas tetap bekerja? Jangan di... Sampai minum es lah. Kenapa tetap bekerja Mas di kabut asap ini?
9: Itu mempengaruhi ke penghasilan.
6: Warga mengaku kondisi asap semakin parah. Selain mengganggu pernapasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
11: Sesak, pengap juga, terus rasa panas gitu.
10: Cukup prihatin ya, Maya?
11: Iya.
6: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 107.606 kasus pada 4 Oktober. Angka ini bertambah 2.207 kasus hingga 10 Oktober menjadi 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Apakah kabut asap tebal masih menyelimuti Kota Palangkaraya? Untuk mengetahui kondisi terkini dari Kota Palangkaraya, kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Selamat malam, Samsudin. Apakah kabut asap masih menyelimuti kota dan apa dampak bagi aktivitas warga di sana, Samsudin?
12: Ya, Victor. Selamat malam. Dapat saya laporkan saat ini memang kabut asap masih belum menghilang dari Kota Palangkaraya, merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini memang dampaknya sangat luar biasa dan cukup memprihatinkan bagi warga-warga. Mereka mau tidak mau harus bersahabat dengan asap, walaupun saat ini memang udara yang bercampur asap ini sudah sangat mengganggu kesehatan. Apalagi jumlah ISPA juga terus bertambah setiap hari, itu sudah mencapai saat ini aja data Pusdalop sampai tanggal 10 kemarin, maupun tanggal 11 yang terbaru ini juga sudah sampai 109.000 lebih kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Dan saat ini memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu terus melakukan upaya pemadaman, walaupun saat ini memang kendala di lapangan air yang dimana mereka harus memerlukan banyak untuk menggunakan pemadaman lantaran lahan gambut yang cukup sulit dilakukan pemadaman ini terus memunculkan bara-bara api di lahan gambut yang saat ini memang ada sejumlah titik yang mengepung di Kota Palangkaraya. Saat ini juga pemerintah gede-gedenya melupus galop maupun tim sargas daratnya ada 11 titik yang saat ini dilakukan pemadaman agar api ini tidak menyebar di pemukiman penduduk. Ini yang perlu diantisipasi oleh mereka. Sekali lagi pemerintah daerah maupun dari tim satgas TNI Polri maupun BPBD relawan berharap jangan ada lagi intinya para pelaku yang melakukan pembakaran lahan yang sampai saat ini memang menurut data Polda Kalimantan Tengah itu ada sekitar 40 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakar. Dan saat ini juga Polda Kalimantan Tengah masih melakukan penyelidikan terhadap 12 korporasi yang diduga terbakar di area lahan perkebunan. Begitu, Victor.
0: Oke, untuk pendidikan kira-kira, sekolah besok hari Senin begitu, kegiatan belajar mengajar bagaimana, Samsudin?
12: Ya, Victor, sudah sejak hampir 2 bulan, Victor, baik dari tingkat PAUD maupun sampai perguruan tinggi itu di Kota Palangkaraya itu, khususnya di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Mereka tidak bisa, pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat juga tidak bisa mengeluarkan secara tatap muka mereka, karena saat ini memang kabut asapnya memang cukup parah terjadi di Kota Palangkaraya saat ini, dan para siswa tidak juga bisa berbuat banyak lantaran pembelajaran jarak jauh ini memang kurang efektif yang dirasakan oleh mereka. Tapi mereka tidak mau suka tidak suka mereka tetap harus melakukannya, karena jika belajar di tatap muka di dalam kelas itu mereka bisa terpapar dan pas cepat terus akan melalui lonjakan. Dan saat ini memang pemerintah setempat memberlakukan secara daring untuk saat ini, begitu Victor.
0: Oke, sampai saat ini apakah Anda punya informasi, apakah ada laporan dampak kesehatan akibat kabut asap ini seperti ISPA dan kasus lainnya, termasuk kritis misalnya, Samsudin?
12: Sampai saat ini memang belum saya konfirmasi yang kasus yang terbaru ya, Victor. Dalam artian memang kasus ISPA sejak di awal Juli ke Agustus itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Terus di September itu ada penurunan sedikit, namun di Oktober ini mulai kembali meningkat dengan jumlah kasus memang yang tersebar itu tadi, yang pernah saya sebutkan tadi, sekitar 109 ribu di antara tanggal 4 dengan tanggal 10 itu terjadi peningkatan sekitar 2.200 lebih kasus ISPA akibat mereka terpapar asap. Namun sekali lagi, Tutor, pemerintah daerah maupun pemerintah kota, provinsi itu menyediakan rumah-rumah oksigen agar para warga yang tetap beraktivitas di luar bisa mendapatkan oksigen secara gratis jika mereka mengalami sesak napas. Namun pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga menyarankan bagi warga yang memang mempunyai penyakit penyerta seperti asma maupun hipertensi maupun yang lainnya itu jika seandainya parah itu secepatnya membawa berobat ke pusat pelayanan kesehatan maupun ke rumah sakit-sakit yang saat ini memang melayani pasien ISPA yang memang terpapar asap. Dan sekali lagi tadi saya sempat berbincang dengan Kodam Pangdam 22 Tambun Bungai. Saat ini mereka mengharapkan bagi pelaku pembakar janganlah lagi membakar lahan-lahan yang ada saat ini, karena dampak El Nino yang cukup panjang ini sudah sangat mempengaruhi sekali dengan kondisi lahan yang berada di wilayah Kalimantan maupun di Kota Palangkaraya. Kultur gambut ini sangat memang kalau sudah terbakar itu sangat sulit dipadamkan, dan dampaknya sangat luar biasa kepada warga, baik perekonomian, aktivitas penerbangan juga mengalami sempat off on ini yang menyebabkan wilayah Kalimantan Tengah ini sudah dikhususnya di Kota Palangkaraya yang tertutup kabut asap tebal dalam sepekan terakhir, dan ini akan terus berlanjut jika seandainya Kalimantan Tengah belum ada turun hujan, begitu ya. Victor.
0: Ya, supaya kasus karhutla ini memang tidak menguap begitu saja ya, kita ingin tahu saja, mungkin Anda juga bersama dengan teman-teman di sana tinggal di Kota Palangkaraya, ketika bangun pagi Anda harus menghirup asap kebakaran, kemudian sampai tidur pun tetap asap itu ada begitu ya. Sampai saat ini apa harapan masyarakat di sana, kemudian apakah Anda melihat banyak kasus infeksi saluran pernapasan akut ini terjadi pada usia-usia tertentu, misalkan yang paling mengancam usia lansia atau bayi atau seperti apa, Samsudin?
12: Victor, memang ada beberapa saya sempat wawancarain petugas medis maupun dokter. Itu memang usia-usia yang rentan itu pada saat balita, anak-anak maupun usia lanjut. Ini sangat mudah mereka terpapar asap jika mereka tidak bisa mengendalikan dirinya jika keluar rumah itu tidak menggunakan masker. Namun sekarang ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan juga berharap agar masyarakat tetap menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, dan ini sebagai upaya pencegahan sendiri. Dan sekali lagi saat ini memang kabut asap masih menyelimuti Kota Palangkaraya, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga cukup maksimal, namun walaupun mereka tetap maksimal tapi kabut asap masih terjadi karena kebakaran hutan dan lahan ini kian terus meluas. Berdasarkan data BBBD Pusdalop Kalimantan Tengah saat ini memang ada peningkatan meluasnya sekitar 64 hektar, di mana saat ini total keseluruhan dari karhutla ini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 17.800 hektar. Dan saat ini memang sangat luar biasa dengan kejadian seperti ini. Dampaknya memang luar biasa bagi masyarakat juga. Ini sudah mengharapkan dengan pemerintah pusat agar bisa lebih maksimal lagi membantu Kalimantan Tengah sendiri untuk melakukan upaya-upaya pemadaman di kebakaran lahan dan hutan yang saat ini terjadi. Begitu, Victor.
0: Baik, kebakaran ini memang bencana yang sangat tidak diharapkan dan semoga ke depan tidak terjadi kembali. Begitu, sehat-sehat selalu Samsudin dan warga di Palangkaraya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam, Samsudin. Satu lagi jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur dipulangkan ke rumah duka pada Sabtu siang. Kali ini jenazah kernet truk bernama Ponco Budi Raharjo tiba di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kedatangan peti jenazah diwarnai isak tangis istri dan kedua anak kembar korban.
13: Suasana haru menyelimuti kedatangan peti jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Ambulan yang membawa peti jenazah ini tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kedatangan ini membuat istri dan kedua anak kembar Ponco tidak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menanti kabar keberadaan Ponco sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Masa Lembo. Diketahui Ponco merupakan kernet truk ekspedisi pengangkut paket logistik dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kepastian nasib Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan proses identifikasi. Keluarga mendapat informasi bahwa jenazah telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan DNA. Selain hasil DNA, keluarga juga mengenali celana jeans berwarna krem yang dikenakan korban. Andik Basuki, kerabat korban, menyampaikan terima kasih kepada Basarnas, tim DVI, pemerintah provinsi, serta semua pihak yang telah membantu proses identifikasi dan pemulangan jenazah.
14: Siang itu kami mendapatkan pemberitahuan dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan bahwa adik kami, Ponco Budi Raharjo, sudah teridentifikasi dalam kondisi meninggal dunia. Setelah pemberitahuan tersebut, kami keluarga yang di rumah mempersiapkan untuk menjalani proses pemakaman.
13: Setelah disolatkan, jenazah Ponco kemudian diantar ke TPU Girilaya Abadi, Dusun Salam Rejo, Desa Sumber Gondo, Kecamatan Glenmore. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad kedua anak pang yang duel dan tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.
15: Tiga hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan, relawan, dan warga terhadap dua anak yang tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban pertama berinisial RI ditemukan meninggal dunia pada Minggu pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
16: Tepatnya ditemukan di KW7 irigasi, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang setelah dipastikan oleh

0: keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
1: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di seberang Ulu 1 Palembang. Dari operasi ini petugas menangkap 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Di lokasi lain petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
1: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
3: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan polis lain ya, untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya, terhadap pelaku-pelaku lainnya.
1: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidan. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
4: Pada saat dilakukan pengungkapan, pertama kali itu adalah di kafe The Coffee ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidin. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidin yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
1: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ, yang merupakan seorang penadah.
5: Penangkapan salah satu penadah, inisial FZ, umur 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Sat Narkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
1: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang.

0: ini doang apa? Sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak? Itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sih, nggak ada bacokan nggak ada.
1: Di sekolah, Aftan selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya.
2: Tuh, aku lagi terpuruk, ayah aku nggak ada. Dia benar-benar datang. Dia bilang, jangan sedih, anggap aja aku ganti ayah kamu, gitu. Pokoknya dia beneran ngasih semangat, dia jadi teman yang baik, dia nggak neko-neko anaknya, dia aku bilangin nurut.
1: Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah, ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
3: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur, orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
1: Menurut keterangan polisi, kedua korban meninggal bukan akibat tawuran. Peristiwa bermula saat korban hendak bermain futsal di kawasan Alam Sutra. Saat berkumpul di sekitaran bundaran Alam Sutra, mereka bertemu dengan kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam dan stick golf. Diduga ketakutan melihat kelompok tersebut, korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri dengan memacu kendaraan.
4: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
1: Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Setidaknya sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh kepolisian.
5: Wira Kusuma sejatinya adalah anak baik-baik dan berprestasi. Ia menjadi korban karena adanya ketidakpedulian. Menghentikan kekerasan di lingkungan anak-anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, guru, atau polisi saja, tetapi juga masyarakat sekitar yang mengetahui akan terjadinya tindak kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
6: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya memunculkan pertanyaan apakah Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
1: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
2: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik. Maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
2: Dari kacamata hukum administrasi negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
4: Kita mesti berkat dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga

0: yang menetapkan itu sendiri, KPU, atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN, dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini sebenarnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada 3 pasangan, 2 pasangan yang kalah itu, bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
1: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar DPR RI menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus digaungkan bahkan ramai di media sosial. Namun DPR masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu. Publik pun menanti bagaimana DPR RI mengusut polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran pasca putusan MK, Editorial View kali ini akan membahasnya bersama redaktur pelaksana CNN Indonesia Suryanto. Selamat malam Mas Suri.
3: Selamat malam Victor.
2: Mas Suri, bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan polemik ijazah Gibran ini pasca putusan MK? Apakah fokus saat ini lebih ke aspek hukum formal atau pada tekanan politik moral di DPR RI ini, Mas Suri?
3: Kalau kami melihat aspek hukum formal kemarin sudah selesai ketika MK mengetok palu kemarin, Victor ya. Karena kan kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi ya memang keputusannya kemarin sudah ya seperti itu gitu loh, bahwa gugatan dari pemohon terkait permohonan buat diskualifikasi memang tidak bisa dilakukan, gugatan memang tidak bisa diterima karena aspek legal standing. Tapi kemarin kan yang justru ramai dan jadi polemik di publik sekarang ini kan soal isi pertimbangan majelis hakim MK kemarin sih, Victor, terkait bahwa hakim tidak menemukan syarat bukti kelulusan setara SLTA atau sederajat yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden di pemilu 2019 lalu. Itu kan sebenarnya sudah selesai di situ, Victor. Yang sekarang yang menjadi polemik dan jadi terus menjadi perbincangan sekarang kan hanya soal sebenarnya dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Gibran itu setara dengan SMA atau tidak sih? Kalau dari sisi legal formal kan sudah diputuskan oleh MK, tapi kan sekarang masih terus bergulir gitu loh. Ini mestinya menjadi sebuah evaluasi ke depannya, apakah dokumen seperti ini memang dokumen yang wajar dimiliki oleh para lulusan SLTA sederajat di luar negeri atau seperti apa. Kalau memang dokumen seperti ini yang dimiliki oleh lulusan SLTA sederajat di luar negeri, mestinya di aturan kita kan diakomodir gitu kan. Tapi kan memang faktanya kemarin itu ada hal-hal yang menurut kami itu perlu dijelaskan lebih detail, tidak hanya sebatas di MK kemarin, Victor. Kalau saya sekarang lebih menyorotinya yang lebih penting dan memang harus dijawab menjadi sebuah transparansi adalah soal bagaimana kemarin aturan-aturan yang terkesan mengakomodir pencalonan Gibran si Victor. Ini yang disebut oleh kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto kemarin yang katanya pasalnya ini Gibran banget nih, katanya bukan seperti itu di ayat 3 pasal 18 PKPU yang diakui oleh KPU ini pasalnya susulan dalam tanda kutip ya, karena dalam pembahasan awal PKPU ini DPR mengaku tidak dibahas bersama DPR ayat 3 ini dan ayat 3 ini yang memang memuluskan dalam tanda kutip jalan Gibran untuk maju menjadi cawapres. Menurut saya sekarang yang menjadi pusat perhatian yang publik butuh kejelasan adalah bagaimana pasal tambahan ini termasuk kemarin yang ramai juga soal surat keterangan dari Kementerian Pendidikan terkait dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Gibran itu dianggap setara dengan syarat kelulusan SLTA sederajat sih, Victor. Itu menurut saya yang sekarang mesti dijawab oleh butuh transparansi oleh publik sekarang ini, Victor.
2: Ya, ya. Putusan MK ini membuka ruang konstitusional bagi DPR RI, namun DPR masih

0: masih mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu begitu ya, tanpa kejelasan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya. Dari kacamata redaksi CNN Indonesia, seberapa besar sih peluang DPR benar-benar menggulirkan hak konstitusionalnya, hak angket atau pansus, ataukah wacana ini hanya sekadar komoditas tawar-menawar politik alias political bargaining semata, Mas Uri?
1: Ya kalau sudah masuk ke proses DPR, kemarin kan apalagi MK sudah menjelaskan bahwa terkait proses diskualifikasi dan lain-lain itu kan ranah lembaga lain gitu kan. Dalam hal ini kan memang ranahnya MPR, DPR. Kalau sudah masuk ke DPR ya pasti ini sudah menjadi komoditas politik lah yang tidak bisa dilepaskan dari alat tawar-menawar politik gitu, Victor. Namun menurut saya yang lebih penting sekarang yang saya bilang di awal tadi itu DPR mestinya memang harus bisa menjawab keraguan publik sekarang ini terkait proses-prosesnya tadi itu sih, Victor. DPR harus bisa memanggil, minimal meminta penjelasan dari KPU, Kementerian Pendidikan, bagaimana ayat 3 dan pasal di pasal 8, apa ayat 3 di pasal 18 tadi bisa keluar, bagaimana surat keterangan itu bisa diterbitkan, karena harus diakui apa yang dibilang oleh pemohon kemarin, Victor, harus diakui memang itu benar bahwa di ayat ini, di ayat 3 pasal 18 ini memang sangat berkepentingan dengan Gibran gitu loh, karena dari tiga pasangan calon ini kan hanya Gibran yang menggunakan dokumen yang dianggap sebagai kelulusan SLTA sederajat gitu loh. Kalau di Wapres, Cawapres yang lain di pemilu 2019 kemarin kan rata-rata memang lulusan dalam negeri, jadi memang tidak berkepentingan di ayat tambahan ini sih, Victor. Menurut saya itu yang memang harus lebih penting di proses di DPR sekarang dibandingkan aspek legal, aspek formal yang lain sih, Victor.
0: Ya, karena keputusan MK juga kemarin menjelaskan ya bahwa dokumen yang dimiliki Gibran ini hanya daftar kehadiran untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, bukan syarat kelulusan begitu ya. Mas Uri, di DPR ini nggak semua sepakat dengan pembentukan pansus atau hak angket ya. Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli misalnya. Ahmad Doli menurutnya tidak perlu membentuk pansus atau hak angket, cukup Komisi 2 saja. Artinya Komisi 2 DPR cukup memanggil penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Kalau pada akhirnya terbukti memang benar-benar ijazah setara SMA Gibran tidak ada atau bisa saja pemakzulan terjadi. Bagaimana Anda menilai pernyataan normatif dari pimpinan DPR sejauh ini? Apakah ini bentuk kehati-hatian atau seperti apa? Dan apakah dimungkinkan berikutnya KPU akan juga diperiksa atau diselidiki ulang begitu? Mas Uri,
1: saya melihatnya bukan saya melihatnya lebih ke kehati-hatian ya, Victor. Saya setuju dengan istilah kehati-hatian itu dan bukan soal DPR gamang atau tidak ya, karena kita tahu bahwa impact perkara ini itu kan sangat besar ke depannya. Kita ambil contoh lah misalnya gitu loh. Kalau memang secara sembrono DPR langsung ada yang menggulirkan buat hak angket dan lain-lain sementara persiapannya belum matang, kan itu kan mudah dikandaskan begitu saja, apalagi kalau sampai bicara soal pemakzulan gitu loh kan. Ini kan melibatkan proses bernegara kita ke depannya, bagaimana seorang wapres dipermasalahkan gitu loh, apalagi nanti impact-nya melibatkan orang nomor dua di negara ini. Jadi wajar nih kalau misalnya saya melihat di DPR itu sangat sangat hati-hati terkait kasus ini, karena mereka memang harus menelaah lebih dulu. Saya lebih setuju pernyataan Komisi 2 itu sih, Victor. Memang harus lebih diklirkan dulu soal bagaimana awalnya aturan yang bisa dibilang bisa memuluskan langkah Gibran itu ditelisik lebih dahulu. DPR harus minta penjelasan Kementerian Pendidikan dan KPU bagaimana kemarin PKPU itu bisa terbit gitu kan. Tadi kan si dalam pengantar diskusi kita kan pengamat politik dari UNY juga bilang bahwa butuh transparansi, bagaimana publik butuh transparansi bagaimana aturan-aturan ini dibuat sehingga bisa memuluskan pencalonan Gibran kemarin gitu, Victor. Jadi ya kalau memang sekarang belum apa-apa sudah ujuk-ujuk langsung ke pemakzulan dan lain-lain, menurut saya sangat sangat serampangan dan apa dasarnya gitu loh. Sementara kan gugatan rejim pilpres itu kemarin kan memang sudah tidak bisa dilakukan, jadi terbukti kemarin gugatan di MK itu MK tidak menerima gugatan para pemohon, hanya yang saya bilang tadi itu, nah justru pertimbangan hakim itu yang sekarang justru ramai dibicarakan oleh publik sekarang ini, Victor.
0: Jadi ada urgensi, ada satu hal yang urgent yaitu tentang statement atau pasal yang memang memuluskan jalannya Gibran menjadi wakil presiden begitu ya. Apakah memungkinkan jika nanti ada revisi undang-undang pemilu selanjutnya, Mas Suri, kalau Anda membaca situasi ini?
1: Kalau sekarang kan memang undang-undang pemilu itu kan sekarang memang lagi dibahas revisinya, Victor. Menurut saya sih tidak sampai mengarah ke undang-undang pemilu terkait ini, Victor. Karena kan undang-undang pemilu itu mengatur aturan yang lebih. Di undang-undang itu kan, undang-undang secara umum itu kan mengatur hal yang lebih umum. Kalau untuk perkara yang sedang kita bahas ini kan memang itu sifatnya yang lebih teknis dan detail gitu loh. Makanya memang itu lebih pas diatur di PKPU. Tapi memang dalam undang-undang itu, PKPU itu dalam penyusunannya harus melibatkan antara KPU dan DPR. Ini yang kemarin dipermasalahkan, bagaimana ada ayat tambahan di pasal 18 itu, tapi ternyata tidak lewat pembahasan dengan DPR. Walaupun diakui oleh KPU kemarin sudah melalui tahap diskusi dengan Kementerian Pendidikan saat itu, tapi apakah masalahnya itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Dan itu yang hal yang belum terjawab seperti itu, Victor, yang sekarang mesti ditransparansikan, dibahas secara detail agar publik tahu di level DPR, karena siapa yang bisa meminta keterangan kementerian dan lembaga negara kalau bukan DPR, karena DPR memang punya kewenangan untuk meminta penjelasan seperti itu, Victor, apalagi ya lagi banyak diperbincangkan oleh publik terkait kasus ini. Jadi wajar kalau memang DPR nanti memanggil KPU dan Kementerian Pendidikan untuk bertanya lebih detail soal ini, Victor.
0: Ya, Mas Suri, jika DPR pada akhirnya memilih untuk mengabaikan polemik ini dan tidak mengambil tindakan konstitusional apapun, begitu ya. Bagaimana CNN Indonesia memproyeksikan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga parlemen ke depan nih? Karena ketika kita bertanya, publik juga menanti, ayo gimana sih sikap resmi DPR RI, apakah akan melakukan cara-cara konstitusional dengan hak angket ataupun pansus begitu? Sampai saat ini pun belum ada keputusan ya, tapi kalau nanti sudah ada sikap resmi dari DPR RI dan memilih untuk mengabaikan polemik ini, apa yang akan terjadi kira-kira?
1: Maksudnya? Saya melihatnya bukan pada tingkat kepercayaan DPR, Victor, karena kita tahu kalau dari banyak survei kepuasan terhadap lembaga negara, DPR itu kan sepertinya jarang atau mungkin tidak pernah menduduki lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi ya. Jadi bukan soal faktor ini, tapi saya melihatnya lebih ke menggantungnya kasus ini sih, Victor. Kalau kasus ini tidak dibahas, saya khawatirnya kedepannya itu bakal ada presiden buruk dalam penyusunan PKPU. Ternyata PKPU yang mestinya dibahas bersama DPR ternyata bisa dibahas tanpa membicarakannya dengan DPR, hanya dengan lewat kementerian lain misalnya, seperti itu. Ini kan masih menggantung kalau misalnya ini tidak dibahas secara detail gitu loh. Yang patut dikhawatirkan menurut saya juga adalah soal legitimasi pencalonan wakil presiden Gibran saat ini gitu, Victor. Menurut saya wakil presiden Gibran sangat berkepentingan terkait kasus ini. Kalau kasus ini clear dan tidak ada masalah, tentu ini akan membersihkan namanya dalam tanda kutip lah gitu loh, di tengah keraguan-keraguan publik sekarang ini. Tapi kalau masih menggantung, ini akan menjadi akan terus-terus menjadi perbincangan publik, akan terus menjadi komoditas politik yang terus diperbincangkan, apalagi nanti di 2009, karena kita kabar-kabar yang beredar Mas Gibran juga kan masih muda gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia nyalon lagi 2029. Kalau kasus ini masih terus menggantung, ini kan tentu menjadi sebuah ganjalan juga gitu loh. Nanti apalagi di dekat-dekat 2029 atau di 2028 itu diungkit-ungkit lagi, itu kan terus tentu menjadi sebuah ganjalan tersendiri. Jadi menurut saya harus diklirkan bagaimana mekanisme penyusunan aturan sehingga bisa keluar ayat 3 di pasal tadi itu gitu loh, Victor. Jadi ya semua berkepentingan, artinya butuh juga publik butuh kejelasan dan transparansi terkait kasus ini. Gibran juga memang punya kepentingan agar namanya clear, agar tidak dituding yang macam-macam, tidak lulus SMA dan lain-lain gitu loh. Jadi ya menurut saya emang harus di-clearkan dari sejak sekarang, Victor.
0: Ya, kalau peraturannya memang abu-abu, masih abu-abu, bukan tidak mungkin tingkat partisipasi pemilih di tahun 2029 juga berkurang begitu, Mas Suri.
1: Betul,
0: sebagai penutup betul. Dari kacamata redaksi CNN Indonesia yang mengawal berbagai isu nasional, apakah polemik ijazah Gibran ini sekarang sudah bergeser dari sekadar perdebatan administratif hukum menjadi ujian berat bagi pemilihan etika bernegara di tingkat parlemen maupun dari wakil presiden kita sendiri, Mas Suri?
1: Pemulihan etika dan tentu ujian berat bagi penyusunan aturan teknis kepemiluan nanti sih, Victor, di 2029 nanti ya. Bagaimana kita tahu proses naiknya Wapres Gibran ini kan di penuh dengan kontroversial lah. Diloloskan oleh MK, lalu ada sidang terkait etika di MK juga usai kasus ini gitu loh. Lagi-lagi saya harus di-clearkan juga terkait aturan penyusunan teknis kepemiluan. Ini jadi harus bahan evaluasi kita juga. Benarkah aturan kita, ini yang menurut saya penting juga sih, Victor. Benarkah aturan kita selama ini kaku terhadap lulusan STLTA sederajat di luar negeri? Itu yang harus kita jawab juga sih, Victor, melalui kedepannya bersama-sama. Uh-huh. Jangan sampai nanti ada, karena sekarang banyak berseliweran di media sosial, jangan sampai nanti ada anggapan bahwa lulusan STLTA sederajat di luar negeri itu ijazahnya tidak diakui di Indonesia misalnya seperti itu, dan tidak bisa dipakai untuk mencalonkan di jabatan publik. Itu kan sangat mencederai kepercayaan jadinya kalau misalnya itu terus menerus dipelihara dan tidak di-clearkan, Victor. Padahal mestinya Kementerian Pendidikan punya aturan yang baku, yang ini tidak menutup peluang para lulus warga negara kita lulusan di STLTA sederajat di luar negeri untuk bisa menjadi pejabat publik. Saya yakin MK kemarin memutus sudah melalui berbagai pertimbangan, sudah melalui diskusi dengan banyak pihak, karena dalam proses persidangan kan MK mendengar banyak pihak, baik pihak yang pro dan kontra, mendengar banyak ahli juga. Jadi memang keputusan kemarin itu menurut saya sudah pas. Tetapi kedepannya harus menjadi sebuah evaluasi juga gitu loh, untuk menjawab keraguan-keraguan publik, dan semuanya harus clear juga. Jangan sampai ada perdebatan kusir terus-menerus, terutama di media sosial sekarang ini, Victor, yang bikin kita jadi makin bingung gitu loh. Makanya saya tegaskan lagi, ini perlunya kita mengklirkan dari sisi aturannya seperti apa sih gitu kan. Ya. Jangan sampai terkesan kita tebang pilih gitu loh dalam pencalonan ini gitu, Victor.
0: Ya. Baik, kita tunggu, kita nantikan bagaimana sikap resmi dari DPR RI ya mengenai cara-cara konstitusional, dan kita juga berharap kasus ini tidak berlarut-larut sehingga banyak spekulasi sana sini begitu. Terima kasih banyak Mas Suri atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat malam, Mas.
1: Siap. Terima kasih, Victor.
0: Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
2: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan, hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
3: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita. untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
2: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
3: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan deeskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan hukum internasional sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
2: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Sebanyak 5,4 juta warga Jawa Barat diasuransikan oleh pemerintah provinsi dan daerah, diantaranya kesehatan, kematian, dan juga kecelakaan kerja. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di lapangan Panglejar, Desa Cisomang Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Dedi Mulyadi, asuransi akan merawat warga Jawa Barat di kelas 3 secara gratis. Sementara itu untuk mengalami kecelakaan kerja akan mendapat bantuan sebesar Rp72 juta. Dengan asuransi yang diberikan ini diharapkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dan tidak harus mengalami kesulitan saat mengalami kecelakaan kerja atau dalam masa perawatan kesehatannya.
4: Warga Jabar di 76 rumah sakit di Jawa Barat dan di Jakarta masuk rumah sakit kelas 3. Kalau dia tidak mampu, ditanggung biayanya oleh Pemprov dan Pemkab. Okay.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan karya tulis menjadi produk kreatif lain seperti film dan komik digital untuk memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka Festival Literaya 2026 di Museum Nasional Indonesia Jakarta yang berlangsung selama 3 hari pada 11, 13, dan 14 Oktober 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya di Jakarta pada Minggu mengatakan Festival Literaya 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi penulis, penerbit, komunitas literasi, serta masyarakat untuk memperkuat ekosistem literasi nasional. Diharapkan para penulis untuk mengembangkan karyanya agar bisa menjadi sebuah film dan komik digital.
5: Bahwa dari setiap tulisan tidak boleh hanya berhenti sampai ke karya tulis, tetapi dengan peluang yang ada hari ini, bagaimana menghilirisasi sebuah tulisan, apakah itu menjadi sebuah film, menjadi komik digital, ataupun karya kreatif lainnya, itu sangat memungkinkan. Saat ini terkait dengan kebijakan PPH final royalty, buku yang 1,5% yang dimana sebelumnya adalah 15%, ini saat ini statusnya pemerintah melalui Rakortas yang dipimpin ketika itu oleh Menko Perekonomian, ada Menteri Keuangan, ada kami juga, telah menyepakati penurunan PPH royalti penulis dari 15% menjadi 1,5% bersifat final.
0: Mobil bus yang membawa 29 penumpang terguling usai alami pecah ban di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya sebanyak 15 penumpang termasuk anak-anak terluka hingga harus mendapatkan perawatan medis. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya.
6: Awas. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa?

0: apa itu istrinya, dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Hingga kini warga masih dihantui musibah lanjutan karena kondisi cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik.
5: Rumah Donald pedah.
6: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Nedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
4: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari banjir bandang yang menyebabkan ratusan rumah dan warga terdampak, sudah bersama kami jurnalis Transmedia, John Nedi Kambang. Selamat malam, John. John, bagaimana kondisi warga pasca banjir bandang melanda? John.
7: Selamat malam, Victor. Jadi memang bencana kali ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Kota Padang. Di Pesisir Selatan ini, sampai malam ini proses penanganan korban masih terus berlangsung. Sementara di Padang, ini kondisi cuaca sudah mulai agak membaik karena dari pagi sampai sore tadi ini relatif lebih cerah, walaupun sempat di lokasi tadi saya sempat ketar-ketir juga karena muncul gerimis dan hujan tipis begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran warga korban, terutama korban bencana banjir di empat kecamatan di Kota Padang ini. Dua di antaranya ini memang relatif lebih parah, yakni Kecamatan Koto Tanga dan Kecamatan Kuranji. Nah, di Kuranji malam ini saya dapat kiriman beberapa potongan video, termasuk juga laporan dari teman-teman yang sedang di lapangan. Ini ada sejumlah orang yang sedang diungsikan atau mengungsi di posko-posko yang telah disiapkan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena perubahan cuaca ini di Padang beberapa hari terakhir ini memang relatif ekstrim, Victor. Pagi sampai siang cerah, namun sore sampai malam hari ini berubah menjadi hujan lebat yang datang secara mendadak. Yeah. Nah, dari pantauan, dari pengalaman saya selama ada di lapangan ini, yang penting disiapkan itu adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa dimitigasi, bisa disiapkan untuk lebih aware, lebih siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan segala perubahan ini. Jadi mereka harus disiapkan bagaimana membaca tanda-tanda alam, kapan saatnya mereka harus bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Karena apa? Dari pantauan saya tadi, ini ada masyarakat yang terjebak di dalam rumah karena berpatokan kepada alat, kepada teknologi. Jadi pemerintah Kota Padang sejak banjir bandang akhir November 2025 lalu, ini membangun, mendirikan sistem EWS Early Warning System. Jadi ada tower yang disiapkan di lokasi-lokasi rawan bencana seperti di Kampung Apa, di Lubuk Mentoron. EWS ini akan memberi sinyal kepada masyarakat jika terjadi ancaman bencana, ancaman banjir begitu. Namun yang terjadi pada Sabtu kemarin, ini sistemnya tidak berfungsi sama sekali. Sehingga masyarakat berpikiran tidak mendapat, berpikiran ini tidak akan ada musibah, tidak akan ada banjir. Sehingga mereka memilih tinggal di rumah. Nah, ternyata banjir sehingga mereka tidak bisa lagi untuk keluar dari rumah begitu, Victor. Okay. Jadi artinya masyarakat sudah sejak awal harus disiapkan bagaimana membaca alam dan tidak selalu berpatokan kepada teknologi begitu, Victor.
4: Oke, okay. John, dari ada 4 kecamatan yang dilanda banjir ya di Kota Padang begitu ya, dan yang terparah ada juga beberapa warga yang harus terpaksa diungsikan begitu. Sampai saat ini apakah Anda menerima informasi jumlah rumah bangunan yang rusak kira-kira seperti apa, dan apakah ada warga lain yang mengungsi selain daerah yang tadi Anda sebutkan, John?
7: Saya belum mendapat konfirmasi yang pasti karena angka kalau dari pemerintah Kota Padang maupun dari BPBD makanya masih berkisar 100 sampai 200-an rumah itu yang terdampak. Angka pastinya masih belum karena menurut pemerintah kota ini masih proses verifikasi dan identifikasi di lapangan. Namun yang memang menjadi titik perhatian adalah di 2 kecamatan di Kota Tanga dan Kuranji begitu. Ini di Kota Padang ya, sementara di Kabupaten Pesisir Selatan memang saya mendapat informasi ada 2 rumah yang hanyut, lalu ada ratusan rumah lain ini terdampak parah mulai dari berat sampai ringan begitu, dan ada 12 fasilitas pendidikan termasuk sekolah ini yang rusak dan sepertinya tidak bisa digunakan untuk jangka yang panjang. Nah, sekarang pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sedang melakukan kaji cepat berapa banyak sesungguhnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini, Victor.
4: Ya, John, terakhir singkat saja, intensitas hujan di Kota Padang Sumatera Barat dan sekitarnya setiap hari seperti apa? Apakah cukup tinggi atau memang jarang sekali turun hujan atau seperti apa, John?
7: Jadi tadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa cuaca di Padang, Sumatera Barat khususnya di Padang ini cenderung ekstrim. Jadi pagi sampai siang cerah, sore hingga malam hari ini tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan dengan intensitas yang lebat begitu. Okay. Nah, BMKG memang mengingatkan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Karena ada masih ada potensi hujan sehingga ini bisa membawa bencana begitu.
4: Baik, semoga tidak ada lagi daerah-daerah yang memang dilanda banjir di tengah cuaca yang ekstrim di Sumatera Barat. Terima kasih banyak, John, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Sehat selalu.
7: Selamat malam, Victor.
4: Ya, kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tak hanya mengancam kesehatan manusia. Di pusat rehabilitasi orang utan Nyaru Menteng, puluhan orang utan mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
8: Beginilah kondisi pusat rehabilitasi orang utan Nyaru Menteng di Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Di lokasi ini setiap hari sebanyak 224 individu orang utan harus bertahan dan menghirup udara yang terpapar asap. Dampaknya mulai terlihat, jumlah orang utan yang mengalami gangguan pernafasan terus bertambah. Sebanyak 47 individu kini mengalami gejala ISPA. Gejalanya mulai dari batuk, bersin, hingga adanya cairan di hidung.
9: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan. Di kandang yang sudah terkena ISPA ada 47 orang utan, dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.

0: Untuk mencegah kondisi para orang utan semakin memburuk, tim medis Borneo Orang Utan Survival Foundation langsung memberikan pengobatan. Di antaranya dengan terapi nebulizer untuk membantu meringankan gangguan pernafasan. Para orang utan juga diberikan multivitamin untuk membantu menjaga kondisi tubuh mereka. Namun jika paparan asap terus berlangsung dan kondisi kesehatan orang utan semakin menurun, bukan tak mungkin kondisi ini dapat mengancam keselamatan satwa langka tersebut.
1: Secara umum dampak itu sama dengan manusia, dan yang biasanya kita alami sebenarnya bukan pada saat ini, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kerusakannya itu kan tidak terlihat pada saat ini. Bisa saja dampaknya itu beberapa bulan ke depan, dan itu bisa menjadi masalah di masa depan kalau seandainya dampaknya itu kemudian cukup berat pada masing-masing individu orang utan.
0: Sementara itu, kabut asap dari karhutla yang terus meluas membuat kualitas udara di Palangkaraya dan sekitarnya semakin memburuk. Udara yang seharusnya menjadi napas kehidupan justru bercampur dengan asap dan partikel polusi. Pihak Yayasan BOS berharap penanganan karhutla segera dilakukan secara serius sehingga kabut asap tidak terus mengancam kesehatan dan keselamatan orang utan. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi udara yang membahayakan. Warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
3: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
4: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi. Tipis dan tebal gitu terus.
5: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
4: Iya benar.
5: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya.
3: Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Selain tetap mengutamakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, Pramono juga meminta BPBD DKI Jakarta untuk terus melakukan operasi modifikasi cuaca selama kondisi memungkinkan. Runtutan peristiwa kebakaran kembali melanda sejumlah titik lokasi pemukiman warga di ibu kota beberapa hari terakhir. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Berkaitan hal itu, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisinya memungkinkan.
6: Jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan.

0: bukan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat. Preventifnya dilakukan, tetapi memang sekarang ini harus diakui dengan jujur bahwa El Nino yang berlangsung begitu lama, yang dulu diperkirakan sampai dengan akhir September, sekarang sudah Oktober, dan kemudian kami juga kalau ada kesempatan selalu melakukan OMC, walaupun seringkali juga tidak berhasil, tetapi saya tetap memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan OMC selama ada ruang, selama ada awan, dan untuk itu. Termasuk di dalamnya adalah untuk melakukan preventif pencegahan terhadap.
1: Mobil bus yang membawa 29 penumpang terguling usai alami pecah ban di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Mamuju Selatan, Sulawesi Barat. Akibatnya sebanyak 15 penumpang termasuk anak-anak terluka hingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit.
2: Kecelakaan tunggal itu terjadi di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Bus Neo Trans yang ditumpangi 29 warga ini diketahui bergerak dari arah Makassar, Sulawesi Selatan, tujuan Palu, Sulawesi Tengah. Bus terguling setelah salah satu bannya pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto, dekat pintu gerbang kota Mamuju. Akibatnya, 15 penumpang termasuk anak-anak terpaksa dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis karena menderita luka. Proses evakuasi dilakukan petugas dibantu warga setempat yang berdatangan ke lokasi kecelakaan. Berdasarkan data, 6 penumpang dilaporkan menderita luka berat dan 7 menderita luka ringan. Polisi telah mengamankan supir bus untuk kepentingan penyelidikan. Hanya saja proses pemeriksaan belum bisa dilakukan karena sang sopir mengalami trauma.
3: Bus Neotrans, itu sementara informasi yang kami dapat dan bukti di lapangan kami simpulkan awal dulu yaitu dari pecah ban belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan mobil terguling. Korbannya yang dirawat di rumah sakit regional sekarang yang dapat perawatan itu ada 13. Dan untuk luka ringan itu ada 3. Satu di rumah sakit Bayangkara, 2 di rumah sakit regional.
2: Polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk dan mengumpulkan keterangan saksi. Bus yang terguling juga telah diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari kedua arah sempat tersendat. Abdi Febriyadi, Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina International Mandalika, jumlah penonton yang menyaksikan balap kelas dunia tersebut diperkirakan lebih dari 100.000 orang. Sementara itu para penggemar Marc Marquez memborong cendera mata baju kaos bernomor 93 tersebut.
2: Minggu 11 Oktober, hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina Internasional Mandalika terlihat ramai penonton. Diprediksi jumlah penonton yang telah datang sejak pagi mencapai 100.000 orang. Mayoritas penonton datang dari luar Pulau Lombok dan luar negeri. Uniknya, sebelum masuk ke area sirkuit, para penonton melakukan aksi borong souvenir. Mereka banyak membeli kostum atau kaos bergambar Marc Marquez.
4: Kita campur-campur aja, ya. Karena ini bawakan juga buat teman-teman yang ada di kampung ya. Kami dari Kalimantan.
5: Oh, dari Kalimantan, ya, luar biasa.
4: Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong.
5: Banjarmasin.
4: Kabupaten Tabalong, provinsinya Banjarmasin.
5: Banjarmasin, ya. Nah, ini sama warga, sama teman-teman kesini, Mas?
4: Ini rombongan kita. Jadi istilahnya mampir aja
5: ya. Beli banyak, Mas?
4: Ya, beberapa lah.
5: Oke. Okay. Ini Marc Marquez sekarang lagi rame, Mas. Apa beli bajunya juga nggak?
4: Ya, betul.
2: Menurut pedagang, penjualan souvenir sudah mulai ramai sejak hari Jumat atau hari pertama gelaran MotoGP Mandalika. Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan motif dan bahan souvenir.
5: Ramai dicari sama pembeli apa nih? Baju siapa?
6: Yang
5: baju Marquez ya?
6: Iya, Marquez.
5: Sampai berapa harganya, Bu?
6: Ini kalau sama bule kita jual 250.
5: Ya, kalau sama lokal?
6: Kalau sama lokal kita jual 250.
5: 250. Udah laku banyak sekarang?
6: Alhamdulillah.
5: Iya. Yeah. Sukses, Bu.
6: Yang ini yang paling laku.
5: Yang mana, Bu?
6: Yeah, yang

0: yang Aprilia
1: MM. Iya, yang pakai kerah.
0: Ini sampai berapa harganya?
1: Ini kalau di dalam 3,5. Kalau di sini kita jual 1 juta.
0: 1 juta ya? Sudah mulai ramai pun sejak kapan?
1: Alhamdulillah dari hari, kalau saya majang dari hari Jumat.
0: Dari hari Jumat ya? Sekarang lebih ramai lagi deh.
2: Sementara itu, juru bicara pemerintah Nusa Tenggara Barat memprediksi penonton dan pembeli souvenir MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun ini akan bertambah. Hal tersebut menjadi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
3: Secara umum dampaknya ini cukup bagus. Insya Allah pergerakan ekonomi juga bagus. Tapi nanti hasil akhirnya kita akan lihat hasil survei BPS ya. Seperti apa, kan BPS RI sekarang sedang lakukan survei dampak ekonominya. Mudah-mudahan lebih bagus dari tahun yang dulu.
2: Gelaran MotoGP Mandalika dilaksanakan tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan ini merupakan yang kelima kalinya. Setiap tahun ratusan penonton dari dalam dan luar negeri menyaksikan gelaran balap dunia tersebut. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Lebih dari 2.000 demonstran ditahan di New Delhi, India saat akan menggelar aksi menuntut Ketua Komisi Pemilihan mundur. Sejumlah bagian ibu kota ditutup untuk menghambat aksi tersebut. Aksi unjuk rasa di New Delhi, India berlangsung ricuh saat polisi berusaha menciduk dan memasukkan mereka ke bus pada 10 Oktober. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan aksi ini menuntut Ketua Komisi Pemilihan Giannes Kumar mundur. Para pendemonstrasi mengkritik dan menilai revisi daftar pemilih menguntungkan partai BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Polisi sempat menutup aksi di Jantar Mantar dan internet seluler di distrik bisnis pusat dihentikan. Sementara puluhan stasiun metro dan pasar ditutup. Menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang ditahan di Delhi. Meski demikian, pengurus nasional Parti Kecoa atau Coach Roach Jana Party bertekad akan melanjutkan aksi.
7: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Marc Marquez raih juara sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Usai balapan, pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Hujan deras guyur Kota Padang, Sumatera Barat, picu banjir di 4 kecamatan. Alat pendeteksi

0: deteksi dini banjir tidak berbunyi, warga hanya bisa pasrah. Akhir pekan, saatnya Robby Sofwan Amin dengan sehari menjadi. Kali ini sebagai pembuat kerupuk asal Solo yang berbentuk bulat berwarna kuning serta punya rasa renyah gurih. Halo, jumpa lagi bersama saya Rosalyn Hugh. Kita akan hadirkan redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat menimbulkan banjir di 4 kecamatan. Warga mengaku alat pendeteksi dini banjir tidak berbunyi sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga saat banjir tiba-tiba datang.
1: Sejumlah daerah aliran sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang. Aliran air turun ke permukiman dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Bahkan puluhan warga di perumahan Lumin Park, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi dengan bantuan tim SAR gabungan.
2: Satu jalan berarti nggak sempat menyempatkan diri. Berapa jam terjebak tadi ini?
3: Dua jam
2: terjebak ya. Yang ini yang di atas genteng itu.
1: Minggu pagi, warga Kampung Apa, Lubuk Minturung, Kecamatan Koto Tangah, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah. Lantaran tak ada peringatan dini, banjir tak berbunyi. Alat ini dipasang setelah banjir bandang terjadi pada November 2025 silam.
4: Sirine tidak berbunyi, kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Kalau mau 2 jam terjebak.
1: Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang. Selain Padang, sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Pemirsa, kebakaran selalu meninggalkan duka. Sedang ditinggal pemiliknya ke ladang, sebuah rumah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, habis terbakar. Api membakar rumah milik Giarti di Dukuh Siwalan, Desa Blamgu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Awalnya tetangga melihat kepulan asap dan api di bagian tengah rumah. Kencangnya angin dan bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Warga dan petugas damkar yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api sambil mengangkut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Giarti pun hanya bisa lemas melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Petugas berhasil menjinakkan api selama sekitar 1 jam. Belum diketahui pasti penyebab munculnya api.
6: Enggak lama, api itu langsung besar.
7: Itu ludes terbakar semua atau bagaimana?
6: Ludes terbakar semua.
7: Oh, gitu. Ada korbannya, Pak?
6: Korban enggak ada.
7: Cuma titik api awalnya itu dari mana, Pak?
6: Dari posisi Rumah tengah.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pemirsa, di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu siang, diduga panik saat menghindari kendaraan di depan. Supir truk pengangkut kontainer banting setir. Akibatnya truk hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan. Detik-detik kecelakaan truk mengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 Tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut Kompol Ahmad Jazuli, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, awalnya truk melaju dari Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga supir terkejut saat kendaraan di depannya mengerem mendadak. Menghindari tabrakan beruntun, sopir truk banting setir ke kiri karena ada kendaraan lain di lajur kiri.

0: abaikan saat nongkrong bersama korban. Naas menimpa Faswa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal kampung Pasanggrahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia menjadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Mata bagian kiri korban terkena peluru airsoft gun. Korban harus menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Pasca dilaporkan, anggota Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap pelaku Sabtu 10 Oktober. Remaja tanggung usia 19 tahun berinisial MHA menjalani pemeriksaan hingga Minggu 11 Oktober. Awalnya penembakan dilakukan secara acak hingga akhirnya mengenai mata korban. Miris, motif pelaku adalah karena sakit hati diabaikan saat nongkrong. Senjata airgun didapat dengan cara gadai. Korban penembakan berjumlah 2 orang. Insiden ini terjadi di villa di Kecamatan Sukawening. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat dan undang-undang darurat. Selanjutnya ke Jawa Timur, isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, seorang kernet truk di Banyuwangi. Istri dan kedua anak kembar korban tak kuasa menahan kesedihan. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans krem yang digunakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Pemirsa, Marc Marquez meraih juara pertama dalam sesi sprint race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Sabtu 10 Oktober 2026. Usai balapan, suasana pedok diramaikan para penggemar yang ingin bertemu dengan idola mereka. Berbekal tiket kelas VIP, para penonton berkesempatan melihat lebih dekat aktivitas para pebalap sekaligus berburu foto dan tanda tangan.
1: Gelaran sprint race yang berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tak hanya menyajikan persaingan sengit lintasan. Selepas balapan, antusiasme penggemar berlanjut di kawasan pedok Pertamina Mandalika International Circuit. Sejumlah pembalap terlihat melintas dari area garasi menuju modular pit box di tengah keramaian penggemar yang menunggu kehadiran mereka. Momen ini menjadi kesempatan langka bagi para penonton untuk berinteraksi lebih dekat dengan para bintang MotoGP di luar ketegangan persaingan di lintasan. Diego Moreira, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia hingga Franco Morbidelli menjadi sejumlah pembalap yang menarik perhatian penggemar. Mereka tampak meladeni permintaan foto dan tanda tangan di sela aktivitas tim setelah balapan. Antusiasme serupa juga terlihat saat Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, dan Fabio Quartararo melintas di kawasan pedok. Sejumlah penggemar sigap mengulurkan tangan, menyodorkan barang untuk ditanda tangani, hingga mengabadikan momen bersama pembalap favorit mereka. Tak ketinggalan, Marc Marquez yang baru saja memenangkan sprint race di Mandalika kali ini juga menjadi pembalap yang paling diburu penggemar. Kemenangannya di lintasan menambah kemeriahan suasana, sekaligus menjadi momen yang dinantikan para pendukungnya di Mandalika.
2: Sebetulnya dari tahun kemarin karena baru pertama kali, jadi masih kayak awam banget gitu. Bener-bener gak tahu sama sekali isi dari pedok sendiri itu seperti apa. Tapi untuk sekarang, karena udah banyak kenalan juga, jadi aku bisa kayak explore, entah ngelihat ridernya, terus datang-datang ke tempatnya. Bahkan aku bisa sapa-sapaan sama orang-orang yang menurut aku sangat-sangat experience di bidang ini. Sekarang jujur aku

0: sangat-sangat mengunggulkan Ai Ogura sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngejagoin siapa yang nanti akan ada di yang akan jadi juara di Mandalika gitu ya, sejujurnya aku pengen melihat Marc Marquez
1: gitu. Finish
0: ya. Minimal sebenarnya finish ya gitu, karena dia kan beliau nggak pernah finish di Mandalika gitu kan.
2: Kayaknya ini sih mungkin lihat rider dari dekat, rider's arrival, terus ya interaksi juga sama sesama fans di sini ya, itu sih. Sebenarnya aku menjagokan Aprilia sih.
1: Okay. Rider personalnya nggak dari Aprilia atau Aprilia secara utuh aja nih?
2: Aprilia secara utuh, terutama Jorge Martin sih. Kayaknya aku jagoin Marquez deh.
1: Marquez?
2: Iya.
1: Ngunggulin Aprilia sebenernya?
2: Iya.
1: Alasannya kenapa?
2: Sebenarnya karena penasaran mau lihat Marquez nih, karena dia belum pernah kan finish di Mandalika. Semoga tahun ini bisa finish dan bisa podium atau bahkan menang. I think he deserve it.
3: Bagi para penggemar, pengalaman menyaksikan MotoGP tak berhenti saat bendera checker flag dikibarkan. Di tengah padatnya jadwal para pembalap, interaksi singkat ini menjadi momen berharga yang membuat antusiasme penggemar MotoGP terus terjaga menjelang rangkaian balapan berikutnya pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Perekonomian di Lombok khususnya di Mandalika melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injurni sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.
0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
2: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
3: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk legendaris asal Solo yang berbentuk bulat dan punya cita rasanya gurih. Tetaplah di redaksi akhir pekan.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Masih di redaksi akhir pekan. Pemirsa, Anda penyuka kerupuk, mari merapat. Kami punya nih rekomendasi kerupuk asal Solo, Jawa Tengah yang berbentuk bulat, berwarna kuning cerah, serta punya cita rasa yang renyah, gurih dengan sedikit manis. Lantas seperti apa proses pembuatannya? Ada Robby Sofwan Amin yang punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
8: Panas. Dipotongin satu-satu. ini alatnya berat Pak, udah Pak, nanti malah gosong rupanya.
9: Kerupuk salak pertama kali ada dan dipasarkan di wilayah Solo Raya pada tahun 1960 oleh Emon Mashudin, seorang pedagang asal Ciamis, Jawa Barat. Kerupuk salak merupakan kerupuk yang terbuat dari bahan dasar aci atau tapioka yang diproses dengan cara dimasak dan dicetak bulat-bulat, kemudian dijemur lalu digoreng. Nah, biasanya kerupuk salak lebih dikenal dengan sebutan kerupuk kaleng. Setelah berjalan 66 tahun, usaha kerupuk salak saat ini dilanjutkan dengan Novita Putra, generasi kedua. Proses produksi yang awalnya masih tradisional melibatkan banyak tenaga kerja, kini menjadi semi-modern karena sebagian proses sudah menggunakan teknologi mesin. Untuk pemasaran, masih menggunakan cara lama, dijual keliling.
8: Di pagi sudah datang penataran untuk ini langsung untuk proses.

0: Apa ini, Pak?
1: Adonan.
0: Jadi tahap awal bikin kerupuk ini.
1: Tahap keduanya ini.
0: Oh, tahap awalnya
1: bikin jenangan. Bikin adonan apa? Buburan itu kalau bilang buburan.
0: Oh.
1: Antara campuran sama apa? Pati sama adonan itu nanti buburan itu.
0: Oh, di mana itu gini. Bikinnya?
1: Oh, nanti kalau bikinnya belum.
0: Oh.
1: Nanti agak siang jam 9.
0: Oh.
2: Pagi ini saya langsung mengikuti proses pembuatan adonan kerupuk. Adonan terdiri dari dua bahan, yaitu buburan atau campuran bumbu yang dibuat sehari sebelumnya. Nah, mengapa harus dibuat sehari sebelumnya? Karena buburan ini harus dibiarkan atau diinapkan selama satu malam. Untuk tahap ini, saya akan mengikuti proses pembuatannya nanti menjelang siang hari. Bahan kedua adalah tepung aci atau tapioka. Kedua bahan ini kemudian dicampur lalu diaduk dengan menggunakan mesin. Pada zaman dahulu, proses pembuatan masih dengan cara tradisional sehingga harus melibatkan beberapa orang. Namun saat ini dengan mesin cukup satu orang.
0: Ini dulu bayangin waktu belum ada mesin kayak gini ya.
3: Belum ada mesin pakai tangan.
0: Repot banget ya.
3: Sekarang ya.
0: Mending lah.
4: Oke, nanti balik dulu, Mas. Dibalik dulu nanti.
0: Entah. Oh, ini udah?
3: Ini udah. Ini udah. Dulu dibalik nanti. Balik dulu.
0: Biar
3: nyampur.
0: Bawah,
3: tarik ke atas.
0: Oh.
2: Dalam pembuatan kerupuk, tahap ini merupakan tahap kedua. Buburan dicampur tepung tapioka dan satu wadah bumbu bisa mencampur 2 kuintal tepung tapioka. Namun satu kali membuat adonan, mesin hanya mampu menampung 1 kuintal. Jadi untuk satu wadah buburan bumbu bisa 2 kali proses pembuatannya. Setelah adonan siap, adonan langsung dibawa ke tempat tahap selanjutnya yaitu penghalusan. Adonan yang dicampur digiling ke dalam mesin agar benar-benar tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur rata dan lembut, adonan dimasukkan ke mesin press atau mesin cetak. Dari mesin ini, adonan akan dibuat menjadi cetakan kerupuk bulat.
0: Ini dari adonan yang tadi sudah kita buat itu langsung kita masuk ke press. Satu ini isinya berapa? Satu apa dua?
5: Tiga.
0: Oh, tiga ya. Oh, isinya banyak ya muatnya ya. Makanya sekali masuk ini bisa untuk 12 apa 13
3: epic.
0: Apa namanya?
3: Epic.
2: Setelah dimasukkan ke dalam mesin cetak, tinggal dihidupkan mesinnya. Kalau pada zaman dahulu, proses pencetakan juga melibatkan banyak orang. Namun dengan mesin hidrolik seperti ini, cukup 2 orang saja. Satu orang menyiapkan alas, satu orang lagi mengambil kerupuk yang sudah dicetak, lalu disusun untuk dipindah ke tempat penjemuran. Adonan yang sudah dicetak dan disusun ke tempat penjemuran tinggal diproses dengan cara dikukus. Proses mengukus kerupuk yang sudah dicetak juga menggunakan teknik uap.
0: Ini tahap pengukusan. Dia pakai uap ya?
3: Iya, pakai uap.
0: Pakai bahan bakarnya apa? Kayu bakar. Oh, di mana itu kayu bakar?
3: Jadi di sebelah sana.
0: Oh, di sebelah
3: sana. Ini proses matangnya hampir 100 derajat.
0: Oh.
3: Panasnya itu. Nanti kalau udah nyampe hampir 100 kurang sedikit, itu udah matang.
0: Oh.
3: Jadi nggak ditentuin sama waktu.
0: Oh.
3: Kadang-kadang waktunya juga cepat, ini tinggal ditutup.
0: Sudah. Waktunya terserah, tapi yang penting sampai di
3: sini.
0: 100.
2: Untuk menghasilkan uap panas, bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Tabung berisi air akan dibakar dengan api besar dan setelah mendidih, uap panas akan dialirkan dengan menggunakan pipa masuk ke tempat memasak.
3: Kita tutup air.
0: Oh,
3: di dalam drum-drum itu tuh ada air.
0: Oh, ada air.
3: Jadi di uapnya biar keluar.
0: Oh, jadi airnya dimasak pakai ini?
3: Pakai kayu.
0: Iya. Kayu seperti ini.
3: Iya. Iya.
0: Oh. Ini semakin panas semakin cepat ya?
3: Iya.
2: Sambil menunggu proses memasak kerupuk matang, menjelang siang saya bergeser ke tempat pembuatan buburan yang dipakai di tahap awal. Bumbu berupa bawang putih, garam, dan terasi dicampur dengan

0: aci atau tapioka, lalu diaduk menggunakan air panas. Diencerkan, lalu diaduk merata dengan tepung sampai agak mengental.
1: Berat ya. Ini udah mulai berat nih. Udah mulai berat. Nah, ini kita bikin bumbunya ya. Aduh.
0: Buburan atau bumbu yang sudah teraduk selanjutnya dibiarkan selama satu malam. Oke, lanjut ke kerupuk. Setelah indikator temperatur tempat memasak mencapai 100 derajat, dipastikan kerupuk sudah matang. Keluarkan dari tempat memasak untuk dijemur.
1: Langsung bawa keluar ya.
0: Karena terlalu bersemangat membantu proses penjemuran, saya langsung mengangkat tempat penjemuran dari bambu. Dan ternyata panas karena saya tidak menggunakan kaos tangan.
1: Oh, panas.
2: Oh, pakai kaos tangan.
1: Iya. Tata, dorong aja sini. Sini pak, taruh sini pak.
0: Nah. Proses mengeringkan kerupuk masih menggunakan panas matahari. Jadi saat musim kemarau, proses penjemuran hanya memakan waktu sehari. Tapi saat musim hujan, proses penjemuran atau pengeringan ini jadi kendala. Selain melihat tingkat kekeringan, para produsen biasanya menunggu proses penjemuran dari pagi hingga pukul 2 siang untuk memastikan apakah penjemuran sudah selesai. Kerupuk yang sudah kering akan terlihat keras dan renyah.
1: Nah, ini sampai tandanya kering itu udah kayak apa, Mas?
3: Ini udah tuh. Di gini udah kering, udah
1: keras,
3: nggak lentur.
1: Oh,
3: juga kalau ini udah bunyi gini udah.
1: Oh, ini udah kering ya.
3: Iya.
1: Ya. Terus habis ini disortir.
3: Iya, tinggal disortir, dipilih yang layak sama enggaknya.
1: Hmm.
3: Mungkin kayak gini kan.
1: Oh, dipilihin yang bagus-bagus ya. Dipilihin yang bagus jadi. Ini kan masih nempel-nempel lagi ya. Ini. Nanti dipotongin satu-satu.
0: Kerupuk yang sudah dijemur kering dikumpulkan jadi satu. Sejumlah pekerja kemudian memisahkan kerupuk yang masih terhubung satu sama lain. Sambil disortir, kerupuk yang bagus akan disimpan untuk proses selanjutnya. Sementara yang afkir atau tidak lolos sortir masih bisa diolah kembali. Kerupuk yang sudah disortir akan kembali dijemur menjelang digoreng. Sebelum digoreng, ada proses menggarang atau dipanggang. Proses pemanggangan dilakukan agar saat digoreng, kerupuk benar-benar mengembang sempurna.
1: Panas ya panas. Jadi sebelum digoreng itu masuk ke tahap ini, tahap digarang namanya. Ini bawahnya ada bara api ya, bara api atau pakai areng gitu. Terus isi kerupuknya yang sudah dijemur ini ditaruh di sini. Ini biar keringnya maksimal,
3: maksimal
1: gitu ya?
3: Biar kering maksimal dan hasilnya biar mekarnya bagus.
0: Sampai di tahap ini, seluruh proses produksi kerupuk jadi tanggung jawab pemilik usaha produksi kerupuk salak. Namun saat mulai masuk tahap penggorengan, pihak pemilik produksi akan menyerahkan kepada sales atau pedagang keliling yang setiap hari bekerja memasarkan. Tiap pedagang akan mengambil berapa banyak kerupuk yang akan digoreng, sehingga kerupuk yang dibawa sesuai dengan kebutuhan pasar atau pelanggan.
1: Ternyata tiap pedagang itu punya produknya, apa, punya barangnya
4: iya,
1: sendiri ya?
4: Iya, sendiri yang mereka goreng.
1: Oh, begitu.
4: Mereka kan menitip sama pedagang atau sales yang bisa goreng.
1: Oh.
4: Bisa kan beberapa ada yang memang nggak ikut goreng,
1: iya.
4: Mereka titip,
1: tolong
4: digoreng.
1: Minta tolong digoreng.
4: Itu ada yang.
1: Oh, berapa per seribu, apa per kilo, apa berapa?
4: Per biji ya, Mang.
1: Oh, per seribu. Oh, per seribu bayarnya 1.000. Nah, ini kayak gini tuh udah ada pemiliknya ini.
4: Iya. Dan di sini bawang goreng, bawang daun bawangnya dikasih setelah ini masuk.
1: Oh. Ini punya siapa ini, Pak?
5: Ini Bapak.
1: Bukan.
5: Oh. Punya Arif.
4: Oh.
1: Jadi ini sudah ada yang punya dari ini, mulai ditimbang tadi ya?
4: Iya, dari mulai ditimbang, terus langsung dikerahkan ke penggorengan.
1: Oh.
4: Jadi sudah tahu nggak akan tertukar dengan sales yang lain.
1: Jadi begitu selesai goreng, disimpan, besok paginya dia baru ngambil ke sini ya, untuk berangkat jualan.
4: Atau memang kalau yang mereka nggak tinggal di sini, mereka sore langsung ngambil.
1: Oh, langsung dibawa.
4: Iya.
0: Penasaran? Saya ditantang

0: untuk menggoreng. Penggorengan tidak dapat dikerjakan satu orang, harus dua orang. Satu orang untuk menggoreng kerupuk di tahap pertama, satu orang lagi menggoreng di tahap kedua sampai kerupuk mengembang.
1: Ini saya dapat tantangan untuk goreng.
2: Kasih sini ya.
1: Oh, ini kasih situ.
2: Nah, di putar, putar.
3: Terus? Ini bawahnya licin ya.
1: Udah?
2: Kasih lagi.
1: Ini kasih minyak yang panas ya Mas.
2: Iya.
1: Lagi?
2: Udah. Jangan dibalik, Pak.
1: Hah?
2: Itu loh.
1: Apanya?
2: Minyak ini.
1: Oh, ini ya dibalik.
2: Gini.
1: Hah? Oh, kayak gini.
2: Nah,
1: oh,
2: gitu ya. Cepat ya?
1: Iya.
2: Oke. Ya. Oke, Pak.
1: Udah, Pak. Nanti malah gosong kerupuknya.
0: Memang harus gerak cepat dan tepat. Salah-salah bisa terlambat. Bisa-bisa kerupuk yang digoreng nanti gosong. Kerupuk yang sudah digoreng selanjutnya oleh masing-masing pedagang atau sales diberi taburan irisan daun bawang agar lebih menarik. Sejak pagi, pedagang atau sales kerupuk salah sudah mulai bertebaran memasarkan kepada pelanggan. Masing-masing sudah memiliki pelanggan yang masih bertahan menggunakan sepeda. Sebagian besar juga sudah menggunakan sepeda motor.
1: Satu Black Day isinya 38.
4: Iya.
1: Satunya seribuan ya?
4: Iya, satunya seribuan. Kalau ke warung cuma 800.
0: Oh. Zaman telah berganti. Teknologi telah berubah semakin canggih. Namun kerupuk tetap jadi teman setia kita saat makan. Kerupuk salah membuktikan sudah lebih dari setengah abad bertahan dan masih digemari warga Solo Raya.
1: Kalau kita makan soto atau makan nasi, kalau yang sudah terbiasa kerupuk seperti ini tuh kalau nggak ada kerupuk rasanya masih ada yang kurang. Jadi harus ada yang sebelah kanan tangannya masukin ini. Terus kerupuknya. Ini kalau kurang ada kerupuknya rasanya kayak ada yang nggak pas gitu. Makanya kerupuk itu menjadi teman untuk makan ya. Gurih, sensasi gurihnya itu yang bikin nafsu makan kita itu jadi lebih enak, jadi lebih nikmat. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
5: Akhir pekan, saatnya mencicipi bakso kerucut isi keju. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya tetap bersama kami di redaksi akhir pekan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Pemirsa, musim kemarau panjang tidak membuat petani di Boyolali, Jawa Tengah menyerah. Di tengah keterbatasan irigasi, mereka membudidayakan melon premium secara hidroponik di dalam greenhouse. Sementara itu di Pacitan, fenomena surutnya air laut menjadi berkah untuk warga yang tinggal di pesisir. Mereka berburu hasil laut untuk dikonsumsi.
1: Musim kemarau dan sulitnya air tak membuat petani di Desa Giriroto, Kecamatan Ngamplak, Boyolali, Jawa Tengah berhenti bertani. Di dalam greenhouse ini, para petani justru memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk membudidayakan melon secara hidroponik. Ada 5 greenhouse yang digunakan petani untuk membudidayakan 3 varietas melon, yaitu lavender, sweet honey, dan intanon. Masing-masing varietas memiliki karakter yang berbeda, mulai dari warna, tekstur, hingga tingkat kemanisannya.
2: Untuk total populasi kita ada 1.800 tanaman di luasan greenhouse 500 meter. Itu karena kita musim kemarau, jadi kita berani memaksimalkan untuk populasi sebanyak itu. Nanti kalau untuk musim hujan ada pengurangan populasi agar kelembapan di dalam greenhouse itu terjaga dan jamur tidak gampang menyerang.
3: Udah nyoba yang varietas sweet gummy, itu sweet gummy, sweet gummy itu yang hijau. Nah itu rasanya tuh crunchy.
1: Melon hidroponik ini dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Wisata petik melon di greenhouse Desa Giriroto akan dibuka selama sepekan ke depan. Kemarau panjang juga membawa berkah bagi warga Pantai Pidakan di Pacitan, Jawa Timur. Fenomena surutnya air laut dimanfaatkan warga untuk berburu beragam hasil laut. Menggunakan peralatan seadanya, warga dengan telaten mencungkil, kerang, bulu babi, hingga memanen rumput laut yang menempel di celah-celah batu karang. Hasil buruan tersebut digunakan warga sebagai bahan lauk pauk konsumsi harian keluarga.
4: Tiram.
5: Okay. Tiram itu apa?
4: Ya ini kerang.
5: Kerang. Ini nanti digunakan untuk apa?
4: Untuk makan.
5: Dimasak.
4: Untuk makan ya.
5: Cara masaknya gimana Bu?
4: Ya kan di kapot tinggal selera. Seleranya dibotok ya dibotok. Kalau digoreng ya digoreng.
1: Tak hanya berburu, surutnya air laut menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan pemandangan yang unik berupa hamparan batu karang yang membentang dengan indah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita kulineran, pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah ada bakmi legendaris yang sudah ada selama 3 generasi. Warung ini konsisten untuk mempertahankan resep warisan keluarga. Sementara itu bagi pecinta bakso di Bangka Belitung, ada bakso keju dan sop kaki sapi jumbo yang ramai diburu warga.
6: Dari sepiring bakmi di Jalan Raya Kemranjen Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah, selama lebih dari 3 dekade, warung bakmi ini tetap mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Mempertahankan cita rasa selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Proses memasak juga dilakukan dengan cara yang sama agar cita rasa yang disajikan tetap konsisten. Resep bumbu khasnya ada bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa, dan garam. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Satu porsi bakmi dibanderol sekitar Rp25.000 dengan tambahan bakso harganya sekitar Rp27.000.
7: Kalau aku pilih bakminya mengkuk karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa sama ini semuanya suka. Bakmi Nyemek Beseto itu legendaris dari perintis pertama bakmi Nyemek Beseto.
8: Enak.
7: Enak, rasanya pas. Soal harganya itu terjangkau.
6: Jika biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju lele di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kaya Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang ini, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Dan untuk sop kaki sapi ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
8: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best sellers menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
6: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur yang kenyal dan lembut. Tak heran, para konsumen pun ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Olahraga ekstrim pesepeda gunung Selandia Baru mencetak gelar juara Red Bull Rampage Putri ketiga kalinya secara beruntun. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.

0: Pemirsa, Ratu Thailand Sutida menjadi sorotan setelah terbang solo menggunakan pesawat tempur JAS-39C Gripen, di mana aksi penerbangan perdana tanpa kopilot ini disaksikan langsung oleh Raja Maha Vajirala Longkorn.
1: Ratu Sutida menerbangkan pesawat tempur JAS-39C Gripen dari Pangkalan Udara Wing 7 di Provinsi Surathani, Thailand Selatan pada Kamis 8 Oktober 2026. Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand merilis video yang memperlihatkan Sutida mengendalikan pesawat tempur tersebut secara mandiri. Usai penerbangan, Raja Maha Vajiralongkorn Longkorn menyambut sang ratu dengan buket bunga serta menyerahkan Gripen Order Golden Patch. Lencana ini diberikan kepada mereka yang telah menerbangkan pesawat tempur Gripen. Sutida menjalani pelatihan di pangkalan udara tersebut dalam dua periode, yakni pada 20 Agustus hingga 4 September, serta 25 September hingga 8 Oktober. Pelatihan meliputi penggunaan simulator penerbangan sesuai standar Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Sutida telah menjalani penerbangan sejak Mei 2010 dengan total pengalaman sekitar 1.180 jam terbang. Pengalamannya mencakup berbagai jenis pesawat termasuk Boeing 737. Sutida juga pernah bertugas sebagai kopilot raja dalam sejumlah penerbangan kerajaan, termasuk kunjungan resmi ke Bhutan pada 2025. Penerbangan solo ini menjadi bagian dari pengalaman panjang Sutida di dunia penerbangan, sekaligus menunjukkan kemampuannya mengoperasikan pesawat tempur berkinerja tinggi.
0: Sebagai penutup, pemirsa, pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan ini diraih dalam kompetisi yang berlangsung di Utah, Amerika Serikat. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
2: Robin Gomes kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gomes meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gomes mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
3: I'm really proud. It's not been easy. Pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
2: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Al-Kautsar adalah surah yang mengajarkan kita untuk melihat nikmat dengan kacamata iman. Nikmat berwujud keimanan yang teguh, hati yang tenang, dan kemampuan untuk tetap beribadah di saat terpuruk. Perintah untuk sholat dan berkurban adalah wujud syukur yang paling murni, sekaligus bentuk keteguhan menghadapi ujian hidup dan kebencian orang-orang yang memusuhi. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas surah pendek yang mengajarkan kita tentang makna syukur yang sejati. Semoga dari pembahasan ini, kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat nikmat Allah, menjadikan ibadah sebagai wujud syukur, dan dijauhkan dari sikap yang memutuskan diri dari rahmatnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini, pagi
1: sehat,
0: ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Banyak uang, badan sehat.
0: Masya Allah gitu. Bolehlah Pak Kiai kita bagi-bagi ya.
1: Iya, nanti kita bagi buat kameramen doang.
0: Amin. Nanti habis ini kita tagih ya. Campers. Pak Kiai, ini belakangan ini tuh cuaca sedang tidak menentu ya. Kadang hujan, nanti panas, banyak juga yang sakit. Kemarin saya qadarullah juga sempat kurang enak badan Pak Kiai. Ya. Jadi apa ya, kayaknya ujian sakit nih belakangan ini gitu banyak terjadi di kita gitu. Keluarga sakit, banyak juga teman yang sakit. Apa mungkin yang kita bisa lakukan ya Pak Kiai untuk melihat ini juga bagian dari kita tetap mensyukuri, kita juga tapi tidak terpuruk dalam kondisi yang sulit gitu.
1: Kalau sakit itu hak badan untuk beristirahat.
0: Masya Allah, betul.
1: Ya, jadi kita kalau nggak sakit kita nggak istirahat. Jadi ada hak badan yang suka kita lalaikan. Allah memberikannya.
0: Jadi melihatnya kacamatanya seperti juga itu. Kacamata iman ya. Ini adalah hak tubuh untuk istirahat. Dan bahkan di kondisi sakit pun sebenarnya ada banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan ya Pak Kiai.
1: Bisa, terutama ampunan dosa.
0: Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi para pemirsa yang mungkin saat ini qadarullah sedang dalam kondisi sakit
1: ya.
0: Ini justru momen terbaik.
1: Iya, ridho. Ketika dia tahu bahwa al-marad kafaratuz zunub. Sakit itu adalah penghapus dosa, maka dia bilang, "Ya Allah, perpanjanglah sakitku ini karena sesungguhnya terlalu banyak dibandingkan dosa dengan sakitmu ini."
0: Masya Allah. Nah, kalau bicara sakit sehat itu kan berkaitan dengan nikmat ya, Pak Kiai.
1: Iya, betul.
0: Nah, satu tema juga dengan pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang saya sayangi, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Pak Kiai, pembahasan soal nikmat ini spesifik kita akan bahas tentang surat Al-Kautsar. Di situ disebutkan adalah nikmat yang banyak. Berkaitan juga mungkin dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami ya, ada senang, ada sedih, ada sakit, ada sehat, ada kaya mungkin, ada yang miskin, ada berhasil, ada gagal. Semuanya kan sebenarnya dalam bentuk koridornya tuh sebenarnya Allah berikan nikmat, karena semuanya dalam bentuk kebaikan sebenarnya. Apa yang kita bisa bedah dari surat ini atau ayat ini terkait dengan konteks nikmat yang banyak? Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Mbak Mira ya, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Dari sisi etimologi, al-kautsar itu wazan fa'alun dalam gramatikal bahasa Arab itu tidak dikenal, ada wazan fa'alun, kautsarun itu tidak dikenal. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengadaptasi dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi fa'alun, kautsarun yang dalam bahasa Arab yang ada itu katsir.
0: Katsir
1: itu artinya banyak. Tapi ini kan bukan katsir, bukan ataina kal katsir, tapi kautsar. Kausar fa'alun itu kalimatun yadullu ala taksir. Kalimat yang menunjukkan banyak gitu. Ya, fa'alun seperti nafal. Nafal itu orang yang mengartikannya itu adalah sholat sunnah. Nafal, sholat nafal, sholat sunnah. Naufal artinya orang yang banyak melakukan sholat sunnah. Walaupun sebenarnya secara etimologi wazan itu gramatikal bahasa Arab tidak kenal. Jadi ini salah satu ya hasanah dalam bahasa Al-Quran yang mengadopsi bahasa lokal. Apa maknanya kausar? Sesuai dengan kathura, wazan apa makna kathura, maknanya nikmatun kathiratun, nikmat yang banyak. Jadi inna a'toina kal kausar, sungguh kami berikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Itu dari makna etimologi. Dalam makna terminologi ada dua yang menarik dan itu langsung dari Nabi. Bahwa Al-Kausar itu maknanya nahrun wa'adanihi azza wa jalla. Ya, Kausar itu adalah sungai yang Allah telah menjanjikan kepadaku, kata Nabi. Dalam satu riwayat hadis sahih. Tapi di dalam hadis yang lain dikatakan Al-Kausar haudun ya'tihi ummati yaumal qiyamah. Ya, Al-Kausar itu adalah telaga yang nanti umatku itu datang akan meminumnya. Jadi Mbak Mira, orang-orang yang sempat masuk neraka, dicuci kesalahannya, itu hangus, kotor, jelek. Seperti barang yang besi yang terbakar. Kemudian ketika dia diminumkan haudul kausar, maka rontok semua yang jelek, yang hitam, yang kotor, maka kembali dia menjadi cantik, bagus, mulus, indah, dan menawan. Nah itu dua makna secara terminologi karena dua makna itu yang memang Nabi menyatakannya dalam hadis-hadis yang sahih. Ada makna-makna lain, makna kausar itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Inna A'toina Al-Kausar itu oleh ulama-ulama tafsir diartikan bahwa kausar itu yang dimaksud adalah as-salawatul khams. Allah memberikan kepadamu lima sholat waktu. Ya, lima waktu sholat itu adalah al-kausar. Ya, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang ditafsirkan itu. Tetapi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna yang pertama dengan yang kedua itu yang lebih afsah. Yaitu yang diartikan sebagai sungai. Dan diartikan sebagai haudun Nabi. Ya. Wa aniyatuhu adadun nujum, kata Nabi. Kalau orang bilang, kalau itu haudun Nabi, telaga besar. Orang itu minumnya gimana? Seperti berangkang itu, seperti kuda ketika akan minum. Enggak. Nabi mengatakan, wa aniyatuhu adadun nujum. Dan gelas-gelas untuk meminumnya itu sejumlah bintang gemintang di langit gitu. Jadi nggak ada orang kehabisan gelas gitu dan lain sebagainya. Itu
0: jadi melimpah ruah.
1: Iya, melimpah ruah. Nah, lalu dari ketika kita anggaplah tiga makna. Makna etimologi nikmat yang banyak. Kemudian yang terminologi itu maknanya nikmat yang luar biasa nanti karena kita akan meminumnya. Ada kalimat berikut, fasalli li rabbika wanhar. Itu fa jawab namanya. Ketika kau sudah diberi nikmat yang banyak, ada syaratnya, fasalli. Maka hendaknya kau dirikan sholat. Wanhar, dan hendaknya kau berkurban. Jadi gak boleh tuh, cuma bagus kepada Allah sholat saja. Tapi harus ada wanhar, ada aspek sosial.
0: Baru mau ditanyakan kenapa kemudian sholat dan kurban? Kenapa harus dua ini? Ternyata hablu minallah
1: dan hablu minannasnya gak boleh. Cuma tidak bisa disebut soleh, cuma paham. Orang cuma sholat saja.
0: Inilah pentingnya belajar Quran ya, belajar tafsir pakai. Jadi berkurban ini bukan hanya misalnya kita kurban setiap kita hari Idul Adha misalnya, kurban harta. Itu juga melingkupi dimensi ini ya Pak Kiai?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mencakup.
0: Iya. Jadi itulah kenapa kemudian ketika kamu sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, cara kita manusia sebagai bentuk syukur kita adalah dengan sholat.
1: Iya, jadi bersyukurnya dengan dua.
0: Dengan dua.
1: Sholat dan yang dikasih apa kamu? Nah, kamu bagi. Kamu dikasihnya apa? Kebun besar. Buahnya jangan kamu jual semua. Kamu dikasihnya apa? Uang. Jangan kamu belanjakan semua.
0: Pak Kiai, kalau misalnya kita memang secara materi bukan orang yang melimpah ruah, ya let's say mungkin bukan orang yang kaya gitu, kita berkorban dengan apa?
1: Okay. Maka kita keluarkan, ya kalau kita masak itu cuma dua piring, kemudian itu ada lebihnya, maka sepiring itu adalah bagian dari one har. Jadi one har tidak mesti maknanya anar azabul udhiyah. Maknanya menyembelih hewan kurban, tidak maknanya itu. Walaupun secara apa etimologi bisa memberikan makna yang semacam itu.
0: Jadi dimensinya tidak hanya terbatas pada konsep berkurban hewan saja, Pak Kiai.
1: Iya, betul.
0: Makanan, harta, apapun itu juga bagian dari kita, bentuk syukur kita kepada Allah untuk kita bagi kepada orang sekitar.
1: Iya, termasuk kita punya jabatan. Bahwa kita bisa memberikan kesempatan orang yang punya kapasitas untuk maju, dia yang mesti kita lihat, itu yang mesti dimajukan, padahal bukan keluarga kita.
0: Jadi meritokrasi.
1: Iya. Jadi nepotisme itu memang tidak dikehendaki gitu loh ya.
0: Menarik sekali. Kalau nanti ini kita bahas panjang ya. Kita break dulu Pak Kiai.
1: Iya baik.
0: Di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Keisha Nabila di Surabaya. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nabila Zahira. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang penafsiran surat Al-Kausar di ayat 1 sampai ayat 3. Pertanyaan saya adalah, apakah diturunkannya ayat-ayat ini hanya menjelaskan tentang karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia tanpa ada maksud-maksud tertentu begitu? Apakah adakah maksud-maksud lain selain tentang menjelaskan karunia dan nikmat kepada manusia begitu, Pak Kiai? Apakah ada hubungannya surat Al-Kausar dengan kami sebagai mahasiswa, ataupun adakah ayat-ayat di surat Al-Kausar ini yang berhubungan dengan kami sebagai mahasiswa? Terima kasih sudah berkenan menjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Adinda Keisha Nabila di Surabaya sudah mengirimkan pertanyaan. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak Kiai.
2: Ya.
0: Kalau bicara surat Al-Kausar ini, apakah ini hanya berkisar tentang karunia dan nikmat saja, ataukah ada dimensi yang lebih dalam, ataukah mungkin ada pemahaman dari ulama yang lain terkait surat ini, Pak Kiai?
2: Iya, baik. Terima kasih ya, Adik Kaisa. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan dari sisi etimologi dan terminologi tentang Al-Kausar. Yang ketiga, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan beliau, fasalli li rabbika wanhar, itu maknanya fayusalli salatan wa yarfa yadaih ya ilan nahri. Ini menarik nih. Hendaknya kalian salat ya, dirikan salat dan angkat kedua tanganmu sampai ke leher. Jadi wanhar itu bukan maknanya menyembelih.
0: Oh.
2: Tetapi yarfa'u yadai hazwa mankibai, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, itu maknanya wanhar tuh, mendekati leher. Jadi kalau menurut penafsiran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tata cara takbiratul ihram

0: yang menurut perspektif Sayyidina Ali itu tangannya itu dekat dengan leher. Allahu Akbar. Okay. Ya, jadi tidak di depan atau tidak dengan cara-cara yang lain yang oleh saudara-saudara kita mungkin menurut pemahaman penafsiran dari ulama atau gurunya semacam itu. Kita tidak mau mengatakan itu salah, bukan. Tetapi dalam penafsiran Sayyidina Ali, silakan para pemirsa yang kemudian punya kapasitas untuk meneliti, silakan baca surah Al-Kausar ini pada jilid ke-10 dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Nah, di situ ada pendapat, dikutip pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa hendaknya kau sholat dengan mengangkat kedua tanganmu sampai leher. Nah, itu makna yang ketiga. Nah, lalu apalagi yang ada di dalam surah Al-Kausar ini? Al-Kausar lah yang mengingatkan bahwa manusia tidak punya apa-apa, semuanya diberi oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakannya, yang memberikannya itu bukan sedikit. Ya, bukan sedikit, tetapi begitu sangat banyak, luar biasa. Apa hubungannya dengan Kaisa sebagai mahasiswi ya, atau mahasiswa dimanapun sebagai pelajar? Ya, Al-Kausar maknanya ya adalah al-aqlal kamil, akal yang sempurna. Jadi kalau mahasiswa itu diberikan akal yang sempurna, yang cerdas. Karena kalau dia tidak cerdas, dia tidak pandai, dia nggak bisa lulus seleksi. Nah, bagaimana fasolli, apakah maknanya mendirikan bersyukurnya itu dengan solli? Maka solli itu maknanya ad-du'a. Ya, dia dimaknakan sebagai dua, dia berdoa maknanya dia bersyukur diberikan karunia akal yang sempurna. Kemudian wanhar, apa aplikasi dari sebuah wanhar dalam pengertian mahasiswa? Wanhar di sini maknanya kalau sudah pinter, sudah jadi sarjana, sudah bekerja, sudah banyak rezeki, jangan lupa untuk berkurban. Kurban yang pertama maknanya kurban di hari raya Idul Adha. Kurban adalah kurban dalam pengertian memberikan kebaktian kepada masyarakat dari karunia diberikan akal yang cerdas. Ya, kamu mesti bersyukur kepada Allah, dipilih sama Allah, diberikan kecerdasan sehingga kamu bisa lulus. Coba kamu lihat, buka jendela rumahmu, buka pintu depan belakang, ada kelingkungan kita, mereka tidak lulus, tidak cerdas. Bahkan sudah dibayar pun tidak bisa juga. Nah, oleh karena itu adalah kausar. Ya, kesempurnaan akal adalah kausar maknanya.
1: Jadi kalau kita bicara nikmat itu, siapapun manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah kan pasti berikan nikmat kepada. Apapun perannya juga ya, mungkin tadi Keisha sebagai mahasiswa, ada mungkin sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pegawai, semua peran yang kita bawa di pundak kita itu kan ada nikmat Allah yang Allah titipkan di situ ya, Pak.
0: Yang harus disyukuri dan dibagi.
1: Itu tadi, disyukuri. Sholat gitu ya kita, dan kemudian dibagi. Manfaatnya dibagi.
0: Iya, betul.
1: Masya Allah. Pak Kiai, ini juga menarik. Sebenarnya asbabun nuzul dari turunnya surat ini itu apa? Dalam kondisi seperti apa pada saat itu, Pak Kiai?
0: Ya, jadi ini kan ayat pertama ya.
1: Iya, yang ketiga kan.
0: Iya. Inna atayna kal kausar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang abtar. Abu Jahal itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu punya anak yang namanya Ibrahim. Dari istri Maria Al-Kibti itu. Waktu Ibrahim ini wafat, ada satu riwayat yang wafat itu Abdullah. Anak putra dari Sayyidah Khadijah ya. Abdullah itu wafat. Dia anak pertama, kemudian wafat. Maka orang-orang mengatakan Muhammad abtar. Jadi abtar itu orang yang laisa lahu waladun wala akhun. Orang enggak punya anak dan enggak punya saudara. Simbol

0: Abu Jahal itu dia yang abtar. Dia punya anak, anak biologis. Dia punya anak yang dia lahirkan bersama istrinya. Tetapi dia tidak punya penolong. Seperti halnya orang punya anak yang bisa menolong bapaknya. Itu maknanya abtar.
1: Jadi ini juga semacam surat penghiburan ya buat
0: nanti. Iya, terbayar cash dengan turunnya abtar ini. Bukan. Jadi dia punya anak tetapi anaknya gak bisa menolong. Dia punya harta tapi anak hartanya tidak bisa menolong gitu. Inna syani akahual abtar.
1: Jadi ketika Rasulullah mungkin yang namanya manusia ya Pak Kiai kan. Namanya baginda Rasulullah kan kehilangan anak dicaci juga sama musuh Islam gitu ya. Dibilang kesendirian, sosok kesendirian, dibilang abtar. Itu kan ada rasa kecewa, ada rasa sedih pasti. Kemudian Allah turunkan ini sebagai bentuk obat bahwa sebenarnya abtar adalah musuhmu itu.
0: Musuhnya, karena ya waktu itu yang meninggal laki.
1: Dan bagi masyarakat Arab ya, itu kan sosok
0: mahkota.
1: Jadi ketika meninggal tuh, paham. Jadi itu kemudian dibagi.
0: Iya, jadi ada suasana sosiologi dan psikologi ketika itu semacam itu. Jadi Muhammad siapa yang mau nolong dia, anak aja gak punya.
1: Wow, luar biasa. Jadi kita bisa belajar banyak ya sebenarnya dari surah yang pendek ini yang sering banget kita. Kalau saya pribadi sering ini kita lafalkan
0: dalam salat.
1: Paling gampang, tapi ketika kita paham kemudian asbabun nuzulnya, apa artinya, insya Allah kita bisa meresapi ya.
0: Iya.
1: Tapi kan kita bisa resapi.
0: Bahkan orang yang mengamalkan ini dalam sholat, dia akan mengerti benar setiap kali dia dapat rezeki. Maka dia ingat fasalli li rabbika wanhar. Ya, wanhar aitat sodak. Sodakohkan.
1: Masya Allah, baik. Pak Kiai, menarik pembahasannya. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Kautsar, 3 ayat yang menguji syukur manusia. Jadi Pak Kiai, kadang tuh kita suka lupa. Kayak misalnya tadi di awal kita bahas soal kondisi kita aja, misalnya sakit nih ya. Saya juga kadang-kadang merasa kalau sehat tuh ya semuanya seolah baik-baik saja. Ah, ya udah tenang, menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi giliran qadarullah, Allah kasih sakit. Ya Allah, rasanya enggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih panas sedikit aja enggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih sakit tenggorokan nelen aja sakitnya luar biasa. Jadi kayak ngerasa ya Allah, ternyata syukur. Syukur saat sehat itu penting ya gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa ya. Ketika Allah udah mungkin ambil sedikit nikmat, baru kita tahu ada, kita mungkin lalai dalam hal syukur gitu. Nah, bagaimana memang apa ya, karakter manusia tuh banyak lalainya gak Pak Kiai dalam hal syukur ini Pak Kiai?
1: Iya, waqalilun min ibadiyya syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bisa bersyukur.
0: Hanya sedikit orang-orang yang
1: bisa bersyukur. Itu yang memberitahukan itu langsung Sang Maha Pencipta.
0: Allah tahu karakter
1: manusia. Iya, manusia itu sedikit bersyukurnya. Mm-mm. Nah, ketika dia kurang bersyukur dengan tubuhnya, mm-hmm. artinya itu dia memanfaatkan tubuhnya berlebihan, kemudian dia sakit. Sakit itulah istirahatnya badan yang diberikan oleh Allah sebagai bagian dari kasih sayang. Jadi sakit itu positif. Mm. Coba kalau kita menganggap bahwa sakit itu adalah musibah, berarti nilainya negatif. Enggak, orang yang sakit itu tambahan karunia Allah kepada badannya untuk istirahat. Nah, oleh karena itu apalagi dia kalau dia sakit ternyata bahwa dia ditambahkan ya dengan ampunan dosa berapa hari dia sakit. Orang yang sakit dan mengerti tentang ini, maka dia minta supaya sakitnya lebih lama lagi.

0: karena dosanya banyak. Mbak Mila minta gitu nggak?
1: Pas minta kayak gitu ternyata nggak tahan lagi. Iya. Allah ya Rabb.
0: Jadi ada orang di kalangan ulama ketika dia sakit dia tidak berubat.
1: Oke. Okay.
0: Dia ridho dengan pemberian Tuhan karena pemberian Tuhan itu dua. Ada pemberian sehat dan ada pemberian sakit. Dan sakit itu juga adalah pemberian karena apa? Memberi Allah sedang berkasih terhadap tubuhnya. Allah memberikan ampunan dosa. Bahkan dengan sakit dia bisa bersyukur bahwa dia untuk bisa menjaga kesehatan lebih bagus. Jadi gak ada yang negatif.
1: Jadi sakit pun itu bagian dari nikmat?
0: Nikmat. Okay. Bila cara pandangnya seperti itu. Jadi gak ada yang negatif. Yang negatif itu cuma manusia yang menilainya. Okay. Orang yang bersyukur dia melihat Tuhan selalu baik sama
1: Tuhan
0: dia.
1: Tuhan selalu baik. Walaupun ya kadang, bukan kadang. Walaupun yang kita rasakan tuh gak enak ya Pak Kiai. Itu tuh nikmat, itu tetap nikmat ya?
0: Gak enak karena tidak sesuai keinginan.
1: Betul. Oh iya, gak enak tuh karena gak sesuai.
0: Gak sesuai keinginan. Setuju. Dia merasa enak kalau yang diinginkan diberikan. Tapi kalau dia cermati satu hari, dua hari, tiga hari, maka dia bilang, Subhanallah, untung kau beri sakit ya Allah. Ya. Kalau kau tidak aku sakit, aku sudah ikut naik pesawat itu ya Allah. Dan aku sekarang sudah di alam barzah. Ya kan, bisa jadi orang-orang yang di ya tunuk prima jasa, prima jaya, bisa jadi ada orang yang semacam itu. Untung aku nggak ikut kemarin ya. Jadi, kalau aku ikut ke Bali, bukannya ke Bali.
1: Masya Allah. Memelihara prasangka baik.
0: Ya.
1: Itu tuh penting sekali ya Pak Kiai. Ya?
0: Betul. Ya.
1: Salah satunya itu juga bisa jadi memupuk rasa syukur kita. Jadi apapun yang kita alami itu selalu bilang, Masya Allah ini kan bentuk kasih sayangnya Allah ya ke kita gitu. Jadi bentuk syukur tuh pakai kalau kita kemudian bedah lagi dari, kita rujuk lagi ke surat Al-Kausar, itu kan di perbuatan, karena ada sholat di situ. Yeah. Ada kemudian sodakoh di situ, ada kemudian apa ya, ya action ya. Gitu. Yeah. Tapi kan bentuk syukur itu dimensinya macam-macam, ada hati juga, lisan juga kan Pak Kiai, bisa dijelaskan.
0: Ada orang bilang gini, kalau duitnya gak ada, wanharnya apa maknanya? Maka ada rumusan bersyukur yang diberikan oleh ulama yang representatif untuk menjawab ini. Asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi. Bersyukur itu adalah mendaya gunakan pemberian Allah sesuai dengan pemberian, tujuan pemberiannya. Dia gak dikasih duit. Tapi kan dia dikasih kesehatan. Dikasih organ tubuh semua sehat. Ketika dia gak dapat harta tapi dia diberikan kesehatan. Itu maknanya kausar. Banyak banget nikmat yang diberikan kepada dia. Ketika dia manfaatkan matanya dengan benar. Ketika telinga dan tangan, kaki semua digunakan secara benar, li ajlihi, sesuai dengan pemberiannya, maka dia sudah bersyukur. Yang gak boleh sudah tidak ada wanharnya, tidak ada yang diberikan orang lain, tapi dia mendaya gunakan tubuhnya salah. Itu yang disebut dengan kufur.
1: Kufur.
0: Dikasih mata bukan untuk melihat yang baik. Telinga bukan untuk mendengar yang baik. Kaki bukan untuk ke tempat yang baik. Udah gak ada yang diberi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan yang ada pada tubuhnya. Wah itu celaka benar.
1: Pak Kiai, mendudukan syukur dan sabar itu seperti apa?
0: Ya, kalau syukur itu ya sesuatu yang sudah kita terima, ya kemudian kita memanfaatkannya sesuai keinginan Tuhan. Itu namanya bersyukur. Kalau sabar lebih kepada konotasinya, apabila kita mengharapkan sesuatu dan faktanya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita suruh sabar. Seakan sabar itu bilang ini, nanti kamu lihat bagusan keinginanmu apa bagusan pemberianku gitu loh. Jadi sebenarnya sabar untuk menetralisir kegundahan seseorang yang mintanya A dapatnya B. Padahal Allah bilang B lebih bagus dari A. Nah, proses dia

0: menerima, oke, okay, aku sabar ya Allah untuk melihat bahwa B lebih bagus A, itu namanya sabar. Dapat pahala juga.
1: Yeah. Dan dua-duanya itu harus saling, Pak Kiai. Sabar dan syukur itu kan kayaknya itu juga kunci hidup nggak sih, Pak Kiai? Yang kita, karena ya hidup kita kan ya ujian gitu.
0: Ya, ada hadis Nabi yang menjelaskan kalimat Bama itu. Ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku kagum ya bahwa semua urusan orang yang beriman itu semuanya enggak ada yang jelek, semuanya bagus. In asabathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang mudarat, enggak mudarat itu enggak sesuai keinginannya, sabar, maka dia bersabar. Wa huwa khairul lahu, dan itu yang terbaik. Jadi kalau begitu Nabi ingin mengatakan ajib tuh gini. Mana jeleknya mana jelek. Jadi orang beriman? Enggak ada.
1: Wah, masyaallah.
0: Semuanya mau kiri kanan ya, semuanya berpahala.
1: Pengen bisa kayak gitu gitu Pak Guys. Semuanya tuh kayaknya baik gitu.
0: Enggak ada yang jelek.
1: Mudah-mudahan kita bisa ya pemirsa berproses untuk bisa sampai ke situ yang melihat semua pemberian Allah tuh baik gitu.
0: Iya.
1: Tanpa ngeluh. Menarik sekali Pak Kiai pembahasannya, sangat relate, tapi kita jeda lagi ya Pak Kiai ya, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini.

Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Siana masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bicara soal surat Al-Kautsar ini kan suratnya memang pendek ya, tapi dalam sekali maknanya gitu. Ini tuh bisa menjadi fondasi yang kokoh gak sih Pak Kiai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa lebih, itu tadi ya, lebih kuat imannya, lebih banyak syukurnya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dan menyelami Al-Kautsar ini untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Ya, Mbak Mila, kalau ada istilah soleh dan soliha dalam keseharian, mana ayat tidak menyebutkan itu? Ini ayatnya. Jadi fasholli li rabbika wanhar itu adalah artinya soleh dan soleha. Jadi kalau dibilang siapa sih sebenarnya orang yang soleh? Kan maksudnya gini, konotasi soleh itu penghuni sorga gitu. Siapa sih penghuni sorga? Penghuni sorga itu fasholli wanhar. Orang yang sholat dan orang yang berbagi terhadap sesama. Cuma itu aja kalau mau masuk surga.
0: Iya betul. Hablum minallah, hablum minannas gitu.
1: Iya. Jadi kalau makanya kita pada episode yang lalu pernah menjelaskan. Kalau orang ya cuma ibadahnya rajin tapi dia tidak mengeluarkan hartanya. Ya. Maka dia tertipu dengan ibadahnya. Begitu juga orang yang... Ya semestinya dia mesti banyak berpuasa, mestinya banyak melakukan sholat malam, dia tidak melakukan. Nah itu juga sama tertipu dengan kondisi objektif yang ada pada dirinya. Nah soleh dan soleh itu, soleh dan soleha itu adalah orang dalam rumusan itu al-qa'imu bihukukillah wa hukuki khalqih. Soleh itu orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak kemanusiaan. Hak Allah itu fasolli, hak kemanusiaan itu wanhar. Bila dia melakukan dua sisi itu, maka dia sudah pada kriteria soleh dan soleha. Kalau dia meninggal, dia masuk surga.
0: Wow, jadi surat yang pendek tapi Masya Allah kayak merangkum semuanya.
1: Iya betul.
0: Jadi acuan kita tuh.

0: udah aja ya. Allah, sholat ya, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sholat, perbaiki hubungan kita dengan sekitar, itu tadi ya, berbagi gitu ya Pak Kiai. Luar biasa ya, saya gak menyangka sih sebenarnya, maksudnya kalau kita, oh, ternyata Kausar tuh dalam sekali gitu loh Pak Kiai,
1: iya.
0: Maknanya gitu. Pak Kiai, kembali lagi pada konsep syukur ya kan, kalau gak salah di surat Ibrahim ya Pak Kiai, bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmatnya. Sebenarnya kan berarti, hei manusia, kalau mau ditambah lagi nikmatnya, syukur aja terus gitu. Jadi syukur itu seharusnya ada di setiap saat, di setiap detik dalam hidup kita kan Pak Kiai. Apa dampak dari kalau kita senantiasa rajin mendidik diri untuk bersyukur tuh, apa yang akan kita dapatkan Pak Kiai?
1: Ya, la in syakartum la azidannakum, bila kalian bersyukur maka akan aku tambahkan. Orang yang berusaha gak sholat, dia berusaha 24 jam, dia berusaha, maka hartanya akan bertambah. Tetapi orang yang bersyukur, usahanya tidak sebesar dan seluas waktu yang dia pergunakan, dia bisa mendapatkan harta banyak dan tidak menyusahkan hartanya. Itu maknanya la azidannakum. Kalau kita mengandalkan memperbanyak harta, maka yang banyak itu materinya. Materinya yang banyak, bendanya yang banyak, tetapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan terhadap benda itu dan tidak ada kesenangan terhadap benda itu, kepuasan itu. Tapi kalau kalau yang menambahkan itu Allah, maka caranya penambahan itu tidak memberatkan dia dan dia tidak pusing untuk menjaganya dan dia senang dengan tambahan itu. Ada orang Mbak Mila gak bisa tidur kalau gak minum obat tidur. Satpamnya selalu diberhentikan, dianggapnya tidak sesuai dengan ya tupoksinya, diganti-ganti. Kenapa? Dari lantaran sakut, sangat takutnya hilang yang dia punya. Nah itu namanya dia cuma bisa memperbanyak materi tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan materi itu. Coba kalau seandainya dia berusaha juga tetapi dia beribadah dengan harta. Ya, beribadah dengan harta. La azidannakum, tambahannya itu gak memberatkan. Tidurnya gak perlu pakai obat, gak perlu bongkar pasang anak buah ya, dari lantaran ketidakpercayaan kita tumbuh was-was sama orang ini. Ini kok alisnya tebel banget ini, orang seperti ini menurut teori Lombroso tipe ini cenderungnya negatif, ganti lagi kurus kecil gitu, ini orang yang semacam ini biasanya cerdik gitu. Nggak ada yang cocok dalam pandangan dia. Nah, karena dia cuma bisa menambahkan. Tapi tidak bisa memberikan keberkahan, kenikmatan, dan kedamaian dengan tambahan itu tadi. Jadi orang, ngikutin tambahannya yang diajarkan Nabi, diajarkan Allah.
0: Jadi kalau kita itu nggak bersyukur Pak Kiai, akan ada, kita tuh kayak haus terus-menerus tapi justru kosong ya. Dalam hati itu
1: bisa jadi hartanya tambah banyak.
0: Tapi sebenarnya ada kekosongan gitu.
1: Ya, batinnya yang kosong.
0: Masya Allah. Iya. Pak Kiai, kadang kan orang bersyukur, jangan lupa zikirnya tuh alhamdulillah lah gitu. Sekedar bersyukur dengan lisan tuh juga bagian dari bentuk syukur kan sebenarnya Pak Kiai.
1: Iya, jadi kalau dia bilang tadi, sarful abdi jami'a ma'an amallahu li'ajli, mendaya gunakan karunia Allah sesuai dengan pemberiannya, itu gak perlu mengucapkan hamdallah. Sebab kalau bersyukur maknanya hamdallah, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, maka orang bisu adalah orang kafir karena gak pernah bersyukur.
0: Betul, iya lagi. Ya.
1: Ya, orang bisu itu berarti dia gak pernah bersyukur.
0: Betul.
1: Kita gak mengucapkan syukur, tapi setiap dapat rezeki tidak dibawa pulang semua. Dia kita berikan kepada orang lain, sedekah, zakat dan lain sebagainya, maka dia bersyukur dengan rezekinya. Ketika kita baca Quran, bersedekah dengan matanya, semua anggota tubuh didaya gunakan itu bersyukur sudah.
0: Ya, jadi makna syukur tuh tidak hanya sebatas lisan yang mengucapkan, tapi bagaimana seluruh tubuh ini tuh.
1: Iya, jadi hamdallah itu disebutnya dengan zik, apa itu syukrul lisan.

0: lisan.
1: Ya, syukur dengan lisan untuk membesarkan kepada Allah agar orang yang mendengar itu sadar gitu. Hadza kullu minallah. Ini semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Dan dia tidak merasa besar memberikan kepada kita ketika kita mengatakan alhamdulillah. Orang ngasih duit 10 juta. Kita bilang alhamdulillah ya Allah, baru kita bilang terima kasih ya. Maka dia sudah tersadarkan dengan dakwah kita mengatakan alhamdulillah. Itu dari Allah, tanganmu yang membawa suruh kemari. Coba kan dia bilang, waduh kamu ini hebat benar, subhan, kamu luar biasa. Itu kan hilang pada saat itu.
0: Iya, iya, oke. Okay. Masya Allah. Pak Kiai, sebagai closing statement. Yeah. Bagaimana kita kemudian apa ya tetap bisa, aduh gimana ya, syukur itu kan sebenarnya wajib ya. Maksudnya harus kita ulang-ulang, harus kita praktekkan setiap saat. Tapi kan kadang-kadang kita itu tadi banyak lalainya. Bagaimana supaya kita nggak kebanyakan lalai? Apa yang harus kita lakukan untuk senantiasa mendidik diri untuk bisa senantiasa bersyukur, Pak Kiai?
1: Sarfu syai' li ajlih, manfaatkan sesuatu dengan sesuai dengan pemberiannya itu bersyukur itu sudah.
0: Oke.
1: Sudah bersyukur.
0: Jadi tarik aja semuanya tuh untuk semuanya kepada Allah, kembali
1: ya,
0: kepada Allah.
1: Ya. Gitu. Kalau dia manfaatkan secara proporsional, dia sedang bersyukur.
0: Oke. Dimensi syukurnya itu ya.
1: Iya, dia bersyukur. Oh. Dan itu yang menyebabkan keberkahan ada tambahan-tambahan.
0: Kebaikan.
1: Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan kalimat itu.
0: Walaupun itu juga sebenarnya baik.
1: Ada. Syukur lisan bagus. Tapi yang menyebabkan tambahan itu
0: adalah kebaikan.
1: Ya. Sarfu syai' li ajli, memanfaatkan proporsional sesuai dengan pemberiannya, dia sedang bersyukur.
0: Dan syukur itu juga berdampak pada kecukupan yang Allah berikan kepada kita, Pak Kiai.
1: Nah, iya makanya pengertian kata hina, orang merasa cukup, itu maknanya tidak melulu maknanya cukup harta. Tetapi perasaan dia yang dicukupkan oleh Allah. Jadi dia enggak pernah melihat ada kekurangan. Bayangin, Mbak Mila, sekarang ini kekurangan yang terjadi itu karena kemiskinannya ada di mata.
0: Setuju.
1: Iya.
0: Apalagi dengan setan gepeng ini, Pak.
1: Iya, subhanallah.
0: Ya Allah, itu benar-benar rasa-rasanya itu kalau semakin banyak melihat, justru semakin hilang syukurnya, Pak.
1: Iya.
0: Memang begitu ya? Oke. Pak Kiai, maunya nambah, tapi apa daya, waktu juga yang harus
1: baik.
0: Memisahkan kita, Pak Kiai. Insya Allah nanti ketemu lagi.
1: Insya Allah.
0: Di episode yang mendatang dengan pembahasannya juga tidak kalah penting dan menarik. Sekali lagi, jazakallahu khair atas ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Api dari kebakaran hutan dan lahan karhutla merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Akibatnya ratusan rumah dan 50 gedung walet hangus terbakar. Ribuan jiwa terpaksa harus mengungsi.
0: Sementara kebakaran melanda sebuah pabrik egg tray atau tempat telur di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu sore. Kobaran api melalap seluruh bangunan beserta mesin dan tumpukan egg tray. Warga sekitar sempat panik karena asap pekat

0: membumbung tinggi ke angkasa.
1: Kepanikan melanda warga Desa Gesikan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur saat api melalap pabrik kemasan wadah telur Minggu sore. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi ke angkasa dan dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Tulung Agung, Iwan Supriyono, dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kipas atau blower di area penjemuran. Tim damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Dalam tempo 2 jam, api berhasil dipadamkan, sementara kerugian pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meliputi bangunan, mesin, dan perangkat lain. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko layanan aksesori telepon seluler, wifi, dan sembako di Ngawi, Jawa Timur, Minggu siang. Kebakaran terjadi saat toko sedang buka sehingga membuat semua karyawan panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api bertambah besar dan sulit untuk dipadamkan. Satu unit sepeda motor juga hangus terbakar karena tak sempat diselamatkan. Beruntung, api dapat segera dipadamkan oleh petugas damkar sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
2: Kabel itu loh, kabel kebakaran. Panas, deket gue panas, terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
3: Terus, yang Mbak lakukan apa tadi?
2: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga.
1: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Api yang diduga berasal dari lahan terbakar di dekat permukiman merambat dengan cepat akibat tiupan angin kencang hingga menghanguskan ratusan rumah berdinding papan. Petugas gabungan mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Menurut data sementara, 305 rumah dan 50 gedung walet terbakar, serta 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski api telah padam, petugas masih bersiaga mengantisipasi potensi api kembali menyala akibat cuaca panas dan angin kencang.
0: Kebakaran melanda sebuah restoran di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam. Selain membuat pengunjung restoran panik, kebakaran mengakibatkan satu karyawan terluka saat berusaha memadamkan api.
4: Sementara di Bekasi, 2 warga yang sedang berolahraga mengalami luka karena tertimpa pohon kapuk tumbang pada Minggu pagi. Kuat dugaan pohon tumbang karena sudah lapuk dimakan usia. Kedua korban akhirnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian kepala.
5: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pohon kapuk besar tumbang dan menutup jalan raya Boulevard Ahmad Yani, kawasan Summarecon, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. 2 warga yang tengah berolahraga, seorang pria dan wanita, tertimpa batang pohon. Keduanya mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pohon diduga tumbang akibat kondisinya yang sudah lapuk. Saat kejadian, kawasan tersebut tengah ramai warga yang berolahraga.
6: Oh, 2 ya? Orang, ya. Itu lagi jogging apa-apa?
7: Berarti lagi olahraga, biasanya kan kalau pagi pada olahraga.
6: Oh, pagi olahraga ya? Itu langsung mungkin karena udah lapuk atau apa, Pak?
7: Jadi sebenarnya karena bawahnya tuh udah ini, kan udah lapuk.
6: Akarnya ya?
7: Kalau dari angin sih nggak ada.
6: Nggak ada.
5: Pasca kejadian, petugas BPBD Kota Bekasi bersama petugas Pertamanan Summarecon segera memotong dan mengevakuasi batang pohon sehingga jalan kembali dapat dilalui. Kebakaran melanda sebuah restoran di Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam. Kebakaran bermula saat karyawan tengah sibuk memasak pesanan makanan. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas atau selang regulator hingga dengan cepat melahap bangunan. Pengunjung dan karyawan berhamburan menyelamatkan diri, sementara sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
8: Soalnya saya begitu habis nganterin makanan, pas balik tuh apinya udah gede.
9: Oh, lagi masak atau gimana?
8: Lagi masak, karena ada pesanan juga.
9: Ada pesanan.
5: Setelah sekitar 1 jam, petugas damkar yang mengerahkan 8 unit mobil berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun seorang karyawan dilaporkan mengalami luka bakar dan patah tulang pada lengan kiri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gerakan pilah sampah meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik.
0: Lalu seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung di Jakarta? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
0: Daun pisang, ada
2: kulit wortel, bawang.
0: Pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
2: ini
0: kulit telur ya, Bu.
2: Terpisah,
0: ya.
2: Terpisah, jangan campur. Nanti kita olah sendiri.
0: Oke.
2: Dicuci, dikeringin, kita blender.
0: Nah, ini juga sampah organik ya, Bu, ya?
2: Nggak kepake. Nanti kita cuci plastiknya.
0: Plastiknya dicuci, kita pisahkan. Di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik
2: ya,
0: Bu, ya. Nah, setelah semua ini sudah dipilah, apa sih, Bu? Kita kemana nih sekarang?
2: Yang mana nih?
0: Setelah
2: dipilah,
0: iya.
2: Kita langsung ke tebak.
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
2: Ada daun-daun.
0: Daun-daun di sini? Ini?
2: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
0: Jadi ini bekas nasi di sini.
2: Nasi buah di sini ada. Oh. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
0: Kenapa dipisah gini, Bu?
2: Iya, kalau enggak kan nanti busuk.
0: Oh,
2: kalau
0: tapi
2: di sini untuk organik langsung.
0: Kalau yang nasi?
2: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
0: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
2: Enggak.
0: Oh, oke, okay. Itu makannya dipisah.
2: Betul. Karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
3: Sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tanaman kangkung ya, Bu, ya. Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi, bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya, nanti kita dapat dari keuntungan dari itu, kita mau bikin apa sih namanya seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
4: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa dipak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret. Sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
5: Warga Desa Pamanukan, Kabupaten Subang dihebohkan dengan peristiwa perkelahian berujung maut.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
14: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
16: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
17: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
17: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
19: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
17: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Sejumlah peristiwa kriminal terjadi dalam sehari terakhir, mulai dari aksi perkelahian berujung maut di Subang dan penggerebekan peredaran vape narkoba di Kota Medan.
20: Hingga penangkapan pelaku pencurian disertai kekerasan yang aksinya sempat viral di media sosial. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.

0: Warga desa Pamanukan, kecamatan Pamanukan, Subang dihebohkan dengan peristiwa perkelahian berujung maut pada Minggu dini hari. Korban bernama Didin Wahyudin, usia 38 tahun, ditemukan meninggal dunia tak jauh dari rumahnya. Peristiwa bermula saat korban dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motor lalu memepet sejumlah pemotor. Korban terlibat perkelahian dan dianiaya lebih dari satu orang hingga tak sadarkan diri. Salah satu pelaku mengantar korban ke rumahnya dan menyerahkan diri, sedangkan pelaku lain kabur membawa motor korban. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Indramayu untuk diautopsi. Kasus ini dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pamanukan. Bareskrim Polri dan Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek tempat hiburan malam di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Petugas menyasar ruangan karaoke dan menangkap dua pria dan dua wanita. Dari lokasi, polisi menyita dua vape berisi narkoba beserta sejumlah ponsel. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan pria berinisial AJ merupakan kurir yang kerap memasok vape narkoba ke sejumlah tempat hiburan. Sementara pemesannya adalah seorang wanita yang juga ditangkap dan positif narkoba. Dua orang lainnya tetap berstatus saksi karena negatif narkoba dan tidak ada barang bukti. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna memburu jaringan pelaku lain. Petugas unit opsional Polsek Tamalate menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di sebuah indekos di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Sabtu dini hari. Pelaku bernama Andika alias Gerandong, usia 28 tahun, ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Kapolsek Tamalate Kompol Muhammad Idris menjelaskan bahwa pelaku beraksi dua kali di lokasi yang sama, mulai dari mencuri tabung gas hingga menodongkan pisau kepada korban bernama Angel, 20 tahun, untuk merampas handphone. Pelaku ditangkap dalam waktu 2 kali 24 jam, beserta barang bukti pisau dapur, helm, dan sweater hitam. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya lokasi kejadian lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Waspadalah jika Anda hendak mengambil uang di sejumlah rest area. Di Jawa Timur, pelaku kejahatan ditangkap usai mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api.
2: Sementara itu, seorang pria pembobol toko ponsel melalui atap di Cirebon, Jawa Barat, dibekuk meski menutup wajahnya dengan celana panjang.
3: CCTV

0: merekam aksi komplotan ganjal ATM yang beraksi di sejumlah rest area tol di wilayah Jawa Timur. Modusnya, pelaku mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Begitu ATM terganjal, pelaku lalu menawarkan bantuan dengan meminta nomor PIN ATM korban. Setelah itu, pelaku menguras isi ATM korban dengan cara mentransfer ke rekening pelaku dan mengambil uang tunai korban. Polisi pun bergerak dan total sebanyak 5 pelaku diantaranya Dedi Darmawan diringkus di wilayah Banten hingga Jawa Barat. Dari pemeriksaan terungkap, komplotan ini bergerak dengan sasaran ATM di res area tol lintas provinsi, mulai dari Probolinggo, Solo, hingga Cirebon. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya kartu ATM tipis yang dimodifikasi sebagai alat pengganjal mesin ATM. CCTV merekam aksi kejahatan modus ganjal ATM. Aksi pencurian dengan modus ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, diantaranya di Situbondo, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, dua unit Satresmob Bareskrim Polri bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Timur lalu bergerak dan menangkap 5 pelaku di sejumlah lokasi di Cilegon, Tangerang, Bandung, serta Ciamis. Dari pemeriksaan, kelima pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengatur titik lokasi, pergantian PIN ATM, hingga eksekutor mengatur kartu ATM para korban untuk dikuras. Petugas turut menyita dua unit mobil yang digunakan untuk beraksi. Hanya dengan mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tidak dikenali saat beraksi. Di dalam toko ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitas pelaku tetap diketahui. Pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kini ia sudah ditangkap polisi bersama barang bukti 2 ponsel dan sejumlah uang hasil penjualan HP curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 15 penumpang mengalami luka.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga sopir tidak menguasai kondisi jalan. Truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Kernet truk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong.
2: Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit Suwondo Pati, namun sesampainya di rumah sakit, kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
3: Kurang lebih ya jam 1 ada truk masuk rumah, nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini, separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal, supirnya keadaan luka tapi selamat.
2: Menurut Kasubnit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. 15 penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neotrans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lain luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus. Namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma.
4: Walah re, yo apa mana?
2: Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru satu bulan terakhir, ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka. Mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Banjir yang melanda Kota Padang tidak hanya menyebabkan rumah rusak, namun juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga.
0: Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga korban bencana di daerah itu juga memerlukan bantuan dasar, termasuk air bersih.
5: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah Gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
6: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sai sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
5: Saat ini, upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam.

0: 20 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. Jonny di Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
2: Di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
3: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
4: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
5: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
4: Iya benar.
5: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya.
3: Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
2: Tim Liput Dayung, para peserta berlomba memacu perahu untuk memperebutkan hadiah motor, kambing, dan Indonesia 24 jam.
6: Lomba adu cepat perahu dayung antar nelayan digelar di Desa Harjo Binangun, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu siang. Keseruan terjadi saat aba-aba perlombaan dimulai diserukan panitia. Selain mengalahkan peserta lain, para nelayan ini juga harus berusaha menaklukkan perahu mereka yang sulit seimbang karena ditiup angin kencang. Bagi para juara, mereka akan mendapatkan hadiah berupa motor, kambing, dan uang tunai. Selain menjalankan tradisi tutup muara Sungai Jali, lomba ini juga digelar sebagai upaya mendongkrak pariwisata setempat. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7.00 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu setinggi 1 km di atas puncak. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Gempa kembali terjadi di Gunung Anak Krakatau. Tercatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal, dan tremor menerus terjadi. Hal ini membuat aktivitas gunung tersebut berada pada status siaga atau level 3. Kondisi ini membuat masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas.

0: dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Hal ini pula yang menyebabkan sejumlah nelayan sekitar tidak melaut. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum lama ini di media sosial berseliweran soal tanaman kimpul ya. Jadi ini bukan cuma dimasak, kimpul juga diolah menjadi berbagai makanan yang kekinian.
2: Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya kimpul itu? Sejauh mana umbi lokal ini bisa dikreasikan menjadi hidangan yang menarik? Berikut informasinya.

0: gara-gara konten kreator Mbak Suratini atau yang akrab disapa Mbak Kimpu. Belakangan istilah kimpul emang lagi viral banget di media sosial. Jajanan-jajanan yang lagi tren bahan dasarnya pun diubah dari kimpul. Contohnya nih, Dubai Chewy Cookies diubah jadi Kimpul Chewy Cookies.
1: Nice.
0: Ada juga kimbab yang disulap jadi kimbab kimpul. Kimpul berbeda genus dengan jenis umbi lainnya seperti ubi, talas maupun singkong.
2: Halo.
3: Entar dulu lagi sibuk.
2: Katanya tadi mau ngajakin kumpul.
3: Udah, kita udah bener kumpulnya di sini karena di sini FYP sama di explore Instagram semua sosial media saya itu udah isinya kimpal kimpul. Makanya saya ajak kamu kumpul di pasar, langsung kita mau cari tahu kimpul itu apa, kayak gimana bentuknya, kayak apa, dan kita harus cari itu kayak gimana barangnya, ya.
0: Saya sebagai putri kebanggaan daerah harus cari tahu nih, apa sih sebetulnya kimpul itu, bisa beli di mana ya? Coba kita tanya Mbak Tin dulu deh.
4: Kimpul itu sepanjang tahun ada dan di pasar selama ini yang saya temuin ada. Bahkan kemarin saya ke Tangerang Selatan itu banyak di pasar itu kimpul. Cuma namanya mungkin berbeda. Ada yang kalau Jawa Barat, kalau tidak salah ya, itu busil. Ada kalau di daerah Jawa Timur itu mbote. Di Jawa Tengah Jogja sendiri ada yang bilang entek, mbote, kimpul.
0: Oke, saya mau cari tahu langsung si kimpul. Ayo kita berburu langsung di pasar. Di daerah Jakarta ternyata lumayan langka juga ya kimpul fenomenal ini.
3: Di pasar belum nemu nih, tapi di pinggir jalan saya nemu ada pedagang umbi-umbian. Yuk kita coba samperin yuk ya, tanya ada apa enggak ya tuh kimpul ya. Abang, ini sih bang, kalau kimpul ada enggak?
5: Enggak ada kimpul.
3: Enggak ada, tapi biasanya ada enggak?
5: Saya mah jarang bawa.
3: Betul, di sini juga enggak ada bang? Enggak ada juga, kosong. Oke. Tapi abang tahu kimpul? Tahu, tapi jarang ada.
5: Nggak bawa kimpul.
3: Nggak bawa kimpul di sini mah.
0: Misi pencarian kimpul terus dilanjutkan. Biar apa? Biar laris manis Tanjung Kimpul juga nih jualan pedagangnya.
3: Nuwun ibu. Ibu, nah ini saya sudah bersama dengan ibu pengupas bawang. Ibu, per kilonya berapa, Bu, kalau kupas bawang, Bu?
6: Saya nggak dibayar.
3: Aduh, kok bisa nggak dibayar, Bu?
6: Ntar kalau 700 ribu, ntar duitnya banyak.
3: Tapi saya juga mau nanya nih, Bu, selain jual bawang sama cabe sayur-sayur juga nih, Bu. Ibu jual kimpul nggak sih, Bu?
6: Iya, jual kimpul.
3: Jual, Bu. Sebelah mana, Bu?
6: Itu.
3: Langsung lihat ya, Bu. Boleh ya, Bu, saya pilih-pilih.
0: Akhirnya ketemu juga nih yang dicari-cari. Langsung yuk kita pilih yang bagus sebelum kita lanjut ke pengolahan. Kipul sudah saya beli. Enaknya diolah jadi apa ya nanti? Oh iya, Mbak Tin kemarin bilang ke saya, katanya mau ngajarin bikin arang cini dari kimpul nih. Arang cini adalah makanan asal Italia yang seharusnya dibuat dari beras risotto. Tapi sama Mbak Tin diganti menggunakan kimpul. Bagi sedikit resepnya ya Mbak Tin. Sudah direbus, ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan daging, cincang, dan telur, lalu diaduk dan diaduk. Kalau sudah dibentuk deh tuh jadi adonan bulat-bulat, jangan lupa diisi keju lumer ya, biar makin mantap. Kalau sudah bulat sempurna, habis itu adonannya kita goreng. Jadi deh, asik. Panas-panas, langsung disantap. Loh, Mbak Kimpul, kok makan sendirian sih? Saya kan juga mau.
7: Ini teksturnya pulen dari timpul dan ada rasa sedikit gurih alami ditambah gurih dari daging yang sudah ditumis dengan bawang, garam, dan merica. Masih ada lagi gurih dari tambahan keju yang ada di dalamnya.
0: Aduh, Mbak Kimpul sukses nih bikin saya ngiler pengen cobain arancini kimpulnya. Dari makanan lokal auto go internasional jalur Kimpul nih. Resep-resep yang dibuat sama Mbak Kimpul emang banyak nih yang nge-recook alias masak ulang. Apa ya reaksi netizen soal rasa Kimpul?
8: Mau coba?
9: Nggak suka. Maaf banget ibu, gimana dong?
4: Ya cukup positif tapi ya ada juga yang memang karena rasanya berbeda jadi belum bisa ini kok tidak enak, ada yang bilang seperti itu, tapi kan di konten saya hampir tidak pernah saya mengatakan enak, tapi ini makanan yang saya makan, kalau pengen tahu ya dicoba saja, jadi saya tidak menjanjikan yang enak, cuma ini bisa diolah.
0: Di balik kontennya, Mbak Suratini ternyata punya misi besar loh. Cita-citanya membuat Kimpul naik kelas dan jadi lebih banyak yang kenal. Apalagi kan Menteri Kesehatan juga sudah kasih edukasi beberapa manfaat baik Kimpul bagi tubuh. Salah satunya bisa membantu mencegah diabetes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Berawal dari hal sederhana, Maulid dan Taufik mengubah sampah menjadi karya seni yang mendunia.
11: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
12: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
12: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Jika melihat limbah atau sampah, sebagian besar kita mungkin memilih langsung membuangnya. Namun tidak bagi Maulidan Taufik.
9: Sejak didiagnosa disleksia di bangku sekolah dasar, Taufik terbiasa mengubah sampah menjadi karya seni. Berawal dari hal sederhana, karyanya kini mendunia dan meraup cuan hingga membuka lapangan kerja.
2: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
9: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Inspirasi pagi ini datang dari karya Mauli dan Taufik dan tim ART Beruang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Taufik begitu detail membuat diorama mirip dengan kondisi asli di dunia nyata. Berawal dari hobi mengulik mainan sejak kecil, Taufik terbiasa menggunakan barang bekas dan mengubahnya menjadi sebuah karya. Bakat dan minat serta dukungan orang tua membuat Taufik menekuni dunia seni hingga kini. Melihat pelaku bisnis diorama yang

0: Belum banyak Taufik melihat peluang cuan dan pasar yang luas. Mulai dari penghobi, komunitas, perusahaan, hingga pembuat film membutuhkan miniatur diorama. Peminatnya juga kian meningkat dan karyanya bisa bernilai hingga ratusan juta rupiah.
1: Iseng-iseng bikin diorama, aku upload di komunitas Facebook waktu itu. Dari situ ternyata dapat apresiasi dari teman-teman banyak. Bahkan ada yang beli karyaku. Itu pertama tuh tahun 2014.
2: Akhirnya ada yang beli?
1: Ada yang beli, padahal kecil-kecil gitu. Aku koleksi sengaja, aku hasil bikinanku, aku simpen di kosanku, dipajang gitu kan. Ada sekitar 20 biji. Itu klien pertamaku beli, dia langsung borong semuanya. Kita pernah sampai di angka 500 juta pernah. Terus angka-angka yang fantastis lah pernah.
0: Taufik belajar diorama secara otodidak. Pasca didiagnosa disleksia, ibunya mengubah pola pembelajaran. Ketika dewasa, ia semakin giat menggeluti dunia seni dan bisnis sejak tahun 2014. Melalui diorama, dirinya kerap mendokumentasikan momen kehidupannya menjadi karya tiga dimensi. Proses pembuatan diorama dimulai dari riset lokasi asli, pembuatan desain lanskap, serta bahan yang dibutuhkan. Satu karya bisa menghabiskan waktu hingga 3 bulan, tergantung tim yang terlibat, tingkat kesulitan, serta detailnya.
3: Butuh skill, yaitu kesabaran, ketelatenan banget, karena benar-benar detail, kecil semungil itu untuk menghasilkan karya yang begitu luar biasa. Ya ampun, gak nyangka walaupun kecil-kecil kayak gini, saya senang sih bisa jadi bagian dari karya semegah ini, yaitu Lawang Sewu yang ada di Semarang. Gak nyangka banget dari hasil yang sekecil ini bisa mewujudkan mimpi yang besar, bahkan jadi salah satu cara untuk mendulang rupiah.
0: Kini diorama gerapan Taufik telah sampai ke Kanada, Hong Kong, dan China. Ia percaya dalam kekurangannya hadir kelebihan. Tugas kita mengenali potensi agar bisa berkembang sesuai kemampuan.
1: Pada dasarnya adalah kalau kita udah merasa, apalagi buat para orang tua, kalau ngerasa anaknya itu sudah ada kecenderungan sulit untuk belajar, jangan dijudge langsung anak ini bodoh atau gimana ya. Karena setiap anak itu pasti dilahirkan dengan bakatnya masing-masing gitu kan. Pasti dia punya potensi yang nggak kita belum cari tahu gitu. Coba untuk memposting karya tersebut di media sosial, karena di zaman sekarang kita bikin apa, kalau orang lain nggak tahu juga kita sulit untuk dikenal.
0: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Mayfri Syari. Dan Anda juga tentunya dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 12 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Banjir menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Kebakaran hutan dan lahan yang semula hanya membakar semak belukar, kini merambat ke area permukiman. Lebih dari 300 rumah warga ludes terbakar dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Indonesia dan Republik Arab Mesir sepakat memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.

0: Kita ke informasi pertama, diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga sopir tidak menguasai kondisi jalan, membuat truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Karena truk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong.
1: Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit Suwondo Pati, namun sesampainya di rumah sakit, kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
2: Kurang lebih jam 1 ada truk masuk rumah, nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini. Separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal, supirnya keadaan luka tapi selamat.
1: Menurut Kasubnit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. 15 penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neotrans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang Kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lain luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus. Namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma.
3: Walah re, yo paman.
1: Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru 1 bulan terakhir, ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka. Mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah jika Anda hendak mengambil uang di sejumlah rest area. Karena contohnya nih, di Jawa Timur, pelaku kejahatan ditangkap usai mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Sementara itu, seorang pria membobol toko ponsel melalui atap di Cirebon, Jawa Barat. Dibekuk oleh polisi meski menutup wajahnya dengan celana panjang.
4: CCTV merekam aksi komplotan ganjal ATM yang beraksi di sejumlah rest area tol di wilayah Jawa Timur. Modusnya, pelaku mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Begitu ATM terganjal, pelaku lalu menawarkan bantuan dengan meminta nomor PIN ATM korban. Setelah itu, pelaku menguras isi ATM korban dengan cara mentransfer ke rekening pelaku dan mengambil uang tunai korban. Polisi pun bergerak dan total sebanyak 5 pelaku diantaranya Dedi Darmawan diringkus di wilayah Banten hingga Jawa Barat. Dari pemeriksaan terungkap, komplotan ini bergerak dengan sasaran ATM di res area tol lintas provinsi, mulai dari Probolinggo, Solo, hingga Cirebon. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kartu ATM tipis yang dimodifikasi sebagai alat pengganjal mesin ATM. CCTV merekam aksi kejahatan modus ganjal ATM. Aksi pencurian dengan modus ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, diantaranya di Situbondo, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, dua unit Satresmob Bareskrim Polri bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Timur lalu bergerak dan menangkap 5 pelaku di sejumlah lokasi di Cilegon, Tangerang, Bandung, serta Ciamis. Dari pemeriksaan, 5 pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengatur titik lokasi, pergantian PIN ATM, hingga eksekutor mengatur kartu ATM para korban untuk dikuras. Petugas turut menyita 2 unit mobil yang digunakan untuk beraksi. Hanya dengan mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tidak dikenali saat beraksi. Di dalam toko ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitas pelaku tetap diketahui. Pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kini ia sudah ditangkap.

0: polisi bersama barang bukti 2 ponsel dan sejumlah uang hasil penjualan HP curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap seorang pria yang mendodongkan pisau dan merampas handphone milik mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial. Sementara itu ada pula remaja pelaku penembakan temannya di Garut, Jawa Barat yang diamankan oleh polisi. Motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat sedang nongkrong bareng.
2: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal kampung Pasanggerahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
3: Pada saat itu, Grandong ini dua kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas, subuh harinya datang lagi untuk melakukan
4: pencurian.
3: Namun ketahuan oleh pemilik kos dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
2: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur disambut duka keluarga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah lainnya terendam.
1: Rumah Donald pedah.
2: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Nedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
0: Tidak hanya menyebabkan rumah rusak, banjir yang melanda Kota Padang juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga terdampak juga memerlukan bantuan dasar, termasuk adanya air bersih.
3: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
4: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sari sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
3: Saat ini upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dampak kemarau panjang kini berimbas fatal bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kebakaran hutan dan lahan yang semula hanya membakar semak belukar, kini sudah merambat ke area permukiman. Dan akibatnya, lebih dari 300 rumah warga ludes terbakar dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Api melahap kawasan padat penduduk di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, sejak Sabtu sore kemarin. Menurut kesaksian warga, api awalnya muncul dari kawasan lahan kosong yang berada tak jauh dari permukiman. Lalu tiupan angin kencang ditambah kondisi lahan yang kering kerontang membuat percikan api dengan mudah melompat ke area perkampungan. Sebagian besar rumah penduduk yang masih berdinding papan kayu membuat kobaran api makin sulit dikendalikan. Setelah mengerahkan puluhan armada pemadam kebakaran, tim gabungan yang berjibaku sepanjang malam akhirnya berhasil menjinakkan api pada Minggu siang.
5: Angin kencang.
0: Sementara data mencatat, 350 rumah warga dan 50 bangunan sarang walet hangus tak bersisa. Akibatnya 1.152 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus bertahan di posko pengungsian. Untuk menjamin kebutuhan logistik warga terdampak, maka Pemda setempat telah mendirikan dapur umum dan petugas juga masih bersiaga di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api susulan akibat cuaca panas.
6: Kita akan kembali untuk menyelamatkan keluarga dulu dari segala hal-hal yang diinginkan. Dan hari ini kita kirim dapur umum, bersama polisian, kesehatan, dokter, kita kirim dulu ke posko masing-masing dulu.
0: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga kembali diserbu oleh kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan.

0: kebutuhan hidup mereka.
1: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
2: Kita lagi hidup di negeri awan
3: Padahal yang kita hirup ini justru racun ya.
1: Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu. Erupsi terjadi 3 kali dengan tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas yang tebal.
1: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
4: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
1: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Krakatau mencatat 2 gempa hibrid, 1 gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus. Secara visual, asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut, di mana aktivitas Gunung Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Untuk itu, masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih untuk tidak melaut.
5: Kita nggak ke laut kan, dari mana kita makannya kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan kan, tahu masker. Ya intinya mah perlu hari itu aja, hari Jumat sampai sekarang nggak melaut.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ada satu lagi jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur yang dipulangkan ke rumah duka pada Sabtu siang. Jenazah kernet truk bernama Ponco Budi Raharjo tiba di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore di Banyuwangi. Kedatangan peti jenazah diwarnai isak tangis istri dan kedua anak kembar korban.
6: Suasana harum menyelimuti kedatangan peti jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo. Ambulan yang membawa peti jenazah ini tiba di rumah

0: duka di Desa Tulung Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kedatangan ini membuat istri dan kedua anak kembar Ponco tidak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menanti kabar keberadaan Ponco. Sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Masalembo. Diketahui Ponco merupakan kernet truk ekspedisi pengangkut paket logistik dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kepastian nasib Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan proses identifikasi. Keluarga mendapat informasi bahwa jenazah telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan DNA. Selain hasil DNA, keluarga juga mengenali celana jeans berwarna krem yang dikenakan korban. Andik Basuki, kerabat korban, menyampaikan terima kasih kepada Basarnas, tim DVI, pemerintah provinsi, serta semua pihak yang telah membantu proses identifikasi dan pemulangan jenazah.
1: Siang itu kami mendapatkan pemberitahuan dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan bahwa adik kami Ponco Pikira Harjo sudah teridentifikasi dalam kondisi meninggal dunia. Setelah pemberitahuan tersebut, kami keluarga yang di rumah mempersiapkan untuk rencana proses pemakaman.
0: Setelah disolatkan, jenazah Ponco kemudian diantar ke TPU Girilaya Abadi, Dusun Salam Rejo, Desa Sumber Gondo, Kecamatan Glenmore. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
2: Kapolda Jawa Timur menyatakan perang terhadap peredaran narkoba dan obat keras ilegal. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
1: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
2: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama

0: di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
1: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
0: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan de-eskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan hukum internasional sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
1: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
2: Baru saja mengambil alih tongkat komando sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Dekananto Eko Purwono langsung menetapkan fokus utama kinerjanya. Secara tegas menyatakan perang terhadap peredaran narkoba dan obat keras ilegal yang kerap menjadi biang keladi tawuran remaja serta gangguan keamanan di tengah masyarakat.
3: Kedatangan Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Polisi Dekananto Eko Purwono disambut tradisi pedang pora dan tarian kontemporer di Mapolda Jawa Timur pada minggu pagi. Irjen Pol Dekananto langsung memberikan atensi khusus terhadap pemberantasan narkoba dan obat keras daftar G di hari pertama bertugas. Langkah tegas ini diambil untuk memutus mata rantai keberadaan obat ilegal yang dianggap sebagai akar berbagai masalah sosial. Kapolda menilai penyalahgunaan obat keras terbukti menjadi pemicu utama kenakalan remaja, tawuran, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Yang menjadi atensi saya yaitu peredaran obat keras daftar G. Ya, saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat daftar G. Ya, karena ini yang menjadi stimulan-stimulan anak-anak muda kita sehingga melakukan kerusuhan, ya, tawuran. Ini pastikan seluruh Jawa Timur zero atau bersih dari obat-obat terlarang khusus obat daftar G, samping dari yang utama tadi terkait dengan narkoba.
3: Berdasarkan data sepanjang Januari hingga September 2026, Polda Jawa Timur telah mengungkap 5.386 kasus tindak pidana narkoba. Angka ini meningkat sebanyak 899 kasus atau sekitar 2,04% dibandingkan periode sebelumnya. Selain penindakan terukur dari kepolisian, peran aktif keluarga mutlak diperlukan untuk melindungi generasi muda dari ancaman obat-obatan terlarang.
2: Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit tidak hanya menjadi panggung balap motor kelas dunia, tapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dan berkembang. InJourney turut mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dalam berbagai lini operasional.